0: sih selalu.
1: Masa pegawai pajak motornya butut kayak gitu? Renan juga motor anak saya. Baru lagi.
2: Ma, cicilan motor udah jatuh tempo nih.
1: Ini anak. Nyusahin aja.
0: Mari, Bu.
1: Mari.
0: Ya, ada saja kejadian aneh setiap pagi di depan rumahku. Sama kayak dulu pas pertama pindah kos.
1: Orang baru ya, Dek?
0: Eh, iya, Bu. Saya baru ngekos.
1: Oh, PNS. Banyak duit dong.
0: Enggak kok, Bu. Biasa aja.
1: Ah, enggak percaya.
3: Enggak tahu apa yang membuat si ibu begitu sentimen sama PNS. Mungkin...
4: Sabar, Mas. Si ibu memang selalu sensi sama PNS. Soalnya dulu dia punya banyak pengalaman buruk. Setiap mau ngurusin itu, selalu pakai duit. Mulai dari anak SD, SMP, SMA, semua pakai duit. Gimana gak kesel dia?
0: Kasian juga ibu itu. Seharusnya kan segala bentuk pelayanan di pemerintahan itu gratis. Dan akhirnya... Selamat pagi, Bu. Ada yang bisa saya bantu?
1: Eh, kamu!
0: Silahkan duduk, Bu.
1: Akhirnya saya punya PWP. Sebentar ya, Dek. Ini, Dek.
0: Waduh, apa ini, Bu?
1: Ah, biasa. Saya udah paham kok.
0: Maaf, Ibu. Ini namanya gratifikasi. Kami sebagai SN tidak bisa menerimanya. Karena ini berlawanan dengan kewajiban kami. Sudah menjadi hak Ibu untuk menerima pelayanan dari kami.
1: Oh, benar seperti itu, Dek.
0: Dan sejak saat itu... Bu?
1: Eh, Dek Bagus. Sudah pulang. Tina!
0: Semua berubah menjadi indah. Ku tolak gratifikasi. Ku dapat calon istri.
5: 50 rupiah ya, Bu. Selamat sore, Bu. Semuanya jadi 250.500 ya. Total belanjanya Rp550.750. Silahkan kembaliannya.
6: Sadar nggak? Mau belanja sedikit atau banyak? Kita terus jadi penyumbang sampah plastik yang susah terurai. Mulai sekarang, yuk bawa kantong belanja sendiri biar mengurangi sampah plastik.
7: Dari mana pagi-pagi ini, Mak Cik Joya?
8: Nih, ha? Dari kedai.
7: Borong nampaknya. Apa yang Mak Cik Joya bawa tu?
8: Telur. Mak Cik Leha tak tahu ke?
7: Tahu apa?
8: Orang-orang kata kat Leha, barang-barang tu banyak yang putus nanti. Makanya saya borong.
7: Eh, Mak Cik Joya, jangan terlalu mudah percaya apa kata orang. Semalam, saya belanja ke kampung sebelah. Barang-barang di kedai masih banyak pun.
8: Ya ke? Jadi, macam mana telur saya ni kat Leha? Busuklah.
7: Ha, ada cara supaya tak busuk.
8: Apa tu?
7: Bagi saya setengah.
9: Ingat, pastikan terlebih dahulu kebenaran informasi yang Anda terima. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Tahukah Anda, kecap di Nusantara, budaya akulturasi masyarakat Jawa dan Tionghoa. Pada tahun 1737, kecap mulai masuk ke Nusantara oleh Serikat Dagang Hindia Belanda. Diperkirakan juga jauh sebelumnya, kecap sudah masuk ke Nusantara oleh orang Tionghoa yang datang melakukan barter dengan membawa berbagai olahan khasnya, termasuk kecap asin atau soy sauce ke Pulau Jawa. Dari akulturasi Tionghoa, lahirlah si hitam manis di Nusantara. Menariknya, saat itu masyarakat Jawa yang tidak terlalu menyukai kecap asin, akhirnya memodifikasinya dengan menambahkan gula dari kelapa. Kemudian, lahirlah kecap yang bercita rasa manis sesuai dengan lidah orang Jawa.
1: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
2: Namanya juga warga negara plus 62.
1: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.
3: Pria inilah yang menyiarkan teks proklamasi melalui radio ke seluruh dunia pada tanggal 17 Agustus 1945. Saat itu, Yusuf Rono Dipuro bekerja sebagai penyiar di Hosokyoku, radio militer Jepang di Jakarta. Ia menerima secari kertas berisi teks proklamasi dari Syahrudin, seorang wartawan muda Domei yang berhasil menerobos blokade Jepang. Yusuf menyiarkan teks proklamasi itu sesuai dengan pesan Adam Malik. Beberapa jam kemudian ia ditangkap tentara Jepang, Kenpetai, dan hampir dihukum mati, tapi akhirnya dibebaskan. Yusuf dan teman-temannya lantas terlibat dalam perebutan stasiun radio di seluruh Jawa dari tangan Jepang. Mereka berkumpul di Jakarta dan kemudian mendirikan Radio Republik Indonesia, RRI, pada 11 September 1945. Keberanian dan kegigihan Yusuf Rono Dipuro telah menjadi inspirasi bagi Ibu Sud yang menciptakan Berkibarlah Benderaku

0: Lagu ini diciptakan setelah melihat aksi Yusuf yang menolak menurunkan bendera merah putih di halaman kantor RRI menjelang agresi militer Belanda pertama 1947. Saat menjabat kepala stasiun RRI Jakarta pada 1950, Yusuf merekam suara Bung Karno untuk membaca kembali teks proklamasi yang pernah dibacakan di Pegangsaan.
1: Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
0: Berkat reka ulang inilah, Indonesia akhirnya memiliki suara paling bersejarah.
1: Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta.
0: Sebagai salah seorang pendiri RRI, Yusuf Ronodipuro adalah orang pertama yang menggemakan semboyan sekali di udara, tetap di udara. Pria kelahiran Salatiga, Jawa Tengah, 30 September 1919 itu juga berkarir sebagai diplomat, seperti penasihat perwakilan RI di PBB dan duta besar di beberapa negara Amerika Latin. Yusuf meraih penghargaan Bintang Mahaputra tahun 2002. Muhammad Yusuf Ronodipuro tutup usia pada hari Minggu tanggal 27 Januari 2008 dalam usia 88 tahun setelah dirawat di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto Jakarta. Ia dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta. Indonesia akan selalu mengenangnya sebagai broadcaster sekaligus pejuang yang gigih dan berani. Salah seorang yang paling berperan mewartakan kemerdekaan Indonesia kepada dunia.

0: masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Riau Pagi.

0: Pendengar Pro 1, terima kasih Anda masih bersama kami ya di 99,1 MHz kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama kita dalam rangkaian Riau Pagi, dan semoga tadi lagu-lagu yang telah kami hadirkan juga untuk Anda dapat menemani segala kegiatan aktivitas yang tengah Anda lakukan ya. Dan juga tentunya masih membawa kita saat ini di rangkaian Riau Pagi hari ini, pendengar, edisi Kamis, hari yang ke-24 di bulan September 2026. Kita jeda sesaat untuk menikmati hiburan lagu-lagu di pagi ini, pendengar, karena kini juga sudah tiba waktunya ya. Kita akan melangkah dalam rangkaian program spesial, yaitu Dialog Traktif Riau Menyapa. Kami akan hadir di Dialog Traktif Riau Menyapa untuk Anda hingga nanti pukul 9 waktu Indonesia Barat. Kiranya apa yang akan menjadi pembahasan kita pagi ini, pendengar? Nah, yuk kita bersama segera di Dialog Traktif Riau Menyapa.
1: Saatnya Anda mengikuti Dialog Riau Menyapa.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Masih bersama saya Suci Raslia menemani Anda di kesempatan ini ya. Dan seperti halnya yang tadi telah kami sampaikan sebelumnya, pendengar, pada kesempatan ini kita bersama di Dialog Traktif Riau Menyapa, kebersamaan yang akan kami hadirkan hingga nanti pukul 9 waktu Indonesia Barat ya. Nah, pada kesempatan ini, pendengar, atau tepatnya pagi ini, kita akan membicarakan, ini ada satu hal yang bisa dikatakan juga sangat dekat ya dengan kehidupan kita masyarakat Riau, yaitu kita berbicara bagaimana tentang kearifan lokal dan peran masyarakat ini khususnya dalam menjaga wilayah dari ancaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, pendengar. Karena memang kita tahu karhutla itu bukan hanya persoalan pemadaman ketika api sudah muncul saja ya, tapi jauh sebelum itu ada yang namanya pencegahan, kepedulian, lalu juga kebiasaan kita sebagai masyarakat hingga pengetahuan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi, itu juga artinya memiliki peran penting, pendengar. Nah, untuk itu kita sudah bersama di studio saat ini dengan seorang narasumber, ada dua sebenarnya, tapi untuk satu lagi kita masih menunggu hadirnya narasumber kita ini, pendengar, ke studio Pro 1 RRI Pekanbaru dalam perjalanan kini ya. Dan kita menyapa ada kali ini di studio Bang Yanda Rahmanto SIKOM, ini yang merupakan Wakil Koordinator Laskar Penggiat Ekowisata Riau. Selamat pagi Bang Yanda, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi Kak.
0: Kabar sehat Bang Yanda ya?
2: Alhamdulillah.
0: Baik.
2: Sehat.
0: Bang Yanda ini merupakan Wakil Koordinator Laskar Penggiat Ekowisata Riau. Nanti boleh mungkin di awal sesi kita berbincang-bincang apa itu sesungguhnya Laskar Penggiat Ekowisata Riau ini,
2: boleh,
0: Bang Yanda
2: Kak.
0: Ya. Dan kita juga masih menunggu ini Bang Yanda hadirnya narasumber kita, ada Bapak Asrianto STP ya. Jadi kita nanti akan berbincang pendengar juga dengan Bapak Asrianto STP yang merupakan Kepala Desa Buluh Cina Kabupaten Kampar. Kami masih menunggu untuk hadirnya beliau di Pro 1 RRI Pekanbaru. Jadi nanti kita akan gali bersama pendengar bagaimana masyarakat ini dapat menjadi bagian penting dalam menjaga hutan dan juga lingkungan dari ancaman karhutla. Ini fenomena yang mungkin menjadi PR kita setiap tahunnya yang dikatakan selalulah mungkin kita berdoa karhutla ini agar enyah tidak menyelimuti lagi wilayah kita, begitu Bang Yanda ya. Nah, ini peran kita semua penting dalam mewujudkan ini tentunya, pendengar. Boleh Anda bergabung nanti berpartisipasi bersama kami ya, menyampaikan pertanyaan, saran, masukan, ataupun juga opini terbaik Anda, ataupun juga terkait dengan aspirasi Anda, bergabung di line telepon kami, pendengar, 0761-25111 ya, di 0761-25111, atau layangkan juga pertanyaan Anda di pesan WhatsAppnya Pro 1 0811-76-73-991. Anda bisa bergabung di WA Pro 1. Kami juga selalu informasikan pendengar, setiap dialog yang hadir di Pro 1 itu bisa Anda saksikan melalui live streaming di kanal YouTube RRI Pekanbaru ya, atau juga di media sosial kami TikTok RRI Pekanbaru. Gabung juga di dua live streaming kami tersebut, pendengar, tentunya di kolom komentar. Oke, tentunya Pak, Bapak lagi, Abang ya. Bang Yanda, karena ini masih muda nampaknya ini. Bang Yanda.
2: Muda gak?
0: Sangat muda.
2: Tapi nanya menolak tua. Nah,
0: menolak tua. Tanya usia kayaknya lebih kita di belakang layar aja nih. Yes, ya. Oke. Okay. Tapi secara kita melihat pendengar penasaran mungkin bolehlah saksikan di YouTube kami atau juga TikTok RRI Pekanbaru. Nah, yang mana sih sosoknya Bang Yanda? Nah, ini dia. Ada di live streaming kami tersebut pendengar ya. Baik. Tentu sebelum kita menyapa atensi dari pendengar dan juga nanti kita akan berbincang-bincang juga dengan Bapak Azhar Yanto ya Bang Yanda ya. Nah, ini mungkin di awal kebersamaan kita ini boleh mungkin Bang Yanda kita sedikit memberikan informasi mengenai ya artinya masyarakat ingin tahu ya. Bang Yanda ini kan sebagai wakil koordinator Laskar Penggiat Ekowisata Riau. Nah, apa sesungguhnya Laskar Penggiat Ekowisata Riau ini bagaimana begitu Bang Yanda, silakan.
2: Baik, bismillah, terima kasih Kak atas waktunya.
0: Sama-sama.
2: Alhamdulillah pagi ini kami diberikan kesempatan untuk berbagi apa yang kami laksanakan atau lakukan dalam aktivitas di Laskar Penggiat Ekowisata Riau dalam tahun-tahun yang sudah kita lalui ataupun nanti yang akan kita lalui ke depan ini Kak. Laskar Penggiat Ekowisata Riau ini sebenarnya terbentuk awalnya itu dari sebuah gerakan kecil dari orang-orang yang peduli terhadap apa ya, kalau kita bahasakan sederhananya keberlanjutan sebuah objek wisata gitu. Karena kalau yang pada umumnya kita kenal itu kan hanya sekedar wisata gitu ya. Wisata itu adalah proses kita berkunjung ke suatu tempat yang di situ bisa kita nikmati berbagai macam aktivitas yang bisa membahagiakan kita, kemudian pulang gitu kan.
0: Ada kegiatannya.
2: Iya, gitu ada kegiatannya berwisata gitu kan. Nah, ketika kita memiliki hobi itu, kita berkunjung ke berbagai objek-objek wisata, terutama di Pekanbaru Riau gitu kan. Cuma dari orang-orang yang selalu melakukan aktivitas ini muncul satu kesamaan Kak. Kesamaan ketika kita datang, kok kita gak melihat kedatangan kita ini terlalu berdampak besar pada satu objeknya, dua masyarakatnya gitu kan. Nah, tiga aktivitas ataupun kearifan lokal yang ada di situ juga tidak terekspos secara masif gitu kan dengan kedatangan kita. Nah, maka setelah itu kita menabalkan diri membentuk sebuah komunitas gitu yang ingin ketika kita datang ke satu objek wisata, kita ingin kedatangan kita itu satu berdampak pada objek itu sendiri dalam keberlanjutannya. Kemudian kedua, masyarakat juga merasakan gitu secara utuh gitu. Nah, dari situ kita lahir membentuk satu kesepakatan bahwasanya kita bukan hanya sekedar wisata tapi ada ekonya di situ gitu. Keberlanjutan gitu kan. Keberlanjutan terhadap baik itu masyarakatnya, lingkungannya terutama gitu kan. Karena kalau sekedar wisata kita pasti lihat lah di umumnya di objek-objek wisata sekedar datang kemudian pulang meninggalkan sampah dan segala macamnya. Seperti itu akhirnya membentuk sebuah komunitas yang namanya Laskar Penggiat Ekowisata gitu kan.
0: Sudah berapa lama ini Bang?
2: Berdirinya kita itu dari tahun 2014 ya.
0: 2014.
2: Iya, 2014. Ya.
0: Baik, baik.
2: Konsen kita itu satu, kita melakukan edukasi kampanye lingkungan terkait objek-objek ekowisata, kemudian pendampingan masyarakat juga, yang dimana kita ketika hadir di satu objek ekowisata kita juga mengedukasi masyarakatnya yang mengelola objek-objek tersebut gitu kan. Kemudian ada juga advokasi lingkungan yang kita lakukan gitu.
0: Ini fokusnya kita di Pekanbaru atau Riau atau bagaimana?
2: Karena nama kita Laskar Penggiat Ekowisata Riau, sejauh ini kita masih basisnya di wilayah Riau saja.
0: Riau, ada titik fokus kita kah mungkin dari daerah-daerah di Riau?
2: Sejauh ini beberapa objek yang mungkin kita fokuskan itu satu di Rokan Hulu yang sampai saat ini masih berjalan juga pengembangan objek ekowisatanya, yaitu di perbatasan Sumba Riau, Desa Cipangkanan. Kemudian yang rutinitas kita dan lahirnya kita itu memang dari Desa Bulu Cina. Awal kita melaksanakan event kegiatan segala macam memang di Bulu Cina awalnya. Kemudian juga di Kampung Patin, di 13 Koto Kampar, di LPLTA situ kita yang sudah berhasilnya di sana gitu.
0: Oke. Nah, ini gambaran secara umumnya ya tentang Laskar Penggiat Ekowisata Riau. Artinya memang kita fokuskan terkait dengan kelestariannya ya, mengajak juga masyarakatnya, lingkungannya juga kita jaga, tempat wisata ada dampak positif lah kita harapkan dari terbentuknya ini komunitas lah, artinya begitu ya Bang Yanda ya. Ada organisasi komunitas. Baik, kita menyapa di studio sudah hadir. Ini ada Bapak Azhar Yanto STP, Kepala Desa Bulu Cina, Kecamatan Siakulu, Kabupaten Kampar. Selamat pagi Pak Azhar Yanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga.
0: Pagi, macet Pak ya?
3: Tadi macet
0: dulu. Macet dari Bulu Cina memang ini langsung.
3: Iya. Wah.
0: Terima kasih nih ya Pak Azrianto ya, meluangkan waktu untuk menyapa pendengar kita di pagi ini. Yang tadi juga kita sudah mengawali dengan Bang Yanda ya, berbicara tentang Laskar Penggiat Ekowisata Riau. Ini berkaitan juga dengan topik kita ini, khususnya Pak Azrianto ya, bagaimana kearifan masyarakat adat nah dalam menjaga wilayah dari karhutla. Jadi ini berbicara artinya tidak hanya pemerintah tapi masyarakat ini juga ikut ya, masyarakat adat kita bagaimana menjaga lingkungan. Oke, Bang Yanda, saya izin bergeser ke Pak Azrianto.
2: Boleh.
0: Ya. Baik. Ya, ini tadi sudah diawali dari Bang Yanda ini, Pak Azrianto. Kali ini saya ingin Anda sebagai Kepala Desa Bulu Cina Kabupaten Kampar, kita melihat kondisi saat ini mungkin ya, lebih terlebih juga memang beberapa waktu lalu ini hujan baru beberapa hari ini belakangan ya, Pak Azrianto. Ya, namun boleh kita gambarkan kepada pendengar saat ini bagaimana kondisi wilayah Desa Bulu Cina ini juga, khususnya juga dalam menghadapi karhutla yang memang ya tiap tahun tampaknya memayungi awal daerah kita, diselimuti kita ini, Pak Azrianto.
3: Oke, terima kasih Ibu. Jadi dapat kami sampaikan di sini bahwa alhamdulillah untuk saat sekarang ini untuk karhutla di Desa Bulu Cina tidak ada, Bu. Kemarin ada, itu ada dua titik, tapi alhamdulillah karena kesiapan dan kesiagaan pihak kepolisian, TNI, pasukan pemadam api dari masyarakat dan juga seluruh elemen masyarakat, api tersebut anggap sudah padam.
0: Itu kapan kita temukan titik api itu?
3: Itu bulan kemarin.
0: Ada ditemukan dua titik ya?
3: Ada dua titik aja.
0: Itu lokasinya lahan kosong atau hutan atau bagaimana?
3: Itu ada lahan.
0: Lahan?
3: Iya, lahan.
0: Sempat terbakar atau bagaimana?
3: Sempat terbakar tapi nggak luas.
0: Tidak lama juga
3: tidak lokasinya? Tidak lama juga ya. Wah. Cuma beberapa hari, alhamdulillah karena kesiagaan dari semua pihak, api tersebut bisa dipadamkan.
0: Kolaborasi yang cepat dan tangkap berarti begitu Bapak.
3: Betul
0: ya.
3: Sekali Ibu.
0: Oke, kalau kita berbicara Desa Bulu Cina ini, ancaman karhutlanya sebenarnya bagaimana?
3: Jadi sebetulnya Bu, kalau di Bulu Cina ini ancamannya sedikit sekali Bu. Kalau untuk di kampung itu kan jarang terjadi. Itu terjadi kebakaran itu di luar kampung Bu. Itu perbatasan antara Desa Bulu Cina dengan Desa Kepojaya.
0: Karakteristik wilayahnya bagaimana itu?
3: Itu gambut. Ada gambutnya tapi nggak tebal.
0: Itu di daerah mana tadi Bapak bisa diulang?
3: Daerah perbatasan antara Desa Bulu Cina dengan Desa Kepaujaya.
0: Itu setiap tahunnya terjadi atau bagaimana sebenarnya kondisi di lapangan?
3: Kalau yang untuk di situ tuh kan termasuk dalam ini Bu, kawasan HTR, hutan terlarang rakyat. Jadi di situ telah agak rawan terjadi kebakaran hutan. Karena di luar pantauan kami itu memang enggak ini Bu, apa namanya maksud kami itu, kalau orang Bulu Cina itu jarang buka lahan, enggak ada. Ini kebanyakan orang luar Bu. Mereka buka lahan ataupun mungkin entah di sana memancing entah gimana, entah sengaja atau tidak mereka buka lahan, ya itu akibatnya. Dampaknya sama kita juga,
0: dampaknya kita semua ya, begitu betul, ya Pak. Artinya kita melakukan terus pemantauan begitu ya Bapak ya.
3: Kami selalu Bu.
0: Siapa yang kita libatkan?
3: Kami Bu, pertama itu dari pihak desa kami selalu mengumumkan bahwa kami info pertama warga kami itu agar kalau membuka lahan itu tidak usah dibakar. Dan juga biasanya itu dari pihak kepolisian, ada Pak Kapolsek, Pak Babinsa, Babin Kamtibmas juga, itu setiap Jumatan juga menyampaikan Bu, agar masyarakat jangan melakukan tindakan pembakar lahan. Kenapa? Karena itu ada dampak hukumnya.
0: Baik, ini bisa jadi percontohan lah mungkin ya untuk daerah lain ya, begitu betul, ya. Bahwasanya kesadaran kita itu harus melibatkan banyak pihak ya, tidak satu bisa individu saja. Ya, kita berkolaborasi sekali. Semuanya begitu ya,
3: betul sekali,
0: Bapak Azrianto ya. Nah ini sesuai juga dengan topik kita yaitu kearifan masyarakat adat, nah begitu ya, dalam menjaga wilayah karhutla. Nah kita berbicara itu Bapak, bagaimana juga Anda kearifan masyarakat ini dalam menjaga wilayah, apa bentuk bisa dikatakan masyarakat lokal ini apa yang dipraktekkan sampai sekarang untuk menjaga memang, nah ini Bulu Cina khususnya bebas dari karhutla, ditemukan dua titik api tapi penanganannya juga cepat hingga padam, bagaimana itu Bapak?
3: Oke, terima kasih Bu. Sebetulnya Bu, kalau kita melihat dan mempelajari dari yang terdahulu Bu, sebetulnya nenek moyang kita ini udah pandai sekali Bu untuk memadamkan api. Contohnya apa? Contohnya kami kan dulu kan tinggal di ladang Bu. Waktu SD kami di ladang sampai SMP. Itu biasanya kalau orang kampung Bu atau kami orang adat ini buka lahan itu enggak luas Bu. Palingan berapa meter gitu loh. Memang ya kayunya ditebang, habis itu nanti kayak rumputnya pun ditebas, habis itu kayu itu dibiarkan lapuk. Habis itu baru dibakar. Tetapi Bu, ini kita yang perlu ketahui. Orang kampung-kampung kita Bu, terutama orang terdahulu itu pintar Bu. Apa pintarnya? Sebelum lahan mereka bakar Bu, itu di pinggir lahan itu mereka bersihkan dulu Bu, 3 sampai 5 meter luasnya. tujuannya apa? Tujuannya jangan api itu bisa nantinya menjalar ke lahan yang lain.
0: Ya.
3: Nah, dan itu hanya terjadi sekali itu biasanya, Bu. Kenapa sekali? Karena setelah lahan dibakar atau dibersihkan, itu kan langsung tanam padi, Bu. Mm-hmm. Sama tanaman palawija. Mm-hmm. Setelah itu dipanen, nanti mereka tanam ini, Bu. Tanam pisang, tanam buah-buahan. Jadi nggak ada lagi pembakaran lahan. Mm-hmm. Cuman sekali aja biasanya. Dan itu jarang juga, Bu, yang terjadi.
0: Mm-hmm. Baik. Ini artinya ilmu yang diturunkan harusnya dari generasi ke generasi.
3: Iya,
0: begitu ya. Untuk tetap kita bisa menjaga alam kita,
3: betul,
0: lingkungan
3: sekali.
0: Sekitar kita. Mm-hmm. Kalau dari cara pemerintah desa untuk menjaga kearifan lokal ini agar tidak hilang, artinya di perubahan zaman sekarang begitu ya. Apa yang dilakukan ini, Bapak?
3: Oke, kami, Bu, pertama juga kami membuat perdes larangan namanya, Bu. Kami ada di desa itu namanya perdes larangan, bahwa kami pertama itu menekankan kepada warga kami khususnya, Bu, ya. Itu agar tidak menebang hutan. Itu yang fokus. Yang kedua itu juga menjaga lingkungan, seperti mencari ikan tidak boleh di potasium, menggunakan decis, nyetrum itu enggak boleh, Bu. Termasuk juga kami membuat larangan tidak boleh membakar hutan dan lahan. Itu kami ada perdes yang, Bu, di Pulau Cina. Jadi di samping itu kami juga biasanya berkolaborasi dengan nenek mama, alim ulama cerdik pandai, Bu, untuk menyampaikan hal tersebut. Karena gimana pun desa Pulau Cina itu adalah desa adat, jadi tidak terlepas dari nenek mamanya, Bu. Seperti itu. Jadi kolaborasi kami dengan nenek mama dan seluruh stakeholder itu memang sangat kami butuhkan sana itu, Bu.
0: Baik. Ini adat masih kental, ya, begitu ya,
3: betul,
0: Pak Zrianto, ya. Dan respon masyarakat kita sendiri khususnya di Desa Pulau Cina bagaimana?
3: Alhamdulillah, Bu, responnya positif.
0: Positif.
3: Karena dari dulu tuh memang seperti itu. Karena ada satu komando seperti kami lah, Bu, yang di Pulau Cina itu ada dua suku cuman, Bu. Suku Domo, suku Melayu. Kebetulan kami suku Domo. Dan punya nenek mamak tersendiri. Dan biasanya anak kemenakan itu tetap patuh dan tunduk kepada pucuk adatnya.
0: Baik, ini untuk kita warga lokal, masyarakat,
3: warga lokal,
0: ya. Mungkin yang jadi PR ini yang datang tadi begitu, ya, Pak Zrianto. Nanti kita bahas lebih dalam. Karena ini di ujung telepon sudah ada pendengar kita bergabung, ya, Pak Zrianto dan Pengyanda. Kita sapa dulu, ya, atensi dari pendengar kita. Halo Pro Satu, selamat pagi. Baik, sayang sekali terputus. Coba diulang kembali pendengar, ya, masih dalam telepon yang sama kami buka untuk Anda 0761251111, atau Anda juga bisa berkirim pesan kepada kami melalui via WhatsApp Pro Satu pendengar 0811767399991. Baik, kita sapa di ujung telepon Pro Satu. Halo, selamat pagi.
4: Assalamualaikum, Bun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, Bapak?
4: Deddy.
0: Silakan, Pak Deddy Labersa.
4: Masalah karhutla, ya, Bun.
0: Iya, kita khususnya karhutla. Ini juga bagaimana kita berbicara kearifan masyarakat adatnya dalam menjaga

0: risiko hutan. Sekarang ini kita kan nggak pernah lagi tuh dengar polisi hutan ini. Menurut aku gitu aja sih.
1: Baik, baik. Makasih tanggapannya Pak Dedi.
0: Oke, makasih Bun.
1: Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dedi di Labersa ya. Baik, pendengar masih kita lanjutkan kebersamaan ini. Silakan juga yang ingin bergabung, kami nantikan di nomor yang sama ya, 0761251111. Masih bersama saya Suci Raslia, pendengar, dan juga kita bersama dengan Kepala Desa Bulucina, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, Bapak Azrianto, dan juga ada Wakil Koordinator Laskar Penggiat Ekowisata Riau, Bang Yanda Rahmanto. Kami menyapa kembali Anda di ujung telepon Pro 1. Halo, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi Mbak Suci.
1: Pagi Pak Atong ini ya.
2: Iya Kak Suci.
1: Silakan Pak Atong.
2: Selamat pagi Bapak Kade sama Bapak Komunitas Forum Ekowisata Riau ya.
3: Ya, halo Bapak. Okay. Selamat pagi.
4: Selamat pagi Bapak.
2: Kebetulan kami sama Kak Suci, sama-sama anak petani. Sebutannya kalau kebetulan Pak Atong orang Kuantan Tinggi, jadi ladang kasang sebutannya. Membuka hutan itu cuma paling tinggi setengah hektar Mbak Suci. Itu dibuka hutan terus sama istilahnya, nyari sama, cuma kalau kami metodenya dibuat parit Mbak Suci. Di seluruh kiri kanan pokoknya paritnya tidak ada ruang yang batasan tanah di atas, istilahnya menyatu kayak kita buat petakan gitu Mbak Suci. Jadi paritnya itu untuk mencegah api merambat ke sebelah. Itulah paritnya itu sekitar 1 meter bujur sangkar itu Mbak Suci. Itu tidak pernah api itu berpindah ke bidang sebelah.
1: Tidak
2: itu
1: menjalar ya.
2: Tidak pernah sama sekali. Jadi rata-rata itu tepatnya Kampung Patong Inuman namanya itu ada kadang-kadang 10 kakak yang membuka lahan buat ladang kasang, ladang berpindah ke lewasa apanya Mbak Suci. Itu karifan lokalnya membuka parit itu sama-sama istilahnya bergotong royong, kalau sebutannya kalau bahasa kampung kami menjupuk parari namanya. Jadi itu karifan lokal seperti itu sangat bagus. Jadi sekarang kita coba untuk mencegah asar hudla. Setiap lahan yang terbakar itu langsung kita buat sekat parit. Kita buat istilahnya luasannya sekitar 10 meter pakai eskavator Mbak Suci. Saya menggaransi itu tidak akan berpindah ke sebelah itu. Daripada kita membuat penyebaran garam di udara itu jauh lebih besar biayanya Mbak Suci. Lebih bagus membuat parit kedalamannya 2 meter, luasannya 10 meter, saya garansi itu tidak akan berpindah apinya Mbak Suci. Itu saja. Kemudian bisa menampung air dia Mbak Suci.
1: Ya, Pak Atong. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini pengalaman beliau sendiri ya. Ini terkait juga dengan kearifan masyarakat kita begitu. Ada langkah-langkah yang mungkin bisa dilakukan untuk memang kita sama-sama ya, tujuannya agar api ini tidak meluas ya, begitu ya Pak Azrianto dan juga Bang Yanda. Wah, partisipasi dari pendengar kita luar biasa sesi pertama. Kita sapa lagi satu telepon ya, boleh. Nanti boleh ditanggapi semuanya. Silakan pendengar Pro 1, kami tunggu kembali atensi Anda. Halo, selamat pagi.
5: Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam Bapak.
4: Waalaikumsalam.
1: Dengan siapa Pak?
5: Bastian Diarengka.
1: Diarengka Pak Bastian, silakan Pak Bastian.
5: Ya, menarik ini cerita Pak Kepala Desa Bulucina ya Bu ya.
1: Iya, Kepala Desa Bulucina Bapak Azrianto.
5: Iya, pertama saya merespon ini tidak ada kebakaran alhamdulillah. Tapi ada 2 hari katanya kalau tidak salah.
1: Dua titik
5: mematikannya 2 hari. Itu kalau 2 hari itu udah sekian belas hektar juga saya pikir itu Pak. Itulah yang tak boleh dari saya. Nah, yang kedua, tidak ada yang buka lahan di Bulucina, orang Bulucina. Yang ada buka lahan itu orang luar. Ini menimbulkan pertanyaan besar bagi saya ini Bapak. Kok warga kita sendiri tidak berminat untuk buka areal perkebunan di sana, katakanlah perkebunan atau apa gitu yang disponsori oleh pemerintah kayak gitu. Tapi jangan sampai tidak buka kebun Pak, tidak buat kebun. Yang saya khawatirkan nanti orang semua, orang luar, orang semua luar yang buka kebun di sana, warga kita nanti jadi kuli di bekas lahannya sendiri. Ini yang saya khawatirkan Pak Kades ya. Jadi saya berharap ke depan adalah program untuk buka kebun untuk warga tempatan kita di sana. Karena sungai itu nanti tidak akan produktif lagi untuk sekian tahun yang akan datang untuk menghidupi ekonomi desa begitu, Pak. Terima kasih, Pak. Itu aja.
1: Terima kasih, Pak Bas.

Siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini saya juga penasaran sebenarnya untuk warga masyarakat lokal Desa Bulu Cina itu mata pencarian ataupun juga kegiatan hari-harinya apa begitu ya Pak Azrianto. Tapi tahan dulu. Okay. Sebelum kita tanggapi, sebelum kita lanjutkan perbincangan ini dan juga sebelum kita menyapa kembali atensi dari pendengar kita yang ingin bergabung, tampaknya kita harus rehat dulu sejenak ya, istirahat dulu sejenak karena saat ini pendengar telah menunjukkan pukul 8 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat. Perbincangan ini akan kami lanjutkan kembali untuk Anda setelah pesan-pesan berikut ini. Segala hal yang masuk nanti aspirasi Anda di program ini akan ditanggapi oleh dua orang narasumber kita. Jadi untuk itu tetaplah bersama kami dalam Dialog Traktif Riau Menyapa.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Hari gini masih percaya berita hoax? Jangan yo dek ya. Masih ngikutin informasi palsu? Jangan yo dek ya. Waktunya kamu ikuti media terpercaya dan teraktual seputar Pekanbaru dan Riau, apalagi kalau bukan di RRI Pekanbaru. Ikuti sosial medianya, ada Instagram @RRI_Pekanbaru, Facebook RRI Pekanbaru, dan TikTok RRI_Pekanbaru. Semua informasi yang kamu butuhkan ada di sana. Ayo, jangan sampai ketinggalan. Follow sekarang juga dan jadi yang pertama tahu semuanya.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terkini.

0: Ya, kearifan masyarakat adat dalam menjaga wilayah dari karhutla masih jadi perbincangan yang kami hadirkan untuk Anda pendengarnya di Dialog Traktif Rio Menyapa pagi ini, dan kita juga masih bersama dengan narasumber yang saat ini tentunya masih di Studio Pro 1 RRI Pekanbaru. Ada Kepala Desa Bulu Cina, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, Bapak Azrianto STP, dan juga ada Wakil Koordinator Laskar Penggiat Ekowisata Riau, ada Bang Yanda Rahmanto SIKOM. Baik, ini atensi partisipasi pendengar kita luar biasa ya. Ini belum ditanggapi, tapi telepon kita sudah kembali berdering. Satu telepon lagi lah mungkin kita sapa Bapak boleh, ya, nanti boleh, sekaligus boleh bisa menanggapi. Karena telepon kita di saat break juga tadi tetap terus berdering ini. Halo Pro 1, selamat pagi.
1: Selamat pagi, sama Ibu apa nih?
0: Dengan saya Suci, Bapak.
1: Suci, Pak iya. Suhaimi Bengkalis.
0: Dari Bengkalis, Bapak Suhaimi. Silakan Pak Suhaimi.
1: Ya, masalah kubun nih Pak,
0: ya.
1: Lahan yang terbakar itu sekarang banyak terbakar. Bengkalis pun terbakar. Lebih bagus, kalau saran saya, lebih bagus bikin kelompok macam perkebunan dulu. Perkebunan tahun 80 dari Mentah, lahan kan sudah terbakar. Kata bapak jadi gali parit. Parit kata Melayu parit pak. Bikin kelompok. Bikin kelompok, dah tanam sawit, dah tanam kelapa. Kalau kemarin itu karet, bagus kelompok. Satu kelompok dibantu oleh pemerintah. Kemarin dibantu oleh pemerintah bu.
0: Ya, baik.
1: Jadi lahan yang kosong tu, yang pertama tanam jagung dulu lebih bagus.
0: Baik bapak ya.
1: Kalau tanam rambut, nenas. Nenas itu paling bagus tu. Itulah api jarang tu.
0: Ya.
1: Apalagi kata bapak bikin parit pakai beko. Lebih mantap lagi.
0: Baik Bapak.
1: Terima kasih, itu saran saya.
0: Iya Pak Suhaimi, terima
1: yang
0: kasih.
1: Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita cukupkan telepon yang masuk terlebih dahulu. Nanti jika waktu memungkinkan silakan bergabung untuk Anda berpartisipasi kembali pendengar. Ya, kami ingatkan juga silakan Anda saksikan Dialog Traktif ini melalui live streaming di kanal YouTube RRI Pekanbaru ataupun juga di aplikasi kami TikTok RRI Pekanbaru, dan juga Anda bisa mendengarkan kami pendengar ya dimanapun, kapanpun melalui streaming rri.co.id dan juga di aplikasi kami pendengar RRI Digital. Luar biasa atensi pendengar kita Pak Azrianto dan Bang juga Bang Yanda, Pak Dedi tadi di Labersa, ada Pak Atong, Pak Bastian, Bapak Suhaimi. Ini kurang lebih hampir sama mungkin apa yang disampaikan oleh pendengar kita. Bagaimana tanggapan Anda Pak Azrianto?
2: Oke, terima kasih Kak Suci. Tadi ada enggak salah di Arengka siapa tadi?
0: Iya, di Arengka Pak Bastian.
2: Pak Bastian. Jadi mohon maaf Pak Bastian, untuk warga kami alhamdulillah ada kebun sawit.
0: Ada.
2: Jadi tadi kami sampaikan di awal bahwa kami itu dulunya membuka lahan bu, memang dibakar pertama dulunya. Sekarang itu ditelar tanam sawit. Jadi lahan yang kami maksud tuh Pak, jadi perlu kami jelaskan di sini Pak, bahwa dulunya Bulu Cina ini memiliki lahan adat seluas 2.500 hektar. Nah, jadi pada tahun 2004 itu terjadi penyerahan lahan ke Pemprov Riau. Waktu itu diterima langsung oleh Pak Gubernur, yang disekat oleh para nenek mama, tokoh masyarakat, dan pemerintah desa. Selebihnya itu kan masih kurang 1.500 hektar lagi.
0: Yeah.
2: Jadi dalam SK Gubernur waktu itu diterangkan, dengan penyerahan hutan 1.000 hektar ke Pemprov Riau, nantinya diberangi dengan pembangunan kebun untuk masyarakat seluas 1.500 hektar. Tetapi alhamdulillah sampai sekarang kebun itu enggak pernah dibangun. Nah, seperti itu.
0: Wow, jadi tidak dibangun.
2: Tidak ya? Dibangunkan. Jadi tanah itu tentu kosong kan, Kak? Karena kosong itulah pihak-pihak lain masuk ke sana dan mengambil tanah tersebut untuk dijadikan kebun.
0: Wow.
2: Keluarga kami alhamdulillah ada yang berkebun. Karena kami kan tinggal di pinggir sungai, Pak.
0: Di tanah sendiri ya.
2: Di tanah sendiri, bukan di tanah kawasan itu.
0: Ini kawasan itu yang kemarin ada ditemukan titik api.
2: Iya, di kawasan ATR itu.
0: ATR itu jadi, ya.
2: Jadi dengan berjalannya waktu, ya kan? Banyaklah orang yang mengambil tanah di situ. Sementara itu masuk dalam kawasan Desa Bulu Cina. Walaupun dalam peta itu adalah HTR, hutan tanaman rakyat. Karena kami dulunya pernah juga menjadi ketua koperasi di sana, Kak. Itu diajukan ke pemerintah untuk pelepasan kawasan ke HTR. Alhamdulillah direstui. Jadi HTR. HTR waktu itu kan tidak boleh tanam sawit.
0: Iya.
2: Hanya boleh ditanami tanaman kayu-kayuan, iya, tanaman kehutanan.
0: Layaknya hutan.
2: Iya, betul. Jadi waktu itu kami membuat pembibitan pohon pertama itu akasia, habis itu jabon. Tetapi namanya kayu tidak dirawat kan, karena juga tidak berhasil. Kenapa? Karena kami waktu itu tidak diizinkan oleh pihak Kabupaten Kampar, waktu itu Dinas Kehutanan, untuk penandatangan RKT RKU-nya. Jadi enggak jadi diolah tanah itu sama kami. Karena kita kan kalau ngolah tanah itu kan bukan alat, Kak. Itu enggak boleh, kami enggak diizinnya. Jadi enggak kami olah, sementara masuk pihak lain untuk ngolah tanah itu. Yang tanah sekarang ini. Nah, itu dia. Jadi setelah diolah mereka terbakar dulunya, ada terbakar hebat waktu itu, langsung turun Bapak Ali Ibrahim selaku Wakil Bupati Kampar, saya juga mendampingi waktu itu bersama dengan pihak kepolisian waktu itu. Dan ada waktu itu ketangkap orang satu waktu itu yang melaksanakan perambahan di sana. Nah, seperti itu.
0: Karena itu legal, ilegal, tidak dibenarkan.
2: Karena sebenarnya ilegal, karena itu tuh, Kak, tanah itu memang tanah kami warga desa Bulu Cina, dan itu ada suratnya.
0: Ada suratnya.
2: Sah, secara hukum sah. Cuman digarap sama pihak lain. Sampai sekarang seperti itu kejadiannya. Jadi mohon maaf, kami dari orang Bulu Cina ini bukan tidak mau berkebun di sana, mau. Cuman itu tadi, kami itu maunya berkebun tuh yang legal lah. Itu kan memang bukan untuk perkebunan sawit.
0: Itu HTR.
2: Dahulunya HTR. Jadi kami enggak berani. Makanya kami heran, orang luar berani menanam kebun sawit di sana, kami enggak berani, Kak. Karena kami merasa itu bukan untuk tanam sawit, memang untuk tanam perkebunan.
0: Itu kita pernah menyampaikan kepada pemerintah tidak, agar udah memang kan, HTR ini jelas.
2: Udah kami sampaikan, cuman itu tadi, Kak. Kalau bisa, kami juga menyampaikan seperti ini, kalau bisa buat di sana pola seperti apa bagusnya. Kalau memang tidak boleh tanam sawit, ya kasih kami edukasi apa yang bagus kami tanam di sana.
0: Apa yang dilakukan.
2: Betul ya. Sekali. Betul juga kata Bapak tadi itu, bahwa tidak mungkin ikan di sungai itu ada terus. Pasti ada pasang surutnya. Iya kan? Tetapi alhamdulillah, yang namanya kami, Pak, apalagi kami ini kan orang kampung, Bu, Kak Suci. Memang dari kebun, tani sama nelayan. Jadi biasanya kami itu, Kak Suci, itu tidak bisa dilepaskan. Sungai dengan pertanian atau perkebunan pasti itu berdampingan. Kenapa? Karena sambil mereka mencari ikan, mereka juga nanam tanaman, entah pertanian, entah perkebunan, untuk diambil hasilnya. Nah, seperti itu.
0: Baik, inilah gambarannya secara besar di Desa Bulu Cina.
2: Betul sekali,
0: Pak Srianto, kondisinya
2: betul sekali.
0: Ada terjadinya karhutla itu di HTR ini, bukan di lahan pribadi,
2: bukan lahan masyarakat.
0: Dan itu ternyata dilakukan oleh
2: pihak-pihak lain,
0: pihak lain dari desa kita. lain, artinya warga lain. Begitu ya. Wah, ini PR juga ya.
2: Betul, Bu. Jadi kami mohon maaf, Kak Suci, telah menyampaikan juga kepada pihak balik SDA yang selaku di sana punya resort, punya kantor, tolonglah rajin-rajin patroli untuk di belakang, karena memang agak jauh, Kak Suci.
0: Jauh jaraknya, Pak.
2: Jarak dari kampung kita sampai ke HTR tuh antara 6 sampai 8 kilo.
0: Baik.
2: Jaraknya.
0: Oke, okay. Mudah-mudahan melalui wadah ini bisa didengar ya.
2: Iya, betul
0: ada
2: sekali.
0: Ada tanggapan nanti ke depannya, solusi ya. Kita harapkan begitu ya,
2: betul,
0: Pak.
2: Sekali, Kak Suci.
0: Karena untuk warga masyarakat adatnya sendiri di Bulu Cina ini kita bisa katakan cukup baik lah begitu dalam
2: menjaga lingkungan. Alhamdulillah, iya betul sekali.
0: Oke, okay, baik. Mungkin Bang Yanda boleh Anda bersuara, Bang Yanda. Dari tadi ini kita hanya di sesi awal berbincang ya, karena menariknya atensi dari pendengar kita. Bagaimana tambahan dari Anda, Bang Yanda?
3: Baik, terima kasih, Kak. Ini karena memang fokusnya tadi kan pembahasannya karhutla gitu ya. Sebenarnya kalau dari kita sendiri, penggiat lingkungan kemudian ekowisata ini, edukasi-edukasi lih, lebih ke situ sih yang biasa kita lakukan. Karena kita, ketika kita mencari satu objek gitu kan, pasti kita ada pertimbangan kenapa di situ. Nah, salah satunya memang di desa wisata Bulu Cina, karena memang desa wisata ini punya potensi gitu kan. Maka dari awal pelaksanaan kegiatan, ide dan segala macamnya itu kita fokuskan ke sana. Dan juga Desa Bulu Cina ini adalah objek wisata terdekat dari Kota Pekanbaru gitu kan. Salah satu objek yang pertama dari efisiensi akomodasi dan juga waktu ini sangat sangat efektif lah gitu. Kemudian juga dalam pelaksanaan kegiatan kita biasanya di tempat-tempat yang kita jadikan satu titik fokus kita itu, sebelum masuk kita memang melakukan komunikasi dulu, baik ke pengelola objek ekowisatanya, kemudian ke pimpinan perangkat desanya, dan sama Pak Kadis kami dekat. Pembina kami, kami juga koordinasi ketika kita ingin melaksanakan kegiatan di sana, kemudian sama Pak Darwisnya. Nah, di tahapan-tahapan itu sebenarnya kita sudah menginkludkan lah edukasi itu, baik dari sisi penjagaan lingkungannya, bagaimana di satu kawasan ini bisa sumber ekonominya bukan hanya, memang di situ tadi objeknya adalah pertanian, perkebunan, yeah, dan nelayan. Tapi di sisi lain ketika kami hadir di satu tempat itu, kami ingin menghadirkan sumber ekonomi lain gitu. Mm-hmm. Bukan hanya dari apa yang penting-penting itu tadi gitu.
0: Mm-hmm. Yang sudah ada lah.
3: Yang sudah ada. Mm-hmm. Jadi alternatifnya tadi dari sisi ekowisatanya. Mm-hmm. Nah, itu sih yang kita biasa kita ya kembangkan gitu. Di Bulcina juga seperti itu. Mungkin seperti itu, Kak.
0: Boleh mungkin disampaikan kepada pendengar, kan ini terkait dengan jarak yang dekat dari Pekanbaru, mm-hmm, ya, efisiensi, yeah, dari kita, anggaran dan sebagainya. Apa saja yang menarik di Bulcina ini?
3: Nah, sebenarnya ini apa ya, berkebetulan sekali lah gitu kan. Besok itu ini ada event juga nih, uh-huh, dari desa sendiri ada event Pacu Sampan Bulcina.
0: Kapan itu?
3: Ini kegiatannya tanggal 23 sampai 25 Oktober ya, Pak Kades ya.
2: Iya, betul.
0: Bulan depan ya.
3: Iya, bulan depan. Nah, ini biasanya kegiatan-kegiatan seperti ini dari Laskar Penggiat Ekowisata juga hadir gitu kan. Kemudian di sisi lain, Laskar Penggiat Ekowisata juga selain kegiatan-kegiatan yang memang dirancang oleh desa, kita biasanya juga sering berkolaborasi. Kalau di Bulcina sendiri, kita Pak Kades dulu yang sering kita kolaborasikan itu adalah event tetapnya kita itu, mm-hmm, Festival Hemok. Atau kita biasa sebut Hemok Camp. Nah, ini kita mengundang atau mengajak partisipasi dari berbagai macam elemen, baik itu dari mahasiswa, jurnalis, segala macamnya terlibat di kegiatan ini. Nah, itu kita biasa adakan setiap tahun.
0: Baik.
3: Tapi karena kita Laskar Penggiat Ekowisata Riau, kita berpindah-pindah pelaksananya. Kemudian besok ini bertepatan kita juga, Pak Kades izin,
2: ya,
3: kita akan melaksanakan kegiatan open trip juga di sana itu. Nah, kenapa Desa Bulcina, apa saja yang ada di situ itu pertanyaannya, Kak, ya, karena ini pengantarnya panjang sekali ini. Yang pertama yang memang menjadi kekhususan di situ dan tidak ada ataupun jarang ada di tempat-tempat lain, di sana itu ada penangkaran gajah. Gajah di TWA, karena di sana ada TWA kan, Taman Wisata Alam, yang dikelola oleh Balai Besar KSDA Provinsi Riau. Kemudian selain gajah, di situ ada danau-danau yang menarik gitu. Sebenarnya mungkin kita katakan itu danau, dan kearifan lokal juga mengatakan itu danau. Tapi kalau dari sisi dari sisi bentang alam yang kita lihat,
0: sebenarnya itu apa?
3: Apalagi kalau kita lihat dari maps, itu kita bisa lihat itu sebenarnya adalah bekas-bekas aliran cekukan-cekukan sungai.
0: Tapi nah, kalau bentuknya menjadikan tempat wisata seperti danau
3: bentuknya jadinya. Ya, tapi memang kearifan lokal kita mengatakan itu danau. Cuma kalau kita lihat dari maps ya, Kak ya, itu nampak tuh aliran-aliran sungai-sungai yang sudah terputus-putus. Dan situ ada 13 ya, Pak Kades ya, 13 danau.
2: 7 danau.
3: Tujuh danau. Nah, itu adalah bagian kearifan lokal yang sangat menarik yang bisa kita kunjungi. Dan di sana kita bisa berperahu. Perahu situ ya, Pak Kades ya. Kita berperahu, bersampan, menyusuri lika-likuk aliran itu, danau-danau itu gitu kan. Nah, ini juga menarik untuk kita kunjungi. Selain itu juga ada pohon-pohon besar, pohon-pohon besar yang masih terjaga, yaitu berkat kearifan lokal tadi gitu kan. Bagaimana masyarakat mempertahankan itu. Kalau kita sedikit masuk ke dalam itu, kita akan menemukan beberapa diameter-diameter pohon yang
0: ukuran
3: kalau
0: besar,
3: ukuran ya, kalau gambaran itu kita memeluknya itu gak harus butuh beberapa orang.
0: Berapa orang ya?
3: Pohon-pohon besar seperti itu. Itu menarik bagi kita kalau orang-orang kita bahasakan mungkin kita orang kota gitu kan, yang aktivitas kita kantor, rumah, tidur, yang aktivitas seperti itu.
0: Itu hal-hal yang jarang kita jumpai ya.
3: Ketika kita berkunjung ke sana itu kita mendapatkan satu. Dan insya Allah besok tanggal 27 Pak Kades, 27 September ini kita juga akan mengadakan open trip ke sana, Kak. Insya Allah Laskar Penggiat Ekowisata Riau nanti kita adakan kegiatan open trip ke TWA Bulcina. Nah, item-itemnya itu salah satunya tadi kita akan menjadi mahout, satu jam menjadi mahout. Kemudian kita

0: Pak Dedi ya. Ini karhutlah ini baru-baru zaman Orde Baru dulu tidak ada karena ada polisi hutan. Nah, ini sesungguhnya bagaimana kita membaca dengan situasi kondisi alam kita saat ini. Wah, ini telepon kita berdering. Mungkin satu penelpon boleh, ya. Kita boleh, menyapa boleh. Di terakhir ya. Sesi ini waktu yang sangat terbatas kurang dari 10 menit lagi ini. Halo, selamat pagi. Pro 1 selamat pagi, Bapak, Ibu. Halo.
1: Halo, selamat pagi.
0: Pagi. Iya, dengan siapa ini?
1: Dengan Bang Al ini dari Pasir Pangarayan.
0: Dari Pasir Pangarayan. Iya, silakan Bang Al di Pasir Pangarayan. Apa yang ingin disampaikan ya, Bang Al?
1: Aku mau bertanya sama Bapak-bapak di sana ya.
0: Iya.
1: Bapak-bapak narasumber kita, semoga diberikan kesehatan selalu.
2: Amin, Allah.
1: Dalam pekerjaannya selalu lancar ya.
0: Iya.
1: Iya, pokoknya itu aja lah yang aku sampaikan di pagi hari ini.
0: Oh, ada support. Dari pagi tadi. Oke, supportnya ya, disampaikan ya.
1: Suka suci, semoga sehat selalu.
0: Oh ya, amin. Terima kasih. Tengok, ya. Terima kasih ya, Bang Al. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ngintip di TikTok atau di YouTube ini Bang Al. Ini karena Bang Al tidak menyampaikan pertanyaan ya, tapi mendukung ya, mendoakan kita semua agar memang yang niat positif kita ini dapat terus berjalan ya. Kita ucapkan terima kasih untuk Bang Al. Di belakang Bang Al kita akan coba satu penelpon. Halo Pro 1, selamat pagi.
3: Halo Pro 1, Pak Atong lagi.
0: Oh iya, penambahkan. Jadi, Pak Atong silakan.
3: Sudah lari dari tema Mbak Suci, tapi temanya kearifan lokal dalam mencegah karhutlah. Jadi bukan membahas mencegah kebakarannya, malah membahas hutan Mbak Suci. Jadi
0: kita sedikit menyampaikan aja, apa yang ada di buluh cinanya Pak Atong.
3: Saya sampaikan juga belum dijawab Mbak
0: Suci. Iya, nanti ya Pak Atong. Waalaikumsalam. Masih ada waktu kita Pak Atong. Karena kita harus menyampaikan juga kearifan masyarakat lokal. Ini karena memang kita harus menyentuh hal-hal yang baik ya. Nah, ini yang ada di buluh Cina agar inilah tujuannya kita menjaga tidak terjadinya karhutlah. Begitu ya Pak Atong ya. Oke, silakan menanggapi Bapak Pak Kades.
4: Yang mana sekarang nih kan?
0: Apa yang disampaikan Pak Atong tadi kan, beliau kan juga menyampaikan dasaran buat parit dan lain sebagainya.
4: Oh gitu.
0: Masukan. Okay. Nah, ini beliau juga ingin menanggapi. Tentunya ini hal positif ya disampaikan.
4: Betul
0: Pak
4: sekali.
0: Atong ya.
4: Oke, jadi terima kasih Pak Atong atas saran dan masukannya ya. Betul sekali kata Pak Atong tadi bahwa untuk menghindari salah satu pencegahan hutan nelani memang betul bikin parit.
0: Iya.
4: Cuman kita kan juga banyak kondisinya Kak Suci. Ya kan? Karena bikin parit itu kalau menggunakan ekskavator itu kami kan daerah kawasan kan.
0: Nah, itu dia. Kita membahasnya ini Desa Bulu Cina khususnya ya.
4: Iya, makanya itu. Jadi kalau dalam kawasan itu memang tidak boleh menggunakan ekskavator.
0: Nah, itu dia.
4: Alat tidak boleh masuk. Iya, itu udah ketentuan dari kehutanan sananya, dari BLKSDA seperti itu. Jadi siapapun yang masuk alat, entah itu ekskavator, entah apapun bentuknya, itu memang gak boleh gak, itu pasti ditangkapin. Apalagi bikin parit ya kan. Apalagi lokasi kita kan berdampingan dengan TWA. Jadi kami pun dalam bertindak memang selalu berhati-hati, jangan sampai kita nanti terjerat masalah hukum. Karena kasihan juga Kak Suci. Betul. Keluarga kita terjerat hukum, kan kasihan kita. Jadi kami itu Pak Atong, mohon maaf, saran Pak Atong sangat bagus sekali. Itu kalau iya betul nih Kak, Pak. Kalau di dalam kawasan kami enggak bisa seperti itu, tapi kalau di luar kawasan memang seperti itu.
0: Di luar kawasan
4: ini.
0: Ya.
4: Karena sekarang nih Kak Suci enggak pun untuk menghindari kebakar membuat parit batas pun orang sekarang udah pakai ekskavator. Karena apa? Karena takut tanah diambil sama orang. Tetap pakai ekskavator.
0: Ada tandanya.
4: Ada tandanya. Paling enggak 1 meter atau 2 meter lah lebar baritnya.
0: Baik. Itu sebenarnya dilakukan setiap orang yang mempunyai lahan ya.
4: Iya, sekarang ya. Kebanyakan Kak Suci bagi orang yang punya tanah di sana, kalau yang lahannya di luar kawasan seperti itu. Untuk sebagai tapal batas dan juga untuk apa namanya menjaga itu juga bisa juga.
0: Kalau berbicara di Bulu Cina ini ada kawasan yang memang tidak diperbolehkan.
4: Tidak diperbolehkan
0: tapi di luar itu
4: berat.
0: Memang dilakukan sudah
4: betul,
0: oleh masyarakat.
4: Betul sekali, iya.
0: Oke, baik. Karena kearifan masyarakat adat yang tetap bisa menjaga wilayah dari karhutlah hingga tadi bisa kita katakan kurangnya kita temukan titik api
4: iya,
0: begitu
4: betul,
0: ya. Baik, terkait dengan apa yang disampaikan Pak Dedi tadi nih, polisi hutan dan lain sebagainya, tanggapan Anda gimana Pak Kades?
4: Mungkin orang tahu Kak Suci bahwa di Bulu Cina itu dulunya sebelum diserahkan ke ini ke pemerintah kan kami juga punya dulu satgas Kak. Satgas PHU namanya, Satgas Pengaman Hutan Ulayat namanya. Itu dibentuk oleh para nenek mama sama pemerintah desa yang beranggotakan anak kemenakannya. Dan dulu itu ada jumlahnya sebanyak 40 orang tanpa digaji itu Kak Suci. Sekarang masih ada posnya. Pos satgas itu masih ada sekarang.
0: Tapi masih berjalan.
4: Ah itu dia, sekarang mandek. Jadi kami kemarin permohon kepada pihak balik SDA sama pemerintahan desa juga sama nenek mama kalau bisa ini kita aktifkan lagi seperti dahulunya. Dulu ada itu Kak, itu 40 orang apanya Pak anggotanya. Namanya Satgas PHU, Satgas Pengamanan Hutan Ulayat. mereka tuh diberi kewenangan tugas untuk mengawasi seluruh hutan ulayat yang ada di Bulu Cina. Itu tadi dari pembakaran lahan, dari pengambilan hasil hutan, itu memang ditugaskan mereka itu, Kak. Itu makanya sampai sekarang alhamdulillah, Kak, kata Banyanda tadi, masih banyak pohon-pohon besar di Bulu Cina.
0: Iya, itu yang kita sampaikan kepada pendengar kita tadi. Ya,
4: itu tadi, itu kenapa? Karena kearifan lokal tadi, Kak. Karena di kami, Kak, mohon maaf, ini agak bercerita sedikit. Kami kan suku nih. Suku ini punya persukuan lagi, Kak. Kami contohnya orang Domo. Kami punya hutan pula, Kak, hutan ulayat persukuan Domo. Dan itu ada nenek mamanya. Nenek mamak lain juga ada hutannya. Jadi kami tidak boleh mengambil hutan orang lain. Tetap kami kelola hutan kami aja. Yang kami kelola, Kak.
0: Kuatnya adat istiadat di dalamnya.
4: Ya, seperti itu. Ya? Memang iya, Kak, seperti itu. Jadi hutan kami ini kayak kami lah, orang suku Domo, orang Bulu Cina kan. Kami punya perkumpulan hutan. Itu yang punya persekutuan kami aja, kelompok Muncak. Karena kami kan Dubalang Muncak. Itu yang punya nenek Muncak aja. Orang Datuk Tumajo, Datuk Mojelel itu ada pula hutannya tersendiri. Dan mereka tidak bisa pindah ke hutan kita. Jadi kita ini diberi tugas untuk mengelola hutan kita aja.
0: Itu mungkin salah satu juga untuk kita menjaga wilayah kita,
4: wilayah Semang
0: khususnya
4: ini.
0: Bebas dari karhutla ini.
4: Betul sekali, ya, betul
0: dengan
4: sekali.
0: Dengan kearifan lokal, adat istiadat yang ada, yang diturunkan dari generasi ke generasi. Begitu ya, Pak Azrianto. Ya, oke, sangat menarik sekali. Tapi tidak terasa kita ternyata sudah di penghujung waktu ya. Sekaligus mungkin tadi Pak Suhaimi, Pak Atong nih kurang lebih hampir sama dasaran masukan yang disampaikan ya, bagaimana kita untuk tetap menjaga lingkungan. Terima kasih untuk masukannya. Pak Bastian, jadi tadi juga sudah ditanggapi dan Pak Dedi Jati sudah ditanggapi juga apa yang disampaikan oleh Pak Azrianto. Nah, mengingat waktu yang sangat terbatas ini, Bapak ya, mungkin kurang dari 5 menit ini sekiranya di akhir obrolan atau perbincangan kita ini, Bapak, untuk memang kita mengajak ini seluruhnya masyarakat, tidak hanya mungkin di desa Bulu Cina saja, tapi kearifan masyarakat lokal, adat lah khususnya ya, dalam menjaga wilayah dari karhutla. Pesan apa mungkin yang bisa kita sampaikan agar sama-sama yuk kita menjaga wilayah kita ini? Ke siapa sih yang ingin duluan? Bang Yanda, nah, selaku koordinator Laskar Penggiat Ekowisata Riau, silakan.
2: Ya, mungkin tadi juga yang disampaikan Pak Atong tadi ya, yang disampaikan lari dari konteksnya gitu ya. Izin, kalau dari kaminya memang karena tadi diundang sebagai Laskar Penggiat Ekowisata, mungkin kami memang lebih fokus berbicara tentang keekowisataannya.
0: Apa yang ada di daerah itu.
2: Apa yang ada di daerah itu, potensi-potensi yang mungkin bisa kita ikut mengembangkannya menjadi sumber-sumber pendapatan lain bagi masyarakat, kemudian bisa berkelanjutan untuk masa depan anak cucu gitu.
0: Khususnya nantinya akan menjadi untuk kita nilai positif ya, lahan kita tidak karhutla lagi yang terjadi begitu.
2: Ya, pastinya dampak akhirnya dampaknya kan juga kesana. Karena kan lingkungan.
0: Betul, Pak Yanda.
2: Mungkin closing statement dari kami terkait bagaimana kami melihat dari sudut pandang ekowisata, pastinya juga akan berdampak pada penjagaan lingkungan sendiri ataupun hutan dan lahan, bagaimana hutan dan lahan yang ada di satu kawasan objek ekowisata itu ikut terjaga gitu ya, Kak ya. Dengan kita melihat potensi-potensi itu kan sebenarnya hadir karena kurangnya pemantauan dari bahasa-bahasa yang dibahas tadi, ataupun ya pasti memang karena di situ ada kesempatan, orang tidak ramai di sana. Jadi kita katakan oknum-oknum ini juga punya peluang besar untuk melakukan aktivitas sesuka hatinya. Tapi berbeda ketika kita dari Laskar Penggiat Ekowisata, masyarakat beraktivitas dalam jumlah besar, kemudian dan di situ juga terjadi intensivitas kegiatan yang rutin berjalan. Artinya itu juga akan bisa melindungi kawasan itu. Karena kalau orang ramai di situ, gimana mereka-mereka mau beraktivitas gitu. Nah, itu dari sisi kita penggiat ekowisata. Mudah-mudahan kedepannya kami tetap bisa terus aktif melaksanakan kegiatan-kegiatan, ya bahasa kita memunculkan keramaian di sana, dalam tanda kutip ekowisata itu bisa kita hidupkan dan berkembang di situ. Dan ketika masyarakat, orang luar, bahkan kita mungkin bisa mengundang masyarakat internasional untuk datang ke desa Bulu Cina, artinya ekosistem ini terbangun. Dan ya satu sih bahasa kita, masyarakat terjaga gitu, masyarakat sejahtera, ya alamnya terjaga gitu kan.
0: Iya, jika semuanya ikut melirik ya pastinya yang negatif tadi tidak terjadi lagi.
2: Tersingkirkan
0: dengan sendirinya karena ramainya tadi perhatian orang di lokasi atau wilayah itu begitu ya, tujuan kita Bang Yanda ya.
2: Itu sih harapan kita ke depannya.
0: Oke, baik, silakan Pak Kades.
4: Oke, terima kasih Kak Suci. Jadi perlu kami sampaikan di sini Kak Suci bahwa kami dari pemerintah desa Bulu Cina selalu menghimbau Kak, warga kami khususnya warga Bulu Cina itu tadi Kak, jangan buka lahan secara sembarangan lagi, apalagi dalam kawasan. Jangan membakar lahan apabila membuka lahan walaupun di tanah sendiri. Itu kami selalu menghimbau Kak. Tujuannya apa itu tadi Kak? Tujuannya untuk penjagaan kebakaran hutan dan lahan tadi. Jadi perlu kami sampaikan di sini, Kak, ada kami sekarang punya program, Kak. Mm-hmm. Kalau pemerintah itu kan penanaman cita pohon ya.
0: Iya.
4: Yeah. Kalau kami dari Blue Cina enggak, Kak? Kami dari Blue Cina sekarang punya program namanya adopsi pohon, Kak.
0: Besi?
4: Adopsi pohon.
0: Adopsi.
4: Mm-hmm.
0: Adopsi.
4: Jadi pohon. Satu orang atau lebih ataupun kelompok ataupun instansi itu bisa mereka mengadopsi pohon. Mm-hmm. Kenapa begitu, Kak? Karena kami punya prinsip kalau satu orang kita atau lebih merawat satu batang pohon, insya Allah ini pasti terawat, Kak.
0: Oke, artinya pohon yang ada diadopsi oleh manusia.
4: Kita adopsi sama
0: dirawat
4: manusia.
0: Dirawat seperti
4: dirawat,
0: anak.
4: Oh, okay. Karena kalau kita untuk penanaman itu kan butuh waktu lama. Enggak yeah. salah kita merawat yang sudah ada.
0: Yeah. Okay,
4: ini okay. Udah kami buktikan di Blue Cina. Sekarang kami ada namanya adopsi pohon. Itu udah ada diadopsi oleh pertama itu kemarin KAR, Komunitas Air Rakyat. Ada Duri Hitam, ada Hutan Belantara. Juga kami selaku kepala desa, juga ketua PKK. Itu kami mengadopsi pohon di Blue Cina, Kak.
0: Masyarakat bisa?
4: Bisa, semua orang bisa. Jadi mohon maaf, kami di sana kami kenakan biaya 300.000 per pohon. Gunanya apa? Yaitu tadi untuk merawat pohon tadi. Merawat pohon, menjaga pohon, dan juga menjaga lingkungan di pohon tersebut. Ada orangnya. Dan kami selaku yang memberikan adopsi, itu bertanggung jawab penuh terhadap pohon yang diadopsi sama pengadopsinya.
0: Jika terjadi apa-apa dengan pohon itu?
4: Iya, kami yang bertanggung jawab. Makanya pohon itu betul-betul dijaga. Jadi kita punya tanggung jawab penuh untuk menjaga satu batang pohon.
0: Menarik ya.
4: Tujuan kami itu tadi untuk melestarikan lingkungan. Nah, seperti itu.
0: Baik, inilah tujuan kita, cara ya, kita.
4: Betul.
0: Tidak hanya masyarakat Blue Cina saja yang kita ajak, tapi masyarakat
4: semua boleh. Boleh mengadopsi pohon.
0: Adopsi bukan anak aja ternyata, atau yang lainnya, pohon juga bisa ya. Menarik sekali, Pak Kades, luar biasa. Terima kasih ya Pak Kades dan juga Bang Yanda sudah bersama kami di Pro 1. Semoga perbincangan kita ini bermanfaat untuk pendengar dan bagaimana kita tetap bisa terus menjaga wilayah kita ya dari karhutlah. Jadi artinya ini bukan hanya tugas petugas pemadam ataupun juga pemerintah, tapi kita semua ya, dalamnya ada komunitas tadi ya, seperti Bang Yanda, generasi muda nih, anak-anak muda di dalamnya, penggiat lingkungan hingga para pelaku ekowisata pastinya ya. Sekali lagi terima kasih Bapak Azrianto, Kepala Desa Blue Cina Kabupaten Kampar, dan juga Bang Yanda Rahmanto, Wakil Koordinator Laskar Penggiat Ekowisata Riau. Terima kasih atas informasi dan pandangannya pagi ini. Mungkin kita akan berjumpa lagi di lain kesempatan, semoga ya, berbincang lagi.
4: Amin.
0: Kita di lain waktu. Ya, selamat pagi Pak Kades, Mang Yanda. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Baiklah pendengar Pro 1, hingga di sini kebersamaan kita ya, perbincangan dalam dialog interaktif Riau Menyapa di pagi ini ya. Semoga tadi apa yang telah disampaikan ini dapat menambah informasi juga untuk kita. Tentu mari kita jaga lingkungan, kita rawat hutan kita pendengar ya, dan kita cegah kebakaran mulai dari lingkungan kita sendiri. Jadi sampai di sini kebersamaan kita di dialog interaktif Riau Menyapa. Terima kasih untuk Anda yang telah bergabung, Pak Dedi, Pak Antong, Pak Bastian, lalu juga Pak Suhaimi dan Bang Al, serta Anda yang sudah bergabung bersama kami di media sosial TikTok ataupun juga di kanal YouTube RRI Pekanbaru. Saya Suci Rasli, pamit undur diri dalam dialog interaktif Menyapa Riau Menyapa hari ini. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Sekian dialog Riau Menyapa hari ini.

0: Menjaga lingkungan sama dengan menjaga kita dan generasi penerus nanti. Kita memerlukan pohon, kita memerlukan air bersih, kita juga memerlukan makanan yang higienis dan terjamin sumbernya secara alami. Dengan kita menjaga lingkungan saat ini, maka telah mewariskan kehidupan buat generasi penerus nanti. Memberikan udara yang segar, air yang bersih, dan sumber makanan yang sehat. Menyayangi dan menjaga lingkungan adalah menyayangi dan menjaga kehidupan kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Apa kata Guru Besar Universitas Patimura Ambon, Profesor Dr. Rernard Insinyur Abraham Seumulko, M.Phil, tentang pentingnya pelestarian mangrove?
2: Mangrove itu adalah suatu ekosistem utama di perairan pesisir dan dia merupakan tempat untuk biasanya ikan-ikan juga datang untuk bertelur. Dia juga tempat untuk burung-burung laut bisa bersarang dan manfaatnya banyak sekali. Daun-daunnya itu bisa buat ekosistem di pesisir. Nah, itu yang paling penting. Dan yang paling penting juga adalah bahwa kalau tanpa mangrove itu, kalau misalnya ada pasang air laut naik atau gelombang, itu pantai itu akan terjadi abrasi karena tidak ada mangrove.
3: Sebagai negara kepulauan, Indonesia merupakan salah satu negara dengan luas hutan mangrove terbesar di dunia. Hutan mangrove memiliki peran penting dan manfaat yang banyak bagi lingkungan sekitar, khususnya bagi penduduk pesisir. Mangrove dapat mencegah intrusi air laut, mencegah erosi dan abrasi pantai, dan sebagai tempat hidup, juga sumber makanan bagi beberapa jenis satwa. Bahkan, mangrove dapat berfungsi sebagai benteng peredam gelombang tsunami. Namun, eksploitasi yang berlebihan dengan melakukan penebangan hutan mangrove dan alih fungsi lahan membuat kondisi hutan mangrove di pesisir Indonesia terancam punah. Melestarikan sabuk hijau mangrove sama dengan menyelamatkan ribuan nyawa.

0: panggilan kepada Bapak Rambo.
1: Makan yuk.
0: Bapak
1: makan apa? Rambo tuh, di sana. Makanan luar negeri tuh.
2: Iya, ayo.
1: Eh, enggak usah. Makan si goreng aja. Murah, enak lagi.
2: Eh, enggak ah. Enggak level. Makan itu dah.
1: Eh, lidah kita itu lidah lokal. Lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
2: Lah, saya kan bukan Obama. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, ini gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
1: Yuh, kenapa?
2: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
1: Astaga. Ini seafood. Makanan laut artinya. Bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja. Seafood dibilang seafood. Bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
2: Mana?
1: Makan sate seafood.
3: Cintai makanan Indonesia. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Wih, tas baru nih.
5: Iya, keren kan? Jauh-jauh nih beli di luar negeri. Merek terkenal dan limited edition lagi.
4: Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
5: Ya, kalah pamor dong. Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya?
4: Oh, ini asli produk dalam negeri.
5: Wah,
4: anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.
6: Cintailah Indonesia. Cintailah produk dalam negeri.
7: Mobil kodok. Wih, Korea hebat ya, bisa bikin mobil kayak gitu.
8: Korea? Jerman.
7: Oh, yang pemain bola legendarisnya itu Maradona ya?
8: Bukannya itu Argentina.
7: Argentina? Jadi pengen kesana nih. Pengen lihat patung Liberty.
9: Hah?
3: Sahabat, tidak tahu karena tidak membaca. Budayakan membaca sekarang juga.
10: This is my station on RRI.
11: Mau kerja atau belajar di rumah, pasti nggak ngebosanin. Soalnya ada RRI yang selalu nemenin hari-hari kamu. Banyak hiburan, news update, new hits music, dan masih banyak lagi.
12: Pagi hari masih menyelimuti Desa Berancah, Kecamatan Bantan, Kabupaten Bengkalis. Di sebuah rumah sederhana, aktivitas sudah dimulai sejak matahari belum begitu tinggi. Tangan Marzuki tampak sibuk mengaduk adonan bakso, sementara sang istri, Miss Niar, menyiapkan bumbu dan perlengkapan yang akan dibawa berjualan. Hari itu, tim kami berkesempatan menemui pasangan suami istri ini di kediamannya. Dari rumah inilah, setiap hari mereka memulai perjuangan mencari nafkah. Bakso yang dijual tidak didatangkan dari pabrik ataupun diproduksi dengan mesin modern. Seluruh proses masih dikerjakan secara manual, mulai dari mengolah adonan, membentuk bakso, menyiapkan bumbu, hingga menusukkannya ke tusuk sate. Menjelang siang, seluruh persiapan selesai. Kotak dagangan kemudian disusun rapi di atas sepeda motor yang telah dimodifikasi sebagai tempat membawa bakso bakar. Dan sore harinya, pasangan ini berangkat menuju Pantai Indah Selat Baru, lokasi yang sejak bertahun-tahun menjadi tempat mereka mencari rezeki. Di tengah ramainya wisatawan yang menikmati angin pantai, aroma bakso bakar mulai memenuhi udara. Dari sore hingga malam hari, atau sampai seluruh stok habis, Marzuki melayani para pembeli dengan ramah. Dalam sehari, sekitar 200 hingga 300 tusuk bakso mampu terjual, tergantung banyaknya pengunjung yang datang ke Pantai Indah Selat Baru. Usaha ini telah dijalani Marzuki sejak tahun 2013. Berikut penuturan Marzuki.
9: Kalau modalnya sendiri aja. Dari dulu kerja itu modal 800 ribu. Keluar itu aku 2013 gilingnya di daerah paket C sana, paket B di Siak sana. Dulu. Tapi setelah itu terus pindah di Jalan Pertanian Bengkalis itu Gajah Mungkur. Yang gilingnya kalau buat gasonya sendiri lah. Kalau musim-musim ini ya bisa mencapai lah 5 kilo gitu.
13: Gak ada liburnya Pak Dik?
9: Gak ada liburnya kecuali sakit, kecuali ada halangan. Dari pagi kadang jam-jam 9 sudah mulai kalau waktu habis, kalau bakso itu masih sisa itu dari jam 1 lah kita bergerak. Nanti kalau lain itu kita kadang-kadang ada kebun tuh, buja kebun. Kejualan 1.000.000, kalau yang besar itu 1.500 telur puyuh isinya, itu 1.500 satu biji. Ini ayam aja, ada sapi-sapi karena mahal. Ayam ini pun macamnya Pak, ada turun-turunnya. Pelanggannya banyak, kalau di pantai itu pelanggannya dari Pekanbaru, dari Padang, dari Medan, dari Bukit Tinggi, dari Dumai, dari Siak Kecil, Siak Besarnya, Bengkalis khususnya. Nah, saat ini kalau pelanggan di pantai makin bertambah.
13: Bertambah ya.
9: Tapi kalau pesanan ini santai-santai saja.
13: Kewalahan enggak Pak Dik melayani?
9: Iya. Kalau di pantai memang kewalahan sekali kita. Kadang-kadang orang itu sampai tak sabar menunggu.
13: Apa nih Pak Dik tantangan Pak Dik jualan
9: Pak? Tantangannya berat sekali. Beratnya sekali, api baru hidup dia sudah pesan pun lama, jadi dia antri sampai lama-lama itu sampai muak, dia nunggu-nunggu tak bisa-bisa selesai. Itu tantangan berat. Kadang kita pun mau pikir seperti apa, kita maunya cepat, tapi kalau orang satu mana bisa cepat gitu.
12: Kesuksesan usaha kecil ini tentu tidak lepas dari peran sang istri. Miss Niar menjadi orang pertama yang membantu menyiapkan seluruh kebutuhan produksi setiap pagi. Mulai dari menyiapkan bahan, meracik bumbu, hingga memastikan seluruh perlengkapan siap dibawa ke lokasi perjualan. Di balik rutinitas itu, ada berbagai tantangan yang harus mereka hadapi. Saat hujan deras mengguyur atau banjir datang, mereka terpaksa tidak berjualan. Seluruh bahan yang telah dipersiapkan harus kembali disimpan di dalam lemari pendingin agar tetap layak digunakan. Perjalanan pulang pun terkadang menghadirkan cerita tersendiri. Ban sepeda motor yang bocor di tengah jalan pernah mereka alami saat membawa pulang peralatan dagangan. Meski demikian, semangat mereka tidak pernah surut. Berikut penuturan Miss Niar.
14: Ya, mempersiapkan bumbu untuk berangkat tuh, mempersiapkan yang dagangan untuk dibawa setiap hari. Dah tuh, kalau udah selesai semua, suami pergi jualan, kita bergemas di rumah. Apabila dibutuhkan, kita ikut berjualan. Yang jualan sering suami, sama siapa? Anak. Kalau hari Minggu, anak bantu. Kalau hari lain, bapak selalu sendiri. Kalau bapak mau pagi, kita pagi jam 6. Siap-siap masuk dalam tepung apa semua. Nanti bapak pergi giling, kita di rumah persiapkan untuk mencetaknya gitu. Nanti dia pulang, kita sudah masak, tolong cetak. Kita kadang isi tahu, dia cetak bakso. Selesai isi tahu, kita nolong cetak bakso. Setelah itu sudah selesai, kita mencucuknya. Kalau ada yang pembantu datang, bisa bantu, ya bantu. Kalau tidak, kita sendiri.
13: Kendalanya
14: tempat kita tidak tertutup karena tak ada modal. Kemudian kadang mau berangkat hujan, jadi tak berangkat. Kadang mau berangkat Honda ban bocor, tak jadi berangkat. Nah gitu. Tapi kadang alhamdulillah nama rezeki ada orderan dari Pak Neng, itu yang khusus untuk bakso kuah dari Dumai. Kalau yang khusus bakso kuah ini, kita bagi orang yang pesan-pesan. Sebab kalau yang bakso kuah yang mau yang besar, bakso urat, itu cuma nerima pesanan. Kalau untuk harian enggak ada.
13: Ya?
14: Nah, biasa cuman bakso bakar. Sebab kalau di kampung, kalau untuk yang itu tak berapa jalan. Orang kampung nih taunya bakso itu sama, kata dia. Tapi kalau orang yang udah tahu, dia pesan, harga pun kan berbeda. Kalau orang kampung istilahnya harga terjangkau.
12: Bagi Marzuki dan Miss Niar, Setiap tusuk bakso yang terjual memiliki arti yang sangat besar. Sebagian hasil penjualan diputar kembali menjadi modal usaha agar produksi tetap berjalan. Sisanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dari usaha sederhana yang dirintis sejak tahun 2013 ini pula, mereka mampu membiayai pendidikan anak hingga menempuh bangku kuliah. Sebuah kebanggaan yang lahir dari kerja keras, ketekunan, dan semangat pantang menyerah. Dari dapur sederhana di desa Berancah hingga ramainya Pantai Indah Selat Baru, perjalanan Marzuki dan Misniar mengajarkan bahwa rezeki tidak datang dengan sendirinya. Ia diraih melalui kerja keras sejak pagi, kesabaran menghadapi berbagai rintangan, dan keyakinan bahwa setiap usaha yang dilakukan dengan sungguh-sungguh akan membuahkan hasil.

0: Pemakaman pepohonan yang rindang di Desa Berancah, Kecamatan Bantan, Kabupaten Bengkalis, menyimpan cerita tentang Raja Buah yang selalu dinanti setiap musimnya. Di balik lebatnya daun dan kokohnya batang-batang durian, ada tangan-tangan yang bekerja dengan penuh kesabaran agar setiap buah yang jatuh memiliki cita rasa yang terbaik. Salah satunya adalah Pak Subari, seorang penjaga kebun durian yang mulai mengabdikan diri merawat kebun sejak tahun 2025. Menjadi penjaga kebun durian bukan sekadar mengawasi pohon. Setiap hari, Pak Subari memastikan setiap pohon mendapatkan perawatan yang dibutuhkan agar mampu menghasilkan buah yang berkualitas. Menurutnya, kebun durian di Desa Berancah memiliki beberapa jenis durian yang menjadi favorit masyarakat. Di antaranya, durian tembaga dan durian kampung masing-masing memiliki ciri khas rasa dan aroma yang berbeda, sehingga menjadi daya tarik tersendiri bagi para pecinta durian.
1: Kalau tahun ini banyak tapi buahnya kurang baik. Asal ada batu pengguguran yang pertama, ada yang mengkal, ada yang mentah, ada yang tawar. Tapi setengah pertengahan gugur itu agak cantik sedikit. Ada yang berlubang-lubang, kadang yang separuh masak, kadang separuh yang mengkal gitu. Ada yang tawar. Cara yang lebih bagus itu kita baukan, wangi, aromanya wangi, sebab duriannya agak ringan sedikit. Tengok dia bentuknya. Kalau bentuknya itu kita nggak apa ya. Kalau bentuk macam ini kan baunya. Kadang cantik, kadang tidak gitu. Dia harum aroma baunya tinggal duriannya.
2: Durian ini sudah dijual kemana ya Pak?
1: Ada juga dijual ke yang ambil orang yang dalam bakul itu, ada yang Pak Neng, ada yang Kedumai, ada yang Kepekan, orang yang ngambil itu kan.
2: Satu hari panen duriannya berapa?
1: Oh, kalau satu hari nubuk durian ini belum tahu, kadang ada yang 15, ada yang 20 gitu kan.
2: Berapa jadi gugur? 20 butir?
1: Ya 20 butir kadang-kadang gugur ya.
0: Merawat pohon durian bukan tanpa tantangan. Serangan hama kerap menjadi ancaman yang dapat mengurangi kualitas bahkan hasil panen. Karena itu, perawatan dilakukan secara rutin, termasuk pemberian pupuk yang baik agar pohon tetap sehat dan mampu berbuah lebat.
1: Kalau pohon ini bisa dikasih pupuk, tapi yang paling baik dipupuk. Ya supaya gaunnya bagus. Kalau biasanya kan biasa KCL dengan NPK yang Kiara itu. Untuk provoka kompos bisa juga. Hah? Sebetulnya kalau untuk durian ini dalam satu tahun harus dua kali. Iya. Jadi dari jarak pokok tuh agak 1 meter lebih. Gini, kalau durian ini dia memerlukan asap. Dia kalau udah buah agak kecil-kecil itu, sebetulnya itu mau kita kasih asap supaya binatang itu lari. Ada hama yang menggigit. Dia kan waktu buah masih musim ini kan, itu ada yang ada macam lebah itu, dia menumbuk dulu Bang. Maka itu. Ya, yang membuat durian itulah.
0: Kerja keras tersebut membuahkan hasil. Saat musim durian tiba, kebun ini dipenuhi pengunjung yang datang dari berbagai daerah. Mereka rela menempuh perjalanan jauh demi menikmati durian segar langsung dari kebunnya. Pengunjung tidak hanya berasal dari Kabupaten Bengkalis, tetapi juga datang dari Pekanbaru, Siak, Dumai, hingga Bukit Batu. Ramainya pembeli menjadi bukti bahwa durian dari Desa Berancah memiliki kualitas yang mampu menarik minat masyarakat dari berbagai daerah. Di balik setiap durian yang matang sempurna, tersimpan ketekunan para penjaga kebun yang merawat pohon dari hari ke hari. Dari Desa Berancah, Kecamatan Bantan, Kabupaten Bengkalis, semangat menjaga alam dan menghasilkan buah yang berkualitas terus tumbuh, menghadirkan kebanggaan sekaligus menggerakkan roda perekonomian masyarakat setiap musim durian tiba.

Inilah suara kebanggaan tanah Melayu Bengkalis. Gendang silat, setiap dentumannya menggetarkan bumi. Setiap ayunan silatnya menceritakan jati diri. Gendang silat bukan sekadar musik pengiring. Ia adalah bahasa, bahasa semangat, bahasa marwah, bahasa penghormatan. Dari dulu, gendang silat mengiringi langkah para pendekar, menyambut rombongan pengantin laki-laki dalam adat pernikahan Melayu sebagai tanda gagah, sebagai tanda berani menjemput amanah. Dan juga di acara-acara resmi, gendang silat menyambut tamu besar dan para tokoh sebagai tanda hormat, sebagai tanda negeri ini menjunjung tinggi tamu. Tubuh bergerak silat, jiwa bergerak marwah. Itulah gendang silat, warisan leluhur Bengkalis Riau yang tak pernah padam. Lestarikan budaya kita, karena di setiap pukulan gendang ada cerita Melayu yang hidup.

kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

bagi Anda yang berada di luar Kota Pekanbaru. Bisa juga mendengarkan Pro 1 RRI Pekanbaru melalui frekuensi yang berbeda. Dumai FM 93,0 MHz. Siak FM 99,5 MHz. Sungai Pakning FM 96,5 MHz. Rangsang Basrah FM 98,5 MHz. Tembilahan FM 99,3 MHz. Pasir Pangarayan FM 92,6 MHz. Selat Panjang FM 95,1 MHz. Bisa juga mendengarkan melalui streaming di rri.co.id atau di aplikasi mobile

Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami ya di 99,1 MHz Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Ya, kita kini sudah beralih dalam rangkaian Riau Siang, masih untuk hari ini tentunya pendengar di edisi Kamis ya, hari yang ke-24 di bulan September 2026. Nah, tadi seperti yang telah kami sampaikan pendengar bahwa untuk melanjutkan kebersamaan kita di Riau Siang hingga nanti pukul 11 waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan program Dialog Interaktif Jaksa Menyapa dengan topik pembahasan khusus terkait dengan Satgas PKH dan fungsi kejaksaan. Kita akan bersama dengan narasumber dari Kejaksaan Tinggi Riau, pendengar ya. Dan untuk ada dialog Jaksa Menyapa ini ada rekan saya Tuti Fitri yang akan bersama Anda.

0: Sesaat lagi Anda mendengarkan Dialog Jaksa Menyapa, kerjasama LPP RRI dengan Kejaksaan Republik Indonesia. Jaksa Menyapa, sahabat kita semua. Selamat siang saudara pendengar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersama kembali dalam Dialog Interaktif Jaksa Menyapa. Pendengar, hari ini edisi 24 September 2026, kita akan bersama dengan Kejaksaan Tinggi Riau akan membahas tentang Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan dan Fungsi Kejaksaan, ya. Kita akan bersama nanti hingga jam 11 waktu Indonesia Barat. Nah, pendengar, silakan nanti Anda berinteraksi bersama kami di line telepon 0761251111 atau di 24595, atau Anda bisa di 0811776739991. Baik, saya sudah bersama narasumber yang sudah hadir dari Perwakilan Kejaksaan Tinggi Riau, bersama Ibu Sri Afdila SHMH selaku Jaksa Fungsional Bidang Intelijen Kejaksaan Tinggi Riau. Selamat siang, assalamualaikum Bu Sri Afdila.
1: Waalaikumsalam, selamat siang Bu.
0: Sehat ya Bu ya?
1: Alhamdulillah.
0: Nah, Bu Sri sebenarnya Bu Afdila nggak sendiri ya, tapi juga bersama dengan Pak Octavian Sah Effendi pada awalnya ya Bu ya, selaku As Intel Kejaksaan Tinggi Riau, tapi beliau berhubung ada giat yang bersamaan, jadi tidak bisa hadir di studio RRI Pekanbaru pada siang hari ini. Baik Bu Abdila, panggilan akrab Bu Dila ya.
1: Iya.
0: Baik. Gimana, sudah lama bertugas di Kejaksaan Tinggi Bu Dila?
1: Kebetulan baru, kayaknya saya baru sebulan.
0: Oh, baru sebulan.
1: Baru sebulan.
0: Baik. Ya. Sebelumnya di mana tugasnya?
1: Sebelumnya di Kejaksaan Tinggi Sumut.
0: Oh, Sumatera Utara.
1: Iya.
0: Oh, ya. Baik, oke. Bisa lebih mendekat ke mikrofon, Bu Dila. Baik, oke. Ya. Di Sumut berapa tahun ya?
1: Kalau Sumut 18 tahun 8 bulan. Kalau
0: di sana
1: Sumut,
0: ya?
1: Iya.
0: Oh, lama ya. Ini baru?
1: Baru
0: bergeser dari Sumatera Utara ya?
1: Iya, benar.
0: Tapi masih Sumatera ya, Bu ya?
1: Masih.
0: Gimana rasanya Riau?
1: Apa ya? Hangat atau panas ya, tapi lebih panas. Kurang sama ya dengan Medan ya.
0: Hangat atau panas ya, beda-beda tipis ya sama Medan. Tapi di sini ada asapnya kadang-kadang ya.
1: Oh, iya benar.
0: Baik, menarik yang disampaikan oleh Bu Abdila ya, karena memang cuaca beberapa waktu yang lalu juga mengalami hal yang tidak menyenangkan. Udara yang kita hirup juga terasa tidak nyaman ya, banyak dampak dari kabut asap yang muncul. Nah, hari ini pendengar, pada siang hari ini kita akan membahas tentang Satgas Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan yang juga merupakan tupoksinya juga dari kejaksaan ya, yang merupakan fungsi dari kejaksaan untuk terkait hal ini. Kita akan membahasnya pendengar. Nah, apa sebenarnya Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan ini? Kita akan tanyakan ke Bu Dila. Bu Dila, ini ada Satgas PKH, tapi jangan salah dulu, ini PKH-nya bukan bantuan ya, tapi ini adalah penertiban kawasan hutan. Nah, kenapa ya kejaksaan kok ikut-ikutan bahas-bahas hutan gitu ya? Nah, sebenarnya tupoksinya kita, tugas dan fungsi kita di masalah hutan-hutan menghutan ini apa sebenarnya Bu Dila?
1: Jadi kita mulai dari ini dulu ya Bu. Penertiban kawasan hutan ini itu kegiatannya itu penanganan dan tata kelola kegiatan pertambangan, perkebunan atau dan atau kegiatan lain di kawasan hutan, serta untuk mengoptimalkan penerimaan negara. Dalam tujuan ini, untuk penertiban kawasan hutan ini tuh Presiden menetapkan Perpres nomor 5 tahun 2025 ini khusus tentang penertiban kawasan hutan. Jadi di situ Presiden menetapkan ada yang namanya Satgas penertiban kawasan hutan. Jadi memang yang Satgas inilah yang memang bertugas untuk penertiban kawasan hutan. Nah, dalam hal ini kejaksaan itu masuk sebagai pengarah. Kalau pengarah pertama adalah Jaksa Agung masuk sebagai Wakil Ketua Satu Pengarah, lalu masuk di sebagai Ketua Pelaksana, yaitu Jampitsus. Nah, di sini, di sanalah kejaksaan mempunyai peran, berperan di sana. Nah, dalam Satgas itu selain kejaksaan itu ada kepolisian, ada TNI, ada dari Kementerian Kehutanan, dari BPKP, dan ada nanti anggota-anggota lainnya, dirjen, direktur-direktur gitu. Nah, jadi ini sebuah bentuk sinergi ya, mungkin ya, sinergi untuk mungkin percepatan untuk penertiban kawasan hutan. gitu.
0: Oke. Nah, sinergi ini sebenarnya sudah terlihat terbentuk nggak kira-kira, Bu Dila?
1: Kalau dalam prakteknya ini sebenarnya sudah terbentuk, karena sudah banyak yang dilakukan oleh Satgas Penertiban Kawasan Hutan ini, terutama. Nah, di sini saya perlu jelaskan nih, kejaksaan ini lebih ke fungsinya itu dalam penegakan hukumnya. Ya. Nah, penegakan hukum ini itu ada yang secara pidana, perdata, ataupun yang dilakukan oleh jaksa pengacara negara. Ada seperti itu, dan itu sudah dilakukan. Jadi mulai dari mungkin pendataan awal, nanti diketahui oh ternyata lahan yang ini tidak ada izin. Nah, itu sudah mulai dilakukan dan sudah banyak di beberapa daerah di Indonesia itu sudah berlaku gitu. Ada yang dilakukan penagihan denda, ada yang dikuasai kembali, lalu ada juga yang dilakukan penegakan hukum kalau memang unsur pidananya di sana terpenuhi gitu.
0: Baik. Nah, untuk kawasan sendiri di Riau ini, misalnya ini kawasan perkebunan, kawasan hutan, sebetulnya yang sudah seperti apa update-nya itu, Bu? Luasnya kita punya seberapa gitu?
1: Kalau untuk data luas ini kebetulan saya tidak bawa data juga, dan tidak kebetulan memang data dari Satgas PKH karena saya baru, ya saya nggak bawa datanya juga ya Bu. Tapi kalau di Riau seingat saya itu malah sudah ada sempat gugatan ya kalau nggak salah di Rohul ya, yang itu terhadap gugatan TUN terhadap keputusan dari Satgas PKH ini kalau tidak salah saya. Mungkin nanti bisa tolong dicek kembali ya. Jadi sudah ada sebenarnya yang dilakukan untuk di Riau ini.
0: Sudah ada sebenarnya Nah, sekarang kan kalau kita bicara soal bagaimana secara umum tugas-tugas dari Satgas ini seperti apa, Bu?
1: Kalau Satgas ini nanti kan didata ya Bu ya, itu hutan-hutan yang ada itu dicek kembali, cek dan recheck dulu sebenarnya. Misalnya ini korporasi nih, korporasi misalnya PT apa gitu yang memiliki lahan gitu loh. Lalu perizinannya, dicek perizinannya, ada perizinan usahanya enggak, atau izin terkait kehutanannya seperti apa, status kawasan hutan berada di status kawasan apa ini, itu dicek kembali. Nah, nanti kalau seandainya tidak lengkap atau tidak ada, itu ada otomatis akan ada tindakan nih dari Satgas. Ada beberapa jenis tindakan, maksudnya ada yang perizinan berusahanya ada, tapi tidak ada tidak ada izin di bidang kehutanannya, itu nanti ada lagi bentuk yang akan dilakukan tuh mungkin penagihan denda administratif, penguasaan kembali gitu. Kalau dalam pasalnya di Perpres itu ada di pasal 4 itu ininya Bu, objek penertiban kawasan hutan itu. Tapi yang jelas itu pasti didata dulu semua, dicek dan recheck kembali terhadap si pemilik atau di lokasi gitu, siapa yang menguasai gitu. Nanti akan dipanggil gitu.
0: Baik, artinya kalau yang untuk di Riau ini semuanya sudah terdata ya?
1: Saya yakin secara umum itu sudah Bu.
0: Sudah terdata. Siapa pemilik lahan gitu ya, berapa luas kawasannya gitu ya Bu ya. Saya yakin sudah terdata. Jadi kita hanya bagaimana mengidentifikasinya untuk hal-hal yang jika terjadi sesuatu begitu ya Bu.
1: Iya, mungkin kan akan dicek dan recheck kembali Bu. Kalau memang ada izin, mana izinnya gitu. Terus apakah misalnya izinnya ternyata sudah tidak berlaku, atau oh ternyata izinnya melawan hukum, didapat secara melawan hukum. Nah, pasti akan ada tindakan-tindakan. Misalnya ada secara melawan hukum, ya pasti akan diproses ke penegakan hukum, ya pasti sesuai kewenangan ya Bu ya, sesuai kewenangan
0: gitu. Oke. Bu Dila, sudah ada yang penasaran dengan bergabung bersama kita, kita terima. Halo, selamat siang.
2: Selamat siang Bu Tuti.
0: Oh ya, selamat siang Bapak. Dengan Bapak siapa, di mana?
2: Pak Ujang.
0: Oh ya, Pak Ujang. Oke, Pak Ujang, silakan pertanyaannya.
2: Saya mau tanya Ibu dan Sugar.
0: Ya.
2: Saya mau tanya, apa perbedaan kawasan hutan dengan hutan?
0: Perbedaan kawasan hutan dengan?
2: Hutan.
0: Dengan hutan.
2: Iya.
0: Perbedaan kawasan hutan dengan hutan, gitu ya?
2: Iya.
0: Pak Ujang, itu saja Pak. Iya. Baik ya, terima kasih Pak Ujang. Di belakang Pak Ujang silakan di telepon kami di 25111 di 24595 atau bisa menyampaikan melalui WhatsApp kami di 0811-7673-991. Kita masih bicara soal Satgas PKH dan juga fungsi kejaksaan. Satgas Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan. Ya, silakan Anda masih bersama kami pendengar di Jaksa Menyapa bersama dengan Kejaksaan Tinggi Riau, dan acara Jaksa Menyapa ini juga disiarkan secara langsung melalui stasiun produksi RRI Bengkalis. Halo, selamat siang. Halo.
2: Halo, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Iya, dengan siapa Bapak, di mana Pak?
2: Tuti.
0: Ya, dengan Tuti Pak.
2: Ya, Pak ya. Suhaimi Bengkalis.
0: Oh, Pak Suhaimi di Bengkalis ya. Baik. Ya. Pak Suhaimi, bisa mendengarkan bu, kami langsung saja Pak. Iya, langsung saja Pak.
2: Ya, kita masih sekarang masih ada tuh. Masih ada yang terbakar-bakar, Bu.
0: Oh, masih ada ya. Di Bengkalis masih ada yang terbakar-bakar. Ya,
2: kemarin pernah ditangkap Bengkalis, ada berapa orang di istilahnya di pulaunya. Kabupaten Bengkalis pun banyak juga, tapi prosesnya sampai sekarang belum ada, Bu. Mm-hmm. Belum ada yang ditahan, belum ada dia berapa hukumannya. Itu macam mana prosesnya itu, Bu?
0: Ya, itu saja Pak Suhaimi.
2: Ya.
0: Baik, ya.
2: Terima kasih sebelumnya.
0: Terima kasih Pak Suhaimi. Silakan satu penelpon lagi di sesi awal. Kita masih bicara soal bagaimana Satgas PKH, Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan dan Fungsi Kejaksaan. Silakan di 25111 di 24595. Baik, Bu Dila, sudah ada dua penelpon tadi ya Pak Ujang. Apa sih sebenarnya bedanya kawasan hutan dengan hutan? Terus ada Pak Suhaimi. Nah, ini sudah banyak yang diadili dan juga sudah masuk kasusnya, tapi belum ada terlihat penyelesaian dari kasus itu. Nah, ini banyak yang masih terbakar-terbakar sampai saat ini. Silakan ditanggapi Bu Dila.
1: Baik, tadi untuk Pak Ujang ya Bu ya, yang Ujang, pertama ya. Jadi Pak, kalau kawasan hutan itu adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap. Nah, kalau hutan itu yang memang sudah dari awal itu memang sudah sebagai hutan, Pak, gitu. Jadi kalau kenapa ada kawasan hutan? Karena mungkin nanti nih, dari kawasan hutan ini ada kemungkinan akan dijelaskan, oh ini seluas ini ditetapkan untuk hutan tetap gitu.
0: Itu namanya kawasan.
1: Kawasan hutan
0: yang ditetapkan. Yang sudah kan,
1: ya, untuk sebagai dipertahankan keberadaannya ini sebagai hutan tetap. Nih, karena nanti kan ada jenis-jenis hutan juga ya kan, Bu. Ada hutan produksi, ada hutan konservasi, ada hutan lindung gitu. Nanti dari kawasan hutan inilah yang ditetapkan tadi, yang dipertahankan sebagai hutan tetap, itulah yang akan menjadi kawasan hutan. Nah, kalau kayak hutan produksi itu lain lagi peruntukannya, konservasi lain lagi gitu.
0: Berarti hutan itu hutan yang luas, terus nanti kalau kawasan hutan artinya ada penetapan. Dia itu disebut dengan kawasan.
1: Kawasan.
0: Ya. Baik, oke, supaya bisa dipahami ya Pak Ujang ya. Baik, untuk Pak Suhaimi, nah bagaimana dengan kasus-kasus kebakaran lahan ini? Ya, sampai hari ini belum ada proses belum ada terlihat sanksi hukum dan lain sebagainya. Bagaimana Bu? Budilah.
1: Ya, pada dasarnya hutan yang terbakar, saya yakin maksudnya pihak-pihak yang terkait, pihak-pihak yang berwenang itu pasti melakukan ini Bu, tindakan ya. Tapi mungkin proses ini jika seandainya dirasa lama atau bagaimana Pak, mungkin Bapak bisa menyampaikan juga, mungkin misalnya kayak tadi di Bengkalis, Bapak mungkin bisa langsung mengkoordinasikan ke kepolisian, ke kejaksaan gitu, bahwa oh ini ternyata prosesnya kok lama gitu, kira-kira kendala apa yang ada di lapangan yang mungkin menghambat ini prosesnya ini agak lama gitu. Tapi saya yakin di lapangan ada tindakan, itu ada Pak, saya yakin Pak.
0: Baik. Nah, sekarang ini kalau boleh tahu nih Bu Adila, dari kasus kebakaran lahan yang terjadi saat ini sampai saat ini, kadang-kadang masih ada asapnya. Nah, ini sudah berapa kasus Ibu?
1: Kalau maksudnya yang untuk kebakaran lahan.
0: Kebakaran lahan.
1: Kalau kebakaran lahan, saya nggak bawa data kebakaran lahan ini, Bu. Okay, kebetulan di sini kebetulan karena tadi fungsi kejaksaan dalam PKH ya, jadi saya tidak bawa data itu gitu. Uh-huh. Mungkin nanti lain kali akan bisa kita lengkapi sih kalau datanya ya.
0: Ya, baik, oke. Okay. Karena memang kan ada beberapa wilayah

0: Iya betul.
1: Ini pertanyaannya, ini membuka hutan ilegal nih. Hmm. Tanpa perizinan ya, itu jatuhnya tanpa perizinan ya. Itu gimana proses penegak hukumnya? Yang satu lagi, boleh satu lagi kan Bu?
0: Boleh.
1: Ada nggak tingkat kesulitannya untuk apa mengedukasikan masyarakat membuka lahan supaya lahannya itu resmi gitu, ada izinnya?
0: Ya baik.
1: Ada. Gitu aja. Oke,
0: ya baik. Ya. Terima kasih Bu Anti di Duri ya, yang menanyakan beberapa hal tadi, bagaimana dengan pembukaan lahan yang tanpa izin, terus apakah kita mengalami kesulitan nggak untuk mengedukasi para pembakar lahan itu untuk membuka lahan gitu ya Bu ya. Baik, sudah ada penonton berikutnya. Halo, selamat siang.
2: Assalamualaikum Mbak Tuti.
0: Waalaikumsalam, dengan siapa Bapak, di mana?
2: Dedi Labersah.
0: Pak Dedi Labersah, silakan Pak Dedi.
2: Ya gini Mbak Tuti, bingung ini masalah karhutlah ini. Karena masalah ini kan baru-baru ini aja nih kita lihat nih.
0: Yeah.
2: Sejak zaman Jokowi sampai Pak Prabowo sekarang. Kalau zaman Orde Baru dulu mana ada? Karena kita punya polisi kehutanan. Nah sekarang saya ini nggak pernah mendengar lagi kemana tuh perginya polisi kehutanan itu.
0: Iya.
2: Yeah. Nah itu aja pertanyaan saya.
0: Iya baik, terima kasih.
2: Okay, thank you. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Dedi di Labersa, kemana para polisi hutan? Karena memang dari dulu gak ada tuh kebakaran lahan dan hutan gitu ya. Baik, terima kasih yang sudah beratensi ya pendengar. Kita akan langsung nanti jawab bersama dengan Ibu Sri Abdillah selaku jaksa fungsional dari bidang intelijen Kejaksaan Tinggi Riau. Bu Dila, kita break dulu sesaat, dan pendengar kita akan bersama kembali dalam Jaksa Menyapa.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference.

dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dalam dialog Jaksa Menyapa untuk edisi hari ini. Silakan Anda bergabung bersama kami di line telepon 0761 25111 atau di 2495 0811 7673 991. Baik, acara Jaksa Menyapa ini juga disiarkan secara langsung oleh stasiun produksi RRI Bengkalis. Silakan bagi Anda yang bergabung, warga Bengkalis ya, kita masih bicara soal bagaimana Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan atau PKH dan juga fungsi dari kejaksaan terkait hal ini. Baik Bu Adila, sudah ada tadi penelpon yang masuk, ada Ibu Anti dan juga ada Pak Dedi Dila Bersah. Silakan ditanggapi.
1: Ya. Sebelum saya menjawab nih Bu, baik, sepertinya saya perlu memperjelas kembali dari pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu tadi itu. Mempertanyakan kebakaran hutan, proses hukum terhadap pembakaran hutan seperti apa. Jadi dalam hal ini kalau Satgas PKH ini sebenarnya ruang lingkup kewenangannya tidak di situ Ibu gitu. Jadi ini berbeda. Jadi kalau Satgas PKH ini dia terkait tata kelola kegiatan pertambangan, perkebunan dan atau kegiatan lain di kawasan hutan tersebut dan optimalisasi pengembalian aset negara gitu. Jadi kalau mengenai kebakaran hutan itu sebenarnya bukan di wilayahnya Satgas PKH sebenarnya. Itu di wilayahnya kalau pidana umum, kalau di kami itu di bidang pidana umum. Jadi masuk ke ya pasal pembakaran lahan lebih ke sana gitu. Jadi ini ruang lingkupnya berbeda antara Satgas PKH ini dengan terjadinya kebakaran hutan. Itu dua hal yang berbeda. Nah, penegakan hukum yang kami lakukan dalam Satgas PKH ini arahnya itu lebih ke ya optimalisasi pengembalian aset tadi gitu. Jadi ketika dikuasai kembali lahan gitu, terus mendapatkan denda administratif, lalu ya pengembalian aset tadi mau pidana secara pidana perdata gitu, itu tadi. Nah, namun makanya tadi saya juga tidak bawa data terkait masalah kebakaran lahan dan proses hukumnya gitu, karena memang ruang lingkup yang berbeda. Tapi balik lagi pertanyaan tadi dari Ibu
0: Anti, ya, membuka lahan secara ilegal tanpa izin itu bagaimana?
1: Otomatis melanggar hukum, melawan hukum. Nah, kalau seandainya Ibu mengetahui memang ada, tolong Ibu laporkan. Tapi pada umumnya nanti kan kalau kebakaran ya asapnya pasti membuat kita tahu ya gitu, oh ada kebakaran gitu. Nah, otomatis ini sebenarnya pihak yang berwenang itu akan turun untuk mengecek, akan memeriksa, oh ternyata memang ini dilakukan dengan sengaja, oh ternyata memenuhi, ternyata ini bisa nih dilakukan penegakan hukumnya nih. Dan itu yang dilakukan penegakan hukum yang kalau di kejaksaan kami istilahnya pidana umum, yang berwenang untuk itu gitu. Nah, lalu kalau lanjutan pertanyaannya kalau nggak salah, agar
0: apa sih kesulitan sebenarnya untuk melakukan edukasi kepada orang-orang yang membuka lahan tanpa izin ini?
1: Kalau kesulitan di lapangan, saya rasa pastinya saya kurang tahu Ibu, mohon maaf, maksudnya karena saya bukan lapangan, tetapi mungkin saya rasa gini Bu, mungkin prosedurnya ini kan tidak, atau mekanisme yang tidak diketahui secara jelas oleh masyarakat yang membakar lahan. Mungkin itu yang pertama. Lalu yang kedua, mungkin ternyata ada tahapan-tahapan yang menurut masyarakat mungkin ini berbelit-belit nih, ini panjang nih pengurusan izin ini gitu, jadi malas gitu. Nah, tapi saya rasa mungkin ini kedepannya bisa kami jadikan untuk kegiatan penyuluhan hukum, penerangan hukum untuk lanjutan ke masyarakat. Oh gini loh ternyata mekanismenya, ini loh prosedur yang harus ditempuh, dan kita mungkin bisa berkolaborasi dengan Kementerian Kehutanan gitu. Seperti apa prosedur yang harus ditempuh.
0: Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan ini fungsinya yang sesungguhnya itu adalah mengidentifikasi, menginventarisir gitu ya Bu ya?
1: Iya, diinventarisir.
0: Inventarisir, terus juga ada penertibannya.
1: Penertibannya setelah diinventarisir dicek. statusnya, perizinannya, dicek semuanya.
0: Nah, sesuai dengan pertanyaan Bu Anti tadi, jika terjadi hutan itu, kawasan hutan itu diambil secara ilegal, ini nggak tahu nih tanah siapa gitu, terus dibakar. Nah, apakah ini menjadi tugas dari satuan Satgas ini untuk mengembalikan lagi itu kepada negara, misalnya begitu?
1: Nah, kalau dalam proses pembakaran itu bukan Satgas PKH untuk tindakan pembakarannya.
0: Pembakarannya bukan tugasnya
1: Satgas
0: PKH ya, tapi mengembalikan
1: tadi yang dikuasai oleh masyarakat yang membakar yang tadi. Nah, baru itulah tugasnya PKH, wilayah PKH.
0: Ya, jadi misalnya hutan yang dibakar ini milik negara, terus mereka bakar. Terus setelah terjadi kebakaran itu, mungkin mengembalikan itu kembali kepada negara itu menjadi tugas Satgas ya.
1: Iya, tugas Satgas.
0: Karena udah dimulai digunakan lahannya begitu ya.
1: Iya, benar.
0: Nah, apa sih sebenarnya kendalanya Bu Dila ketika proses pengembalian itu kepada negara? Pasti ada tantangan dong ya. Ini punya saya loh Bu, gitu ya. Saya udah lama menanam gitu. Terus enak-enak aja dipulangkan ke negara. Itu kan kendala di lapangan terjadi.
1: Iya, benar-benar. Ya. Kadang banyak penolakan memang Bu. Ada yang mengklaim kami punya ini, ini hak kami.
0: Jadi
1: gitu.
0: Punya suratnya juga kan?
1: Iya, punya suratnya juga, benar. Okay. Ada yang mengklaim seperti itu, tapi kan kita itu tadi dicek dan recheck kembali, diperiksa kembali apakah dasar kepemilikannya itu benar-benar sesuai, misalnya legalitasnya didapat secara melawan hukum atau tidak. Kan sejarah penguasaannya kan perlu di sejarah penguasaannya
0: menggunakan lahan ini.
1: Iya gitu, benar ya. Gitu. Jadi perlu dicek kembali. Ternyata misalnya ada yang miss dari sejarah penguasaannya atau ternyata izinnya itu sudah habis misalnya. Izin menguasai lahan itu udah habis misalnya. Nah, berarti kan nggak bisa lagi, harus ada dulu izin lanjutannya. Ya otomatis kan ditertibkan,
0: dikembalikan lagi lahan itu kepada negara ya, milik negara begitu ya. Baik, oke. Sudah ada penelpon selanjutnya, silakan di telepon kami 0761251111 di 24595. Halo, selamat siang.
2: Assalamualaikum Mbak Tuti.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa Bapak, di mana Pak?
2: Dengan Pak Aan Lirumbai.
0: Pak Aan Lirumbai, baik, silakan Pak Aan.
2: Selamat pagi narasumber yang terhormat.
0: Iya Bapak.
2: Saya mau tanya, orang yang mempunyai hak izin pengelola itu pada saat mengurusnya apa tertera di suratnya itu dilarang membakar atau tidak? Cuma itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah tertulis ya di suratnya itu dilarang membakar? Nah, ini pertanyaannya unik juga ya. Nanti dijawab ya Pak. Pak An ya di rumah ya. Baik, berikutnya silakan. Halo, selamat siang.
3: Selamat siang.
0: Selamat siang Ibu. Dengan Ibu siapa di mana?
3: Ini sama Iza di Sudirman.
0: Bu Iza, Sudirman ya. Baik, silakan.
3: Pagi Bu narasumber.
0: Ya.
3: Saya mau nanya, sanksi yang seperti apa yang bisa yang diberikan kepada, misalnya kita tahu nih ditemukan sama Satgas orang ini mengambil lahan negara gitu, apakah berupa sanksi penjara atau uang? Ya, itu saja, terima kasih.
0: Ya baik, terima kasih Ibu Iza di Sudirman. Ya baik. Nah, Bu Dila, ini banyak sekali ya kalau berkaitan dengan namanya hutan, kebakaran lahan hutan dan tanah dan sebagainya, ini banyak yang menanyakan ya hal-hal tersebut ya Bu ya. Nah, baik, tadi dari Bu Anti sudah terjawab ya, membuka lahan itu memang kalau kita ketahui harus dilaporkan. Terus kesulitan dalam edukasi emang ada di lapangan begitu ya Bu Dila ya. Nah, fungsi polisi hutan.
1: Oh iya, itu belum tadi.
0: Ya, di zaman-zamannya dulu kayaknya enggak ada deh kebakaran-kebakaran lahan dan hutan, penguasaan lahan dan sebagainya. Nah, apakah di dalam satuan Satgas ini juga terlibatnya kepolisian atau polisi hutan dari masing-masing leading sektor lain Bu?
1: Kalau polisi hutannya tidak polisi hutan ya Bu, tetapi baik, Kementerian Kehutanan berada di sini ya. Dan termasuk dirjen di bawahnya itu ada masuk itu. Tapi balik lagi Bu, karena ini dua hal yang berbeda ya, maksudnya bukan penegakan hukum untuk kebakaran hutan, jadi bukan polisi hutannya yang apa, tapi di lapangan saya yakin mungkin dilibatkan dilibatkan, polisi hutannya dilibatkan, iya, dari Kementerian Kehutanan
0: untuk menjaga hutan itu tadi,
1: iya, mungkin dilibatkan, tapi untuk mengambil tindakan dalam artian polisi hutan sebagai penyidik, saya rasa bukan seperti itu, betul, karena itu hal lain terkait kebakaran hutan gitu. Kan sementara kan kalau Satgas PKH kan yang pertambangan, perkebunan gitu, yang untuk mengoptimalisasi penerimaan aset negara tadi gitu.
0: Iya, baik, oke. Pak Andi Rumbai, orang yang punya apa namanya di surat, apakah ada tertulis dilarang membakar lahan? Perlu ditulis sebetulnya ya. Kalau sertifikat
1: kayaknya
0: nggak ada deh.
1: Iya, kayaknya nggak ada. Letter-letter gitu yang sebenarnya ya, memang tidak ada gitu. Tapi mungkin kita kembali ke peraturan kali ya Bu, gitu. Kalau bahwa peraturan kehutanan itu kan tidak boleh membakar hutan gitu. Nah, jadi di sana mungkin ininya. Tapi kalau di izin usaha itu ya bahasanya nggak didetailkan satu persatu apa larangan-larangan gitu kan.
0: Iya. Baik. Nah, iya. Sudah tadi ya, tidak. Nanti kapan-kapan dirundingkan lagi nih bahwa di situ harus ditulis juga ya, ditempel stiker lah ya, dilarang membakar lahan ya. Tapi kalau lahannya ada rumah Pak, biasanya enggak, di tanahnya itu ada bangunan biasanya enggak dibakar ya.
1: Iya. Dipilih-pilih,
0: dipilih-pilih
1: gitu ya.
0: Dipilih-pilih ya. Baik, oke. Dari Pak Ibu Iza di Sudirman, sanksi untuk jika terjadi kebakaran hutan dan lahan itu tadi, Satgas apakah ada aturan mainnya juga seperti apa itu Bu?
1: Nah, kalau kan tadi di inventarisasi ternyata memang ternyata ada pelanggaran ya Bu. Ya, nah,
0: lalu udah dibakar ternyata enggak punya
1: izin.
0: Enggak punya izin.
1: Gitu. Nah, kalau dibakar otomatis pidana yang pembakaran diproses. Nah, kalau misalnya ini bukan dibakar tapi dimiliki tadi lahan hutannya ya, tadi itu enggak dibakar,
0: cuma dimiliki.
1: Dimiliki. Ditanami. Nah, kan dicek tuh. Oh, ya, ini perizinannya seperti apa gitu. Nah, nanti akan ada tuh penagihan denda administratif. Ada yang seperti itu. Kan balik lagi ini kan Satgasnya terdiri dari beberapa sinergi beberapa kementerian dan lembaga ya. Jadi nanti akan dibahas pasti ini akan dijatuhi sanksi apa? Penagihan denda administratif kah? Nah, kalau ternyata memang ada melawan hukum, ternyata memang tidak legal ini di sini, lalu terpenuhi unsur pidananya, ya akan dilanjutkan dengan penegakan hukum tadi. Nah, kalau atau ternyata tidak memenuhi unsur pidananya, ya secara perdata bisa dilakukan gugatan gitu. Jadi ya itu bagi tergantung fakta di lapangan seperti apa, bukti, alat bukti di lapangan seperti apa, baru nanti akan disesuaikan tindakannya yang akan diambil oleh Satgas PKH seperti apa. Tapi bentuk-bentuknya lebih kurang seperti tadi.
0: Emang pemahaman tentang Satgas PKH ini berbeda-beda ya, diterima oleh pendengar ini ya. Maksud sebenarnya PKH ini adalah lahan milik negara yang dikuasai, terus harus dikembalikan lagi kepada negara.
1: Tata kelolanya sebenarnya yang dibahas dalam penertiban kawasan hutan ini.
0: Penertiban kawasan hutan. Baik. Udilah, untuk Riau sendiri ini yang banyak nggak yang dikuasai, terus dikembalikan lagi ke negara, di bagian-bagian mana aja atau di wilayah-wilayah mana aja yang paling banyak?
1: Kalau paling banyak yaitu tadi, mohon maaf Bu, kebetulan data tidak dibawa ini Bu. Memang mungkin saya berpikirnya ini karena lebih ke masalah fungsi ya. Kita tidak bicara masalah menjelaskan data ya gitu. Jadi kebetulan data tidak kami bawa, tapi yang pengetahuan saya ada, seingat saya ada yang di Rohul itu sudah di dalam proses penguasaan kembali dan itu diserahkan ke Agrinas. Untuk pengelolaannya itu ada beberapa gitu di Rohul. Jadi pastinya kalau boleh kami susulkan datanya akan kami susulkan gitu. Tapi yang jelas ada yang memang jadi nanti pengelolaannya diserahkan oleh Satgas PKH ini kepada Agrinas Bu, yang mengelola perkebunan.
0: Ya, paling banyak di apa namanya, di perkebunan ya, paling banyak ya.
1: Sejauh ini lebih kurang iya
0: gitu, perkebunan
1: yang banyak.
0: Untuk perkebunan sawit yang paling banyak ya.
1: Iya, perkebunan sawit.
0: Iya, artinya bahasanya bahwa itu ada sebenarnya penguasaan itu bukan milik mereka, tapi milik negara ya.
1: Milik negara yang kadang kan gini Bu, mungkin belum lengkap izin-izin semua belum lengkap, tapi mereka sudah menguasai dan mengelola seolah-olah itu sudah
0: milik mereka.
1: Sudah milik mereka gitu. Mm-hmm.
0: Berarti corporate ya?
1: Iya, corporate. Iya, corporate. Benar, Bu. Walaupun enggak tertutup kemungkinan bukan corporate gitu, tapi jadi, tapi ya, kan yang luas-luas itu biasanya kan memang corporate lah gitu yang memiliki.
0: Iya. Ada sih, ada enggak ya batasan berapa sebenarnya? Misalnya kalau masyarakat kan cuma ngambil sedikit-sedikit aja buat buat tanam-tanaman saya. Enggak boleh juga ya, Bu ya?
1: Sebenarnya kan balik lagi ke izin tadi, Bu. Karena ini hutan, kawasan hutan ya. Jadi balik lagi dasar kepemilikan masyarakat yang walaupun sedikit ya harusnya tetap ada.
0: Tetap, karena itu bukan bukan milik kita.
1: Bukan milik kita.
0: Kalau punya kita sudah ada ya sertifikatnya lah ya.
1: Iya.
0: Tapi ada muncul enggak, Bu? Itu sebenarnya punya punya negara. Tapi saya punya sertifikat loh, Bu Dila. Ini sertifikat saya. Ada, Bu?
1: Ada juga, Bu. Ada juga. Itulah makanya di dalam Satgas PKH ini kan ada BPN juga.
0: Iya.
1: Nah, jadi disitulah dibahas untuk yang kasuistisnya misalnya ternyata oh kenapa bisa seperti ini? Oh, ternyata mungkin tumpang tindih nih gitu. Mm-hmm. Misalnya sekian sekian hektar ada di izin itu ternyata ada kawasan hutannya nih gitu misalnya. Nah, ya karena ada BPN di sini gitu. Kita ya disitulah di makanya butuh sinergi tadi, Bu, karena kan situasi kondisi di lapangan itu kan berbeda-beda ya. Makanya langsung nih semua koordinasi nih gitu. Kalau untuk seperti ini biar cepet.
0: Ini hutan, terus dikuasai oleh masyarakat. Kok ada suratnya? Nah, di sini tugas fungsinya mulai
1: sesuai,
0: muncul ya.
1: Iya, sesuai kewenangan masing-masing gitu ya.
0: Oke, baik. Gitu. Apa sih sebenarnya kendala di lapangan tadi, Bu, yang Bu sampaikan?
1: Yang penolakan ya. Kalau masyarakat mungkin yang karena memang dia sudah bergantung hidupnya dia dengan mengelola itu. Kalau seandainya korporasi ya saya punya izin gitu. Tapi kadang kan izin kok. Iya, saya punya izin kok gitu. Tapi kan kadang gini, Bu, ada namanya izin lokasi. Terus nanti ada juga yang HGU-nya.
0: HGU.
1: Kadang HGU tidak sama luasnya dengan izin lokasi. Jadi ada, jangan jangan disamakan.
0: Ada HTI gitu juga gitu ya.
1: Maaf,
0: HTI masuk tanam industri?
1: Ya bisa nanti bisa ya? bisa dilihat semua, Bu, izin apa yang dimiliki di situ dan seluas apa sebenarnya yang bisa dikelola. Kadang ngelewatin itu gitu.
0: Oh iya, 10 bisa jadi 11, geser ya, dikit gitu ya.
1: Dikit,
0: nah, itulah gitu tugasnya dari kejaksaan untuk memulihkan kembali.
1: Iya, sebenarnya tepatnya bukan kejaksaan ya, Bu, ya, Satgas PKH.
0: Tim Satgas PKH.
1: Iya, benar-benar.
0: Ya, Satgasnya ada di kementerian mana saja?
1: Kalau yang
0: Satgasnya, ya. Selain dari kejaksaan.
1: Selain dari kejaksaan ada dari TNI, Polri, Kementerian Kehutanan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Menteri Agraria dan Tata Ruang atau BPN. Kementerian Keuangan juga, Bu. Nanti kan masalah pajaknya juga itu, Kementerian Lingkungan Hidup dan BPKP.
0: Oke, baik. Nah, untuk Riau sendiri, Bu Dila, banyak yang terjadi kasus seperti itu.
1: Kayaknya lumayan banyak, Bu.
0: Iya, ya.
1: Makanya dari Satgas PKH Pusat itu kan ada mungkin di Instagram resminya atau di medsos resminya Satgas PKH itu bisa dilihat. Ada beberapa tuh sudah datang dari Satgas PKH Pusat turun ke lapangan termasuk ke Riau. Itu sudah mengambil tindakan gitu.
0: Oke. Apa sanksi hukumnya sebenarnya kalau kita menguasai tanpa izin itu?
1: Balik lagi, Bu, ini menguasai tanpa izinnya ini dicek dulu,
0: dicek
1: Bu.
0: Dicek dulu ya.
1: Dicek dulu dia seperti apa yang menguasai tanpa izin. Maksudnya kalau dari beberapa pengalaman yang pada saat saya dulu di Sumut gitu, ternyata apanya udah habis nih, HGU-nya udah habis. Ada yang seperti itu,
0: dia ada jangka
1: gitu.
0: Waktu ya.
1: Jadi ketika HGU habis dia tetap kelola, kan berbeda ya dengan yang tidak punya izin sama sekali gitu. Jadi nggak bisa kita samakan.
0: Oke,
1: okay, gitu,
0: mereka harus bayar ya. HGU-nya diperpanjang gitu ya.
1: Iya, sebelum perpanjangan HGU keluar kan ada denda di situ.
0: Nah,
1: gitu.
0: Nah, ini ya denda ini yang kita ambil ya, jangan merugikan
1: negara
0: gitu
1: bener.
0: Ya, Bu ya.
1: Iya.
0: Nah, itu banyak terjadi ya.
1: Iya.
0: Misalnya udah 20 tahun ternyata sudah lewat 5 tahun didiemin gitu.
1: Bener.
0: Ya.
1: Kadang agak abai, mungkin korporasinya agak abai mengecek HGU-nya ternyata oh sudah habis, sudah lewat waktu.
0: Jadi tugas fungsi kejaksaan di situ juga harus mendatangi bahwa mana dendanya dibayar gitu ya.
1: Nah, gini Din, yang Satgas ini nanti di ya makanya, Bu, kan diundang. Itu diundang korporasinya itu diundang, nanti mereka bawa nih ini loh izin kami. Nah nanti dicek, setelah dicek, oh ternyata ini nggak ada, ini nggak ada, atau ini ada tapi ini nggak bener nih. Oh kayaknya ada ilegal nih proses penerbitan apanya, izinnya misalnya, lain lagi. Jadi nanti dihitung, kan ada BPKP juga nih, Bu. Ada BPKP dihitung, nanti dia dibayarkan. Itulah ada Kementerian Keuangan juga di sini gitu. Jadi
0: berapa yang mereka harus bayar ya? Ada denda, izinnya sudah habis belum dibayar. Nah ini tugasnya kita ya, Bu ya. Untuk bisa mengembalikan uang negara itu. Ya baik, oke. Tidak terasa sudah di penghujung waktu, tapi masih ada beberapa sesi lagi yang masih bisa Anda bergabung pendengar di line telepon di 0761251111. Nah, adakah di sekeliling Anda yang dilihat bahwa ada milik negara yang tertunda pembayarannya dan lain sebagainya, itu bisa disampaikan bersama kami karena kita membahas tentang Satgas PKH, bagaimana penertiban kawasan hutan khususnya yang ada di Riau yang juga merupakan fungsi dari kejaksaan. Bu Adila, selain dari perkebunan di Riau ini juga ada nggak, Bu, yang di apa sektor lainnya yang juga penguasaan tempatnya juga dilakukan seperti pertambangan dan lain sebagainya, itu bagaimana?
1: Iya, ada, kadang ada lahan tambang juga sebenarnya berada di kawasan hutan, Bu. Dan, tapi ya itu tadi kan perlu dicek kembali mungkin titik koordinatnya masuk atau tidak gitu.
0: Atau melebar.
1: Iya. Iya, seperti itu dicek kembali. Kadang ada apa namanya ya? Bukan langsung untuk penambangannya tidak, tapi dikuasai untuk misalnya kelengkapan ini, maksudnya bukan langsung ditambang di sana, tapi mungkin digunakan oleh si korporasi yang mempunyai hak ini di situ gitu. Ada hal yang seperti
0: tambangnya
1: itu
0: cuma dikit tapi kawasannya luas,
1: dikuasai gitu, luas gitu.
0: Ya, berarti kita harus lihat juga berapa kawasan yang diizinkan di situ ya, dari surat-suratnya ya.
1: Semuanya harus didata ulang gitu, dicek kembali gitu, Bu, ininya.
0: Oke. Ya, baik, sudah masuk telepon berikutnya, Bu Adila, kita terima. Halo, selamat siang.
4: Ya, selamat siang.
0: Selamat siang. Dengan siapa, Bapak, di mana, Pak?
4: Ya, Bu Tuti, saya dengan Jerry di Arifin, Bu.
0: Pak Jerry di Arifin, silakan Pak Jerry.
4: Ya, izin, Bu, ini mau mempertanyakan tentang masalah Satgas PKH yang sempat disinggung tentang Agrinas juga tadi. Nah, itu kan beberapa fungsi hutan kan memang seperti yang Ibu Dila jelaskan tadi, ada hutan produksi, ada hutan produksi tetap, ada hutan konversi. Nah, pertanyaan saya itu, ketika suatu korporat ini telah diambil oleh Satgas dan diberikan kepada Agrinas. Nah, yang mana fungsi hutannya ini adalah hutan lindung, apakah tidak sebaiknya negara mengembalikan kepada sesuai dengan fungsionalnya? Nah, karena di sini kan dikembalikan ke Agrinas, yaitu kan pengelolaan sawit ya. Nah, itu kan harus sebenarnya kalau kita berpikiran adil atau secara logika, itu kan kita kembalikan kepada fungsinya sesuai dengan tatanan yang ada. Nah, pertanyaan kedua, Bu. Nah, apakah nanti yang seperti di hutan konversi yang mungkin transmigrasi dulu, yang udah dari zamannya Orde Lama atau Pak Harto dulu, itu kan sebenarnya boleh dijadikan hutan lain-lain atau difungsikan dengan sebagai perkebunan karena memang transmigrasi. Nah, itu apakah masih diambil oleh Satgas PKH atau bagaimana ya, Bu? Itu aja sih, Bu. Terima kasih ya, Bu.
0: Baik. Terima kasih Pak Jerry yang ada di Arifin. Kayaknya Pak Jerry paham banget nih soal yang namanya Satgas PKH. Pertanyaan ada dua tadi nih, Bu. Apa hutan lindung yang sesuai fungsinya dikembalikan selain dari ada tatanan dari Agrinas ya, dan juga hutan konversi transmigrasi, apakah juga menjadi ranahnya dari PKH? Baik, silakan dijawab, Bu Adila.
1: Baik, terima kasih, Pak. Benar yang dibilang Bapak Jerry ya?
0: Pak Jerry,
1: Iya, memang benar, Bu. Kembali lagi sebenarnya kan penertiban kawasan hutan ya. Tadi dari pengertian kawasan hutan itu kan yang dipertahankan sebagai hutan tetap. Nah, sebenarnya ruang lingkupnya ini memang hanya untuk hutan. Nah, kalau hutan lindung ya otomatis itu tidak akan ada dikasih izin usaha atau apa, itu memang tidak akan ada ini, kecuali mungkin ada perubahan rencana tata ruang gitu ya, Bu. Tapi itu kan pasti pembahasannya itu panjang ya, gitu untuk itu. Nah, tapi kalau memang hutan lindung itu tidak akan ada, tidak boleh ada izin-izin di situ. Memang harus. Nah, Satgas PKH ini memang untuk kawasan hutan tadi gitu. Tapi dalam prakteknya di lapangan banyak yang kawasan hutan itu ternyata sudah jadi dikelola, sudah dikuasai gitu. Dalam prakteknya otomatis Satgas PKH ya akan berhubungan juga dengan yang namanya HGU gitu ya. Padahal seharusnya kan hutan enggak ada terbit HGU di situ gitu. Tapi karena di lapangan itu ternyata kasuistisnya macam-macam, kompleks. Jadi akhirnya Satgas PKH juga terkaitlah dengan hal seperti ini. Nah, untuk hutan lindung benar Pak, itu tidak akan ada izin apapun, itu dipertahankan sebagai hutan lindungnya. Nah, lalu hutan konservasi, kalau kita lihat pengertian hutan konservasi itu kan Pak, kawasan hutan dengan ciri tertentu yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya. Nah, Satgas PKH ini memang tujuannya untuk ke situ gitu, Bu. Sesuai tujuan awal, bukan tujuan awal ya, maksudnya ini statusnya apa sih? Hutan apa sih ya, akan dikembalikan ke statusnya itu gitu. Jadi ya salah satu bentuk kewenangan dari Satgas PKH ini kan ada penguasaan kembali tadi, Bu. Nah, jadi begitu dikuasai kembali ya dikembalikanlah sesuai statusnya, status kawasannya itu apa gitu. Kalau hutan konservasi ya akan jadi hutan konservasi gitu. Kalau yang apanya, kalau ternyata bukan hutan konservasi, akan sesuai, makanya diperjelas dulu nih status kawasan hutannya apa nih, status apa nih.
5: Karena banyak yang sudah dikuasai ya.
1: Sebenarnya
5: di situ kalau sudah hutan nggak ada muncul HGU.
1: Iya benar.
5: Apalagi sertifikat.
1: Iya.
5: Baik. Oke, semoga kita bisa memahami bagaimana sebenarnya fungsi dari Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan yang dibentuk oleh pemerintah melalui Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penertiban Kawasan Hutan. Nah, pendengar, tadi sudah dijelaskan banyak lebar juga oleh Ibu Sri Afdila SHMH selaku Jaksa Fungsional Bidang Intelijen Kejaksaan Tinggi Riau. Dan semoga saja fungsi-fungsi hutan ini bisa kembali ke habitatnya, pada fungsi yang sebenarnya ya, Bu ya. Yang tadinya kawasan hutan lindung barangkali juga tidak dikuasai oleh siapapun ya, karena itu milik negara. Baik, Bu Adila, di ujung perbincangan kita mungkin ada yang ingin disampaikan sebagai closing statement-nya, silakan.
1: Baik, Satgas penertiban kawasan hutan ini seperti tadi kita jelaskan bukan untuk menangani dan apa ya, mengatur tata kelola kegiatan pertambangan, perkebunan atau kegiatan lain di wilayah kawasan hutan dan mengoptimalisasi penerimaan aset negara. Jadi balik lagi, itu bukan terkait dengan kebakaran hutan, perbuatan melanggar hukum kebakaran hutan, bukan ruang lingkupnya, bukan di sana. Itu yang pertama. Terus yang kedua, di sini kejaksaan mempunyai peran bersama kementerian dan lembaga lainnya. Jadi bukan kejaksaan yang berwenang dalam hanya berwenang dalam penertiban kawasan hutan, bukan. Tapi salah satu bagian dari Satgas PKH adalah kejaksaan. Nah, jadi kalau di pusat itu sifatnya kebijakan arahnya dan yang strategis, lalu mungkin di provinsi itu yang mengkoordinasikan, dan nanti di daerah tingkat duanya itu adalah pelaksanaannya di daerah tersebut. Nah, lalu bentuknya itu apa? Bentuk penertibannya ada kami penagihan denda administratif, lalu penguasaan kembali, dan ada pemulihan asetnya. Itulah bentuknya. Nah, kalau seandainya ada unsur pidana di sana, kami lanjutkan ke penegakan hukumnya. Itu. Nah, penegakan hukum ini kalau pidana ya penegakan hukum pidana, kalau ternyata perdata kami lanjutkan penegakan hukum di perdatanya ya, atau yang administratifnya, Bu, gitu.
5: Baik, oke. Baik, Ibu Sri Afdila, terima kasih waktunya bersama RRI pada siang hari ini dalam program Jaksa Menyapa, dan waktu kita bisa bersama kembali dengan topik yang berbeda. Tetap sehat. dan panjangkan kembali aktivitasnya Bu Dina. Terima kasih atas waktunya.
1: Baik, sama-sama Bu.
5: Baik pendengar, sampai di sini kebersamaan kita dalam Jaksa Menyapa edisi hari ini bersama dengan Kejaksaan Tinggi Riau. Saya Tuti Fitri pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: baru saja mendengarkan dialog Jaksa Menyapa kerjasama LPP RRI dengan Kejaksaan Republik Indonesia.
1: Jaksa Menyapa, sahabat kita semua.
2: Baiklah pendengar, untuk selanjutnya kita bergabung dengan Pro 3 Jakarta. Kami hadirkan informasi dalam dinamika olahraga.
3: Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari sepak bola Eropa. Barcelona Femini mengawali perjuangan mempertahankan gelar UEFA Women's Champions League dengan kemenangan 5-2 atas Paris FC. Dua gol Ewa Payor membawa Barcelona meraih 3 poin pada laga pembuka di Estadi Johan Cruyff dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Skips one way, then the other, creates some space for herself. That's a lovely back heel. The chance is there. Huge opportunity, surely fourth time.
2: Barcelona Femini mengawali pertahanan gelar UEFA Women's Champions League dengan kemenangan 5-2 atas Paris FC dini hari tadi. Bermain di Estadi Johan Cruyff, Barcelona sempat tertinggal 0-1 lebih dahulu sebelum bangkit dan mencetak 4 gol pada babak pertama. Caroline menyamakan kedudukan melalui umpan Claudia Pina, sekaligus mencetak gol pertamanya bersama Barcelona. Clara Serra Jordi, Ewa Payor, dan Caroline Graham kemudian menambah gol untuk membawa Barcelona unggul 4-1 saat turun minum. Memasuki babak kedua, Ewa Payor kembali mencetak gol dan melengkapi Brace dalam pertandingan tersebut. Paris FC kemudian memperkecil ketertinggalan melalui gol Clara Mateo dalam situasi serangan balik. Namun, Barcelona berhasil menutup pertandingan dengan skor akhir 5-2. Usai laga, Payor mengaku senang dengan kemenangan dan 3 poin pertama Barcelona di Liga Champions musim ini.
3: Yes, we won the game and this.
2: Kami berhasil memenangkan pertandingan dan itulah target kami hari ini. Ini merupakan laga pertama Liga Champions, jadi terasa sangat istimewa, apalagi kami bermain di stadion sendiri di hadapan para penggemar kami. Kami berhasil meraih 3 poin pertama dan sangat senang dengan hasil ini. Kami kembali memulai perjalanan di kompetisi ini dan kami sangat bahagia.
3: Yes, we start again. We are very happy for this.
2: Di sisi lain, Paris FC sejatinya membuka pertandingan cukup baik dengan gol pembuka Evelyn Vince pada menit kelima. Namun, tim tamu kesulitan membendung kebangkitan Barcelona yang mencetak 4 gol sebelum jeda. Paris FC hanya mampu menambah 1 gol pada babak kedua melalui Clara Mateo. Usai laga, Vince menilai timnya kehilangan momentum setelah melakukan kesalahan sehingga Barcelona mampu mengambil alih kendali pertandingan.
3: I mean, we do mistake, we let them get the momentum.
2: Menurut saya, kami melakukan kesalahan dan membiarkan mereka mendapatkan momentum. Kami tahu Barcelona pasti akan mencetak gol pada satu titik, tetapi sebelumnya kami sebenarnya bermain sangat baik. Jadi, kami perlu lebih fokus pada momen-momen kecil seperti itu. Kebobolan 4 gol dalam satu babak sangat berat, dan berharap bisa mencetak 5 gol melawan Barcelona. Situasi ini terasa cukup gila.
3: Hoping to score 5 goals against Barca is quite crazy.
2: Hasil ini mengantarkan Barcelona Femini mengawali fase Liga UEFA Women's Champions League dengan 3 poin. Mereka kini duduk di peringkat kedua klasemen, sementara Paris FC terpuruk di posisi ke-17. Hasil pertandingan lainnya dini hari tadi, Olympique Lyon pesta gol 8-0 atas Servette, AS Roma imbang 0-0 kontra Leuven, sementara Chelsea menang tipis 1-0 atas Austria Wien. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi seputar Asian Games 2026. Dua atlet Indonesia, Hendro Yap dan Violin Intan, bersinar di jalan cepat Asian Games 2026 dengan menorehkan rekor nasional. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Meski belum berhasil membawa pulang medali, dua atlet jalan cepat Indonesia menorehkan prestasi membanggakan di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Hendro Yap dan Violin Intan Puspita sukses memecahkan rekor nasional atau rekornas pada nomor half marathon jalan cepat. Violin tampil manis di nomor half marathon putri dengan catatan waktu 1 jam 51 menit, finish di posisi ke-8. Ia memangkas rekornas sebelumnya pada 1 jam 52 menit 16 detik yang dicatatkan pada All Japan Takahata Walking Race 2025, selisih 1 menit 16 detik lebih cepat. Violin berharap di ajang selanjutnya bisa menampilkan kecepatan yang lebih baik lagi.
2: Asian Games saya yang kedua, yang pertama itu tahun 2023 di Hangzhou, China. Kesan saya itu tuh untuk cuaca itu enak sih sebenarnya, nggak terlalu panas, sejuk gitu. Tapi nggak tahu kenapa itu rasanya kayak effort yang dikeluarkan itu rasanya lebih gitu, lebih berat daripada biasanya. Harapan saya ya semoga saya bisa terus lebih cepat lagi setiap perlombaan gitu.
1: Sementara itu Hendro Yap juga memecahkan rekor nas half marathon putra dengan waktu 1 jam 36 menit 49 detik, finish di posisi ke-7. Ini adalah keikutsertaan ketiganya di Asian Games setelah 2018 pada 50 km dan 2022 20 km dan 35 km. Hendro menyoroti pentingnya dukungan sport science untuk meningkatkan prestasi jalan cepat Indonesia. Dia berharap terus berkompetisi di level nasional demi memajukan cabang olahraga ini.
3: Dari catatan waktu, ya sesuai target, tapi ada target pribadi saya yaitu kondisinya sih. Sebenarnya lebih kepada saya ingin menikmati perlombaan ini tanpa kelelahan yang begitu berarti gitu ya. Tapi tadi kayaknya masih ada yang kurang, mungkin karena waktu tiba yang terlalu singkat juga gitu ya. Karena baru tiba dari hari Senin, terus sekarang hari Rabu udah lomba lagi. Karena sebelumnya itu kan 1 jam 37.47, hari ini 1 jam 36.49 gitu. Memang sesuai dengan target di 1.36. Harapan saya ingin tetap masih bisa berkompetisi di detik ya. Karena dari PB Masi maupun Menpora atau dari KONI Pusat menghapus pembatasan umur supaya saya masih bisa tampil di nasional ya, masih bisa berkompetisi di tingkat nasional dan bersaing dengan atlet junior saya supaya kedepannya junior ini termotivasi dengan atlet senior kita.
1: Hendro Yap masih akan bertanding di nomor maraton jalan cepat pada Minggu 27 September mendatang. Saat ini ia fokus menjaga stamina dan memulihkan kondisi fisik agar tampil maksimal. Di sisi lain, podium teratas nomor half maraton jalan cepat didominasi atlet Tiongkok dan Jepang. Di sektor putra, emas diraih Shen Jixi asal Tiongkok, dan di sektor putri, emas diraih Liu Jingyang asal Tiongkok. Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk

Sementara itu, tim dayung Indonesia membidik medali Asian Games Aichi Nagoya dengan menempatkan 6 wakil di final A. Persaingan berlangsung di Nagara Gawa International Regatta Course Gifu, Jepang siang ini, dengan 2 wakil lainnya tampil di final B. Salah satu andalan Indonesia adalah Ali Mardiansyah dan Rafiq Wich dan Yasir di nomor lightweight men's double sculls. Keduanya membawa modal medali perak pada kejuaraan dunia dayung 2025 di Shanghai. Peluang medali lainnya datang dari Memo dan Febrian di men's double sculls, serta Ferdiansyah dan Asuhan Patiha di men's pair. Sementara Mutiara Rahma Putri menjadi wakil Indonesia di final A women's single sculls. Indonesia juga menurunkan wakil di men's quadruple sculls dan men's four. 6 nomor final A ini menjadi kesempatan dayung Indonesia menambah koleksi medali setelah berhasil meraih 3 perunggu pada Asian Games Hangzhou 2022.

0: Masih dari ajang Asian Games, Indonesia akan menjalani sejumlah pertandingan pada hari ke-6 Asian Games Aichi Nagoya. Beberapa nomor memasuki babak final dan membuka peluang atlet Indonesia meraih medali. Bulu tangkis menjadi salah satu agenda utama dengan tim bergu putra menghadapi Tiongkok pada laga final yang dijadwalkan berlangsung mulai pukul 14 waktu Indonesia Barat. Pada angkat besi, Rico Saputra dan Eko Yuli Irawan juga tampil di kelas masing-masing. Indonesia juga berkompetisi pada anggar, kano, menembak, dan atletik. Dari atletik, Emilia Nova bertanding dalam Sabta Lomba Putri, sedangkan Maria Natalia Londa turun di nomor lompat jangkit putri. Sementara tim basket 3-3 putra menghadapi Tiongkok pada babak play-in mulai pukul 13.15 waktu Indonesia Barat. Di cabang renang, atlet Indonesia mengikuti beberapa nomor penyisihan di Tokyo Aquatic Center. Nomor tersebut meliputi gaya bebas, gaya kupu-kupu, gaya dada, serta estafet 4x100 meter gaya bebas putra. Sementara tim hoki putra Indonesia menghadapi tuan rumah Jepang pada pool A mulai pukul 15 waktu Indonesia Barat di Gifu Prefectural Green Stadium.
1: Demikian info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Kita beralih ke lintasan balap. Seri balapan Formula One Grand Prix Azerbaijan siap digelar mulai hari ini di sirkuit Kota Baku. Pembalap Mercedes Kimi Antonelli datang sebagai pemuncak klasemen sementara dengan keunggulan 81 poin atas rekan setimnya George Russell. Meski demikian, Antonelli menyadari McLaren, Red Bull, dan Ferrari masih berpotensi memberikan persaingan ketat dalam 9 seri tersisa. Pembalap Italia menegaskan akan terus meningkatkan performa dan membuktikan kemampuan di setiap perlombaan.
1: Obviously we're getting closer to the end. It's still a long way.
2: Kami semakin dekat dengan akhir musim, meskipun perjalanan masih panjang dan masih ada 9 balapan tersisa. Semoga masih banyak hasil bagus yang bisa kami raih, termasuk kemenangan-kemenangan berikutnya. Namun, kami harus terus berjuang dan mempertahankan apa yang selama ini sudah saya lakukan. Kami harus terus menunjukkan performa terbaik dan meningkatkan standar, karena para pesaing semakin dekat, terutama McLaren bersama Lando Norris. Max Verstappen selalu ada dalam persaingan, dan Ferrari juga saya rasa akan tampil cepat. Saya sangat menyadari bahwa tugas kami belum selesai. Masih banyak balapan tempat saya harus membuktikan kemampuan dan tampil baik. Saya sangat antusias dan menantikan balapan-balapan berikutnya. Semoga akhir pekan ini menjadi balapan yang bagus bagi kami.
1: I'm really excited, really looking forward to it, and yeah, hopefully this weekend is gonna be a good one.
0: Kimi Antonelli berpeluang menambah kemenangan pada GP Azerbaijan di sirkuit Kota Baku Sabtu mendatang. Ia berharap Mercedes mampu tampil kompetitif dan memaksimalkan setiap peluang di tengah persaingan ketat.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Pecinta sepak bola dalam negeri, Persija Jakarta resmi merekrut gelandang serang Marcelino Ferdinand untuk menghadapi BRI Super League musim 2026-2027. Kehadirannya diharapkan menambah kekuatan dan variasi di tengah Macan Kemayoran. Pemain berusia 22 tahun itu merupakan jebolan Persebaya Surabaya dan menembus tim senior pada 2021 hingga 2023. Setelah itu Marcelino berkarir di Eropa bersama KMSK Deinze, Oxford United, dan AS Trenčín. Di level internasional, Marcelino menjadi bagian dari timnas Indonesia dalam berbagai ajang. Ia mencatatkan 2 gol dan 1 assist pada kualifikasi Piala Dunia. Marcelino juga tampil di ASEAN Championship, Asian Cup, dan kualifikasi Asian Cup bersama timnas Indonesia. Ia mencatatkan 1 gol dan 1 assist di ASEAN Championship serta 1 gol di Asian Cup. Kepindahan ke Persija membuat Marcelino kembali bertemu Shin Tae-yong yang kini menangani klub tersebut. Keduanya sebelumnya bekerja sama ketika Shin Tae-yong menjadi pelatih timnas Indonesia. Manajer Persija, Ardi Cahyoko, berharap Marcelino segera pulih dari cedera dan bergabung dengan tim. Persija menilai kemampuan Marcelino dapat memberikan kontribusi besar pada sisa musim ini.

Masih dari kabar seputar transfer pemain, Borneo FC mendatangkan dua pemain baru yakni gelandang Arthur Moura dan bek sayap Amar Berkik jelang penutupan bursa transfer BRI Super League. Arthur Moura didatangkan dari klub Thailand Bangkok United setelah mencetak 3 gol dari 22 penampilan musim lalu. Sementara Amar Berkik merupakan pemain timnas U20 Indonesia berdarah Bosnia Herzegovina yang sebelumnya bermain untuk Darmstadt U19 di Jerman. Pemain berusia 19 tahun itu menjadi bagian dari rencana jangka panjang Borneo FC dan menjadi pengalaman pertamanya bermain di Indonesia. Keduanya diharapkan memperkuat Borneo FC yang musim ini tampil di BRI Super League, I-League Cup, ASEAN Club Championship, dan AFC Challenge League.

Sementara itu, Garuda Yaksa FC resmi mendatangkan dua pemain muda, Azizu Milanesta dan Tristan Raisa Ibrahim jelang penutupan bursa transfer BRI Super League. Azizu merupakan bek kiri jebolan Asiana Soccer School yang sebelumnya memperkuat Dewa United U16 dan Persik Kediri U18. Sementara Tristan berposisi sebagai gelandang bertahan dan sebelumnya membela Dewa United Banten FC. Keduanya diharapkan dapat mengembangkan kemampuan sekaligus menambah kedalaman skuad Garuda Yaksa FC musim mendatang. Azizu dan Tristan menyatakan siap bekerja keras serta memberikan kontribusi terbaik bagi klub dan para supporter.

0: Kabar terakhir, Federasi Arung Jeram Indonesia atau FAJI mulai mematangkan roadmap menuju PON 22 2008-2028 Nusa Tenggara. Melalui Rakernas FAJI 2026 di Bali kemarin, Federasi menyepakati skema kuota babak kualifikasi PON 2028. Ketua Umum PB FAJI Mayor Jenderal TNI Oni Junianto menegaskan, persiapan harus dilakukan secara konkret dan terukur. FAJI akan menyiapkan atlet, meningkatkan kualitas pelatih, serta memperkuat perangkat pertandingan dan organisasi. Selain prestasi, FAJI juga terus mendorong pengembangan Arung Jeram melalui sport tourism, kebencanaan, dan pelestarian lingkungan.
1: Empat bilang harus menjadi kekuatan FAJI, yaitu pertama, olahraga, prestasi. Kita ingin melahirkan atlet-atlet Arung Jeram Indonesia tangguh, berkarakter, menjunjung tinggi sportivitas, serta mampu berprestasi di tingkat nasional dan internasional. Kedua, pada bilang pariwisata, bahwa Arung Jeram bukan hanya cabang olahraga, tetapi juga bagian penting dari wisata petualangan yang dapat membuka lapangan kerja, menggerakkan perekonomian daerah, dan memperkenalkan keindahan sungai serta alam Indonesia kepada dunia. Dan biasanya tempat wisata yang ada Arung Jeramnya pasti akan mendapatkan nilai lebih dibanding yang tidak ada.
0: Sementara itu, kuota utama Arung Jeram untuk PON 2028 ditetapkan sebanyak 140 atlet. FAJI juga menyepakati babak kualifikasi digelar di satu lokasi dengan sistem pembagian 4 zona.

Dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi, salam sehat dan salam olahraga.

Ya, terima kasih saudara pendengar. Anda baru saja menyimak berita olahraga bersama RRI Pro 3 Jakarta. Saat ini Anda kembali di 90,7 MHz RRI Bengkalis.

0: Sal-sal bagi minum dong. Ini sebelahnya pedes banget deh.
1: Yaudah-yaudah Nira, lo mendingan minum dulu deh. Lo tau gak sih, sebenarnya pedes itu bukan rasa. Tapi menurut para ahli, pedes itu termasuk dalam sensasi. Kamu tau gak sih, makanan atau cabai yang kamu bilang pedas adalah makanan yang mengandung senyawa bernama capsaicin. Jadi semakin banyak capsaicin yang kita makan, maka kita akan semakin merasa pedas. Nah, ketika senyawa ini sudah menyentuh lidah kita, saraf pada lidah akan mengirim sinyal pada otak berupa sinyal rasa sakit seakan-akan lidah kita sedang terbakar. Makanya, pedas dianggap bukan sebagai rasa, tapi hanya sensasi saja.
0: Oh gitu, makasih deh Sal ilmunya. Sekarang gue mau ke toilet dulu deh.

Ya, saudara pendengar, satu lagu dari Yura Yunita yang berjudul Pertiwi, ya. Dan pendengar, lagu ini lagu terbaru dari Yura Yunita yang dirilis pada 2 September 2026, pendengar. Ya, peluncuran lagu ini pendengar dilakukan secara serentak di seluruh platform pemutar musik digital beserta video musik resminya. Ya, lagu berjudul Pertiwi ini lahir dari kolaborasi penulisan lirik dan Don Maulana serta notasi yang dirancang langsung oleh Yura Yunita. Ya, pendengar, di bawah sentuhan Iwan Popo sebagai produser musik, aransemen megah lagu ini dirancang untuk membiarkan emosi tumbuh secara bertahap hingga menyentuh perasaan murni pendengarnya. Ya, pendengar, secara makna Pertiwi merangkum keberanian dari seseorang yang pernah kehilangan suara, ya, atau memilih diam atau atas ketidakadilan yang dihadapi. Ya, lagu ini pendengar menggambarkan pesan mendalam, ya, bahwa kebenaran tidak selalu lahir dari suara yang paling lantang, melainkan dari rasa takut yang memutuskan untuk tidak lagi mundur. Ya, sesuai dengan karakter karyanya pendengar, lagu ini disajikan tanpa membatasi pada satu tafsir tunggal. Ya, pengalaman mendengarkan lagu Pertiwi ini pendengar dibiarkan bertemu langsung dengan latar cerita hidup masing-masing pendengar, baik tentang diri sendiri, sosok ibu maupun perjuangan sesama perempuan. Ya, pesan visual lagu ini diterjemahkan secara utuh melalui kolaborasi Yura bersama sutradara Kets Len Malay dan koreografer Siko Satyanto. Ya, pendengar, melalui karya ini Yura mengajak para pendengar untuk mengambil ruang sunyi dan mendengarkan kembali intuisi dalam diri yang telah lama terabaikan. Ya, pendengar, kita masih bersama-sama di Kabar Musik Tanah Air hingga pukul 12 waktu Indonesia Barat, tentunya dengan lagu-lagu pilihan untuk Anda siang ini. Berikutnya ada Tulus Manusia Kuat.

hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

Ya, pendengar, satu lagu dari Noah dengan judul Demi Kita yang temani waktu siang Anda, pendengar. Ya, informasi berikutnya, pendengar, yang mana produser musik Wisnu Santika kembali mengeksplorasi ranah musikalnya lewat kolaborasi terbaru bersama Enau dalam single bertajuk Tak Peka. Ya, pendengar, lagu yang resmi mengudara pada 3 September 2026 ini menjadi bagian penting dari rangkaian perjalanan album terbaru Wisnu, Map of Feeling. Ya, kolaborasi ini, pendengar, memadukan aransemen musik elektronik khas Wisnu Santika dengan karakter vokal intim dan jujur milik Enau. Ya, penggarapan track ini, pendengar, diproduseri oleh Wisnu Santika bersama Lava Pratomo dan Ari Lesmana. Ya, pendengar, secara naratif Tak Peka mengangkat dinamika asmara tentang dua insan yang memiliki perbedaan cara dalam memahami serta menunjukkan perasaan, ya. Lagu ini menyoroti sudut pandang seseorang yang dituduh kurang peka, pendengar. Padahal konflik berakar dari perbedaan bahasa cinta, ya, serta tekanan akibat kerap dibanding-bandingkan dengan sosok dari masa lalu pasangan. Ya, lewat pengulangan frasa maaf aku tak peka, karya ini mewakili perasaan bersalah sekaligus kebingungan seseorang, ya, yang telah berusaha maksimal namun tetap dianggap gagal memenuhi ekspektasi pendengar. Ya, melalui lagu ini pendengar diajak merefleksikan kembali apakah pasangan betul-betul tidak peka, ya, atau sekedar memiliki cara mencintai yang berbeda. Ya, pendengar, single Tak Peka ini kini sudah dapat didengarkan di seluruh platform pemutar musik digital, ya, serta sudah diputar di stasiun radio seluruh Indonesia. Baiklah, pendengar, langsung saja kita dengarkan Wisnu Santika feat. Enau, Tak Peka.

Ya, saudara pendengar, tidak terasa kita sudah hampir ujung waktu di Kabar Musik Tanah Air, dan berikutnya nanti pada pukul 12 kita akan bersama-sama di Budaya Nusantara dengan lagu-lagu berbahasa daerah. Namun nanti pada pukul 12 lebih 4 menit waktu Indonesia Barat, kita akan dengarkan kumandang azan pertanda masuknya salat fardu zuhur untuk daerah Bengkalis dan sekitarnya. Ya.

begitu indah Islam. Tolong menolong dan selamat menyelamatkan dunia akhirat. Ini harus kita camkan bersama, agar tali persaudaraan sesama Muslim yang bersaudara itu adalah kenyataan dalam kehidupan sehari-hari.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam kana yukthir Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam itu sering kali membaca sebuah doa yang berbunyi ya muqallibal qulub, wahai zat yang membolak-balikkan hati, tsabbit qalbi ala dinik, kokohkanlah hatiku di atas agamamu. Para sahabat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ketika mendengar Nabi mereka sering kali membaca wahai zat yang membolak-balikkan hati, kokohkanlah hatiku di atas agamamu, memberanikan diri bertanya kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, amanna bika wa bima ji'ta bih, hal takhafu alaina. Ya Rasulullah, kami sudah beriman kepada engkau dan kami beriman dengan ajaran yang engkau bawa, apakah engkau masih mengkhawatirkan kami? Jadi kita sudah beriman, kita sudah sholat, kita sudah berpuasa, kita zakat, kita bertauhid, kita benar-benar membumikan makna la ilaha illallah dalam kehidupan kita, apakah masih ada yang kau khawatirkan atas kami? Apa kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam? Naam, iya, jelas, masih ada yang aku khawatirkan atas kalian. Lalu Nabi mengatakan alasannya, inna quluba bani Adam baina isbi'aini min asabi ar-rahman yuqallibu kaifa yasha. Sesungguhnya hati-hati manusia itu berada di antara dua jemari Allah. Allah bolak-balikan sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Hadis ini diriwayatkan Imam Tirmidzi, Imam Ibnu Majah dengan sanad yang sahih. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini memberikan pelajaran bagi kita. Tidak ada yang boleh merasa aman apapun yang telah ia kerjakan. Ketika kita sudah mengerjakan sholat lima waktu, ketika kita sudah berpuasa Ramadan dan dilanjutkan dengan puasa-puasa sunnah, ketika kita sudah membayar zakat dan tidak lupa berinfak, ketika kita sudah mengenakan penampilan atau pakaian yang sesuai dengan sunnah Nabi SAW, baik kita seorang laki-laki atau kita seorang wanita, kita sudah tutup aurat kita sudah berhijab, atau kita sudah merasa berbakti kepada orang tua, melakukan silaturahim, kita sudah datang ke pengajian, tetap tidak boleh merasa diri aman, aman dari kekufuran, aman dari kebid'ahan atau amalan yang tidak ada contohnya dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, aman dari kemaksiatan, aman dari kenifakan atau kemunafikan. Tidak ada satupun dari kita yang boleh merasa diri aman dan memiliki daya imun dari virus-virus tersebut. Kenapa demikian? Karena kalau ada orang yang mendapatkan posisi dan zona aman tersebut, maka orang-orang tersebut adalah Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Abu Hurairah, Abdurrahman bin Auf, dan para sahabat-sahabat yang lain. Sedangkan dalam hadis ini mereka bertanya langsung kepada Nabi SAW, kami sudah beriman kepada engkau dan kami beriman kepada ajaranmu ya Rasulullah, apakah engkau masih mengkhawatirkan kami? Dan Nabi menyatakan, ya, Nabi masih mengkhawatirkan para sahabat, Nabi masih mengkhawatirkan generasi terbaik, generasi yang dikatakan oleh Nabi kita SAW khairun nasi qarni, sebaik-baik manusia itu generasiku. Kalau mereka masih dikhawatirkan, maka tidak ada yang boleh dari kita merasa aman sampai kita benar-benar berpisah dengan dunia.
ini pelajaran bagi kita. Oleh karena itu, marilah kita meneladani Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Perbanyaklah doa kepada Allah, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, wahai zat yang membolak-balikkan hati, kokohkanlah hatiku di atas agamamu. Perbanyak doa ini sebagaimana Nabi memperbanyak doa tersebut. Kalau ada orang yang boleh mencukupkan diri dan tidak berdoa kepada Allah, meminta kekokohan, meminta keistiqomahan, maka orang itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi lihat bagaimana adab Nabi dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana sikap Nabi? Beliau selalu berdoa dan memperbanyak doa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, wahai zat yang membolak-balikkan hati, kokohkanlah hatiku di atas agamamu. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka perbanyak doa ini dalam sujud-sujud kita, di antara azan dan qomat, di malam-malam kita, atau sepertiga malam terakhir, di akhir waktu, di hari Jumat, sebelum terbenamnya matahari. Perbanyaklah doa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, wahai zat yang membolak-balikkan hati, kokohkanlah hatiku di atas agamamu. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengokohkan kita. Karena Allah berfirman dalam surat Ghafir ayat 60, udu'uni astajib lakum, minta kepada aku akan kabulkan. Sehingga kita benar-benar mengemis, meminta, mengangkat tangan kita kepada Allah, meminta dikokohkan hati kita, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mengabulkannya sebagaimana janjinya dalam surat Ghafir ayat 60 di atas. Lalu yang terakhir, kerjakanlah amal soleh semaksimal mungkin. Terimalah nasihat dan amalkanlah ketika nasihat itu benar, nasihat yang berdasarkan Al-Quranul Karim dan hadith-hadith Nabi SAW yang sahih. Kerjakan amal ibadah semampu kita dan sekuat tenaga kita. Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 66, walau annahum fa'alu ma yu'adhuna bihi lakana khairan lahum wa ashadda tathbita. Kalau saja mereka mengamalkan apa yang dinasihatkan kepada mereka, maka itu lebih baik untuk mereka dan akan lebih mengkokohkan hati mereka. Allah berfirman, kalau saja mereka mengamalkan, maka mengamalkan nasihat yang bersumber dari Al-Quran, bersumber dari hadith-hadith Nabi SAW yang sahih, yang padat dan dipahami dengan pemahaman yang benar, maka itu adalah kunci kekokohan hati kita. Sebagaimana tadi kita meladani Rasulullah dengan terus membaca doa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Semoga hal ini bermanfaat untuk saya yang berbicara dan saudara-saudaraku sekalian. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengokohkan hati kita dan memberikan kita husnul khatimah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sal, bagi minum dong. Ini sebelahnya pedes banget deh.
1: Yaudah, Nira, lo mendingan minum dulu deh. Lo tau gak sih, sebenarnya pedes itu bukan rasa. Tapi menurut para ahli, pedes itu termasuk dalam sensasi. Kamu tau gak sih, makanan atau cabai yang kamu bilang pedas adalah makanan yang mengandung senyawa bernama capsaicin. Jadi semakin banyak capsaicin yang kita makan, maka kita akan semakin merasa pedas. Nah, ketika senyawa ini sudah menyentuh lidah kita, saraf pada lidah akan mengirim sinyal pada otak berupa sinyal rasa sakit seakan-akan lidah kita sedang terbakar. Makanya, pedas dianggap bukan sebagai rasa, tapi hanya sensasi saja.
0: Oh gitu, makasih deh Sal ilmunya. Sekarang gue mau ke toilet dulu deh.

Candi Borobudur adalah mahakarya leluhur yang luar biasa, yang berhasil mengangkat nama Indonesia di kancah internasional. Karena candi ini menjadi salah satu dari 7 keajaiban dunia.

masih tetap berdiri kokoh hingga sekarang. Dengan sentuhan karya seni tinggi yang mengandung unsur agama, budaya, sekaligus sejarah, serta adanya stupa, arca, dan relief yang mengandung filsafat hidup tinggi, menjadikannya sebagai karya peradaban

0: di Indonesia. Peribahasa Aceh.
1: Adat dengan hukum hanjit ceri, legezat dengan sifat.
0: Artinya, adat ciptaan manusia bergandengan dengan hukum Tuhan atau agama. Barulah adat itu kuat dan dapat dipertahankan. Apabila keduanya bergandengan, maka barulah dipandang sempurna.

Inilah suara kebanggaan tanah Melayu Bengkalis. Gendang silat, setiap dentumannya menggetarkan bumi. Setiap ayunan silatnya menceritakan jati diri. Gendang silat bukan sekadar musik pengiring. Ia adalah bahasa, bahasa semangat, bahasa marwah, bahasa penghormatan. Dari dulu, gendang silat mengiringi langkah para pendekar, menyambut rombongan pengantin laki-laki dalam adat pernikahan Melayu sebagai tanda gagah, sebagai tanda berani menjemput amanah. Dan juga di acara-acara resmi, gendang silat menyambut tamu besar dan para tokoh sebagai tanda hormat, sebagai tanda negeri ini menjunjung tinggi tamu. Tubuh bergerak silat, jiwa bergerak marwah. Itulah gendang silat, warisan leluhur Bengkalis Riau yang tak pernah padam. Lestarikan budaya kita, karena di setiap pukulan gendang ada cerita Melayu yang hidup.

90,7 MHz Republik Indonesia Bengkalis. Masih temani Anda pendengar di Budaya Nusantara hingga pukul 13 waktu Indonesia Barat. Ya, pendengar, pernahkah kita membayangkan sebuah benda sederhana yang dahulu digunakan untuk membawa beras ternyata dapat menyimpan begitu banyak cerita tentang kehidupan. Ya, di tangan masyarakat Batak, pendengar, ada sebuah nama itu tandok, ya, bukan sekedar wadah anyaman. Ya, menjadi bagian dari keseharian, ya, adat, kebersamaan, dan perjalanan budaya yang diwariskan dari generasi ke generasi. Ya, pendengar, tandok ini merupakan wadah tradisional masyarakat Batak yang biasanya digunakan untuk membawa atau menyimpan beras, ya, dan hasil pertanian. Dalam perkembangannya, pendengar, tandok tidak hanya digunakan untuk keperluan adat, tetapi juga hadir dalam berbagai kreasi modern sebagai bagian dari pelestarian budaya dan kerajinan khas Batak.

Ya, saudara pendengar, demikian kami temani Anda di Budaya Nusantara dengan menghadirkan lagu-lagu daerah serta informasi, ya. Dan pendengar berikutnya, tepat nanti pada pukul 13 waktu Indonesia Barat, kita akan menyimak berita Riau siang bersama RRI Pro 1 Pekanbaru.

0: Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru, Radio Republik Indonesia Pekanbaru menyampaikan Warta Riau Siang.
1: Untuk pantauan PM2,5 atau indeks polusi udara terpantau pada hari ini, pada pagi ini tepatnya dalam kategori baik. Dan untuk potensi hujan untuk hari ini terpantau dari nanti sore hingga malam hari ada potensi hujan ringan hingga sedang yang

Pokok-pokok berita utama. Hujan mengguyur sejumlah wilayah di Riau, berdampak pada kualitas udara semakin baik dan aktivitas belajar kembali normal. Pemerintah Kabupaten Bengkalis Riau membidik predikat utama Kabupaten Layak Anak atau KLA tahun 2026. Target ini didukung penguatan program pemenuhan hak dan perlindungan anak hingga ke tingkat desa. Kabar Riau Siang juga disiarkan studio penyiaran RRI Bengkalis, Kuansing FM, Bono FM, Suara Indragiri FM, dan Suara 5 Lubang Serta Kanal YouTube RRI Pekanbaru. Inilah Warta Riau Siang.

Baik, terima kasih saudara pendengar, Anda baru saja bersama RRI Pro 1 Pekanbaru menyimak berita daerah Riau. Dan pendengar, kita kembali lagi di 90,7 MHz Radio Republik Indonesia Bengkalis. Dan tepat nanti pukul 13.30 menit kita akan bersama-sama di program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar, kembali bersama kami di RRI Bengkalis 90,7 MHz, tentunya di program Prodangdut. Dangdut adalah kita. Ya pendengar, saya El Hidayat temani Anda di siang hari ini. Dan tentunya saya tidak sendiri, kembali ditemani oleh Dewi. Apa kabar Dewi? Sehat? Baik. Sehat ya. Oke, hari ini

0: pilihan. Dan untuk Anda yang mau bergabung pendengar, silakan di 0823 8836 4742. Sudah ada yang bergabung nih, kita sapa dulu. Ya, terputus ya. Silakan kembali pendengar yang mau bergabung ya. Yang berada di luar lintas Bengkalis juga bisa mendengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Dangdut adalah kita.
0: Okay.
1: Bang Al, mantap, hebat, tetap semangat, semangat, semangat, semangat, semangat.
0: Iya dong. Semangat.
1: Alhamdulillah, kata pepatah Melayu, pedah rezeki tu tak ke mana-mana. Bosah-bosah dapat juga bergabung yang pertama.
0: Okey, alhamdulillah.
1: Apa kabar Pak Al?
0: Kabar baik nih, alhamdulillah.
1: Siapa lagi Pak Al, Dayang ikut ke situ putrinya?
0: Ada banyak sini nih. Ada Dewi.
1: Siapa?
0: Ada Dewi.
1: Bagaimana Dewi aja? Dewi sehat, sehat Dewi.
2: Sehat.
1: Bulan mana?
0: Bulan mana nih? Bulan. Siapa?
1: Bulan. Semalam ada.
0: Iya. Oke. Mungkin sedang ada tugas yang lain.
1: Iyalah, tak apalah. Yeah. Yang penting apa ada kawan.
0: Ada ramai sini nih. Tapi yang bergabung satu.
1: Iya, ramai. Ada Tony yang dengar suara dua aja kat situ, Pak, kat radio.
0: Iya, ada suara Dewi aja nak di sini.
1: Bertemu semua dalam itu, mudah-mudahan tak selalu semua lah. Banyak ngomong semua kat situ.
0: Okey.
1: Baal,
0: apa lagunya ni? Apa?
1: Minta lagu ini, Baal. Lagu Dangdut Minang.
0: Dangdut Minang. Apa judulnya tu?
1: Sabana-bana sayang.
0: Sabana-bana sayang. Buat siapa?
1: Semua lah Pak Al. Okay. Yang mana yang sayang dengan Tony, Tony juga sayang-sayang juga. Mana yang sayang dengan Tony, gitulah modelnya.
0: Okey lah.
1: Pokoknya sebenar, kalau Melayu bilang sebenar-benarnya sayang gitu.
0: Tak ada lagunya nih.
1: Pak Al. Pak Al, penyanyi Pak Al.
0: Apalah siapa penyanyinya?
1: Penyanyi Pak Al. Rino. Cancer.
0: Rino Cancer.
1: Cancer.
0: Okey.
1: Salam terutama Bapak Al ialah yang penyiaran paling ditunggu setiap hari juga. Ni akan nampak tapi sekali-kali juga Al ya.
0: Kembang hidung saya.
1: Mudah-mudahan tak selalu. Buat Dewi juga, mudah-mudahan selalu. Banyak dari ilmu kat situ Dewi, jangan malu-malu keluarkan suara-suara emas sebab Dewi kesempatan Dewi.
0: Sekali-sekali kesempatan. Keluarkan suaranya Dewi.
1: Jangan malu-malu.
0: Tak boleh malu-malu Dewi.
1: Tak dapat nampak dua kali lagi besok situ dah. Cuma sekali tu dapat. Buatnya. Tak ingat tuan buat semua-semua lah Bang Al. Lagi monitor dia berodang hari ni Bang Al di mana-mana aja lah.
0: Okay.
1: Salam kat selalu semuanya. Spesial buat keluarga aja lah kat rumah. Mudah-mudahan sehat, bahagia selalu. Itu aja lah Bang Al.
0: Okay, Mak Tony.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mak Tony tadi Dewi. Itu di Banten. Okay. Kata Mak Tony tadi jangan malu-malu ya. Okay, keluarkan saja. Karena bersama saya cuma sekali seminggu nih Dewi. Ya ngomong aja apa adanya. Nih, nanti kalau udah bergabung siapa?
2: Halo Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dewi dan Kak Al.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Mbak Yati?
3: Alhamdulillah sehat Kak.
0: Lagi di mana nih?
3: Di rumah. Biasa. Masih di belakang.
0: Masih di belakang tembok. Okay.
3: Iya.
0: Apa lagu?
3: Lagunya Cinta Pandang Pertama, Kak Al.
0: Oh, Cinta Pandang Pertama.
3: Iya, dari Arbil.
0: Okay. Arbil. Arbil.
3: Ya.
0: Semoga ada Pak Yati.
3: Salam ya Kak Al.
0: Boleh, silakan.
3: Banyak Kak Al dan Dewi. Semoga sehat selalu, semakin sukses dan tetap semangat menjalankan tugas.
2: Amin.
3: Buatnya cinta, semoga sehat selalu, dilindungi Allah, berkah serta melimpah rezekinya. Nah, buatnya Mbak Rumi, Bang Tengku, Pak Suaimi, Pak Galang, dan keluarga besar Dinas Lingkungan Hidup, semoga bahagia bersama keluarga, sehat selalu. Dan tetap semangat.
0: Baik.
3: Terima kasih Kak Al.
0: Iya, sama-sama.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bu Mbak Yati ya. Di belakang tembok Dewi. Ya, pendengar kita masih terima kembali Dewi di 0823 8836 4742. Halo.
2: Halo Bro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
0: Assalamualaikum
3: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dengan siapa di mana nih?
3: Bunda Erda di Banten Timur.
0: Bunda Erda di Banten Timur. Apa kabar? Sehat Bunda?
3: Alhamdulillah. Kak Al yang sehat.
2: Sehat.
3: Alhamdulillah. Lagu Kak?
0: Lagu apa?
3: Selayang Pandang aja.
0: Selayang Pandang. Perasaan tadi sudah diputar deh lagu Selayang Pandang. Masih mau lagu-lagu itu.
3: Syarmila aja.
0: Syarmila. Oke. Syarmila. Oke, mau salam-salam buat siapa?
3: Salamnya buat Mbak Nana. Onga, Nenek Anggun. Kakak juga tinggal, semoga sehat selalu, pandang umum murah rezeki. Dan buat Kak Al dan Dewi, semoga sehat selalu, pandang umum murah rezeki.
0: Amin.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.

0: Jom 42.
1: Halo.
2: Rodang.
1: Halo. Halo.
2: Rodang dangdut adalah kita.
1: Iya, dengan siapa nih? Di mana?
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Nenek Anggun di Penampil.
1: Oh, Nenek Anggun. Nenek Anggun sehat ya?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Okay.
2: Sehat sentosa gitu Nana.
1: Sehat sentosa ya. Iya.
2: Sentosa.
1: Amin, amin. Kita mau diputarkan lagu apa nih Nenek Anggun?
2: Nenek hari ini nak lagu Antara Teman dan Kasih.
1: Antara Teman dan Kasih. Dari siapa penyanyinya nih Nenek Anggun?
2: Tahu Nenek Anggun Rahalima.
1: Antara
2: kurang tahu Nenek.
1: Antara apa tadi lagunya?
2: Teman dan Kasih.
1: Oh, oke, okay. Antara Teman dan Kasih. Kalau tak ada, mau pilih yang lain, Nenek Anggun?
2: Kalau tak ada,
1: ada nih.
2: Ada.
1: Lagunya dari Roma Irama atau versi cover nih?
2: Betul.
1: Roma Irama aja, Nenek Anggun.
2: Iya.
1: Oke. Okay. Salam-salam, Nenek Anggun.
2: Salamnya untuk Al dan Dewi, keluarga sehat selalu, bahagia selalu, di samping lindungan Allah Subhanahu Wa Taala.
1: Amin.
2: Untuk Mbak Rumi, Bunda Elda, Galang, Wak Atan, Wak Obeng, Pak Suhaimi, sehat selalu, bahagia selalu. Untuk Ibu Eli, sehat selalu. Untuk adik kami Yanti, sehat selalu.
1: Okay.
2: Dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih, selamat bertugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Nenek Anggun di Penampi. Tahu Penampi di mana Dewi?
0: Di
1: mana Penampi?
0: Dekat Penebal.
1: Penebal. Berapa menit dari sini?
0: Sejam mungkin ya.
1: Iya. Oke, saya baru tahu ke sana 1 jam. Kirain sampai 15 menit.
0: Enggak.
1: Ya. Oke, pendengar, kita nikmati lagi. Kita nikmati lagu yang sudah di request tadi Dewi. Ada Rino Cancer, Sebana Bana Sayang. Tetap bersama kami di Prodangdut. Dangdut adalah kita.

0: Baik pendengar, kita kembali di Prodangdut Dangdut Adalah Kita. Ya, pendengar untuk yang mau bergabung silakan di
1: 0823-8836-4742.
0: Oke. Kita sapa dulu Dewi. Halo.
2: Halo.
0: Halo.
2: Prodangdut Dangdut Adalah Kita.
0: Iya. Betul sekali. Dengan siapa ini?
2: Dengan Uta Galung.
0: Uta Galung. Serius. Saya enggak percaya.
2: Siapa kira-kira?
0: Ini suaranya Wak Galang.
2: Ah, benar sekali.
0: Oke, sehat.
2: Awak coba ngapa si Dewi? Dewi kan marga. Apa kabarnya Kapten? Sehat.
1: Sehat.
2: Alhamdulillah. Apa enggak pulang ke Medan, Teh?
1: Enggak, kan masih magang.
2: Masih magang.
0: Iya, kan ada warga Bengkalis.
2: Apalagi dengan tulangnya itu, kan?
0: Iya.
2: Lukis lagu lah dulu, Teh.
1: Lagu apa tuh?
2: Lagunya Makan Sepiring Berdua.
1: Makan Sepiring Berdua.
2: Iya.
0: Romantis dong.
2: Salam dede.
0: Iya, boleh. Silakan.
2: Pertama buat Butet keluarga, sehat selalu panjang umur rezekinya.
1: Amin.
2: Buat Bang Al juga, keluarga sehat selalu panjang umur juga rezekinya.
0: Amin.
2: Buat Nana di Dumai dengan Yayang Jernya, semoga sehat selalu panjang umur murah rezekinya juga. Buat Pak Tengku juga di Kepri dengan sayangnya semoga sehat selalu.
0: Oke.
2: Buat Pak Atan di Sungarawa keluarga dengan sehat. Moonga di Tanjolayang yang di Kekonang lagi Moonga. Buat Elia juga di Perbangkung keluarga dengan sehat selalu panjang umur rezekinya. Buat Ayah Joko juga di Dedak keluarga. Buat Bu Yati dengan cintanya, semoga dalam keadaan sehat, alfiat, panjang umur-umur rezekinya. Buat semua lah, tanpa terkecuali yang main cipta radio RI Pro 1 Bengkalis sekali di udara, tetap di udara.
0: Oke, tepat sekali.
2: Terima kasih Bang
0: Sama-sama
2: Dewi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Wak Galang ya. Terima kasih Wak Galang sudah bergabung ya di sesi kedua kita ini, Dewi. Wak Galang ini kalau nggak salah di Bangkalan Jambi. Ya, tahu Bangkalan Jambi?
1: Enggak.
0: Enggak tahu ya. Oke. Okay. Oke, okay, kita masih terima kembali, Dewi. Halo.
1: Halo, Bro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Ya.
1: Dengan siapa di mana nih?
2: Ya.
0: Dengan siapa di mana ini?
2: Dengan Pak Muiz.
0: Oh, Pak Muiz.
2: Iya. Apa kabar Bang Al dan Dewi?
1: Baik.
0: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah, request lagu lah.
0: Boleh, Pak Muiz, apa lagunya?
2: Lagunya Kalau Cari Pacar.
0: Kalau Cari Pacar.
2: Iya, dari Pipi dan Rosa.
0: Kenapa Kalau Cari Pacar, Pak Muiz?
2: Ada.
0: Ada, kami carikan dulu.
2: Oke lah kalau begitu, salam-salamnya untuk Dewi sama Sugar.
0: Oke.
2: Okay. Untuk Bang Al juga sama Petugas untuk Penken RI Bengkalis tanpa terkecuali. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada Pak Muiz ya. Terima kasih Pak Muiz sudah berpartisipasi ya di Prodangdut hari ini. Ya, pendengar, kita masih bersama-sama hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Ya, kita terima kembali penelpon berikutnya. Halo, Prodangdut.
3: Halo.
0: Halo.
3: Assalamualaikum, Dek.
0: Waalaikumsalam.
3: Apa kabarnya, Dek?
0: Kabar baik.
3: Alhamdulillah.
0: Iya, dengan siapa ini?
3: Bu Elis, Dek.
0: Bu Elis di Penampi.
3: Iya.
0: Oke, mau dengar lagu apa, Mbak Elis?
3: Dewi dalam kayangan.
0: Dewi dalam kayangan. Di sini Dewi dalam studio.
3: Roro Dewinya.
0: Oke, okay, Dewi dalam kayangan. Siap.
3: Salam Dek.
0: Boleh.
3: Serta kirim lagu. Mm-hmm. Yang pertama buat desa penamping Ngah Kari. Halo Ngah, semoga cepat sembuh. Tak lama lagi tempat kita diadanya pesta.
0: Wah, luar biasa.
3: Ayo kita bergoyang dangdut.
0: Oke.
3: Buatnya Pak Sohemi, Pak Galang, Ayah Yoko, Pak Atan, Pak Arun, Nenek Anggun.
0: Oke.
3: Spesial buat adik berdua, adik ya.
0: Oke.
3: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mbak Elis ya di Penampi. Sudah dua orang nih yang bergabung dari Penampi ya. Tadi ada Nenek Anggun. Sekarang nih ada Mbak Elis. Kita masih menunggu dari Dedap nih. Biasanya ramai hari ini Dewi bergabung di Pro Dangdut. Oke, kita sapa kembali. Halo, assalamualaikum Pro Dangdut.
4: Dangdut adalah kita.
0: Iya.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa ini?
4: Pendatang baru nih Kak.
0: Pendatang baru. Mbak Nana. Mbak Nana di Siak.
4: Di Dumai nih.
0: Di Dumai hari ini. Oh jauh jalannya nih ke Dumai.
4: Mana lah abang dapat sano.
0: Oh abang dapat sano. Jadi semalam tuh di Siak gimana? Semalam di Siak, sekarang di Dumai. Abang di Dumai. Oke.
4: Okay. Daerah Mundem nih Kak.
0: Oke.
4: Dekat
0: maksudnya. Oke, lagunya apa Mbak Nana?
4: Lagu apapun enggak ya?
0: Redang panas.
4: Kak Terayu.
0: Apa lagunya nih kita pilih?
4: Masa depan jelas Kak dari Adiba.
0: Oh, masa depan dari Adimbal. Oke.
4: Okay. Dewi sehat?
1: Sehat.
4: Alhamdulillah. Salam sedikit ya.
0: Boleh.
4: Untuk Kak As, keluarga semoga sehat selalu. Dan di JRRI semoga sehat selalu.
0: Amin.
4: Untuknya Dewi, semoga dilimpahkan rezekinya.
1: Amin.
4: Untuknya Galang, semoga sehat selalu Galang. Untuknya Watan. Untuknya Bunda Erda, untuknya Mosu.
0: Oke.
4: Okay. Apa kabar Mosu, sehat Mosu? Ada pulang saya. Mbak Rumi, semoga sehat selalu. Untuk semuanya lah Kak yang tak stay di 90.7, salam sayang selalu. Boleh nggak? Sayang selalu.
0: Oke lah. Oke.
4: Sehat selalu, sehat terlayan juga. Semoga dilimpahkan rezekinya, sehat selalu.
0: Oke.
4: Okay. Itu juga ya.
0: Siap.
4: Yuk, terima kasih. Selamat siang menjelang sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, selamat siang menjelang sore kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mbak Nana sedang di Dumai. Oke, okay, Dewi. Sudah 4 penelpon hari ini. Kita dengarkan lagu yang sudah di request tadi. Ada Tia Spring 2. Tetap di Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.

0: seger banget panas-panas gini minum es. Seger.
1: Es terus. Nah, gitu pinter ya Dek sekarang ya. Ntar kalau demam siapa yang tanggung jawab ayo?
0: Ya kalau demam tinggal kompresin lagi aja pakai esnya, sembuh deh.
1: Gini nih punya adek nih ya, yang sok tahu semuanya. Nah dengerin ya Dek, kompres demam yang benar itu adalah pakai air panas. Jadi saat kompres panas diletakkan di bagian tubuh seperti dahi, lipatan ketiak maupun dada, maka hipotalamus di otak akan menganggap lingkungan sekitar terasa panas. Jadi hipotalamus ini akan merespon dengan menurunkan suhu tubuh sehingga lebih dingin.

0: siapin dulu kain lembut dan baskom yang berisi air panas, lalu rendam sampai handuk jadi hangat. Bukan panas mendidih lo ya. Terus kamu tempelin ke bagian tubuh yang diinginkan sampai suhunya turun. Biasanya dek, saat seseorang sedang demam tinggi, kain kompres panas akan dengan cepat berubah suhu karena kontak langsung dengan kulit. Gitu tuh, makanya kalau demam biar kakak yang kompresin pakai kain hangat.
1: Gak mau ah, dikompresin sama Kak Baim. Maunya sama Vino aja biar romantis.
0: Wah, wah, wah. Ma, Ulan, Ma.

0: Ya, saudara pendengar, kita kembali di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Ya, silakan yang mau bergabung, kita sapa dulu Dewi. Halo.
1: Halo Pro Dangdut.
0: Iya, Dangdut adalah kita.
1: Dangdut adalah kita.
0: Oke, dengan siapa nih?
1: Dengan Nini di Sukajadi Putri Puyuh.
0: Nini di Sukajadi Puyuh.
1: Okay. Suka jadi Putri Puyuh.
0: Suka jadi Putri Puyuh. Oke, okay, salam kenal Nini.
1: Iya, salam kenal juga Bang.
0: Lagunya apa Nini?
1: Lagunya dari Ernie Abe, Cinta Bukan Sayur Asam.
0: Ernie Abe. Oh, iya, bukan sayur asam.
1: Iya Bang.
0: Oke. Okay. Ada salam-salam yang mau disampaikan?
1: Salam-salam untuk Kak Asma di pelabuhan.
0: Iya.
1: Untuk Musuh Sabar.
0: Mm-hmm.
1: Untuk Kak Sida.
0: Iya.
1: Untuk Kak Ima.
0: Mm-hmm.
1: Untuk Angga.
0: Oke. Okay.
1: Untuk Cik Daga, untuk Cik Deru.
0: Mm-hmm.
1: Spesial untuk Aci.
0: Oke.
1: Okay. Itu aja Bang.
0: Okay. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada Ernie tadi ya.
2: Nini.
0: Nini ya. Di Suka Jadi Putri Puyuh. Itu di mana?
2: Di mana ya? Enggak tahu.
0: Oke. Okay. Sudah satu penelpon bergabung, kita sapa kembali. Dewi. Halo.
2: Halo, Bro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
0: Iya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Maonga?
3: Tahu deh anak-anak.
0: Iya, Maonga tahu suaranya.
3: Iya.
0: Iya.
3: Kabar sehat, Al.
0: Sehat. Cocok gimana sama?
3: Alhamdulillah Bapak dengan Dewi.
2: Sehat.
3: Alhamdulillah.
0: Lagunya?
3: Lagu Maonga iko lagi Rido lah, Al.
0: Rido, Maonga, pesan lagu Rido. Rido Roma.
3: Rido Roma.
0: Rido Roma.
3: Aku Alfuto lah lagu kan, pokok lagi Rido.
0: Oke, okay, baiklah. Salam-salam.
3: Salam-salam Al. Untuk Galang tadi.
0: Ya.
3: Sekarang tu banyak pinggan agak Galang.
0: Apa tu, Maonga?
3: Terus sama kirim kedua lagi. Tak kenyang ni Al.
0: Iya, tak kenyang doh. Sepiring berdua.
3: Galang itulah sepiring berdua aja ceri.
0: Iya, kalau enggak Rena.
3: Iya, nak kenyang lah Galang.
0: Iya, sepiring sendiri-sendiri.
3: Ayo, salam tu Pak Rumi, mana Rumi?
0: Iya.
3: Aduk motor. Untuk Mak Long di Teluk Dalam.
0: Mak Long di.
3: Ada masuk Mak Long Teluk Dalam Al.
0: Mak Long sepertinya belum ya Dewi.
3: Belum masuk lagi dah. Hari tu ada Mak Long Teluk Dalam masuk.
0: Okey.
3: Satu pengulu dengan Mak Ongah tu.
0: Okey.
3: Siap-siap. Salam tu Wak Atan pernah di apa di Sungai Rawa. Untuk Pak Seni. Itu je lah Al.
0: Okey.
3: Yuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Maonga ya, penelpon kedua kita Dewi. Kita terima satu atau dua lagi Dewi,
2: yeah.
0: Sebelum kita berakhir pada pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Halo, Pro Dangdut.
4: Dangdut adalah kita bersama Al Hidayah dan anak Dewi. Apa kabar?
2: Baik.
4: Al, apa kabar?
0: Kabar baik, alhamdulillah.
4: Lagunya dari bandnya Nur Khalifah.
0: Mm-hmm.
4: Lagunya Mata ya.
0: Suaranya putus-putus nih. Wah.
4: Bandnya Nur Khalifah.
0: Mm-hmm.
4: Judul lagunya Cuci Mata.
0: Cuci Mata.
4: Ya, salam buat semua yang sudah menelpon perana sampai terakhir.
0: Mm-hmm.
4: Abu Pasar ini salam sehat. Pak Jalam bersama Hadayati keluarga dan Jalan Legambi.
0: Oke.
4: Okay. Makasih ya Widaya dan Mbak Dewi sama Pak Tuga.
0: Oke. Ada Watengku ya. Berarti Watengku. Dan pendengar sudah 3 penelpon di sesi ini. Mungkin satu lagi kita terima Dewi. Halo.
2: Halo Pro Dangdut.
5: Dangdut adalah kita. Ya. Nah, ini dapat ujungnya lagi nih. Saya minta lagulah awet muda ya.
0: Lagu awet muda. Awet muda nih.
5: Ada di Indralima. Ah, tapi ini tolong putus nih Al.
0: Siap.
5: Hari itu tak diputuh lagu saya.
0: Tak sempat doh, Pak Bakri.
5: Ah, itu aja salam-salam untuk penyiar aja lah ni ya.
0: Okey, siap.
5: Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Awet muda, ya, lagunya awet muda Dewi. Ya semoga, iya biasanya sih. Oke, okay, pendengar kita kembali ke lagu yang sudah di request tadi. 4 penelpon di siang ini. Dan akhirnya kita juga harus pamit nih Dewi. Sudah pukul 14:46 waktu Indonesia Barat. Dan akhirnya saya Al Hidayat.
2: Dan saya Dewi Manurung.
0: Pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.

90,7 MHz Radio Republik Indonesia Bengkalis. Saudara pendengar, pukul 15 lebih 4 menit waktu Indonesia Barat. Saatnya kita menuju RRI Pro 1 Jakarta untuk mengikuti program Asta Cita Berjaringan Nasional. Dan kami ucapkan selamat mengikuti.

Menemani Anda di Jakarta sore ini bersama Binda. Saat lagi kami akan hadirkan Beranda Asa Cita Nasional ya. Anda bisa menyimak tentunya juga melalui untuk aplikasi digital ya di RRI Playgo. Dan tentunya untuk Anda pendengar, berbagi informasi juga tetap nanti bisa Anda sampaikan bersama kami di Jakarta sore ini.

0: Anda Astacita, Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
1: Pendengar Beranda Astacita Nasional, kita awali dari RRI Medan dengan tema Internet Mengubah Cara Petani berikut ini.
2: Selamat sore pendengar, kembali lagi di Beranda Astacita, produksi RRI Medan. Kali ini kami akan membahas pemanfaatan internet bagi petani yang kami kemas dalam sebuah feature berjudul Internet Mengubah Cara Petani Bekerja. Sektor pertanian masih akan terus menjadi penopang ekonomi bangsa. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik BPS, sektor pertanian berhasil menyumbang sebesar 12,67% terhadap PDB nasional pada kuartal pertama tahun 2026. Perkembangan teknologi dan kemudahan akses mencari informasi membuat petani tak hanya bergantung pada penyuluh, namun hanya pada memanfaatkan media internet, apapun bisa dilakukan. Sayangnya di Sumatera Utara masih tergolong rendah petani yang memanfaatkan internet. Seperti diungkapkan oleh analis ketahanan pangan dan kesejahteraan keluarga, Henrys Syahputra.
3: Internet sangat mungkin ya untuk mengubah pola kerja petani dari berdasarkan kebiasaan menuju keputusan yang lebih berbasis data. Jadi sebelum menanam, petani dapat memeriksa misalnya perkiraan cuaca, harga komoditas, kebutuhan pasar, dan informasi sarana produksi. Jadi ketika budidaya, petani dapat berkonsultasi dengan mengenai hama penyakit atau pemupukan. Nanti setelah panen, internet juga dapat digunakan untuk pencatatan usaha, promosi, transaksi hingga ketelusuran produk ya atau traceability. Namun pada data sensus pertanian 2023 menunjukkan pemanfaatannya masih terbatas ya. Secara nasional baru sekitar 46,8% petani yang tercatat menggunakan teknologi digital. Di Sumatera Utara lebih rendah lagi, sekitar 602 ribu dari 1,47 juta petani atau kurang lebih 41%. Ini menunjukkan bahwasannya ruang pengembangannya masih sangat besar. Untuk misalnya di komoditas kopi Arabica, internet dapat digunakan untuk ketelusuran dan komunikasi dengan pembeli. Pada sawit rakyat misalnya, internet dapat membantu pencatatan kebun dan akses informasi keberlanjutan. Jadi petani masa depannya itu bukan hanya produsen tetapi juga menjadi pengelola informasi dan juga pelaku pasar.
2: Salah seorang petani milenial asal Humbang Hasundutan, Ajun Lumban Batu, mengaku terbantu dan teredukasi dengan adanya media internet yang bisa menghubungkannya dengan berbagai pihak penting dalam ekosistem pertanian. Secara umum, internet menghubungkan petani dengan pakar dan penyuluh pertanian, pasar dan konsumen akhir, komoditas sesama petani, sampai informasi tentang cuaca.
4: Mulai dari nenek moyang kami dulu-dulu, semua sampai ke kami petani kopi, tapi belum ada yang berhasil sampai saat ini. Setelah kami menggeluti petani kopi, kami terbantu oleh adanya internet, media sosial. Kami memperhatikan, kami mengembangkan, mengedukasi dari media sosial seperti penanaman kopi, lubang tanam, jarak tanam, pemangkasan atau yang disebut dengan pruning, sekaligus dengan perawatan kopi. Karena selama ini kopi di Humbang Hasundutan kebanyakan daunnya, karena padahal kita bukan jual daun dan ranting, kita jual buah. Jadi pengalaman kami sampai saat ini, umur kopi yang udah 20 tahun kami pangkas, kami cuma menunggu 1 tahun hasilnya sudah terlihat. Jadi sekarang banyak petani-petani kopi lainnya meminta kita dari tim kita petani milenial untuk memangkas kopinya di kebunnya masing-masing. Dari dulunya mata pencaharian tentang pemangkasan kopi tidak ada di Humbang Hasundutan, sekarang jadi ada. Jadi sekarang di petani milenial di tim kita sudah terbentuk.

0: 2022. Artinya banyak masyarakat sudah terhubung tapi belum sepenuhnya mampu menggunakan internet secara aman dan produktif. Bagi petani, informasi yang salah mengenai pupuk, pestisida, bibit, cuaca atau harga dapat langsung menimbulkan kerugian. Jadi karena itu petani perlu menerapkan 3 langkah. Yang pertama harus mencek sumber informasinya, kemudian bandingkan dengan sumber lain karena informasi banyak, dan juga harus mengkonsultasikan kepada para penyuluh yang ada di lapangan. Kemudian juga informasi juga harus disesuaikan dengan lokasi. Rekomendasi untuk dataran rendah misalnya belum tentu cocok untuk pertanian dataran tinggi gitu. Jadi memang internet ini sangat memberikan informasi, tetapi literasi digital itulah yang menentukan kualitas keputusan petani.
1: Henry Syahputra yang juga merupakan seorang akademisi mengatakan bahwa internet akan jauh lebih bermanfaat bagi petani kalau mereka bisa membuat kelompok atau koperasi sehingga logistik bisa dikelola secara bersama.
0: Oke, untuk hubungan internet dengan pemendekan rantai distribusi, jadi internet itu bisa memperpendek rantai distribusi karena petani bisa langsung berhubungan dengan konsumen, hotel, restoran, pedagang besar, industri pengolahan, atau eksportir. Jadi potensinya sangat besar ya. Data BPS mencatat bahwasannya jumlah usaha e-commerce di Indonesia pada tahun 2024 meningkat sekitar 15,3%. Bahkan sekitar 94,76% pelaku e-commerce menggunakan pesan instan sebagai media penjualan. Nah, artinya di sini petani tidak selalu membutuhkan aplikasi yang rumit. Pemasaran dapat bisa dimulai dari WhatsApp dan media sosial. Nah, di Sumatera Utara sendiri, petani hortikultura Brastagi bisa menerima pesanan dari konsumen atau hotel yang ada di sekitar Kota Medan. Nah, petani kopi Arabica juga bisa menawarkan produknya langsung kepada kedai kopi dan roastery yang ada di Kota Medan. Namun, internet tidak dapat menggantikan kegiatan pengumpulan, penyortiran, pengemasan, penyimpanan, dan pengiriman yang sifatnya teknis. Jadi yang perlu dikurangi itu bukan seluruh pedagang, tetapi mata rantai yang tidak memberikan nilai tambah pada setiap subsistemnya. Jadi internet akan lebih efektif apabila petani bergabung dalam kelompok atau berkooperasi agar volumenya, mutunya, kuantitas, dan logistik dapat dikelola secara bersama.
1: Di balik semua kemudahan yang diberikan internet, petani terkadang juga mengalami kendala ketika ingin membuat sebuah video edukasi yang diperuntukkan bagi petani lainnya. Hal itu diungkapkan oleh Ajun Lumban Batu, petani kopi yang juga aktif memberikan edukasi kepada petani di desanya.
2: Bagi kami, kendala pemanfaatan media internet itu bagi kami petani itu pengeditan, itu kira-kira gitu bang, pengeditan video, karena selama ini kami belum ada tim untuk itu. Jadi kami video, foto dari kebun kami masing-masing untuk diupload masih mentah, belum menarik gitu dia bang. Jadi itulah kendala kita sampai saat ini, belum ada yang kreatif-kreatif tentang pembuatan video, pengeditan video, buat-buat lagunya gitu kira-kira bang.
1: Apa yang menjadi keluhan dari Pak Ajun juga dibenarkan oleh Bapak Hendris, bahwa memang banyak sekali kendala yang dihadapi oleh petani dalam mengakses internet, meskipun internet telah mengubah cara petani bekerja. Sayangnya, banyak wilayah di pedesaan belum mendapat akses internet.
0: Jadi kendala terbesar petani dalam memanfaatkan internet itu, yang pertama udah pastilah infrastruktur ya. Infrastruktur kita tidak merata, jadi kendala terbesarnya bukan hanya ketersediaan sinyal, tetapi kesenjangan antara akses internet dan pemanfaatannya untuk kegiatan produktif. Nah, pada data BPS mencatat bahwasannya pada 2025 akses internet di perkotaan sudah mencapai 82,72%, sedangkan di pedesaan baru 70,14%. Pada akhir tahun 2025, kita mengutip bahwasannya Komdigi juga menyebut masih ada sekitar 60 juta warga Indonesia yang belum terkoneksi internet. Nah, kita masuk kepada konteks Sumatera Utara. Ini sangat menarik bahwasannya data BPS tahun 2024 menunjukkan sekitar 92,3% rumah tangga pernah mengakses akses internet. Akan tetapi, sensus pertanian menunjukkan baru sekitar 41% petani yang menggunakan teknologi digital dan modern dalam kegiatan pertanian. Jadi persoalannya bukan hanya memiliki internet, tetapi apakah petani memiliki keterampilan, kepercayaan, pendampingan, dan pasar yang mendukung. Kemudian ada lagi resikonya, yaitu penipuan digital, biaya perangkat, kualitas jaringan, serta aplikasi yang terlalu rumit juga menjadi hambatan.

Mengingat petani kita mas berumur di kebanyakan berumur di atas 50 tahun gitu. Karena itu pelatihan sebaiknya harus berbasis praktek, mencari harga, memeriksa informasi, membuat promosi, mencatat usaha, dan melakukan transaksi yang aman.

oleh petani, internet telah menjadi sumber informasi, ruang belajar, sekaligus jalan untuk membuka peluang baru. Internet mengubah cara petani bekerja, dan ketika teknologi bertemu dengan pengetahuan serta pengalaman, masa depan pertanian pun memiliki peluang untuk tumbuh lebih maju dan lebih sejahtera. Sekian Beranda Astacita produksi RRI Medan dengan judul Internet Mengubah Cara Petani Bekerja. Saya Riki Subandi, sampai jumpa.

0: Beranda Astacita.
1: Berada Asisita Nasional dari RRI Medan, kita beralih ke RRI Bogor dengan tema dua sisi mata uang penggunaan internet berikut ini.
2: Selamat sore pendengar Radio Republik Indonesia di mana saja berada. Senang sekali kami kembali hadir menemani Anda dalam Beranda Astacita Berjaringan, produksi RRI Bogor. Pendengar, internet kini sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari aktivitas kita. Sebenarnya, seberapa besar internet sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari kita? Kita akan dengarkan penjelasan Anggu Anggia, seorang psikolog, tentang manfaat dan juga sisi negatif dari penggunaan internet.
3: Seberapa besar internet sudah menjadi bagian dari kehidupan kita? Justru pertanyaannya adalah, ada nggak sih di dunia ini, di kehidupan kita yang tidak lagi menggunakan internet? Kecuali itu sifatnya adalah sesuatu yang memang betul-betul di sekitar kita. Meskipun satu hal yang mungkin miris adalah ada slogan yang mengatakan internet akhirnya mendekatkan yang jauh, menjauhkan yang dekat. Dalam konteks komunikasi, kalau dulu tentu kita paling mudah berkomunikasi dengan orang-orang yang memang dekat dengan kita, serumah, satu tempat kantor, satu tempat pendidikan, misalnya sekolah dan segala macam. Kalau zaman sekarang tentu kita bisa berkomunikasi dengan orang-orang yang jauh dari jangkauan kita. Tapi yang menyedihkan adalah kemudian bahwa dengan orang-orang yang terdekat, yang bahkan masih bisa terjangkau, terlihat dekat, kadang-kadang justru malah menjadi jauh karena menjadi ada jarak, padahal alat komunikasi menjadi lebih canggih. Jadi begitupun dengan akses yang sudah saya sampaikan, pendidikan, informasi dan segala macam, semua kayaknya 90% ya kehidupan kita saat ini sudah dikuasai oleh internet. Termasuk dalam hal konsumsi ya, bagaimana kita mendapatkan semua barang-barang, pembelanjaan dan segalanya itu semua sudah menggunakan internet. Transportasi juga. Jadi 90% kali ya bahwa hidup kita saat ini sudah tergantung banget dengan adanya internet. Dari sisi informasi, manfaat terbesar internet adalah tentu kita bisa mendapatkan akses yang seluas-luasnya, sedalam-dalamnya, secepat-cepatnya, semudah-mudahnya, seinstan-instannya dari semua kejadian yang terjadi di belahan bumi manapun. Meskipun tentu tidak bisa kita pungkiri bahwa ada yang namanya hoax. Dalam aspek komunikasi, satu hal yang tidak dapat kita pungkiri bahwa terjadi perubahan yang sangat besar, baik pada saat sebelum adanya internet dan sesudah adanya internet, di mana pengetahuan, informasi, wawasan, bahkan skill, keterampilan itu semua bisa kita lakukan dengan sangat mudahnya. Baik itu pembelajaran formal, pembelajaran informal, pembelajaran non-formal, sampai tutorial dari mulai sesederhana masang, misalnya masang meja, ngebenerin kipas angin, ngebenerin motor misalnya gitu ya, sampai bagaimana kita membuat namanya karya-karya gitu ya, peluang yang dapat kita dapatkan segalanya. Mau jualan apapun, baik itu jasa maupun itu barang, dengan menggunakan keterampilan apapun, baik itu soft skill ataupun hard skill, semua bisa kita lakukan dengan internet. Sejak kita mempelajarinya, kemudian kita mengolahnya, bagaimana kemudian kita mendistribusikannya, bagaimana kita menjualnya, bagaimana kita melakukan penawaran, bagaimana sampai itu datang ke customer atau ke user, itu semua dapat kita lakukan dengan bantuan internet.
2: Pendengar, setelah kita melihat berbagai manfaat yang bisa kita dapatkan dari internet, tentu juga kita perlu melihat sisi lainnya. Karena seperti dua sisi mata uang, internet tidak selalu membawa dampak positif. Ketika digunakan tanpa kontrol dan tanpa kemampuan memilah informasi, internet justru bisa menimbulkan persoalan. Mulai dari penyebaran informasi yang belum tentu benar, kecanduan media sosial, penipuan daring, hingga kebiasaan terlalu lama berada di depan layar. Belum lagi persoalan keamanan data pribadi yang saat ini semakin penting untuk diperhatikan. Yang menjadi persoalan bukan semata-mata pada teknologinya, tetapi bagaimana kita sebagai pengguna mengendalikan dan memanfaatkan teknologi tersebut. Lantas apa saja yang perlu kita waspadai ketika menggunakan internet? Dan bagaimana agar kita tetap mendapatkan manfaat internet tanpa terjebak pada dampak negatifnya?
3: Salah satu hal negatif yang tidak dapat kita pungkiri juga dari keberadaan internet adalah, ya, sebetulnya sama, bahwa aspek informasi, komunikasi, edukasi, wawasan, pengetahuan, kejadian-kejadian semua diterima tanpa batas. Begitu instan, begitu cepat, begitu mudah. Nah, inilah yang kemudian terjadi yang disebut dengan tsunami informasi gitu ya. Yang kadang-kadang ketika penggunanya atau yang menerimanya tidak dalam keadaan yang memang cukup bijaksana, cukup cerdas, maka informasi-informasi ini satu bisa malah disalahgunakan, kemudian yang kedua berbahaya untuk kehidupannya, kemudian yang ketiga tidak mempertimbangkan bahwa itu apakah memang hoax, apakah itu benar atau salah, apakah ada keterlibatan AI, artinya bahwa informasi ini adalah rekayasa dan segala macam, dan termasuk bahwa apakah memang ini berdasarkan the sumber yang valid, ya, sumber terpercaya atau tidak. Nah, ini yang memang harus digarisbawahi, bahwa akhirnya internet ini memiliki sisi dua mata uang gitu ya, ada positifnya, ada negatifnya, dan seluruhnya dikembalikan kepada siapa yang menggunakannya. Bagaimana informasi yang didapatkan dari internet ini, apakah bisa menjadi hoax yang kemudian menyesatkan? Tentu penggunaan internet ini amat sangat dipengaruhi oleh kebijaksanaan dan juga tingkat kedewasaan. Kedewasaan di sini pasti terkait dengan usia, meskipun tidak melulu yang sudah matang atau dewasa usianya, sudah cukup dewasa juga untuk memahami mana yang benar, mana yang salah, mana yang sesuai, mana yang tidak sesuai, mana yang dapat dipercaya dan mana yang tidak dapat dipercaya. Kebijaksanaan juga terkait dengan tingkat pendidikan, di mana sangat dibutuhkan kemampuan untuk melihat, memilih, mengenali informasi-informasi mana yang memang benar, sesuai dan dapat dipercaya dengan yang memang itu menyesatkan. Dan itu sebabnya bahwa penggunaan internet di usia-usia tertentu masih amat sangat harus dibatasi dan diawasi oleh orang-orang dewasa di sekitarnya dan oleh orang-orang yang cukup bijaksana. Penggunaan internet juga ini harus amat sangat diwaspadai, karena banyak pengguna internet yang juga sudah melampaui batas sehingga sudah tidak sehat dan berlebihan. Indikatornya antara lain adalah ketika penggunaan internet ini sudah melampaui atau melanggar aktivitas-aktivitas yang memang seharusnya dan sepatutnya dilakukan oleh setiap manusia. Antara lain misalnya kebutuhan istirahat, kebutuhan tidur yang

0: bijaksana dan orang-orang yang juga cukup dewasa, sehingga jangan sampai ada pemberian, penulisan, mengirim informasi, data pribadi, tempat tinggal dan segalanya di internet, sehingga kemudian memungkinkan orang asing, orang yang apalagi berniat jahat, untuk kemudian akhirnya melakukan akses kepada data kehidupan kita, yang itu jadi membuat berbahaya. Internet tidak bisa dipisahkan dari kehidupan kita, karena kenyataannya bahwa saat ini begitu banyak hal positif yang dapat kita dapatkan, dapat kita lalui, dapat kita akses dengan adanya internet ini. Tapi sekali lagi, internet ini bagai pisau bermata dua, bahwa penggunaannya harus amat sangat dipahami, apa yang baik, apa yang buruk. Dan tentu salah satu yang harus kita pahami adalah bagaimana internet ini digunakan secara bijaksana. Kebijaksanaan ini sangat dipengaruhi oleh tingkat kedewasaan dan pengetahuan, termasuk dengan tingkat pendidikan. Oleh karenanya, tidak semua orang dewasa itu sudah pasti dewasa. Tidak semua orang yang berpendidikan juga pasti berpendidikan. Nah, ini makanya betul-betul harus dipastikan. Jangan sampai kemudian ini membahayakan, baik untuk diri sendiri, termasuk untuk keluarga dan orang-orang di sekitar. Maka ketika penggunaannya tidak atau belum dilakukan oleh orang dewasa dan oleh orang-orang yang memang cukup bijaksana, misalnya oleh anak-anak gitu ya, apakah atau justru atau orang dewasa yang tingkat kebijaksanaannya belum terlalu baik gitu ya, maka tetap disarankan adalah tetap dalam pengawasan orang-orang yang memang cukup dewasa dan memang cukup bijaksana. Insya Allah jika ini memang dilakukan dan terus diberikan edukasi bahwa do and don't-nya gitu ya, apa yang boleh, apa yang tidak boleh, kemudian kita memang membatasi juga penggunaan akses-akses ini, maka internet ini nanti akan menjadi senjata yang positif yang dapat membantu kehidupan kita dari berbagai aspek. Namun sebaliknya, jika penggunaannya tidak dibatasi, tidak secara bijaksana, ini bahkan bisa menjadi sesuatu hal yang berbahaya dan merugikan, bukan hanya untuk kita tapi orang-orang di sekitar kita.
1: Internet telah menjadi bagian penting dalam kehidupan sehari-hari. Namun di balik kemudahan tersebut, ada tanggung jawab yang harus kita miliki sebagai pengguna. Pada akhirnya, internet hanyalah sebuah sarana. Manfaat atau dampaknya sangat bergantung pada bagaimana kita menggunakannya. Mari jadikan internet bukan sekedar tempat untuk mencari informasi dan hiburan, tetapi juga sebagai ruang untuk belajar, berkarya, berusaha, membangun koneksi, dan menciptakan peluang. Demikian Beranda Astacita berjaringan produksi RRI Bogor dengan tema Dua Sisi Mata Uang Internet. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa.

0: Beranda Asta Cita.
1: Beranda Asta Cita Nasional dari RRI Bogor, kita beralih ke RRI Manado dengan tema pengembangan talenta digital menuju Indonesia Emas berikut ini.
2: Di tengah derasnya perkembangan teknologi, dunia berubah dengan sangat cepat. Cara kita belajar, cara kita bekerja, berkomunikasi, hingga menjalankan usaha kini semakin bergantung pada teknologi digital. Namun, kemajuan teknologi bukan hanya soal seberapa

0: canggih perangkat yang kita miliki. Lebih dari itu, ada satu hal penting yang menjadi satu penentu masa depan, manusia yang mampu memanfaatkan teknologi secara kreatif, produktif, dan bertanggung jawab. Indonesia memiliki bonus demografi dan generasi muda yang besar. Potensi ini menjadi kekuatan penting untuk menyongsong Indonesia emas. Karena itu, pengembangan talenta digital menjadi bagian strategis dalam mempersiapkan generasi yang tidak hanya menjadi pengguna teknologi, tapi juga mampu menciptakan inovasi dan membuka peluang baru. Dari ruang kelas, komunitas, hingga dunia usaha, dan juga berbagai platform digital lahir dari anak-anak muda dengan ide dan kemampuan yang terus berkembang. Mereka adalah bagian dari talenta digital Indonesia yang diharapkan mampu menjawab tantangan dunia kerja dan ekonomi masa depan. Lantas, seperti apa upaya pengembangan pemanfaatan akses internet dan talenta digital di Indonesia? Apa tantangan yang masih dihadapi dan bagaimana memastikan agar peluang transformasi digital dapat dirasakan secara merata? Kita ikuti dialog Hendra Asa bersama Boni Pujianto PhD selaku Kepala BPSDM Komdigi Kementerian Komunikasi dan Digital.
1: Ini kalau kita berbicara tentang bagaimana kemudian pengembangan talenta ini, semua orang ingin ya Pak, apalagi kan digital ya. Ini kan hampir semua sudah menggunakan handphone dalam berbasis Android maupun dalam iPhone dan lain sebagainya ya. Ini kalau kita berbicara tentang kesenjangan atau gap talenta digital di Indonesia ini seperti apa, melihat dari presentasinya mungkin kajian ketersediaan dan kebutuhan talenta digital Indonesia di tahun 2023 sampai dengan 2030 ternyata yang dirancang. Seperti apa nih Pak, dari BPSDM Komdigi sendiri mempresentasikannya?
2: Baik, Pak Hendra. Jadi sebenarnya kami ada dua kajian utama. Yang pertama dilakukan oleh salah satu konsultan internasional dari Kearney.
1: Ya.
2: Beliau memberikan sebuah exercise mengenai berapa kebutuhan talenta digital Indonesia. Secara kalkulasi awal, ini mungkin dilakukan sekitar tahun 2020-an gitu ya. Indonesia membutuhkan sekitar 9 juta talenta digital, tapi saat itu mereka memberikan analisis semenjak tahun 2015 hingga tahun 2030.
1: Okay.
2: 15 tahun. Sehingga 9 juta itu bila dibagi rata 15 tahun, maka setiap tahun dibutuhkan 600 ribu talenta digital baru. Begitu.
1: Iya.
2: Nah, kami mencoba melakukan exercise internal dan kami mencatat ada beberapa penajaman. Jadi memang angkanya terlihat gapnya agak sedikit menurun, tapi kurang lebih esensinya hampir sama, yaitu market di Indonesia membutuhkan talenta digital dalam kurun waktu ini adalah 2023 sampai dengan 2030 ya. Sekitar 12.092.110 gitu ya. Sedangkan market ya itu kebutuhan market, tapi supply yang diberikan oleh lembaga pendidikan itu tercatat 9.343.000, kurang lebih begitu. Jadi ada gap di antaranya. Nah, gap ini yang harus diisi selama ini beberapa tahun, 7 tahun. Jadi kalau kita rata-ratakan ya, ini ada angka dari 2023 sampai 2030, maka gapnya itu sekitar 2,7. Maka per tahun dibutuhkan talenta sebesar 458.000, kurang lebih begitu. Memang idealnya kita mencukupi sampai dengan 600.000, tapi kalau angka eksaknya sekitar 450.000, kurang lebih demikian. Ini, itu adalah yang harus disediakan. Kalau tidak, pertanyaan menariknya ini Pak Hendra. Kalau tidak, pasar kita akan diisi oleh talenta digital dari negara tetangga. Kita tidak mau pasar kita yang demikian besar justru dimanfaatkan atau dinikmati oleh negara lain.
1: Baik.
2: Kurang lebih begitu.
1: Ini perspektifnya sebenarnya kalau kita melihat kan tadi dikatakan bahwa ini nanti kita akan tersingkirkan oleh negara tetangga begitu. Apa yang menjadi kualifikasinya begitu Pak?
2: Tentu untuk menjadi talenta digital khususnya, ini kita bisa melihat dari dua perspektif utama. Mereka yang bergerak di bidang pengembangan sistem aplikasi, mungkin ada sekarang ada AI juga, coding gitu ya. Kemudian mereka mengembangkan yang sifatnya dari deployment sampai dengan penggunaannya. Nah, kalau talenta tersebut jumlahnya kurang, mau tidak mau kan korporasi dan institusi pemerintah baik swasta juga membutuhkan tambahan talenta. Bila di dalam negeri tidak tersedia, otomatis mencari keluar. Jadi jangan sampai kita justru kurang menyediakan talenta digital itu. Baik. Intinya demikian. Latar belakang keilmuannya berbeda-beda. Tidak harus engineering ya, dalam arti berlatar belakang teknis. Karena ada juga faktor hukum, misalkan aspek hukum, ekonomi digital. Nah ini penting sekali nih, ekonomi digital mau menemukan inovasi baru, bagaimana berbisnis di era digital. Bahkan juga dari rekan-rekan kreatif, ekonomi kreatif ini luar biasa. Jadi menemukan bagaimana melakukan misalnya pemasaran, AI itu sangat revolusioner,
1: cepat sekali ya,
2: cepat sekali. Bagaimana konten-konten itu didevelop dengan memanfaatkan AI. Kurang lebih demikian.
1: Iya. Berarti artinya ada berapa yang sudah menjadi skemanya untuk mereka yang dilatih untuk pengembangan-pengembangan potensial digital ini ya Pak ya. Nah kalau kita melihat tadi Bapak mengatakan bahwa tidak melihat dari latar belakang pendidikannya begitu. Sekarang kan pengembangan digital ini kalau kita melihat pada zaman sekarang, Gen Z itu sudah tidak asing lagi. Bahkan ini sudah pengembangan anak-anak masih di bawah 10 tahun sudah menguasai, bisa diajarkan untuk coding begitu ya. AI barangkali juga salah satu yang menjadi pendidikan atau edukasi kepada mereka. Apakah Komdigi juga melakukan demikian terkait dengan anak-anak di bawah 10 tahun begitu?
2: Saat ini kami juga terlibat dalam arti mendukung ada program mengenai AI dan coding semenjak dini, dalam arti
1: dilatih, pemerintah
2: arti ya. Betul, dalam arti pemerintah sekarang memiliki program pendidikan SD, SMP, SMA, tapi SD mulai dari kelas 5 dan 6 untuk AI dan coding. SMP itu full, SMA dan SMK agar mereka siap pada saat, terutama SMK, pada saat mereka selesai dan ditangkap oleh pasar, baik itu industri ataupun juga korporasi. Skill labor yang seperti ini dengan skill set yang lengkap terkait dengan talenta digital atau keilmuan terkait dengan AI dan coding ini sangat diperlukan. Namun demikian, tidak terbatas pada itu saja. Jadi baik itu yang terkait dengan entrepreneurship itu juga perlu didorong. Kurang lebih demikian.
1: Baik. Ini luar biasa ya, pemerintah dalam hal di tahun 2045 sudah sasar ya terkait dengan program-program untuk perubahan nantinya. Nah, kalau kita melihat dari potensi dan visi Indonesia digital seperti apa nih Pak? Dari Komdigi mengembangkannya, apalagi ini kan melihat dari datanya penggunaan digital di Indonesia ini cukup tinggi. Spektakuler ya, tinggi. Ya. Bahkan mencapai 370,1 juta. Ya. Nah, ini bagaimana Pak potensinya?
2: Nah ini ini catatan menarik ya. Coba kalau kita lihat koneksi seluler, jadi ini yang menjangkau masyarakat pengguna adalah 370,1 juta. Berarti lebih dari jumlah penduduk. Jadi masyarakat yang menggunakan satu atau dua handphone ini most probably jumlahnya banyak ini. Tapi itu baru koneksi ya, koneksi. Yeah, yeah. Sedangkan pengguna internetnya adalah 200,4 juta. Nah, atau 73,7%. Ini yang pengguna, real penggunanya. Nah, di antara mereka itu banyak yang memanfaatkan internet itu untuk apa? Jangan sampai udah dibangun infrastruktur tapi penggunaannya untuk hal-hal yang non produktif. Nah, kami mencatat jadi jumlah tingkat konsumsi untuk pembelian dari melalui internet itu sekitar 158 juta pengguna. Jadi ini tinggi sekali ini. Dan mudah-mudahan ini hal-hal produktif dan solutif untuk bisa meningkatkan ekonomi masyarakat kita. Target kita kan Pak Presiden mencanangkan economic growth sekitar 8%. Namun dalam kondisi sulit mungkin bisa mencapai 6 dan 7% sudah sangat baik saat ini. Nah, kami lihat mencatat para pengguna, nah ini mix ya, baik itu Gen Z, kemudian Gen Y atau milenium, bahkan baby boomers mungkin juga yang sudah cukup senior, rata-rata penggunaan internet adalah 8,8 jam 36 menit. Berarti aktivitas kehidupan kita sehari-hari dengan memanfaatkan teknologi digital itu tinggi sekali.
1: Wow.
2: Mungkin saya yakin rekan-rekan ini di RRI memanfaatkan teknologi digital hampir di semua aspek.
1: Betul sekali, Pak.
2: Penyiapan konten, diskusi, mencari bahan, data dan lain sebagainya.
1: Live streaming juga demikian.
2: Live streaming. Ya, nah, yang kita lakukan sekarang ini kan semua karena teknologi digital.
1: Betul. Baik. Ini ada, kalau kita berbicara visi Indonesia Emas 2045, negara Nusantara berdaulat, maju dan berkelanjutan. Pilarnya ini ada pemerintahan digital, ada juga ekonomi digital, masyarakat digital. Berarti pemerintahan digital ini sifatnya bagaimana, Pak? Dulu kan ada pengembangan yang sifatnya, oh, kita akan masuk pada dunia metaverse begitu, yang artinya ada dunia lain di kehidupan manusia yang ada di digital. Dan apakah akan dibangun di situ atau bagaimana?
2: Nah, mungkin saya klarifikasi dulu nih, Bang Hendra.
1: Iya, iya.
2: Tadi pilarnya nggak cuma tiga, tapi empat sebenarnya.
1: Empat, ya.
2: Yang perlu kita lihat bahwa yang paling dasar adalah infrastruktur. Nah,
1: betul,
2: itu
1: betul.
2: Kunci utama, tanpa infrastruktur gak jalan nih kita.
1: Tiga ini.
2: Streaming, kita hari ini aja streaming, mungkin kalau gak ada infrastruktur, gak ada jaringan, gak ada internet, kita gak bisa jalan. Melakukan ini. Jadi, basic necessity-nya adalah infrastruktur digital. Nah, kemudian, nah ini yang paling penting, baru kita implementasikan melalui tiga pilar utama ya. Pemerintahan digital, masyarakat digital, dan dampaknya melalui ekonomi digital. Kalau tadi ada metaverse, itu adalah future teknologi yang akan membantu bagaimana penerapan pemanfaatan dari teknologi digital yang bisa kita rasakan. Di situ bukan hanya kita adopsi teknologi, tidak. Tapi bagaimana teknologi yang kita adopsi memberikan dampak, khususnya ekonomi. Nah, ini kunci utamanya.
0: Teknologi boleh terus berubah, tetapi satu hal yang tidak boleh tertinggal adalah manusianya. Talenta digital bukan sekedar tentang kemampuan menguasai teknologi. Di dalamnya ada kreativitas, keberanian untuk berinovasi, kemampuan beradaptasi, dan kemauan untuk terus belajar. Sebab Indonesia Emas tidak dibangun hanya dengan kesanggihan teknologi, tetapi oleh generasi yang mampu menciptakan, mengembangkan, dan memanfaatkannya untuk kemajuan bangsa. Saya Nathaniel Kaparang, RRI Manado, dan sampai jumpa.
3: Beranda Astacita.
4: Beranda Astacita Nasional dari RRI Manado, kita beralih ke RRI Banten dengan tema kesiapan infrastruktur internet di ruang publik Kota Serang menuju Smart City berikut ini.
5: Selamat sore pendengar RRI di seluruh Nusantara. Kita berjumpa lagi dalam acara Beranda Astacita. Kali ini LPP RRI Banten mengangkat topik kesiapan infrastruktur internet di ruang publik Kota Serang menuju Smart City. Pendengar, perkembangan teknologi digital saat ini semakin dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Internet bukan lagi sekedar kebutuhan untuk mencari informasi atau berkomunikasi, tetapi juga menjadi bagian penting dalam mendukung berbagai aktivitas masyarakat. Di ruang-ruang publik misalnya, keberadaan akses internet dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk bekerja, belajar, mengakses layanan publik, hingga mendapatkan informasi secara cepat. Kota Serang sebagai ibu kota Provinsi Banten juga terus berupaya untuk mengikuti perkembangan transformasi digital menuju konsep Smart City. Apakah akses internet di ruang publik saat ini sudah cukup merata dan mudah digunakan? Dan apa saja yang masih perlu dibenahi agar pemanfaatan teknologi benar-benar dapat mendukung terwujudnya Kota Serang sebagai Smart City? Berikut dialog kami bersama Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Serang, Triningsih SHMM, dipandu rekan kami, Bram Adi.
6: Selamat siang saudara pendengar dimanapun Anda berada. Siang hari ini kita akan berbincang ya mengenai kesiapan infrastruktur internet di ruang publik Kota Serang menuju Smart City ya, bersama Ibu Triningsih, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Serang. Selamat siang Ibu.
7: Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Kabar baik hari ini Ibu ya?
7: Alhamdulillah kabar baik.
6: Kalau kita ngomongin soal Smart City ya, mungkin kebayang gitu kota yang sangat pintar gitu, apa-apa aksesibilitas mudah gitu Bu ya. Nah, tapi untuk saat ini Pemkot Serang sendiri ini gambaran umumnya seperti apa ingin mewujudkan Smart City ini?
7: Baik, pemerintah Kota Serang ingin membangun Smart City. Sebenarnya pemerintahan bukan hanya serba digital, adanya wifi atau adanya internet, tapi juga bagaimana data, inovasi itu dapat langsung dirasakan oleh masyarakat agar masyarakat bisa memperoleh pelayanan lebih mudah, aman, dan cepat. Kesiapan yang kita siapkan untuk pemerintah Kota Serang menuju Smart City ya tentunya terhadap literasi digital ini, yaitu infrastrukturnya. Bagaimana kapasitas infrastruktur untuk seluruh masyarakat yang berada di Kota Serang, kapasitas bandwidth-nya, kapasitas jaringan, dan tentu juga keamanan data. Nah, di sini juga kami terhadap keamanan data itu juga akan kita lakukan dengan berbagai cara, yaitu pembackupan data, audit data, keamanan cybernya, dan tentunya peningkatan literasi bagi SDM. Kalau semua digitalnya canggih, tapi literasi SDM-nya tidak memadai, juga itu juga akan mempengaruhi untuk tidak berjalannya Smart City yang ada pemerintahan Kota Serang.
6: Sudah ada berapa layanan yang
7: tersedia di... Kita ada 32 layanan yang ada di pemerintah Kota Serang dan juga sudah masuk ke arah kecamatan kelurahan. Seperti layanan KTP, KK hilang, dan juga kita sudah nge-link dengan SKCK Polres dan juga Kementerian Agama. Masyarakat dengan mudah dan cepat duduk manis saja di rumah ketika mereka membutuhkan KK yang hilang, cukup masuk melalui Play Store, mendownload aplikasi Serang Digital atau website digital serangkota.go.id. Mereka bisa begitu mengajukan permohonan KK hilang dengan hitungan menit sudah langsung jadi menggunakan aplikasi.
6: Oke, lalu kita sebagai masyarakat ya dorong ya atau mendukung Kota Serang ini sebagai Smart City itu apa Bu kira-kira?
7: Melakukan literasi digital. Bagaimana seseorang bisa mengakses, bisa menerima, bisa memahami dengan cerdas, dengan baik, dan bisa bertanggung jawab. Pemberian internet gratis, kita pasang logo bahwa WiFi ini adalah memiliki kanal resmi yaitu pemerintah Kota Serang, dan selalu memiliki, kita selalu upgrade password karena terjadinya hack itu bukan hanya dari hacker saja ya, tapi juga bisa dari orang dalam. Tapi kita pastikan bahwa internet yang sudah kita berikan pada masyarakat, pelayanan publik itu semuanya aman, dan karena semuanya bersumber dari pemerintah Kota Serang.
6: Nah, apakah nanti ke depan mungkin dari Pemkot Serang kan kita mewujudkan Smart City. Nah, Pemkot Serang sendiri apakah ke depan ingin memiliki juga marketplace lokal Bu?
7: Ya, kira-kira. Betul. Kami pemerintah Kota Serang khususnya Kominfo berkeinginan nanti semua para UMKM, pelaku UMKM memiliki gereja-gereja, kita akan berikan internet gratis sehingga mereka bisa memposting, berjualan secara online dengan fasilitas pemerintahan yaitu internet gratis.
6: Oke, kalau kita bahas soal internet nih, nah semakin banyak orang yang mengakses internet tersebut Bu ya, semakin banyak juga atau besar juga kemungkinan ada berita-berita hoax yang tersebar gitu Bu ya. Nah, bagaimana dari Diskominfo sendiri ya untuk memberikan edukasi kepada masyarakat untuk membedakan ya mana berita hoax atau mana berita yang benar gitu Bu?
7: Pastinya kita harus memiliki prinsip dulu nih, saring dulu baru sharing. Ya kan, jadi jangan cepat, terkadang kita menerima berita dari grup itu kita langsung sebarkan kepada grup yang lain padahal belum tentu kebenarannya. Jadi yang pertama kita harus cek dulu sumbernya, apakah sumbernya itu dari pemerintah kah ataukah media resmi atau seperti apa. Yang kedua, cek tanggalnya. Biasanya tanggalnya kemungkinan itu kejadian pada bulan yang lalu. Kita bisa cek foto dan video pada sumber yang lain, seperti itu. Terus yang satu lagi yaitu kita tanyakan dulu kepada pemerintah Kota Serang apakah kebenaran ini betul atau tidak, seperti itu. Kami Dinas Kominfo ada pelayanan Rabek, ada 112 untuk menanyakan kebenaran tersebut.
6: Kita ngomongin tadi infrastruktur internet juga Bu ya, tentu bukan hanya soal membangun jaringan yang tadi Bu ya, tapi juga biaya operasional dan juga pemeliharaan Bu. Nah, bagaimana strategi Pemkot Serang ini agar fasilitas internet publik yang sudah dibangun ataupun semua aplikasi aplikasi dan lain-lain ini agar bisa long lasting gitu Bu, berfungsi dan tidak mandek gitu Bu.
7: Pengamanan siber, kita tingkatkan SDM-nya, pemeliharaannya. Tentu pemeliharaan itu tadi membutuhkan anggaran ya. Tapi di sini karena ini memang dibutuhkan sekali buat pemanfaatan buat masyarakat, kita di Kominfo juga ada pemeliharaan yang dilakukan untuk pemeliharaan sistem tersendiri terkait juga update data, backup data, selalu kita lakukan ya.
6: Mungkin dari Pemkot Serang atau Diskominfo atau Ibu secara pribadi, harapannya ke depannya ini seperti apa Bu?
7: Harapan saya ke depannya pemerintah Kota Serang ini menginginkan pembangunan secara merata, infrastruktur secara merata terkait jaringan internet, wifi, dan tentunya bukan hanya aplikasi digital yang canggih, tapi pemerintah Kota Serang ingin memberikan pelayanan kepada masyarakat yang benar-benar dapat dirasakan langsung pelayanannya secara aman, mudah, cepat, dan terpercaya tentunya.
6: Oke.
7: Betul.
6: Ibu, terima kasih. Selamat siang dan selamat beraktivitas kembali. Demikian pendengar ya, perbincangan kita bersama Ibu Triningsih SHMM selaku Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Serang ya, yang dimana kita tadi sudah berbincang mengenai kesiapan infrastruktur internet di ruang publik Kota Serang menuju Smart City.
5: Ketersediaan internet yang mudah diakses, berkualitas, aman, dan dapat dimanfaatkan oleh seluruh lapisan masyarakat tentu menjadi hal yang perlu terus diperhatikan. Sebab, Smart City bukan hanya tentang teknologi yang semakin canggih, tetapi juga bagaimana teknologi tersebut dapat memberikan manfaat nyata dan mempermudah kehidupan masyarakat. Demikian Beranda Astacita Produksi LPP RRI Banten. Dari Serang, Banten, saya Tersi Sondang mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa di Beranda Astacita selanjutnya.
3: Anda telah mendengarkan Beranda Astacita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

Pendengar, demikian tadi sudah kita ikuti Beranda Astra Cita Perjaringan bersama program Satu Jakarta. Dan selanjutnya pukul 16 waktu Indonesia Barat, kita akan segera bergabung bersama RRI Pro 1 Tanjung Pinang untuk mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.

0: tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Lintas Berita Korwil. Lintas Berita Korwil mengetengahkan berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar Koordinator Wilayah Nusantara 15, RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, RRI Ranai, dan stasiun produksi RRI Bengkalis. Aktual, menarik, dan berimbang.
0: Selamat sore pendengar, berjumpa kembali bersama saya Febriansah dalam Lintas Berita Korwil Nusantara 15 edisi hari ini, Kamis 24 September 2026.

0: Mengawali perjumpaan kali ini, kami sampaikan informasi dari RRI Bukit Tinggi. Kepala Seksi Pemerintahan Nagari Simpang Tonang Pasaman, Umi Nur Laili, menginformasikan ratusan keluarga mengalami krisis air bersih pasca banjir bandang menghantam pipa induk hingga hancur di wilayah tersebut pada Jumat 18 September 2026 lalu. Berikut laporan Nur Afni Susilawati.
1: Dampak sosial pasca banjir bandang di Kecamatan Dua Koto, Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat pada Jumat 18 September mulai dirasakan secara signifikan oleh masyarakat. Ratusan keluarga kini mengalami krisis air bersih setelah hantaman air bah menghancurkan instalasi pipa saluran air minum utama yang mengalir dari wilayah pegunungan menuju permukiman padat penduduk. Kepala Seksi Pemerintahan Nagari Simpang Tonang, Umi Nur Laili, menjelaskan bahwa kerusakan infrastruktur terparah berpusat di Kampung Parit, Jorong Tonang Raya. Titik hulu air bersih di Pegunungan Ledang putus total tergerus longsor, menyebabkan pasokan air vital ke rumah-rumah warga terhenti seketika.
2: Dan sampai hari H+1 setelah kejadian, karena posisinya Kampung Parit ini letak air bersihnya di dekat pegunungan, namanya itu Gunung Ledang, dan itu tuh benar-benar mengakibatkan putus total, sehingga air bersihnya itu terputus. Yang diairi oleh air bersih tersebut itu lebih kurang 197 kakak. Terutama karena Kampung Pari ini merupakan wilayah yang sangat padat, jadi air bersihnya itu terputus total.
1: Kondisi serupa juga dialami oleh warga di Nagari Pemekaran sekitarnya. Derasnya arus memporak-porandakan infrastruktur pengairan yang selama puluhan tahun menjadi denyut nadi kehidupan warga setempat. Hal ini dikeluhkan oleh Nagari Simpang Tonang Utara, Otrik Naldi.
3: Oh, beberapa pipa dari air minum masyarakat yang hanyut terbawa oleh air. Jadi kerusakannya kira-kira ada efeknya ada ke air minum dan ke sumber air sawah, dan juga ada sawah dari masyarakat. Itu program air minum udah dari tahun 1880 program air minum yang itu.
1: Sebagai langkah penanganan darurat jangka pendek, pihak PDAM Kabupaten Pasaman telah mengirimkan mobil tangki untuk menyuplai air bersih. Namun, pemerintah daerah dituntut segera merumuskan solusi jangka panjang perbaikan pipa agar krisis air tidak memicu masalah kesehatan lingkungan di tenda-tenda pengungsian maupun permukiman warga. Nur Afni Susilawati melaporkan.
0: KPU Kota Padang Panjang dan Kuarcap Pramuka Padang Panjang memperkuat sinergi pendidikan demokrasi bagi generasi muda melalui pelantikan pengurus Saka Pramuka Rintisan Yogawara periode 2026-2030. Selengkapnya Dofri melaporkan.
4: Gerakan Pramuka Kuartir Cabang Kuarcap Padang Panjang dan Komisi Pemilihan Umum KPU Kota Padang Panjang memperkuat sinergi dalam memberikan pendidikan demokrasi kepada generasi muda melalui pembentukan Saka Pramuka Rintisan Yogaswara di lingkungan KPU. Pengurus Saka Pramuka Rintisan Yogaswara periode 2026 hingga 2030 secara resmi dilantik Ketua Harian Gerakan Pramuka Kuarcap Padang Panjang, Maria Frunika Henry. Dalam pelantikan tersebut, PLT Sekretaris KPU Sutrisno dipercaya sebagai Ketua Pengurus Saka Pramuka Rintisan Yogaswara. Maria Frunika menyampaikan bahwa keberadaan Saka Pramuka memiliki peran strategis dalam membentuk generasi muda yang tidak hanya aktif dalam kegiatan kepramukaan, tetapi juga memiliki kepedulian terhadap lingkungan sosial dan kehidupan bermasyarakat. Dirinya menilai pembentukan Saka Pramuka Rintisan Yogaswara di lingkungan KPU menjadi langkah positif untuk memperkenalkan nilai-nilai demokrasi dan kepemiluan kepada generasi muda. Melalui pendekatan pendidikan kepramukaan, generasi muda diharapkan dapat memahami pentingnya partisipasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ditegaskannya, pramuka bukan hanya tentang kegiatan di lapangan, tetapi juga tentang pembentukan karakter, kedisiplinan, tanggung jawab, kepemimpinan, dan kepedulian terhadap bangsa.
5: Pelantikan hari ini bukan hanya merupakan kegiatan seremonial, tetapi merupakan momentum penting dalam membentuk generasi muda yang memiliki pengetahuan, keterampilan, tanggung jawab, disiplin, serta kepedulian terhadap kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Keberadaan Rintisan Saka Yogaswara KPU diharapkan dapat menjadi wadah pembinaan bagi anggota gerakan pramuka, mengenal lebih dekat nilai-nilai demokrasi, kepemiluan, pentingnya partisipasi generasi muda dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
4: Kehadiran Saka Rintisan Yogaswara diharapkan menjadi ruang bagi generasi muda untuk belajar sekaligus berkontribusi. Nofri melaporkan.
0: Selanjutnya kita ke RRI Pekanbaru. Pemerintah Provinsi Riau mencatat program bantuan stimulan perumahan swadaya di Riau terus menunjukkan progres. Dari total 7.046 unit rumah yang mendapat bantuan, ratusan rumah diantaranya kini telah selesai dibangun dan ditargetkan seluruh pembangunan rampung pada akhir 2026. Reporter Femi Astiovani melaporkan.
6: Pemerintah Provinsi Riau bersama pemerintah pusat terus mempercepat pelaksanaan program bantuan stimulan perumahan swadaya atau BSPS. Program ini ditujukan untuk meningkatkan kualitas hunian masyarakat, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang masih menempati rumah tidak layak huni atau RTLH. Pelaksana tugas PLT Gubernur Riau SF Haryanto mengatakan, perkembangan BSPS di Riau menunjukkan peningkatan, baik dari sisi penyaluran bantuan maupun pembangunan fisik di lapangan. PLT Gubernur menuturkan BSPS di Riau mencakup 7.046 unit rumah yang tersebar di seluruh kabupaten kota, dan progres pembangunan setiap rumah saat ini berbeda-beda, mulai dari 30%, 50% hingga telah selesai 100%.
7: Ini bantuan kita akan 7.046 unit. Ini sudah selesai, ada tadi yang sudah 100%, ada yang 30%, 50%, dan yang sudah 100%, ada tadi 20%, 272 unit.
6: Sementara Kepala BP3KP Sumatera 3 Iswanto mengatakan, pelaksanaan BSPS di Riau saat ini mencakup 7.046 unit rumah swadaya, di mana bantuan tersebut bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN. Dan sesuai arahan dari pemerintah pusat, penyaluran bantuan saat ini telah mencapai sekitar 3.000 unit rumah, sedangkan dari sisi pembangunan fisik, sebanyak 276 unit rumah telah selesai dikerjakan.
8: Sekarang kan kita bangun sekitar ada 7.046 unit BSPS bantuan rumah. Besar bantuan 20 juta 17.500 untuk bahan, 2.500 untuk upah. Sekarang sudah berjalan, untuk pencairan sudah sekitar 3.000 lah sampai akhir Desember. Mudah-mudahan insyaallah akan selesai. Sudah 3.000 ya. Sudah terbangun selesai 276 unit, tapi penyaluran uangnya sudah 3.000.
6: Iswanto menambahkan, pemerintah menargetkan penyaluran anggaran selesai pada pertengahan Oktober, sementara seluruh pembangunan fisik ditargetkan rampung pada akhir Desember 2026. Dan setiap penerima BSPS mendapatkan bantuan sebesar 20 juta rupiah, di mana dana tersebut disalurkan langsung melalui rekening bank penerima. Femi Astiovani, RRI, Pekanbaru.
0: Hujan mengguyur sejumlah wilayah di Riau berdampak pada kualitas udara semakin baik dan aktivitas belajar mengajar kembali normal. Selengkapnya reporter Santi Yunas melaporkan.
9: Hujan yang mengguyur sejumlah wilayah di Provinsi Riau malam tadi berdampak terhadap kualitas udara dan menurunnya jumlah titik panas. Forecaster Ondati BMKG Stasiun Pekanbaru Alvan Nataris mengatakan, berdasarkan pemantauan pada pukul 9 pagi tadi, terdapat satu titik panas yang terdeteksi di Provinsi Riau, yakni di Kabupaten Indragiri Hilir. Sementara itu, indeks polusi udara pada Kamis pagi ini berada dalam kategori baik. Alfa menjelaskan kondisi tersebut turut dipengaruhi hujan yang mengguyur sejumlah wilayah Riau pada malam sebelumnya. Hujan disebut turun cukup merata dari wilayah selatan hingga timur Riau.
10: Untuk pantauan PM2.5 atau indeks polusi udara terpantau pada hari ini, pada pagi ini tepatnya dalam kategori baik. Dan untuk potensi hujan untuk hari ini terpantau dari nanti sore hingga malam hari, ada potensi hujan ringan hingga sedang yang akan mengguyur di sebagian besar wilayah Provinsi Riau.
9: Membaiknya kondisi udara turut membuat aktivitas belajar mengajar di SDN 21 Pekanbaru kembali berjalan normal. Wakil Kepala SDN 21 Pekanbaru, Murni, mengatakan sejak Rabu aktivitas pembelajaran telah kembali seperti biasa. Meski kegiatan belajar mengajar telah kembali normal, pihak sekolah tetap menghimbau siswa untuk menjaga kesehatan mengingat kondisi cuaca yang masih berubah-ubah.
11: Ya, mudah-mudahan harapan kita ke depannya dengan turunnya hujan beberapa hari ini, udara kembali normal seperti biasa, kita bisa menghirup udara yang segar, bisa melaksanakan pembelajaran seperti biasa normal kembali, yang pagi masuk pagi, ada juga yang siang masuk siang, sehingga anak-anak bisa semangat lagi belajar ke sekolah, si mereka sudah mulai bosan juga di rumah.
9: Masyarakat berharap hujan yang turun dalam beberapa hari terakhir dapat terus memperbaiki kualitas udara sehingga aktivitas pembelajaran dapat berlangsung normal tanpa pembatasan. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.
0: Kita beralih ke stasiun produksi RRI Bengkalis. Bupati Siak Afni Zulkifli membuka secara resmi kegiatan kompetisi Gemapros tingkat SMP MTS Derajat se-Kabupaten Siak tahun 2026 yang dipusatkan di lapangan SMA Sains Tahfiz Islam Center. Berikut dilaporkan Muhammad Fiza.
12: Pembukaan kompetisi Gemapros tingkat SMP MTS Sederajat se-Kabupaten Siak berlangsung di lapangan SMA Sains Tahfiz Islamic Center Kota Siak pada Selasa kemarin di bawah guyuran hujan. Kegiatan itu semakin meriah saat orang nomor satu di negeri istana tersebut hadir dan membuka kompetisi. Semula cuaca tampak cerah di sekitar lokasi acara, namun saat kegiatan dimulai, hujan turun hingga deras. Bupati Siak Afni mengatakan, semoga hujan yang turun membawa berkah bagi semua makhluk. Dengan hujan, tanah menjadi subur, karhutlah menurun, dan kabut asap perlahan hilang.
13: Saya ucapkan terima kasih atas inisiatif anak-anak muda. Kita hidup harus disiplin. Selanjutnya kita hidup perlu inovatif dan kreatif. Rasa bangga saya ketika kreativitas dan inovasi itu datang dari anak-anak muda Kabupaten Siak. Karena inilah yang dibutuhkan Kabupaten Siak untuk mewujudkan Siak yang lebih hebat bermartabat. Saya Bupati Siak dengan ini secara resmi membuka kegiatan Gemapros Competition SMP MTS Sederajat se-Kabupaten Siak tahun 2026. Ya, jangan hujan-hujanan karena pasti nggak bawa baju ganti. Terima kasih kepada Majelis Guru, panitia yang luar biasa. Sukses selalu untuk kegiatan ini.
12: Di kegiatan tersebut tampak baju dinas harian yang dikenakan Bupati Afni basah kuyup akibat diguyur hujan. Di bawah tenda, Bupati Afni mengapresiasi inovasi dan kreativitas yang dihasilkan para pelajar di Kabupaten Siak. Usai memberi sambutan, Bupati Afni tetap menyempatkan diri membuka stan bazar UMKM dan pameran yang ditaja anak-anak SMP MTS Sederajat se-Kabupaten Siak. Kegiatan Gemapros ini diikuti seluruh sekolah SMP MTS Sederajat se-Kabupaten Siak dengan memperlombakan berbagai cabang, diantaranya lomba public speaking dan lainnya. Reporter RRI Muhammad Fiza melaporkan.
0: Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2026 terus dikebut. Hingga Selasa 22 September 2026, pembahasan telah memasuki tahapan tanggapan pemerintah daerah terhadap pandangan umum fraksi DPRD Bengkalis. Informasi selengkapnya disampaikan Muhammad Iqbal.
14: Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah RANPERDA Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah APBD Perubahan di Kabupaten Bengkalis tahun anggaran 2026 terus dikebut. Hingga Selasa 22 September 2026, pembahasan telah memasuki tahapan tanggapan pemerintah daerah terhadap pandangan umum fraksi DPRD Bengkalis. Tanggapan pemerintah Kabupaten Bengkalis tersebut disampaikan langsung Wakil Bupati Bengkalis Bagus Santoso dalam rapat paripurna DPRD Bengkalis yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Hendrik Fernanda Pangaribuan bersama anggota DPRD Bengkalis. Usai paripurna, Hendrik mengatakan proses pembahasan RANPERDA APBD Perubahan 2026 ini tinggal menyelesaikan beberapa tahapan sebelumnya dilakukan pengesahan. Dalam waktu dekat, RANPERDA tersebut akan dibahas Badan Anggaran Banggar DPRD Bengkalis bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah TAPD untuk melakukan finalisasi.
15: Prosesnya tinggal apalagi Banggar. Insyaallah Banggar hari Senin finalisasi RANPERDA, baru insyaallah tanggal 29 kita pengesahan APBD perubahan. Secara angka pasti ada kenaikan karena kemarin TAPD itu baru mengajukan untuk belanja wajib itu baru sampai bulan. Ada yang bulan 9, ada yang bulan 10. Beda-beda di setiap APBD.
14: Hendrik juga menjelaskan dalam APBD perubahan 2026 dipastikan terdapat penambahan anggaran. Hal ini berkaitan dengan sejumlah belanja wajib yang sebelumnya pada APBD murni 2026 baru dianggarkan hingga September dan Oktober. Sementara itu, Wakil Bupati Bengkalis Bagus Santoso membenarkan bahwa dalam APBD Perubahan 2026 terdapat penambahan anggaran. Namun untuk rincian teknis mengenai penambahan maupun perubahan anggaran tersebut, menurut Bagus menjadi kewenangan Badan Perencana Pembangunan Daerah BAPEDA bersama TAPD.
16: Ya, kita hari ini menindaklanjuti proses tahapan dengan menyampaikan jawaban terhadap pandangan fraksi-fraksi ya, terhadap itu APBD kita.
17: Perubahan ya?
16: Iya, perubahan. Selain itu juga ada aspirasi dari SES. Ada pergisiran-pergisiran, ada penambahan-penambahan. Nanti secara teknis saya tanya ke BAPEDA ya.
14: Dengan target pengesahan pada 29 September 2026, DPRD Pemkab Bengkalis masih memiliki waktu untuk menyelesaikan finalisasi anggaran sebelum RANPERDA APBD Perubahan 2026 ditetapkan. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
0: Kita menuju RRI Batam. Pemeriksaan IVA menjadi salah satu upaya deteksi dini kanker leher rahim di Kota Batam. Kegiatan yang berlangsung di Golden View Hotel Batam, Kamis 24 September ini, terintegrasi dengan cek kesehatan gratis dan menyasar ratusan peserta. Terangkum dalam laporan Faik Iqbar Muzaki.
17: Upaya deteksi dini kanker leher rahim terus dilakukan di Kota Batam. Salah satunya melalui kegiatan pemeriksaan inspeksi visual asam asetat atau IVA yang digelar di Golden View Hotel Batam Kamis 24 September 2026 pagi tadi. Kegiatan bertajuk Cegah Sebelum Terlambat Periksa IVA Sekarang ini diinisiasi Puskesmas Tanjung Puntung bersama Dinas Kesehatan Kota Batam dan TPPKK Kota Batam. Pemeriksaan IVA dalam kegiatan tersebut turut diintegrasikan dengan program cek kesehatan gratis atau CKG. Peserta tidak hanya mendapatkan screening kanker leher rahim, tetapi juga pemeriksaan kesehatan secara terpadu serta sosialisasi mengenai kanker serviks yang disampaikan oleh Dr. Solihin. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit atau P2P Dinas Kesehatan Kota Batam, Mel Dasari, mengatakan kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan, khususnya kelompok usia produktif 15 hingga 59 tahun.
18: Yang pertama itu apa? Untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan. Yang kedua, melakukan deteksi dini kanker leher rahim melalui pemeriksaan IVA yang saat ini kita lakukan. Yang ketiga, melaksanakan pemeriksaan kesehatan secara terpadu melalui cek kesehatan gratis. Kemudian yang keempat, meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pemeriksaan kesehatan secara berkala. Yang kelima, mendukung upaya pencegahan dan deteksi dini penyakit tidak menular serta masalah kesehatan lainnya.
17: Mel Dasari menyebut, sasaran pemeriksaan IVA dan CKG di Kota Batam mencapai 51.022 orang. Sementara dalam kegiatan yang berlangsung di Golden View Hotel Batam, terdapat 301 orang yang menjadi sasaran pemeriksaan. Pentingnya pemeriksaan ini juga disampaikan oleh Ketua Bidang 3 TPPKK Kota Batam Nurul Iswahyuni yang dalam hal ini mewakili Ketua TPPKK Kota Batam. Menurutnya, pemeriksaan IVA merupakan langkah promotif dan preventif untuk meningkatkan kesadaran perempuan terhadap kesehatan reproduksi.
19: Deteksi ini tentu sangat penting karena semakin cepat suatu kondisi kesehatan kita temukan, maka semakin besar peluang untuk mendapatkan penanganan yang lebih tepat. Oleh karenanya, pada kesempatan ini kami mengajak seluruh perempuan yang telah memenuhi sasaran pemeriksaan untuk tidak ragu memanfaatkan pelayanan kesehatan yang telah disediakan.
17: Nurul menambahkan, integrasi pemeriksaan IVA dengan program cek kesehatan gratis diharapkan dapat membantu masyarakat mengetahui kondisi kesehatannya secara lebih menyeluruh, sekaligus memperoleh edukasi dan tindak lanjut sesuai hasil pemeriksaan. Kegiatan ini sekaligus menjadi bagian dari upaya memperkuat pencegahan dan deteksi dini penyakit tidak menular, khususnya kanker leher rahim, melalui peningkatan kesadaran masyarakat untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala. Dari Batam Kepulauan Riau, Fagiban Musyaki melaporkan.
0: Memperingati hari jadi ke-24 Provinsi Kepulauan Riau, pemerintah Kota Batam menyoroti capaian pertumbuhan ekonomi dan sejumlah program pembangunan yang terus berjalan di Kota Batam. Reporter Renita Suarjana menurunkan laporannya.
20: Hari jadi ke-24 Provinsi Kepulauan Riau menjadi momentum untuk melihat perkembangan pembangunan di daerah, termasuk Kota Batam yang menjadi salah satu penggerak perekonomian Kepri. Hingga triwulan kedua 2026, ekonomi Batam tumbuh sebesar 7,28%, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi Kepulauan Riau sebesar 6,99% dan ekonomi nasional sebesar 5,29%. Kondisi Batam terhadap PDRB Provinsi Kepulauan Riau juga mencapai 66,82%. Wali Kota Batam Amsakar Ahmad mengatakan capaian tersebut menunjukkan peran Batam sebagai salah satu penggerak utama perekonomian di Kepulauan Riau. Ia menyebut pertumbuhan ekonomi Batam hingga triwulan kedua 2026 menjadi yang tertinggi dalam 5 tahun terakhir.
21: Batam sebagai kota terbesar di Kepulauan Riau terus membuktikan perannya sebagai lokomotif perekonomian, sekaligus salah satu mesin pertumbuhan ekonomi nasional. Data-data makroekonomi Batam memperlihatkan capaian yang sangat membanggakan. Hingga triwulan 2 tahun 2026, perekonomian Batam tumbuh sebesar 7,28%. Pertumbuhan ini merupakan yang tertinggi dalam rentang waktu 5 tahun terakhir ini, melampaui pertumbuhan ekonomi Kepri yang hanya 6,99% dan ekonomi nasional 5,29%.
20: Selain pertumbuhan ekonomi, realisasi investasi Batam hingga semester pertama 2026 mencapai 38,97 triliun rupiah dari target 70 triliun rupiah. Pemerintah Kota Batam juga menyampaikan sejumlah program pembangunan, mulai dari pengembangan air bersih, penanganan banjir, layanan kesehatan, pemberian seragam gratis bagi pelajar, beasiswa, hingga pelatihan tenaga kerja. Capaian tersebut menjadi bagian dari pembangunan Batam dalam perjalanan Provinsi Kepulauan Riau memasuki usia ke 24 tahun. Dari Batam, Kepulauan Riau, Renita Suarjana melaporkan.
0: Selanjutnya kita menuju RRI Ranai. Bupati Natuna meninjau langsung masuknya minyak kita untuk konsumen di daerah. Selengkapnya dilaporkan Yusfianti.
2: Bupati Natuna Chen Silan meninjau langsung kedatangan pasokan minyak kita di Pelabuhan Selat Lampa pada Rabu siang. Sebanyak 96.252 liter minyak kita tiba di Natuna dalam 5 kontainer. Kedatangan pasokan ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat sekaligus menjaga kestabilan harga minyak goreng di daerah. Bupati Natuna Chen Silan mengatakan, masuknya kembali pasokan minyak kita menjadi langkah pemerintah daerah dalam merespon persoalan ketersediaan minyak goreng di Natuna.
3: Ya, kemarin kita mendapatkan informasi bahwa minyak kita ini tidak bisa sampai lagi ke Natuna. Hanya bisa sampai, pemerintah hanya menanggung sampai Tanjung Pinang. Kemudian dari Tanjung Pinang, pemerintah kabupaten kalau mau memasukkan harus mengeluarkan biaya. Jadi waktu datang Menko Polkam ya, ada Pak Wadir, kita sampaikan juga. Dan dari situlah kita mulai proses. Dan Pak Kabulo ini luar biasa membantu kita. Akhirnya dapat angin segar, sudah boleh dan akhirnya sudah dikirim ke kita. Dengan kondisi bahwa kita sudah tidak mendapatkan kendala untuk penjualan harga sesuai dengan HET.
2: Sementara itu Kepala Bulog Cabang Natuna, Pensius Siburian mengatakan 5 kontainer minyak kita yang tiba di Natuna berisi total sekitar 96.252 liter dalam kemasan 1 liter dan 2 liter. Pensius menjelaskan pasokan tersebut selanjutnya dibawa ke gudang Bulog di Ranai sebelum didistribusikan kepada masyarakat melalui jaringan distribusi yang tersedia.
22: 5 kontainer yang akan kita terima itu baru satu kemarin dibongkar karena ini kebetulan di atas. Data 5 langsung dibuat ke lori, dapat 3 lori kemarin itu langsung ke gudang, nyampe gudang terus sekitar jam 7, jam 8 bongkar.
2: Nyampaikan Bulog menjual minyak kita dengan harga Rp14.500 per liter, sementara harga eceran tertinggi atau HET ditetapkan sebesar Rp15.700 per liter. Bulog juga akan melakukan pengawasan terhadap mitra penjualan. Mitra yang menjual minyak kita di atas HET dapat diberikan tindakan sesuai ketentuan. Demikian Yusfianti melaporkan.
0: Antisipasi penyakit selama kabut asap, warga diimbau menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah. Berikut disampaikan reporter Afrizal.
23: Masih tebalnya kabut asap yang menyelimuti udara di Natuna, khususnya di wilayah Pulau Bungaran Besar, kepada warga diingatkan untuk dapat menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah. Hal itu disampaikan Ketua IBI Natuna, Ferdian Francisca, saat dikonfirmasi RRI belum lama ini. Ferdian mengatakan, selama kabut asap, kepada warga diajak untuk menggunakan masker saat beraktivitas dan untuk dapat menjaga kesehatan.
24: Himbauan kita kepada masyarakat mungkin mengurangi kegiatan di luar dari rumah, selain kegiatan-kegiatan memang penting, terus perbanyak minum air putih, dan juga bila terjadi keluhan seperti pernapasan, boleh langsung ke fasilitas kesehatan. Hal lain mungkin kita tetap jaga kesehatan diri sendiri dan jaga kesehatan keluarga, dikurangi untuk keluar rumah kalau tidak ada kepentingan yang mendesak.
23: Hal senada juga disampaikan Ketua Petelki Natuna, Wanur Anissa, yang menghimbau warga untuk mengurangi aktivitas di luar rumah karena dikhawatirkan dampak dari kabut asap dapat mengganggu kesehatan.
25: Ya, himbauan kepada warga, kurangi aktivitas di luar. Kalau memang bekerja di luar ruangan, usahakan menggunakan masker karena kita tahu sendiri asap yang masuk ke paru-paru itu kurang bagus ya. Jadi kurangi aktivitas di luar, terus banyak minum air putih, banyak minum vitamin, makan sayur dan buah, dan ketika timbul gejala seperti batuk, pilek, sesak napas, segera ke fasilitas kesehatan terdekat.
23: Sementara itu, pemerintah Kabupaten Natuna melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Natuna kembali mengeluarkan surat edaran tentang pemberitahuan perpanjangan belajar dari rumah atau PBR dan penegasan penyelenggaraan layanan pendidikan pada satuan pendidikan di lingkungan Pemkab Natuna akibat dampak bencana kabut asap per tanggal 23 September 2026. Perpanjangan PBR tersebut dimulai dari tanggal 24 hingga 26 September 2026 mendatang. Dari Ranai Natuna, Afrizal melaporkan.
0: Dari Ranai kita ke RRI Padang. Korban Galodo kawasan Arosuka, Kabupaten Solok berharap pembersihan rumah segera dilakukan agar barang yang tersisa dapat diselamatkan. Hingga hari ini warga masih membersihkan rumah baik secara mandiri maupun dengan bantuan petugas pasca terjangan lumpur dan material memenuhi kawasan pemukiman. Berikut dilaporkan reporter Fabian Syafitra.
1: Lumpur tuh sampai ke plafon atas setinggi itu gitu. Bahama meluannya lah.
4: Korban Galodo kawasan Arosuka, Kabupaten Solo berharap pembersihan rumah segera dilakukan agar barang yang tersisa dapat diselamatkan. Hingga hari ini warga masih membersihkan rumah baik secara mandiri maupun dengan bantuan petugas setelah lumpur dan material memenuhi kawasan tersebut. Salah seorang korban terdampak bencana, Ika Dian Wahyusari, mengatakan dua kamar rumahnya hancur diterjang Galodo. Menurutnya hanya satu kamar yang masih relatif aman dan rumah tersebut tidak memungkinkan untuk langsung ditempati. Ika mengatakan lumpur masuk hingga bagian atas rumah dan merusak sejumlah bagian bangunan. Ia bersama keluarga kemudian mengungsi di rumah dinas Wakil Bupati Solo.
1: Itu bersih-bersih atau apa? Jadi kami emang kita-kita yang bersih-bersih rumah sendiri. Tapi kalau emang dibiarkan lama-lama lumpurnya semakin susah nanti napa? Kalau udah mengering kan emang belum ada tersentuh oleh bantuan entah itu bantu bersih-bersih atau apa. Jadi kami emang kita-kita yang bersih-bersih rumah sendiri. Tapi kalau emang dibiarkan lama-lama lumpurnya semakin susah nanti napa? Kalau udah mengering kan susah bersihinnya. Entah mau tinggal di sana atau enggak. Tapi kalau dibersihkan minimal adalah barang yang bisa diselamatkan, Pak.
4: Pengalaman serupa dirasakan Jasri, warga setempat yang berusia 72 tahun yang telah tinggal di kawasan tersebut. Ia mengatakan kejadian kali ini berbeda dibandingkan dengan kejadian yang pernah dialaminya pada 40 tahun lalu karena membawa lumpur, kayu dan batu berukuran besar.
5: Iya, banjir air aja yang tapi yang mengeluarkan lumpur enggak ada. 9 balai 8 ampe. Kalau dulunya 9

0: rumah mengalami rusak berat, serta 68 rumah mengalami rusak sedang hingga ringan. Febian Syafitra melaporkan.
1: Pemerintah Kabupaten Solok kembali menyesuaikan pola kerja aparatur sipil negara pasca galodo yang menerjang kawasan Arosuka, Kecamatan Gunung Talang. Kebijakan dimaksud dengan menerapkan ASN untuk gotong royong dan menjalankan pelayanan pemerintah di kantor masing-masing. Reporter Elan Silviasari melaporkan.
2: Kepala Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia BKPSDM Kabupaten Solok, Jufrizal kepada RRI mengatakan, kebijakan bekerja dari kantor dan bekerja dari mana saja yang diterapkan sebelumnya sudah tidak berlaku. Sebab mulai hari ini, sebanyak 50% ASN akan melaksanakan gotong royong di organisasi perangkat daerah OPD yang terdampak bencana. Sementara 50% lainnya tetap menjalankan pelayanan pemerintah di kantor masing-masing. Menurutnya, sejumlah OPD yang mengalami kerusakan cukup berat belum dapat ditangani hanya dengan tenaga manusia. Beberapa di antaranya membutuhkan dukungan alat berat termasuk Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari serta Dinas Pekerjaan Umum.
3: Banyak sekali memerlukan bantuan-bantuan tenaga untuk melakukan pembersihan dan lain-lain gitu. Nah, akan mulai besok untuk ASN yang berada di Arosuka maupun yang di Koto Baru, kemudian ditambah dengan kecamatan, kita rencanakan untuk goro di OPD-nya masing-masing bagi OPD yang terkena bencana, kemudian dibantu oleh kawan-kawan ASN yang di kecamatan dan OPD yang tidak terkena sama sekali, yaitu OPD yang berada di Koto Baru.
2: Lebih lanjut, Jufrizal mengatakan, selain membersihkan material bencana, ASN juga diarahkan untuk menyelamatkan arsip serta sarana dan prasarana perkantoran seperti laptop dan perlengkapan lainnya agar tidak semakin rusak. Jufrizal mengungkapkan, terkait pelayanan pemerintah, Pemkab Solok juga mulai menyiapkan sejumlah lokasi sebagai kantor darurat. Langkah tersebut ditujukan bagi OPD yang gedung kantornya belum dapat difungsikan akibat dampak galodo. Ia menambahkan, OPD seperti Dinas Kesehatan dan sejumlah instansi lainnya tetap diupayakan menjalankan pelayanan publik di kantor masing-masing apabila listrik telah kembali normal dan kondisi memungkinkan. Sementara OPD yang mengalami kerusakan berat akan dicarikan lokasi pelayanan sementara. Elan Silviasari melaporkan.
1: Berita terakhir dari RRI Tanjung Pinang. Dinas Perhubungan Kota Tanjung Pinang melakukan razia terhadap kendaraan yang overdimensi dan overload dalam upaya menekan angka kecelakaan lalu lintas. Selengkapnya dilaporkan Rizvan Badrian.
4: Dinas Perhubungan Kota Tanjung Pinang mengambil langkah tegas menyusul maraknya insiden kecelakaan lalu lintas yang melibatkan angkutan barang dan penumpang di bulan September 2026. Langkah proaktif ini dilakukan untuk mencegah terulang kejadian serupa yang telah memakan korban jiwa di sejumlah titik jalan raya kota Tanjung Pinang. Kepala Bidang Angkutan Jalan Disub Tanjung Pinang Habibi mengatakan, pihaknya sangat menyesalkan kejadian kecelakaan yang kembali terjadi di kawasan kilometer 7, yang indikasinya masih berkaitan dengan aspek kelayakan teknis kendaraan. Sehingga Disub bersama instansi terkait menggelar operasi gabungan penegakan hukum secara intensif.
5: Kami dari Dinas Perhubungan Kota Tanjung Pinang menanggapi terkait adanya beberapa laka angkutan barang yang terjadi di Kota Tanjung Pinang saat ini dan melibatkan beberapa korban. Kami juga langsung mengambil langkah aktif terkait pencegahan agar kejadian-kejadian serupa ini tidak lagi terjadi.
4: Dalam operasi gabungan yang melibatkan unsur kepolisian, polisi militer dari berbagai matra, BPTD atau Balai Pengelola Transportasi Darat hingga di Subprovinsi Kepri, petugas tidak segan-segan memberikan sanksi tilang bagi kendaraan yang melanggar. Fokus utama penertiban kali ini menyasar kendaraan yang tidak memenuhi persyaratan teknis, layak jalan, serta truk yang masuk dalam kategori overdimension atau overloading.
5: Namun fokus kami tetap pada kelayakan ujikir kendaraan. Dari hasil yang kami dapatkan kemarin, kami melakukan shock terapi kepada beberapa armada angkutan barang, yakni baik pickup truk maupun angkutan penumpang umum. Jadi ada beberapa yang sudah kami sanksi tegas, yakni kami tilang.
4: Habibi menambahkan, penertiban terhadap truk ontol juga sejalan dengan target pemerintah pusat, yaitu melalui Kementerian Perhubungan dan Korlantas Polri, agar pada tahun 2027 Indonesia bebas dari kendaraan ontol. Reporter Rispan Bartrian, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Polsek Bintan Timur menyalurkan 3 ton air bersih kepada

0: 35 kepala keluarga di Kampung Bangun Rejo, Kelurahan Gunung Lengkuas, Kabupaten Bintan yang terdampak kekeringan air. Berikut disampaikan Reni Ilda Fantra.
1: Krisis air bersih melanda sejumlah wilayah di Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau. Kondisi ini membuat warga kesulitan mendapatkan air untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Merespons kondisi tersebut, Polsek Bintan Timur menyalurkan bantuan 3 ton air bersih kepada warga Kampung Bangun Rejo, Kelurahan Gunung Lengkuas, Kecamatan Bintan Timur. Bantuan air bersih tersebut diberikan kepada 35 kepala keluarga yang terdampak kekeringan. Ketua RT 03 Kampung Bangun Rejo, Wahyudiono, mengatakan warga telah mengalami kesulitan mendapatkan air bersih selama sekitar 1 bulan terakhir. Kondisi tersebut terjadi akibat minimnya curah hujan di wilayah tersebut. Menurut Wahyudiono, kekeringan membuat ketersediaan air untuk kebutuhan sehari-hari semakin terbatas. Karena itu bantuan air bersih yang disalurkan Polsek Bintan Timur dinilai sangat membantu masyarakat. Wahyudiono juga menyampaikan apresiasi kepada Polsek Bintan Timur yang telah memberikan bantuan air bersih kepada warga Kampung Bangun Rejo. Ia juga berharap bantuan serupa dapat terus diberikan kepada masyarakat yang masih mengalami kesulitan mendapatkan air bersih.
2: Mewakili dari seluruh warga Kampung Bangun Rejo mengucapkan ribuan terima kasih kepada Kapolsek Bintan Timur dan unit Binmas Bintan Timur yang juga bersedia mengirimkan kami bantuan berupa air bersih untuk keperluan warga setempat. Terima kasih Pak Kapolsek dan Binmas.
1: Adapun kekeringan dan keterbatasan air bersih dalam sebulan terakhir tidak hanya dirasakan warga Kampung Bangun Rejo. Sejumlah wilayah di Kabupaten Bintan termasuk Kecamatan Bintan Timur juga menghadapi kondisi serupa akibat minimnya curah hujan. Renilda Valentra melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, berita dari RRI Tanjung Pinang tadi sekaligus menutup seputar berita Korwil 15 sore ini. Terima kasih Anda sudah bersama kami. Saya Febriansah dengan kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa.
3: Sekian, Lintas Berita Korwil Nusantara 15 hari ini.

Ya, pendengar, terima kasih Anda baru saja menyimak berita jaringan Korwil 15 Pedang Prabu. Saat ini Anda kembali di 90,7 MHz.

0: Totalnya 100.000, Kak. Pakai kantong plastik?
1: Enggak, Kak. Terima kasih. Aku bawa kantong belanjaan sendiri.
2: Pakai aja.
1: Enggak, aku enggak mau. Karena negara kita sekarang menjadi penyumbang sampah plastik terbesar kedua dunia, yang setara dengan 60 kali luas lapangan sepak bola. Malu, kan?
2: Oh, gitu.
3: Belanja memang menarik, tapi ngumpulin sampah kantong plastik bikin lingkungan

0: tas baru nih.
1: Iya, keren kan? Jauh-jauh nih beli di luar negeri. Merek terkenal dan limited edition lagi.
0: Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
1: Iya, kalah pamor dong. Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya?
0: Oh, ini asli produk dalam negeri.
1: Wah,
0: anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.
2: Cintailah Indonesiamu.

90,7 MHz Radio Republik Indonesia Bengkalis. Selamat sore pendengar untuk lagu-lagu pilihan di sore ini. Kami cukupkan dulu sampai di sini pendengar, karena sesaat lagi kita akan simak berita daerah produksi RR Bengkalis tepat nanti pada pukul 17 waktu Indonesia Barat.

Selamat sore pendengar, berjumpa kembali dalam Warta Berita Daerah Sore RRI Bengkalis. Pokok-pokok berita utama, Kejari Bengkalis musnahkan barang bukti hasil kejahatan yang sudah inkrah. Berikutnya, generasi muda Bengkalis diminta tak mau berbahasa Melayu. Inilah Warta Berita Daerah Sore selengkapnya, edisi Kamis 24 September 2026 bersama saya Al Hidayat.

0: Saudara pendengar, Kejaksaan Negeri Bengkalis lakukan pemusnahan sejumlah barang bukti dari 111 perkara yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap. Pemusnahan dilakukan dengan cara dibakar, dilarutkan, dan dirusak dengan palu. Reporter Muhammad Iqbal melaporkan selengkapnya.
1: Kejaksaan Negeri Kejari Bengkalis memusnahkan barang bukti dari 111 perkara yang telah memiliki kekuatan hukum tetap atau inkrah. Pemusnahan langsung di halaman kantor Kejari Bengkalis pada Kamis pagi. Kegiatan tersebut dihadiri staf ahli Bupati Bengkalis bidang ekonomi, keuangan, dan pembangunan Syahrudin yang mewakili Bupati Bengkalis, Kapolres Bengkalis, serta sejumlah pejabat dan unsur terkait lainnya. Kepala Kejaksaan Negeri Bengkalis Ade Indrawan mengatakan barang bukti yang dimusnahkan berasal dari 111 perkara dengan rincian 93 perkara tindak pidana narkotika, 12 perkara orang dan harta benda atau oharda, serta 6 perkara terkait keamanan dan ketertiban umum serta tindak pidana umum lainnya. Ade menegaskan Kejari Bengkalis berkomitmen dalam pemberantasan peredaran narkotika di wilayah Kabupaten Bengkalis. Menurutnya, upaya tersebut membutuhkan kerjasama seluruh aparat penegak hukum termasuk Polres Bengkalis yang selama ini aktif mengungkap berbagai kasus narkotika.
2: Saya sangat berbesar hati, artinya kejaksaan secara kejaksaan Republik Indonesia, khususnya Kejaksaan Negeri Bengkalis itu sangat mengapresiasi apa yang sudah dilakukan Kapolres. Meskipun saya baru 3 minggu, saya sudah menandatangani SPDP narkotika khususnya itu 200-an. Baru 3 minggu saya di sini.
1: Sementara itu, staf ahli Bupati Bengkalis bidang ekonomi, keuangan, dan pembangunan Syahrudin menyampaikan dukungan pemerintah Kabupaten Bengkalis terhadap langkah aparat penegak hukum dalam memberantas tindak pidana khususnya narkotika. Pada prinsipnya, pemerintah Kabupaten Bengkalis memberikan apresiasi dan dukungan penuh atas langkah Kejaksaan Negeri Bengkalis dalam melaksanakan pemusnahan barang bukti tindak pidana yang telah berkekuatan hukum tetap. Menurutnya, pemusnahan barang bukti tersebut merupakan bentuk komitmen aparat penegak hukum dalam menjaga ketertiban, keadilan, dan kepastian hukum di Kabupaten Bengkalis.
3: Pada prinsipnya, pemerintah Kabupaten Bengkalis memberikan apresiasi dan dukungan penuh atas langkah Kejaksaan Negeri Bengkalis dalam melaksanakan pemusnahan barang bukti tindak pidana yang telah berkekuatan hukum tetap. Tentunya langkah ini dipandang sebagai bentuk komitmen nyata aparat penegak hukum dalam menjaga ketertiban, keadilan, serta kepastian hukum di wilayah Kabupaten Bengkalis.
1: Dalam kegiatan tersebut, barang bukti dimusnahkan dengan berbagai metode sesuai jenis barangnya. Barang bukti narkotika dimusnahkan dengan cara di blender, kemudian dicampur dengan cairan pembersih lantai atau kamar mandi. Sementara barang bukti lainnya seperti telepon seluler dan timbangan dihancurkan dengan menggunakan palu. Barang bukti berupa besi yang diduga digunakan dalam tindak pidana dimusnahkan dengan cara digerinda, sedangkan sejumlah barang bukti lainnya dibakar. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
0: Saudara pendengar, Pekan Olahraga Seni dan Pembelajaran PGRI Riau resmi digelar di Kabupaten Siak. Bupati Afni berjanji akan berada di Kota Istana selama kegiatan berlangsung. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Muhammad Fiza.
4: Pekan Olahraga Seni dan Pembelajaran atau Porsenijar PGRI tingkat Provinsi Riau 2026 resmi dibuka di lapangan Tugu depan Istana Siak, Kota Siak Sri Indrapura pada Rabu kemarin. Pembukaan dihadiri Ketua Umum PGRI, Profesor Dr. Unifa Rosidi, kemudian Bupati Siak Dr. Afni Zulkifli, serta kontingen PGRI dari Kabupaten Kota se-Provinsi Riau. Bupati Siak Afni Zulkifli mengatakan Porsenijar tidak hanya menjadi ajang kompetisi untuk memperebutkan medali, tetapi juga menjadi momentum mempererat silaturahmi antar anggota PGRI se-Provinsi Riau.
5: Kemegahan kemelayuan kita sudahlah tepat bila mana dari Kabupaten Siak, jantung kebudayaan budaya Melayu Siak Sri Indrapura, kita tunjukkan bahwa guru berada di garda terdepan, apapun yang terjadi kita tetap setia memberikan pengabdian kepada negeri. Mudah-mudahan melalui ajang ini kita tetap jaga kekompakan untuk kita semuanya. Saya ucapkan selamat bertanding dan insya Allah
4: Menurut Bupati Afni, kualitas pendidikan juga berkaitan dengan kondisi guru. Guru yang sehat secara fisik dan mental serta memiliki kebahagiaan dalam menjalankan profesinya diharapkan mampu mencetak generasi yang unggul dan berdaya saing. Melalui event ini dapat menggali minat dan bakat serta potensi yang ada pada guru. Porsenijar PGRI Riau 2026 diikuti 1056 peserta dari kabupaten kota seprovinsi Riau. Masing-masing daerah mengutus 88 orang termasuk ofisial dengan 10 cabang olahraga yang dipertandingkan. Kegiatan akan berlangsung selama 22 hingga 26 September 2026. Sementara itu, Ketua Umum PGRI Riau, Profesor Dr. Unifa Rosidi mengapresiasi pelaksanaan Porsenijar di Kabupaten Siak. Reporter RRI Muhammad Fiza melaporkan.
0: Informasi berikutnya, pendengar, pelestarian budaya Melayu dinilai dimulai dari hal sederhana. Salah satunya mempertahankan bahasa Melayu dalam kehidupan sehari-hari. Generasi muda diingatkan agar tetap mengikuti perkembangan zaman tanpa kehilangan identitas budayanya. Reporter Novotriani melaporkan selengkapnya.
6: Bahasa Melayu dinilai menjadi salah satu identitas yang perlu terus diwariskan kepada generasi muda di tengah perkembangan bahasa dan tren komunikasi. Penggunaan bahasa daerah dinilai tidak boleh ditinggalkan. Putra Kebudayaan 2 Kabupaten Bengkalis 2026, Ahmadi Mulhadi mengingatkan generasi muda agar tidak malu menggunakan bahasa dan mengenal budaya Melayu. Menurutnya, generasi muda boleh mengikuti perkembangan zaman dan tren bahasa. Namun identitas budaya sendiri tetap perlu diutamakan.
7: Rasanya jangan pernah malu kita sebagai budaya Melayu, terus bahasa kita itu jangan diperkurangkan lagi. Lebih banyak mengenal bahasa dan budaya kita tersendiri daripada bahasa-bahasa asing atau bahasa yang lain.
6: Hal senada disampaikan Putri Kebudayaan 2 Bengkalis 2026 Anissa Humairo. Ia mengaku menemukan perbedaan penggunaan bahasa Melayu ketika berinteraksi dengan anak-anak muda di sejumlah daerah termasuk di Duri dan Pekanbaru. Menurut Anissa, perbedaan bahasa tersebut menunjukkan pentingnya generasi muda mengenal bahasa daerahnya sendiri agar identitas budaya tidak semakin jauh dari kehidupan sehari-hari.
8: Sebagai generasi muda, hal kecil aja harus diperhatikan, yaitu salah satunya bahasa. Jangan sampai kita jadi orang Melayu, jangan ngerti pula bahasa Melayu.
6: Keberagaman lingkungan dan pergaulan dinilai tidak harus membuat generasi muda meninggalkan budaya asal. Sebaliknya, kemampuan berbaur dengan lingkungan baru dapat berjalan bersama dengan upaya mempertahankan bahasa dan tradisi Melayu. Reporter Nur Fitriani, RRI Bengkalis.
0: Pendengar, pemerintah Kabupaten Bengkalis Riau memperkuat akses informasi yang aman dan ramah bagi anak. Salah satunya melalui perpustakaan dan pusat informasi sahabat anak atau PISA yang menjadi bagian dari target Bengkalis meraih Kabupaten Layak Anak Utama 2026. Berikut laporan Nur Fitriani.
6: Akses informasi yang aman menjadi salah satu bagian yang diperkuat pemerintah Kabupaten Bengkalis dalam memenuhi hak anak. Melalui program perpustakaan dan pusat informasi sahabat anak atau PISA, perpustakaan diarahkan tidak hanya sebagai tempat membaca, tetapi juga menjadi ruang yang ramah bagi anak. Analis kebijakan DP3A Bengkalis, Amrina Zulfiati, menyebut penguatan PISA menjadi salah satu bagian dalam indikator Kabupaten Layak Anak. Upaya standarisasi juga telah dilakukan terhadap sejumlah perpustakaan di Bengkalis. Pada 2024 sebanyak 19 perpustakaan mengikuti standarisasi dan 5 diantaranya dinyatakan lolos.
9: Satu perpustakaan pusat informasi sahabat anak itu perpustakaannya baik itu dari perpustakaan sekolah ataupun perpustakaan desa. Kebetulan kemarin PISA itu tahun 2024 ada 19 perpustakaan yang ikut standarisasi. Yang lulus standarisasi itu 5 perpustakaan, termasuk desa pinggiran, desa Buruk Bakul. Itu udah standarisasinya.
6: Penguatan PISA menjadi bagian dari rangkaian program ramah anak di Bengkalis bersama sekolah, puskesmas, taman asuh, dan rumah ibadah ramah anak. Langkah tersebut dilakukan seiring target Bengkalis meningkatkan predikat Kabupaten Layak Anak dari Madya menuju utama pada 2026. Reporter Nur Fitriani, RRI Bengkalis.

0: Ya, terima kasih pendengar, Anda masih menyimak berita daerah sore produksi RRI Bengkalis. Pendengar, pihak sekolah SD Aisyah Bengkalis ingatkan wali murid untuk menggunakan masker kepada anaknya saat mengantar ke sekolah pasca pembelajaran jarak jauh usai dan kembali ke sekolah. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Muhammad Fiza.
1: Pasca kondisi kualitas udara yang kurang baik dan sempat diberlakukan pembelajaran jarak jauh, SD Aisyah Bengkalis kembali mengingatkan siswa untuk menggunakan masker di lingkungan sekolah. Himbauan tersebut disampaikan setelah pembelajaran tatap muka kembali diberlakukan. Kepala Sekolah SD Aisyah Bengkalis langsung meminta para orang tua menyiapkan masker bagi anak sebelum berangkat ke sekolah. Hal ini dilakukan sebagai upaya menjaga kesehatan siswa selama kondisi udara belum sepenuhnya membaik.
2: Ananda Saleha, alhamdulillah kita sudah kembali ke sekolah dan belajar sebagaimana biasa. Jadi kami mohon kepada ayah bunda, ketika mengantarkan Ananda ke sekolah, wajib menggunakan masker, karena kita sama-sama tahu bahwa kondisi udara belum sepenuhnya membaik. Semoga kita semua senantiasa Allah berikan kesehatan, dan kita juga harus berikhtiar untuk menjaga kesehatan.
1: Nilaksum juga mengimbau para orang tua, ayah bunda, dan soleh-soleha agar memasangkan langsung masker kepada anak-anak saat mengantar ke sekolah pada pagi hari. Menurutnya, dukungan orang tua penting untuk membiasakan anak mengikuti imbauan penggunaan masker. Sementara itu, orang tua siswa menyambut baik imbauan pihak sekolah. Rio, salah seorang wali murid, mengatakan telah menyiapkan masker untuk anaknya dan siap menjalankan imbauan tersebut demi menjaga kesehatan anak.
3: Ya, saya sebagai wali murid turut mendukung terkait dengan himbauan penggunaan masker. Saat ini saya juga mengetahui terkait dengan surat edaran dari dinas terkait. Ini juga tentunya bermanfaat untuk anak-anak kami demi kesehatan.
1: Pihak sekolah berharap kondisi udara di Bengkalis dan sekitarnya kembali normal seiring turunnya hujan dalam beberapa hari terakhir. Dengan kondisi udara yang membaik, diharapkan siswa nantinya tidak perlu lagi menggunakan masker secara terus-menerus saat berada di lingkungan sekolah maupun di luar kegiatan belajar-mengajar. Reporter RRI Bengkalis Muhammad Fiza melaporkan.
0: Pendengar, Persatuan Wartawan Indonesia Bengkalis akan menggelar kegiatan Lomba Karya Tulis Jurnalistik. Lomba kali ini, pendengar, melibatkan 12 perangkat daerah yang memiliki program strategis dari pemerintah. Reporter Muhammad Iqbal melaporkan selengkapnya.
4: Persatuan Wartawan Indonesia PWI Kabupaten Bengkalis bersama 12 perwakilan perangkat daerah membahas persiapan Lomba Karya Tulis Jurnalistik LKTJ 2026. Rapat tersebut digelar untuk menetapkan tema sekaligus menghimpun informasi mengenai program unggulan pemerintah daerah yang akan menjadi sasaran penulisan dan lomba. Rapat berlangsung di ruang rapat Sekretariat PWI Bengkalis di Jalan Hasanuddin, dan juga pertemuan tersebut diikuti pengurus PWI Bengkalis bersama perwakilan perangkat daerah yang memiliki program kerja pemerintah Kabupaten Bengkalis tahun 2026. Ketua PWI Bengkalis Adi Putra mengatakan rapat tersebut menjadi bagian dari persiapan pelaksanaan LKTJ dengan menghimpun berbagai informasi mengenai program pemerintah daerah yang telah dilaksanakan dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Menurutnya, masukan dari perangkat daerah penting untuk menentukan tema dan sasaran karya jurnalistik yang akan diangkat oleh peserta. Dengan demikian, karya yang telah dihasilkan nanti artinya tidak hanya menyangkut program pemerintah, tetapi juga menggambarkan dampak dan manfaatnya bagi masyarakat.
5: Menyongsong Hari Pers Nasional 2027, kita melaksanakan Lomba Karya Tulis Jurnalistik. Nah, Lomba Karya Tulis Jurnalistik ini kita laksanakan nantinya pesertanya terbuka untuk umum, tapi khusus wartawan. Wartawan itu nanti mengambil tema pemerataan pembangunan Kabupaten Bengkalis. Nah, ini kan temanya kan cukup luas ya, Pak.
4: Sementara itu, Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Kabupaten Bengkalis, Firdaus, juga menyambut baik pelaksanaan Lomba Karya Jurnalistik PWI Bengkalis. Menurut Firdaus, kegiatan tersebut dapat menjadi sarana untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat mengenai berbagai hasil pembangunan yang telah dilaksanakan pemerintah daerah dan manfaatnya bagi masyarakat.
6: Seperti biasa, ini sebenarnya tak ada misi-misi bupati pun tetap jalan kegiatan ini. Karena yang kita bangun lagi ya, pembangun jalan, pembangun koneksi antar wilayah, pembangun jalan poros, sesuai kewenangan PUPR. Ya, memang itulah, karena itu, karena bayangan dasar kewajiban
7: dimana-mana.
4: Ia berharap karya-karya jurnalistik yang dihasilkan dalam lomba tersebut mendapatkan tanggapan positif dari perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Bengkalis. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.

0: Saudara pendengar, harga sejumlah kebutuhan pokok saat ini mengalami kenaikan. Kenaikan terjadi pada beberapa komoditas, di antaranya beras, gula, minyak goreng, dan telur. Informasi selengkapnya disampaikan Nisa, kontributor RRI Bengkalis.
1: Beberapa hari terakhir ini harga kebutuhan pokok alami kenaikan, di antaranya untuk komoditas beras, gula, minyak goreng, dan juga telur. Julian, salah satu pemilik toko kelontong di Kota Bengkalis yang berusia 24 tahun yang menjalankan usaha turun-temurun sejak 20 tahun lalu, menyebut akibat kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok dan daya beli masyarakat menurun.
2: Gimana nih kondisi harga kebutuhan pokok saat ini dibandingkan sebelumnya?
3: Naik semuanya.
2: Semuanya naik?
3: Ya.
1: Untuk harga minyak goreng berada di angka Rp22.000 per liter, telur Rp52.000 per papan, gula Rp18.000 per kilogram, dan beras Rp16.000 per kilogram. Menurut Julian, kenaikan harga yang paling terasa terjadi pada minyak goreng. Sebelumnya, harga minyak goreng berada di angka Rp15.000 per liter. Menurut Julian, pembeli kini lebih sering membeli minyak goreng setengah liter karena harga 1 liter dinilai lebih mahal. Kontributor Anissa, RRI Bengkalis melaporkan.
0: Pendengar, warga Dusun Meranti, belah desa Bantan Tengah, Kecamatan Bantan, masih pertahankan kebun kopi hasil budidaya turun-temurun sebagai penghasilan keluarga. Jenis kopi yang dibudidayakan adalah kopi Liberica. Ya, informasi selengkapnya disampaikan kontributor RRI Bengkalis Supriyitno.
4: Petani kopi Liberica di Dusun Meranti Belah, Desa Bantan Tengah, Kabupaten Bengkalis, masih mempertahankan budidaya kopi yang dijalankan secara turun-temurun. Petani kopi Slamet Razmi mengatakan usaha tersebut telah dilanjutnya sejak 2024 dari kakek dan ayahnya. Jenis kopi yang dibudidayakan adalah kopi Liberica dengan kebun yang berada di sekitar pemukiman warga. Menurut Slamet, tanaman kopi dapat berbunga sekitar 2 kali dalam setahun. Dari sekitar 20 kg buah kopi basah dapat dihasilkan sekitar 10 kg biji kering atau 6 hingga 7 kg kopi bubuk.
5: Dan hasil panen per tahunnya itu tidak bisa diperkirakan karena tergantung cuaca, dan biasanya dalam 1 tahun itu terjadi 2 kali masa pembungaan. Artinya panennya tuh bisa sampai 2 kali, akan tetapi tidak bisa diprediksi secara tepat karena kopi ada yang cepat masak atau cepat matang dan ada yang tertinggal gitu.
4: Selain cuaca yang tidak menentu, Slamet juga menghadapi gangguan hama seperti monyet yang dapat mengganggu tanaman dan mengurangi hasil panen. Pemasaran dilakukan langsung kepada masyarakat dan melalui kelompok tani atau komunitas kopi untuk dipasok ke sejumlah kedai. Slamet berharap masyarakat dan petani terus merawat tanaman kopi, baik perkarangan maupun kebun. Menurutnya, upaya tersebut penting untuk menjaga keberlanjutan kopi Liberica dan mengembangkan komunitas kopi lokal. Kontributor Muhammad Supriyitno, RRI Bengkalis melaporkan.
0: Informasi terakhir di sore ini, pendengar, usaha UMKM Aromi yang menjual makanan dan minuman telah berjalan selama 2 tahun. Siska Siregar selaku owner terus mengembangkan usaha makanan dan minuman untuk membantu menambah pendapatan keluarga. Informasi selengkapnya disampaikan kontributor RRI Bengkalis, Umi Alfaiza.
6: Siska telah menjalankan usaha makanan dan minuman selama 2 tahun. Usaha tersebut dimulai dengan menjual minuman, kemudian berkembang dengan menambah berbagai jenis makanan. Menurut Siska, usaha tersebut dijalankan untuk membantu penambah ekonomi keluarga. Harga produk yang dijual bervariasi mulai dari Rp5.000. Dalam menjalankan usaha, Siska mengakui pernah menghadapi kendala terutama pada awal pembuka usaha. Saat itu, ia perlu menarik perhatian masyarakat agar datang dan menjadi pelanggan.
7: Makanan dan minuman awalnya itu minuman, cuman berkembang ke makanan lagi. Kisarannya dari harga 5 ribuan. Dalam pertamanya sih awal-awal membuka warung, awal-awal kendala yang kita hadapi adalah untuk menarik pelanggan. Cuman setelah kita ada pelanggan tetap, ya sudah kayak normal aja gitu. Pendapatan perharinya itu dengan modal 2 juta lebih.
6: Dari usaha tersebut, Siska menyebut omset penjualan per hari dapat mencapai lebih dari 2 juta. Sementara itu, omset dalam sebulan sekitar 20 juta. Nilai tersebut merupakan omset kotor yang masih termasuk modal. Usaha tersebut beroperasi setiap hari kecuali Minggu pada hari Jumat dan Sabtu. Pola penjualan sedikit berbeda karena disesuaikan dengan jadwal mahasiswa. Kedepannya, Siska berharap usaha yang telah dijalankannya selama 2 tahun tersebut dapat terus berkembang. Ia berencana untuk membuka cabang baru. Kontributor Umi Alfaiza, RRI Bengkalis.
0: Pendengar, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam Warta Berita Daerah Sore RRI Bengkalis Kamis 24 September 2026. Akhirnya saya Al Hidayat mengucapkan terima kasih atas bersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.

Saat menangis, kita akan mengeluarkan air mata. Namun, sadarkah Anda bahwa bayi baru lahir tidak mengeluarkan satu tetes pun air mata saat menangis? Nah, perlu diketahui, ketika bayi baru dilahirkan, saluran air mata masih belum terbentuk dengan sempurna, sehingga belum mampu mengeluarkan air mata saat menangis. Saluran air mata akan terbentuk saat bayi berusia 2-8 minggu. Ketika itu, barulah air mata dapat keluar dengan lancar.

Beberapa fakta mengenai madu yang tidak boleh disimpan dalam kulkas. Fakta yang pertama, madu merupakan makanan yang punya keunggulan bisa mengawetkan diri sendiri secara alami. Jadi, madu asli tanpa campuran apapun tidak akan basi ataupun kadaluarsa walau disimpan dalam suhu ruang. Fakta kedua, madu yang disimpan di suhu dingin akan mengkristal, bahkan bisa berlangsung cukup lama dan terjadi terus-menerus meskipun sudah dikeluarkan dari kulkas, sehingga susah untuk dikonsumsi. Fakta ketiga, cukup simpan madu di suhu ruangan dan hindarkan dari sinar matahari langsung, karena hal itu bisa merusak zat-zat seperti antibakteri pada madu dan bisa mengoksidasi zat besi dalam madu, sehingga menurunkan manfaat baiknya.

Di dunia yang banjir informasi tidak relevan, kejernihan berpikir adalah kekuatan. Maka itu saya jadi digital minimalist. Sudah 2 tahun saya jalankan dengan konsisten dan rasakan manfaatnya. Digital minimalism adalah filosofi penggunaan teknologi di mana seseorang memusatkan waktu online-nya hanya pada segelintir aktivitas yang telah ia pilih dengan cermat dan membawa manfaat optimal bagi dirinya. Dengan kata lain, seorang digital minimalist dengan senang hati mengabaikan semua aktivitas online yang tidak memberi nilai tambah bagi hidupnya. Saya memilih digital minimalism karena ingin punya kualitas hidup yang lebih baik dengan mengembalikan kemampuan konsentrasi dan atensi pada apa yang penting. Ketika Anda menerapkan minimalisme pada rumah Anda, Anda tanya diri kan, apakah barang ini berguna bagi saya? Kalau jawabannya tidak, Anda ucapkan selamat tinggal pada barang itu. Prinsip yang sama saya terapkan pada aplikasi di ponsel. Saya tanya diri, apakah app ini membawa nilai tambah ke hidup saya? Apakah app ini berguna dalam hidup saya? Jika jawabannya tidak, saya hapus app itu. Tapi kalau punya kegunaan besar, ya saya pakai. Penggunaan aplikasi jadi sangat jelas dan spesifik. Makanya di sini ada aplikasi seperti browser, chat, email, e-commerce, bahasa asing, peta, dan transportasi. Dan meski saya punya Twitter, tapi nggak ada aplikasinya di sini. Untuk menghindari kecanduan dan akhirnya buang waktu. Twitter juga saya gunakan secara spesifik, tidak ikuti akun manapun karena tidak merasa perlu. Twitter hanya untuk berbagi info tentang apa yang sedang saya kerjakan atau sharing referensi film. Kenapa saya begitu protektif terhadap atensi saya? Karena apa yang kita lihat atau dengar dalam keseharian sangat berpengaruh pada cara pandang dan kualitas hidup yang kita miliki. Menggunakan teknologi digital yang sembrono membuat pikiran penggunanya keruh, sulit fokus. Penelitian mengungkap, orang yang kesulitan fokus, pikirannya cenderung negatif, berkutat pada apa yang salah dalam hidup, dan melupakan apa yang sebenarnya sudah berjalan baik. Ia juga lebih sering cemas, lelah mental, bahkan depresi. Nah, kalau sudah begini, gimana mau jadi individu yang fungsional, produktif, dan tentram, ya kan? Jadi, masuk akal ketika CEO perusahaan teknologi Silicon Valley seperti Steve Jobs dan Bill Gates tidak memperbolehkan anak-anak mereka main iPad atau punya ponsel pintar sebelum cukup umur di rumah atau di sekolah. Jack Dorsey meditasi 1 jam setiap hari untuk menjaga kejernihan pikirannya. Mereka semua tahu betul dampak buruk penggunaan teknologi yang tidak cermat dan tidak bijak. Atensi adalah emas. Mahal. Maka itu, baiknya kitalah yang menggunakan teknologi. Jangan sampai kita biarkan teknologi memanfaatkan kita. Kita yang meraup manfaat sebesar-besarnya dari teknologi, bukan sebaliknya. Kalau mau, Anda bisa bawa hubungan Anda dengan teknologi digital ke arah baru. Caranya, salah satu yang efektif adalah tips digital declutter atau beberes digital ala Cal Newport. Selama 30 hari, cermati betul, kemudian babat aplikasi yang tidak memberi manfaat maksimal bagi Anda. Saya memang nggak punya app medsos di ponsel, karena bagi saya hanya jadi sumber distraksi. Tapi jika Anda butuh medsos hanya untuk keperluan bisnis saja, dan memang membawa manfaat besar bagi Anda, yang nggak perlu dihapus, cermati dan putuskan apa yang terbaik untuk Anda. Ganti waktu Anda yang dulu terisi main gadget dengan aktivitas santai analog yang Anda sukai. Apakah itu kerajinan tangan, ngulik sesuatu, main alat musik, melukis, menulis puisi, main board game, baca buku, olahraga, atau gabung komunitas. Langkah ini sangat penting, karena kalau kita tidak mengisi waktu luang ini dengan kegiatan offline yang menyenangkan, kemungkinan besar kita akan kambuh. Kembalikan kesendirian dalam hidup Anda. Solitude. Ciptakan kembali ruang bosan dalam hidup Anda, dan biarkan pikiran Anda berkelana ke sudut-sudut kreatif. Setelah bereksperimen 30 hari beberes digital, menikmati pikiran yang lebih jernih dan hari-hari yang lebih produktif, boleh kok Anda unduh kembali aplikasi yang tidak esensial ke ponsel Anda. Kemungkinan besar, selera Anda terhadap aplikasi ini sudah hilang, sehingga akhirnya Anda nggak pakai lagi secara permanen. Tertarik merebut kembali atensi yang berharga ini? Kalau ya, selamat mencoba.

0: Oh iya Pak, sebentar lagi saya sampai. Halo, kenapa Yan? Itu ada di dalam lemari, lihat dulu kenapa.
1: Aduh, siapa lagi sih?
0: Halo, lo.

0: Nomor 22 tahun 2009 pasal 106 ayat 1 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Sementara itu dalam pasal 283 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro 2 RRI Bandar Lampung.
1: Pro 1, kanal inspirasi.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي خلق الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله العظيم. Para pemirsa, para pendengar RRI di mana saja berada, alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Adapun judul kajian kita hari ini, keutamaan orang yang jujur. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salah satu dari kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa disenangi baik oleh para sahabatnya maupun orang yang belum mengenal Islam? Salah satu kemuliaan yang dimiliki oleh Rasulullah yakni sifat kejujuran yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jujur dalam artian keselarasan antara berita dengan fakta yang ada. Kejujuran itu ada pada ucapan, perbuatan, dan tingkah laku manusia itu sendiri. Nah, darinya, dari itu, maka sifat jujur itu sangat penting dimiliki oleh setiap manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah At-Taubah ayat yang ke-119. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullah wa kunu ma'as-sadiqin. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan hendaklah kalian bersama orang-orang yang jujur. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara keutamaan sifat yang jujur, yang pertama, jujur akan senantiasa mendatangkan kebaikan, dan kebaikan akan senantiasa mengantarkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Alaikum bis-sidqi fa inna-s-sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah." Hendaklah kalian senantiasa berlaku jujur, karena jujur itu akan mendatangkan kebaikan, dan kebaikan akan mendatangkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, para pendengar yang dimuliakan Allah, keutamaan sifat jujur yang kedua, orang yang jujur akan senantiasa mendapatkan ketenangan dalam hatinya. Ketenangan akan bisa diraih di saat hati merasakan kedamaian dan ketenteraman. Artinya apa? Orang yang jujur, pertanda hatinya tidak bermasalah. Pertanda hatinya senantiasa diikuti dengan segala kebaikan. Seandainya hati kita bermasalah, maka tentunya akan muncullah segala hal yang tidak baik dalam diri itu sendiri. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada wa lahum azabun alim bima kanu yaksibun." Di dalam hati manusia terdapat gumpalan penyakit,
dan Allah akan tambahkan penyakitnya atas perbuatan dosa yang sudah mereka kerjakan. Hadirin para pemirsa, para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, keutamaan sifat jujur, yakni akan senantiasa mendapatkan keberkahan dalam kehidupannya. Orang yang hidupnya berkah, tentunya hidupnya senantiasa diiringi dengan segala macam kebaikan. Orang yang senantiasa jujur, maka dia akan senantiasa dicintai oleh Allah dan dicintai oleh sesama manusia. Oleh karena itu, para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, mari kita jadikan sifat jujur ini salah satu sifat yang pasti ada dalam diri kita, sehingga dengan kejujuran itu segala kebaikan akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah akan senantiasa jadikan kita manusia-manusia yang selalu diberikan keberuntungan, baik itu di dunia maupun keberuntungan setelah kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal ini sesuai dengan doa yang selalu kita minta kepada Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, jadikanlah hidup kami bahagia di dunia, bahagia di akhirat, dan jauhkanlah kami dari siksa api neraka. Salah satunya, hiduplah penuh dengan kejujuran, baik dari segi ucapan, perbuatan, dan tingkah laku kita. Demikian tausiah kita ini, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya, dan janganlah kamu berbantah-bantahan yang menyebabkan kamu menjadi gentar dan hilang kekuatan, dan bersabarlah. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar.

0: saya, Anda, kita bekerja. Kan dapat gaji ya? Gaji. Ya, itu bahasa Arabnya gaji. Sekarang ada yang menyebut ratib. Ratib. Pokoknya disebut ujrah. Pokoknya yang harus dibayar. Makanya kalau Anda ke Timur Tengah itu naik taksi, ada tulisan atasnya taksi ujrah. Ya, bukan punya si ujrah. Nanti kalau ke Mekah naik taksinya punya si ujrah, si ujrah punya banyak taksi. Ya, bukan. Itu taksi bayar. Bukan gratis, bukan free. Jadi begitu Anda keluar menggunakan jasanya, bayar, berikan pokok dari jasa yang telah dia kerjakan. Perhatikan baik-baik. Teman-teman sekalian, ketika Anda bekerja dalam urusan dunia, Anda mendapatkan ujrah. Nih bayar, 10 dinar, 10 ribu rupiah, sekian, sekian, sekian. Ketika Anda kerjakan untuk misi akhirat supaya bekal untuk pulang, bukankah 10 juta ditabung, tabung, tabung, tabung, bikin rumah kan? Beli pakaian yang elok, beli kendaraan. Sama persis, Anda sholat itu diberikan juga bayarannya. Diberikan juga pokok pemberiannya. Anda puasa, diberikan pokoknya. Baca Al-Quran, dikasih bayarannya. Namanya pahala. Dalam bahasa Al-Quran disebut ajrun namanya. Dunia ujrah, akhirat ajrun. Lahum ajrun, ghairu mamnun. Ajrun. Berapa ukurannya? Minimal 10. Turun Quran surah ke-6 ayat 160. Kita keluarkan supaya terukur. Ya. Setiap pekerjaan dunia menjadi nilai akhirat punya poin. Pekerjaannya disebut hasanah namanya. Ya. Amal solehnya disebut hasanah. Siapa yang mengerjakan di dunia pekerjaan punya nilai akhirat, amal soleh namanya hasanah. Setiap hasanah punya poin 10. Menja'a bil hasanati falahu asyru amdaliha. Siapa yang mengerjakan perbuatan di dunia dan punya nilai akhirat, bekerja, dikerjakan karena Allah mencari yang halal, tuliskan poin. Salat, tuliskan poin. Setiap pekerjaan 10. Hitungannya 1 keduanya 500 tahun, 2 ketiganya 500 tahun, 3 keempatnya 500 tahun. Jadi jangan menghitung 1, 2, 3 terlalu sedikit. Di hadis Muslim saya sering katakan ke masjid saja dapat 25 poin baru nyampe. Jarak 1 kedua 500 tahun. Jadi kalau ada yang tidak sholat dalam sehari, 1 kali sholat kehilangan 10 pahala kali 500 tahun. Dia kehilangan pahala 5.000 tahun. Ya, dosanya berapa? Nah, makanya sering kita bermohon begini, ya Allah, jadikan semua perbuatan dunia punya nilai akhirat supaya ditampakkan di akhirat. Di hasanah dunia ini akan ditampakkan saat dihisab di akhirat. Makanya sering kita katakan, ya Al-Baqarah ayat 201, wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah. Ya, ya Allah, jadikan semua kegiatan duniaku hasanah. Namaku sudah hasanah ya Allah. Perbuatanku belum tentu. Ya sudah, suami namanya Hasan, ya istri hasanah, anaknya Husna, ya kan? Yang laki-laki Husain, tuh. Semua kumpul, tapi kalau pekerjaannya tidak demikian menjadi amal soleh, enggak terkumpul ini. Ya, dan akhirat pun nampakkan lagi hasanahnya. Maka diteruskan ayatnya wa fil akhirati hasanah. Makanya saat di akhirat itu ditampakkan famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Ya, makanya kalau mau mithqal yang khairan yarah. Jangan yang syarran yarah. Ya, pada yang baik-baik, miskol tahajud, miskol untuk baca Quran, ya miskol untuk bisa tilawah, miskol untuk mengingatkan puasa sunnah, itu khairan yarah. Ya, miskol pada yang tidak bagus tinggalkan, itu syarran yarah. Balik sini. Maka dapat kita nilai ini, kembali kepada Allah, kumpulkan semua ini. Tinggal nanti tergantung Anda mau punya rumah di yang mana daerahnya. Komplek yang elit di Indonesia, di sini Jakarta ada Pondok Indah. Ada beberapa tempat-tempat yang lainnya, elit kalangannya, Menteng, dan seterusnya. Maka di surga pun ada komplek yang elit-elit. Ada Firdaus, ada surga Aden, ada macam-macam. Tinggal Anda cari bekal yang serius, turunkan kemudian ke bumi. Cuman sayang. Dari sekian waktu yang Allah berikan disebut dengan ajal, menjadi batasan kita untuk beramal. Setiap kita dibatasi oleh waktu. Seperti Anda pun bekerja dunia, bukankah ada waktunya? Waktu produktif untuk bekerja, setelah itu ada masa pensiunnya. Dalam bahasa Arab, sesuatu yang kita kerjakan dengan batas dan setelah hilang batasnya, selesai aktivitasnya, disebut dengan ajal namanya. Maka Allah membuat ketentuan, kita pun tidak abadi di bumi. Setiap kita punya batas waktu, kalau selesai, selesai dinas kita dan pulang kita untuk mempertanggungjawabkan semua yang kita kerjakan di sini. Maka turun Quran surah ke-7 ayat 30
1: berapa?
0: 4 untuk menggambarkan ini. Walikulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Setiap umat seluruhnya tanpa kecuali itu pasti punya batas waktu untuk beraktivitas dan selesai pulang. Aktivitas kita ketika bergerak mencari kehidupan ma'isyah, pekerjaannya disebut dengan asya. Diingatkan kalau harakat fathah turun ke bawah kasrah artinya selesai harakatnya, hilang pekerjaannya, dari asya menjadi isya. Setiap hari diingatkan kita dengan salat isya. Hey, seaktif-aktifnya Anda, sesibuk-sibuknya akan selesai semua itu dan semua kita akan pulang. Bukankah setelah isya kita terpejam? Itu kan latihan. Makanya dalam doa saat akan tidur jadi sebutkan bismillahumma amutu wa ahya. Ada riwayat lain ahya wa amut. Riwayat populernya amutu wa ahya. Mungkin malam ini saya pulang. Saya meninggal. Makanya saat kita bangun dari tidur kita ucapkan alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama. Ada maknya sementara aja. Satu saat mungkin pulang. Kita enggak tahu di bagian mana yang tidur itu mengakhiri kehidupan kita saat kita pulang. Karena itu serius. Ada saatnya kita pulang. Nah teman-teman, ternyata sudah tahu akan pulang pun masih enggak ada, masih ada yang tidak memanfaatkan waktu dengan baik. Tanyakan pada setiap manusia ya, dari detik ini dimulai dengan diri kita. Kita manusia kan, tanyakan pada diri kita, Anda wafat tidak? Anda pulang tidak? Anda meninggal tidak? Kalau sadar pulang, maka cari bekal yang baik. Berarti Allah benar kan? Kata Allah setiap kita akan wafat. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang punya jiwa meninggal. Bahkan dikasih informasi jelas kok. Yang bawa maut disebutkan namanya malakul maut. Quran surah 31, 32 ayat ke-11. Qul yatawaffakum malakul maut alladhi wukkila bikum. Disebutkan. Bayangkan ya, kurang jelas apa lagi? Disebutkan punya waktu namanya ajal. Akan wafat disebutkan. Yang bawa wafat kematiannya disebutkan malaikatnya. Cara wafatnya disebutkan. Quran surah 89 ayat 27-30. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Itu yang tenang. Yang dahsyat dipukulin malaikat juga ada. Ya, Quran surah 8 ayat 50 itu ada. Sambil dipukulin malaikat. Ya, maaf teman-teman sekalian. Ini sudah jelas semuanya. Jadi aneh manusia itu. Sudah tahu akan meninggal. Tahu ada kenikmatan, ada siksaan. Tahu ada surga, ada neraka. Tahu ada kenikmatan kubur, ada siksa kubur. Mas main-main dulu. Tidak dimanfaatkan. Dan dia tahu ada yang menyolatkan, ada yang disolatkan. Apa enggak sempat terpikir ketika Anda wafat siapa yang menyolatkan? Kan kayak yang paling indah yang menyolatkan. Orang yang selama ini kita

keluar banyak ketika wafat gak bisa berlaku apa pun. Bahkan ada yang sebelum wafat pun sudah dibuang dari keluarganya. Waliyadzubillah. Nah, sekarang dari sekian kegiatan aktivitas kita, berapa yang sudah punya nilai di mata Allah menjadi amal saleh? Sekarang kita ukur. Ya, sekarang kita ukur. Pelan-pelan sebentar. Rata-rata usia berapa tahun? Oh, baik. 40 tahun ke atas ya. Ya. Walaupun atasnya mungkin agak banyak atas gitu ya, bagian. Enggak apa-apa. Fokus sini ya. Edisi kali ini fokus saja. Biarkan saya yang datang, terangkan, kulit, hapus ya. Antum simak aja lah, simak, tulis dengan baik, mau ketawa-ketawa sudah masuk surga alhamdulillah. Sudah cukup dengan amin, lihat dulu. Ini saya sering sampaikan. Ini kita kasih batas standar di Al-Qur'an aja lah. 40 tahun misalnya. Ya, standar keseriusan beraktivitas. Lihat sini. Konon dalam sebuah penelitian sederhana, manusia itu kalau dihitung-hitung aktivitasnya setengah dari usianya, itu umumnya walau tidak semuanya teralokasikan untuk tidur. Beristirahat, tidur. Jadi mulai lahir, bayi, kecil, tidur, tidur, tidur, tidur, dewasa beraktivitas, tidur siang, tidur malam, tidur macam-macam, tidur kecapean, tidur ngantuk, tidur lelah, tidur segala rupa, tidur. Setengah dari usia. Jadi kalau 40 tahun, tidurnya berapa tahun? 20 tahun. Sisanya beraktivitas, ya, nah itu berapa tahun? 20 tahun. Jadi di sini kalau kita hitung, ya kalau beriman, alhamdulillah kita sholatnya, puasanya, baca Qur'annya, tapi juga kerjanya, tertawanya, candanya, macam-macamnya, 20 tahun. Jadi 20 tahun ini, berapa yang jadi aktivitas ibadah? Yang jadi ibadah berapa? Jangan terlalu pesimis ya, ambil 10 tahun misalnya. 10 tahun ibadah. Jadi di sini adalah sholatnya, baca Qur'annya, puasanya, dan sebagainya, sedekahnya, infaknya. Apakah semua ibadah itu langsung diterima? Belum tentu. Syaratnya ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu ad-din. Quran surah 98 ayat 5. Pertanyaannya, dari ibadah yang kurang lebih 10 tahun ini, berapa tahun yang ikhlas? Ya ambillah, tengah-tengahnya 5 misalnya kan? 5 tahun. Ini yang ikhlas, insyaallah. Yang ikhlas kurang lebih 5 tahun. Jadi usia 40 tahun ini yang produktif amalan yang kurang lebih harapan kita diterima oleh Allah insyaallah 5 tahun. Dosanya berapa tahun? Dan masih bisa tertawa. Dan masih mengharap surga. Masih ingin ke surga Firdaus. Masih ingin mendapatkan segala hal yang istimewa. Sementara kita sadar, gini caranya begini. Coba ucapkan dengan kalimat yang lantang bahwa Anda tak punya dosa. Kalau tak mampu, berarti punya dosa. Ucapkan Anda sudah siap ke surga. Kalau tak mampu, amalnya masih kurang. Jadi kalau sudah merasa amal masih kurang, dosa banyak, terus masih main-main juga. Sudah tahu usia sudah di atas ini. Ada yang 50, 60 tahu. Waktunya sedikit. Yang kemarin-kemarin banyak yang sia-sia. Jadi kalau yang kemarin-kemarin kurang, masa sisanya masih dikurangi juga? Anda 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun. Sekarang anak 4, 5 tahun, bahkan matanya buta, ada laki-laki, ada perempuan, sudah jadi penghafal Quran. 5 tahun hafal Quran. Belum baligh. Dan berharap punya bekal di hadapan Allah. Mari sahabat saya, si Ali Jabir, ya, datang ke Bekasi. Cerita tentang Kaila, anak 5 tahun, mata buta. Murajaah hafalan Quran sehari 5-7 juz. Dikatakan oleh beliau, Kaila, apa enggak capek terlalu banyak? Kamu kan punya uzur di hadapan Allah. Allah Maha memahami keadaan kamu, apa enggak lelah? Saya malu justru kepada Allah kalau kurang daripada itu. Anak 5 tahun mengulang hafalan Quran setiap hari 5-7 juz dan malu kalau kurang di bawah itu sebagai bekal untuk menghadap Allah. Anda diberikan kesempatan sampai lebih daripada 50 tahun.

Dia adalah orang biasa. Namun ia adalah orang yang tidak pernah melupakan. Dia yang rela tidur beralaskan tikar. Namun ia yang tidak pernah lupa dengan dirimu. Dialah orang yang papa. Namun ia yang sering memikirkan dirimu. Dia adalah orang yang yatim piatu. Namun ia yang paling banyak memuliakan orang-orang yang yatim dan piatu. Dialah yang sampai di akhir hayatnya

saat dirinya harus dicabut nyawa, masih mengatakan, Umatku, kita yang disebut, kita yang dipikirkannya. Namun sudahkah kita benar-benar bersolawat kepadanya? Sudahkah kita sungguh-sungguh memperjuangkan agamanya? Mari kita bersolawat bersama untuknya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad.

0: saya Mr. X. Seperti biasanya, saya mengajak Anda untuk berkaca siapa kita sebenarnya. Kali ini, mari kita lihat apakah kita termasuk orang yang bersyukur. Ada seekor siput selalu memandang sinis terhadap kata. Suatu hari, kata yang kehilangan kesabaran akhirnya berkata kepada siput, "Tuan Siput, apakah saya telah melakukan kesalahan sehingga Anda begitu membenci saya?" Siput pun menjawab, "Kalian kaum kata mempunyai 4 kaki dan bisa melompat ke sana kemari. Tapi saya masih membawa cangkang yang berat ini, merangkak di tanah, jadi saya merasa sangat sedih." Kata menjawab, "Setiap kehidupan memiliki penderitaannya masing-masing. Hanya saja, kamu cuma melihat kegembiraan saya. Tetapi kamu tidak melihat penderitaan kami, kaum kata." Dan apa yang terjadi kemudian? Ketika itu, ada seekor elang besar yang terbang ke arah mereka. Siput dengan cepat memasukkan badannya ke dalam cangkang, sedangkan kata dimangsa oleh elang itu. Nah, kita baru saja belajar dari cerita tadi. Maknanya apa? Nikmatilah kehidupanmu. Nikmatilah kehidupan kita. Nikmatilah kehidupan ini. Tidak perlu kita bandingkan dengan orang lain. Keirian hati kita terhadap orang lain akan membawa lebih banyak penderitaan. Lebih baik pikirkanlah apa yang kita miliki. Hal tersebut akan membawa kita lebih banyak rasa syukur dan kebahagiaan bagi kita sendiri. Saya, Mr. X.
1: Dengerin selengkapnya di Pro 1 RRI dan download aplikasi.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama Pro Satu RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Selanjutnya pendengar, kita akan bergabung bersama RRI Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita.

pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.

0: BMKG kan memiliki peralatan observasi yang cukup lengkap sehingga kita bisa memberikan informasi misalnya terkait dengan ketersediaan air di Gambut.
1: Jadi mengamankan sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik yang diduga terkait dengan perkara ini. Sehingga tentu penyidik nanti akan melakukan ekstraksi, telaah, dan analisis terhadap barang bukti tersebut.
2: Sari berita. Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas penanganan karhutla. KPK menggeledah kantor BPN Mojokerto terkait dugaan korupsi di lingkungan Kementerian ATR BPN. Amerika Serikat mendorong pentingnya pelaksanaan pemilu di Venezuela. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 24 September 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto hari ini memimpin rapat terbatas yang membahas penanganan kebakaran hutan dan lahan di sejumlah daerah. Sugandi Avandi melaporkan langsung dari Istana Kepresidenan Jakarta. Sugandi, laporan Anda.
3: Iya Fajar, baru saja selesai digelar ratas dan saat ini tengah berlangsung keterangan pers yang disampaikan oleh Menteri Agraria Hirarto yang merupakan Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi. Kita akan mendengarkan seperti apa hasil ratas yang disampaikan oleh Menteri Agraria Hirarto dan berikut penjelasan selengkapnya.
4: Berikan rekomendasi dibentuknya Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional, begitu ya. Ini tadi disampaikan dan Bapak Presiden menyetujui karena berdasarkan pengalaman para ilmuwan ini ternyata memang keberadaan badan tersebut sangat penting. Data-data izin-izin pengelolaan-pengelolaan yang dilakukan oleh satu lembaga itu akan sangat memudahkan, termasuk pada akhirnya untuk berbagai pencegahan dan lain-lainnya itu akan dapat dilakukan dengan mudah. Bapak Presiden tadi juga memberikan arahan dengan badan ini maka nantinya akan dibantu juga oleh para ilmuwan-ilmuwan, saintis-saintis yang tadi terlibat untuk mempercepat kemampuan badan yang akan dibentuk ini sehingga nantinya penanganan gambut itu bisa dilakukan dengan baik. Tadi disampaikan juga bagaimana pemetaan lahan gambut itu akan dilakukan, akan dikelompokkan mana lahan-lahan yang cocok untuk pengembangan apakah itu budidaya tanaman, apakah itu untuk perikanan dan lain-lainnya. Jadi pemetaan-pemetaan itu perlu segera dilakukan. Kemudian juga tadi disampaikan berbagai pengetahuan dan praktek-praktek baik ya, kearifan lokal itu Bapak Presiden menyampaikan agar bisa digunakan sebagai referensi utama untuk nantinya bagaimana pengelolaan dan penanganan lahan gambut itu bisa dilakukan secara optimal. Bahkan tadi Bapak Presiden menyampaikan juga penanganan berbasis desa gitu ya, masyarakat peduli api MPA itu dihidupkan kembali dengan dukungan tertentu karena berdasarkan analisis kajian dari para ahli memang yang lebih efektif, lebih efisien, lebih cepat untuk penanganan kebakaran itu justru berasal dari masyarakat yang ada di lokasi terdekat. Tadi juga
3: iya pendengar, keterangan pers masih berlangsung yang disampaikan oleh Menteri Brian. Tadi ada salah satu poin yang paling penting yaitu pemerintah membentuk Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional. Demikian laporan langsung dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Avandi, LRI Pro 309 untuk Indonesia.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menggeledah kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Mojokerto, Jawa Timur terkait dugaan korupsi di lingkungan Kementerian ATR BPN. Berikut laporan Hairul Umam.
1: BPN Kota Mojokerto. Adapun dalam kegiatan penggeledahan tersebut, Penyidik mengamankan sejumlah.
5: Komisi Pemberantasan Korupsi menemukan sejumlah amplop berisi uang saat melakukan penggeledahan di kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Mojokerto, Jawa Timur. Penggeledahan dilakukan terkait dengan dugaan korupsi di lingkungan Kementerian ATR BPN di Jakarta. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan selain amplop berisi uang, penyidik juga menyita sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik yang diduga berkaitan dengan perkara. Budi menyebut uang tersebut masih berada di dalam amplop dan belum dilakukan penghitungan oleh penyidik KPK.
1: BPN Kota Mojokerto. Adapun dalam kegiatan penggeledahan tersebut, penyidik mengamankan sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik yang diduga terkait dengan perkara ini. Sehingga tentu penyidik nanti akan melakukan ekstraksi, telaah dan analisis terhadap barang bukti tersebut. Selain itu, penyidik juga mengamankan sejumlah amplop yang berisi uang-uang, di mana uang-uang tersebut diduga merupakan penerimaan yang dilakukan oleh para oknum di lingkungan BPN Kota Mojokerto berkaitan dengan layanan pertanahan dari para pemohon.
5: Lebih lanjut, PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husen membuka peluang akan memanggil Menteri ATR BPN Nusron Wahid, di mana 8 dari 4 tersangka diduga KPK orang kepercayaan dari Nusron Wahid.
6: Pada 4 orang yang diduga kepercayaan Menteri ya tadi, inisial NW, ini kan kita dapat berdasarkan keterangan-keterangan yang dikumpulkan oleh tim, kemudian juga beberapa dari barang bukti BBE yang diamankan oleh penyelidik. Itulah yang kemudian bisa disampaikan untuk kemudian diputuskan di gelar perkara begitu. Nah, nanti apakah bisa berkembang sejauh apa, kita akan lihat perkembangan penyidikan seperti apa ke depan. Ini masih baru dimulai untuk sprindiknya sendiri.
5: Sebelumnya, penyidik juga telah menggeledah sejumlah lokasi, termasuk 3 ruang dirjen di Kementerian ATR BPN dan kantor PT Summarecon Agung. KPK juga telah menetapkan 8 tersangka terkait dengan dugaan suap pengurusan hak guna bangunan di wilayah Kabupaten Bogor, PT Summarecon Agung. 4 dari 8 tersangka yang diduga merupakan orang kepercayaan Menteri ATR BPN Nusron Wahid, yakni Arief Sugianto, Fat El Faus alias Fat Arafik, Erwin, dan Muhammad Fahri. Sementara tersangka lainnya adalah Kepala Kantah Kabupaten Bogor 1, Sontang Koin Manurung, Direktur Utama PT Summarecon Agung Adrian Pitojo Adi, Dirjen Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian ATR BPN Lampri, dan Rizal Parevi dari pihak swasta. Dari Jakarta, Herul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Jasara Harja memastikan hak santunan bagi seluruh korban kecelakaan kapal motor Virgo Transport 8 telah terpenuhi hingga hari ke-11 operasi SAR berlangsung. Lukmanul Hakim dari RRI Banjarmasin melaporkan.
7: Nah, ketika kami mendapat identifikasi 5 korban tadi,
8: santunan bagi seluruh keluarga korban insiden tenggelamnya KM Virgo Transport 8 telah disalurkan oleh Jasara Harja. Hingga saat ini, sebanyak 12 ahli waris korban meninggal dunia telah mendapatkan haknya dengan total Rp70 juta, yang terdiri dari Rp50 juta dari Jasara Harja dan Rp20 juta tambahan dari Jasara Harja Putra. Selain itu, Jasara Harja juga menjaminkan biaya pengobatan dan perawatan bagi korban selamat yang sebelumnya dirawat di rumah sakit. Kepala Kantor Wilayah PT Jasara Harja Kalimantan Selatan, Ahmad Arkan Nugraha, menjelaskan saat ini pihaknya masih belum dapat merealisasikan hak santunan bagi 2 korban meninggal dunia, pasangan suami istri atas nama Yuli dan Abdianor. Pasalnya, ahli waris kedua korban tersebut turut menjadi korban insiden KM Virgo Transport 8. Meski demikian, ia memastikan pihaknya akan terus bekerja agar hak para korban dapat realisasi seiring perkembangan proses operasi SAR.
7: Nah, ketika kami mendapat identifikasi 5 korban tadi, kami langsung menghubungi teman-teman yang ada di wilayah untuk segera dilakukan proses verifikasi data. Insya Allah 2x24 jam akan sudah diterima haknya oleh keluarga korban, seperti itu.
8: Tersalurnya hak santunan ini juga dikonfirmasi oleh keluarga korban. Mirza, salah seorang keluarga korban meninggal dunia, menyebut Jasara Harja telah melakukan verifikasi untuk pencairan dana santunan tersebut.
9: Kalau dari Jasara Harja kan sudah pasti seperti apa, karena sudah dihubungi pihak keluarga, Jasara Harja sudah dihubungi dari pihak keluarga, yang keluarga di Solo. Nah, itu untuk KM itu belum ada sama sekali.
8: Di sisi lain, hingga hari ke-11 operasi SAR pada Rabu kemarin, total korban KM Virgo Transport 8 yang berhasil dievakuasi mencapai 136 orang. dengan rincian 108 korban selamat dan 28 korban meninggal dunia. Sementara 107 korban lainnya masih dalam proses pencarian. Lukmanul Hakim melaporkan.
2: Pimpinan DPR membuka ruang dialog kepada massa aksi penyampaian pendapat yang terdiri dari sejumlah petani yang menolak Undang-Undang Reforma Agraria. Rian Suryadi melaporkan.
10: Sejumlah petani dan kelompok masyarakat sipil menyatakan menolak Undang-Undang tentang Reforma Agraria. Undang-Undang tersebut telah disahkan DPR pada 22 September 2026 kemarin. Atas hal tersebut, pimpinan DPR RI membuka ruang dialog kepada massa aksi penyampaian pendapat yang terdiri dari sejumlah petani. Wakil Ketua DPR RI Saan Mustafa mengatakan Undang-Undang tentang Reforma Agraria yang baru disahkan belum sepenuhnya mengakomodasi seluruh persoalan masyarakat. Namun regulasi tersebut dinilai menjadi payung hukum untuk menyelesaikan berbagai persoalan agraria secara bertahap. DPR menyebut proses pembahasan telah mengakomodasi masukan dari berbagai pihak, termasuk konsorsium dan serikat masyarakat yang menyampaikan aspirasi terkait persoalan agraria. Meski demikian, DPR mengakui regulasi tersebut belum 100% sempurna dan masih perlu disempurnakan ke depannya.
11: Persoalan-persoalan reforma agraria ini kita selesaikan, baik yang menyangkut tadi maupun yang menyangkut kasus per kasus. Misalnya kasus per kasus itu seperti aliansi perwakilan warga kampung kebun sayur kan? Ini kan kasus nih, kasusnya.
10: Sementara itu, Sekretaris Jenderal Aliansi Gerakan Reforma Agraria Saiful Watoni menganggap undang-undang tersebut dinilai mempersempit makna reforma agraria hanya pada penyelesaian konflik agraria. Padahal, menurut mereka, persoalan utama yang dihadapi masyarakat adalah ketimpangan penguasaan dan kepemilikan tanah. Ia menilai reforma agraria yang diatur dalam undang-undang tersebut belum menjawab persoalan mendasar masyarakat.
12: Karena undang-undang itu menyempitkan makna reforma agraria hanya pada tataran konflik saja, sedangkan problem rakyat Indonesia adalah sebagian besar rakyat Indonesia tidak memiliki tanah karena dimonopoli oleh para tuan tanah besar. Reforma agraria yang diundang-undangkan tidak menjawab problem rakyat.
10: DPR menegaskan penyempurnaan kebijakan reforma agraria akan terus dilakukan agar persoalan pertanahan yang selama ini menimbulkan ketidakpastian bagi masyarakat dapat ditangani secara bertahap. Dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
13: Itu TNI AD.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Kerjasama Perikanan Tangkap Indonesia-Tiongkok melalui skema Technical Cooperation Guidelines resmi diluncurkan di Kota Tual untuk membuka peluang pengembangan potensi kelautan dan perikanan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah. Resti Febrianti melaporkan.
14: Launching implementasi kerjasama perikanan tangkap antara Republik Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok melalui skema Technical Cooperation Guidelines menjadi langkah penguatan kerjasama di sektor kelautan dan perikanan. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono pada Kamis pagi di Dermaga PTSIS mengatakan kerjasama tersebut menjadi bagian dari kerjasama maritim antara Indonesia dan Tiongkok. Wahyu Trenggono menjelaskan investasi Tiongkok telah berkembang di sejumlah wilayah Indonesia termasuk Sulawesi dan Maluku Utara. Melalui pembangunan perusahaan-perusahaan besar, investasi tersebut dinilai mampu mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat.
15: Kita tidak akan bisa menjadi seperti mereka, tetapi kita menjadi bagian yang penting ya, dalam pembangunan ekonomi. Itu sama derajat. Kita memiliki sumber daya yang begitu kuat, kita memiliki wilayah yang begitu luas, dan mereka membutuhkan juga seluruh sumber daya, bahan baku yang ada di kita. Ini derajatnya sama. Tanpa kita, mereka tidak bisa juga hebat. Karena mereka, kita juga tidak. Itulah kira-kira yang dilakukan oleh Bapak Presiden kita.
14: Ia menambahkan melalui kerjasama TCG, wilayah Maluku dan Maluku Tenggara berpeluang mengembangkan kegiatan penangkapan serta pengolahan ikan. Menurutnya, wilayah tersebut memiliki potensi sumber daya ikan yang besar berdasarkan berbagai cerita, sejarah, serta hasil tangkapan yang telah dilakukan selama ini. Gubernur Maluku Hendrik Lewerisa mengatakan kerjasama melalui skema TCG terus memberikan manfaat bagi daerah dan masyarakat. Dengan 91,1% wilayah Maluku merupakan laut dan kehidupan masyarakat sangat bergantung pada sumber daya kelautan dan perikanan. Pemerintah daerah memiliki kepentingan besar dalam memastikan potensi tersebut dikelola secara optimal.
16: Bagi Provinsi Maluku, kerjasama melalui skema Technical Cooperation Guidelines atau TCG ini harus memberikan manfaat yang nyata bagi daerah dan masyarakat. Dengan 91,71% wilayah laut dan kehidupan masyarakat yang sangat bergantung pada sumber daya kelautan dan perikanan, Maluku memiliki kepentingan yang besar dalam memastikan bahwa pemanfaatan potensi perikanan tidak hanya meningkatkan produksi, tetapi juga memberikan nilai tambah dan menggerakkan perekonomian daerah. Karena itu, kami menyambut baik kerjasama ini sebagai peluang untuk memperkuat tata kelola perikanan.
14: Lewerisa menegaskan pemanfaatan potensi perikanan tidak hanya diarahkan untuk meningkatkan produksi, tetapi juga memberikan nilai tambah dan menggerakkan perekonomian daerah. Karena itu, pemerintah Provinsi Maluku menyambut baik kerjasama tersebut sebagai peluang memperkuat tata kelola sektor kelautan dan perikanan. Menurutnya, implementasi kerjasama antara Republik Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok diharapkan dapat membuka lapangan usaha dan lapangan kerja, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kerjasama tersebut juga diharapkan mampu mendorong pengembangan sektor perikanan dari kegiatan penangkapan hingga pengelolaan, sehingga manfaat ekonomi dapat dirasakan lebih luas. Dari Tual Resi Febrianti Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Personil Satgas Terpadu Port Visit 2026 dan ABK KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 menunaikan ibadah sesuai kepercayaan masing-masing dan berdoa agar ombak di Pasifik Selatan tetap tenang dan bersahabat dalam mendukung kegiatan Satgas. Berikut laporan Bobby Sapulete.
17: Saat ini kami bersama Satgas Terpadu Port Visit 2026 tengah berlayar di perairan Samudra Pasifik menuju ke negara Vanuatu, Fiji, Salomon, Papua Nugini. Dan Vanuatu menjadi tujuan utama yang ditempuh dalam waktu 10 hari dari kota Sorong dan hari ini memasuki hari kedua. Informasi yang kami dapat ada perbedaan ombak di Indonesia dengan Samudra Pasifik yang dikatakan lebih kuat. Meski demikian, Satgas Terpadu Port Visit 2026 dan awak anak buah kapal KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 berharap ombak di Samudra Pasifik tetap tenang mendukung kegiatan Satgas. Harapan Satgas dan ABK disampaikan melalui doa. Untuk yang Muslim, usai menunaikan ibadah sholat maghrib tadi, ini para Muslim membaca surat Yasin.
18: Ayatul lahumul ardul maitah ahyainaha wa akhrajana minha haqqan fa minhu ya'kulun wa ja'alna fiha jannatin min nakhilin wa a'nabin wa fajjarna

0: Dari pantauan RRI, meski hingga berita ini diturunkan, ombak di perairan Pasifik masih cukup tenang, namun sejumlah barang yang dikhawatirkan jatuh sudah mulai diturunkan. Dari KRI, Dr. Wahidin Sudirohsodo 991, di atas perairan Samudra Pasifik, Bobby Osa Polite melaporkan RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Faisal Abdullah Amodi, mengungkapkan hubungan bilateral antara Indonesia dan dengan Kerajaan Arab Saudi dinilai semakin erat dan strategis yang dilakukan pada berbagai sektor. Berikut laporan Retno Mandasari.

0: لا سيما انهما عضوين فاعلين في مجموعه العشرين.
1: Hubungan bilateral antara Indonesia dan Kerajaan Arab Saudi dinilai semakin erat dan strategis di berbagai sektor. Komitmen memperkuat kerjasama ini mengemuka dalam peringatan Hari Nasional ke-96 Kerajaan Arab Saudi Rabu malam di Jakarta. Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Faisal Abdullah Ha'amudi, mengatakan hubungan kedua negara berdiri di atas fondasi sejarah yang kokoh, rasa saling menghormati, serta ikatan keagamaan dan kebudayaan yang mendalam. Faisal menjelaskan, penguatan kerjasama bilateral tersebut fokus pada berbagai sektor vital, mulai dari perdagangan, investasi, energi, pariwisata, hingga pendidikan dan kebudayaan.
2: Dalam beberapa tahun terakhir, hubungan Arab Saudi dan Indonesia mengalami dinamika positif yang kian menguat, mencerminkan komitmen bersama dari kepemimpinan kedua negara untuk meningkatkannya ke jenjang yang lebih tinggi. Ikatan sejarah, agama, dan kemanusiaan yang menyatukan kedua negara menjadi dasar yang kokoh.
1: Sementara Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf menyoroti pentingnya penguatan ekosistem haji dan umroh, utamanya yang terintegrasi untuk mendukung hubungan bilateral kedua negara.
3: Ambisi bersama kita sangat sederhana, memastikan pengalaman haji dan umroh terus membaik, seraya memungkinkan manfaat ekonomi dari ekosistem ini dirasakan secara adil dan saling menguntungkan oleh kedua negara.
1: Pada kesempatan yang sama, Wakil Menteri Luar Negeri RI, Anies Mata, menyatakan, Indonesia dan Arab Saudi memiliki komitmen yang sama dalam menyuarakan kemerdekaan rakyat Palestina, khususnya dalam Organisasi Kerjasama Islam atau OKI dan Grup 8.
4: Kita akan terus mendorong karena sekarang ada perubahan sikap dari banyak negara-negara Eropa, terutama yang didorong oleh Inggris ya, untuk segera merealisasikan kebijakan solusi dua negara, dan kita berharap ini adalah langkah maju untuk kemerdekaan Palestina.
1: Adapun perayaan Hari Nasional ke-96 Kerajaan Arab Saudi di Jakarta turut dihadiri oleh sejumlah menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih, termasuk komunitas Arab Saudi dan para duta besar negara sahabat di Jakarta. Jakarta, Amanda Sari, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Informasi dari luar negeri, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menekankan pentingnya pelaksanaan pemilu di Venezuela dalam pertemuan dengan Presiden sementara Delcy Rodriguez, meskipun tidak menetapkan tanggal tertentu. Kami kutip dari kantor berita Antara, Trump menekankan bahwa pemilu merupakan tahapan penting bagi Venezuela menuju demokrasi penuh, namun Trump tidak mendesak Rodriguez untuk menetapkan tanggal tertentu bagi pelaksanaan pemilu. Dari dunia olahraga, pendengar, pelatih timnas Indonesia John Hartman memastikan seluruh penggawa Garuda dalam kondisi prima jelang laga perdana grup A divisi 1 FIFA ASEAN Cup 2026 menghadapi Singapura besok. Berikut Niar Abdul Litiloli menyampaikan laporannya. Niar.
6: Baik, dan pendengar, pelatih timnas Indonesia John Hartman memastikan seluruh pemain yang disiapkan untuk menghadapi Singapura berada dalam kondisi sehat. Hal ini disampaikan Hartman dalam konferensi pers jelang pertandingan yang akan berlangsung pada esok hari, di mana Indonesia akan menghadapi Singapura pada laga perdana grup A divisi 1 atau divisi Premier FIFA ASEAN Cup 2026. Agar menyampaikan pernyataan tersebut didampingi sang kapten Kevin Dix pada konferensi pers tadi. Lalu mengatakan seluruh skuad tersedia dalam dan memiliki antusiasme tinggi untuk tampil pada pertandingan yang akan berlangsung esok hari. Meski seluruh pemain dinyatakan sehat, Arlan mengakui terdapat beberapa pemain yang memang terlambat bergabung ataupun baru bergabung di setelah latihan ataupun latihan perdana berlangsung di hari Selasa yang lalu. Pemain-pemain tersebut mengikuti sesi latihan sebagaimana yang disiapkan dan telah menyesuaikan kondisi mereka dengan latihan yang telah dijalankan rekan-rekan mereka terlebih dahulu.
7: Yeah, we've got a full squad available, fully healthy. We obviously have a couple of players around late. Today on the early considerations about those two, we've got a hard won training session. So we always consider that when making our selection. But everyone's healthy and everyone's excited to play and take on that responsibility.
6: Yeah, Dan berdengar pertandingan Indonesia menghadapi Singapura dijadwalkan berlangsung pada esok hari di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta yang dimulai pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dan sebelumnya akan diawali dengan opening ceremony ataupun upacara pembukaan dari FIFA Asian Cup yang merupakan edisi perdana atau edisi pertama yang digelar oleh FIFA pada tahun ini. Indonesia sendiri yang nantinya usai menghadapi Singapura selanjutnya dijadwalkan menghadapi Malaysia pada 3 hari mendatang ataupun tepatnya di tanggal 28 September. Kemudian dilanjutkan dengan partai penutup melawan Bangladesh pada 1 Oktober. FIFA Asian Cup 2026 merupakan edisi perdana turnamen yang diikuti oleh 14 negara yang berlangsung pada 24 September hingga 5 Oktober di Indonesia dan juga Hong Kong. Dari Jakarta, Nira Abdulitiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram juga X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Baru saja kita ikuti warta berita dari RRI Pro 3 Jakarta. Dan perlu kami informasikan pendengar bahwasannya untuk waktu sholat isya telah masuk pada pukul 19.21 waktu Indonesia Barat tadinya. Dan selamat menjalankan ibadah sholat isya untuk Anda yang menjalankannya di malam hari ini untuk wilayah Pekanbaru dan sewaktu dengannya. Untuk itu pendengar, tetap bersama Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Ragam program informasi dan musik masih akan kami hadirkan untuk Anda.

0: seperti dilihat orang. Nih, tisu buat lap air mata kamu. Loh, kok makin kenceng sih nangisnya, Beb? Tisunya udah bisa tupek nih.
1: Kamu udah aku maafin.
0: Nah, terus kenapa kamu masih nangis?
1: Karena kamu kasih aku tisu.
0: Ya, apa hubungannya tisu sama aku?
2: Kamu tahu nggak, pembuatan tisu itu menggunakan kayu. Dari satu pohon berumur 6 tahun hanya bisa menghasilkan 40 lembar tisu. Sementara satu pohon itu bisa menghasilkan oksigen untuk menghidupi 3 orang. Bayangkan kalau kita terus-menerus menggunakan tisu yang berlebihan. Semakin hari kerusakan hutan masih tetap berlanjut. Lalu bagaimana ke depannya nasib anak cucu kita?
0: Ya udah, Beb. Nih, sapu tangan untuk ngelap air mata kamu. Udah ya, jangan nangis lagi. Loh, kok makin kenceng aja sih nangisnya? Kenapa lagi sih?
1: Dari tadi kamu gak pesan makanan. Aku lapar tahu.

0: Halo, pacak ngomong dengan Wak Dola?
1: Yo, ini Wak Dola. Ada yang pacak dibantu?
0: Apa bener? Wak Dola ini nak nyual laptop gego 500 ribu?
1: Iya nian bu, tapi itu barang bekas bu.
0: Dak papo, yang penting murah. Dan duitnya langsung saya transfer melalui bank yo.
2: Dua hari berikutnya.
0: Mana laptopnya Wak?
3: Ini nah laptopnya.
0: Nah, apa rusak sama ini? Mano kaconya pecah, catnya ngelocek, tombolnya beramburan. Jangan-jangan Wak Dola nak nipu aku. Ngomong ke gua murah, laptop bekas, dak tahunya?
3: Iya bekas, laptop ini bekas tercampak dari lantai 10.
2: Ingat, teliti sebelum membeli.
0: Sungguh, teganya.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama RRI Bengkalis. Sambil menemani aktivitas Anda di malam hari ini, kita akan hadirkan berbagai kisah menarik dalam drama radio hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat nanti.

Naila, seorang gadis muda yang baru saja memasuki bangku kuliah, tinggal bersama bapaknya yang bernama Parman, yang telah berusia paruh baya dan sedang dalam keadaan sakit. Naila yang sangat sayang kepada bapaknya tidak pernah ingin merepotkan orang tua itu. Seperti siang itu, ketika Naila

0: Iya.
1: Pus dulu ya, Pak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Tak lama kemudian, di kampus Naila.
3: Nay! Dir! Ada apa?
4: Aduh, untung ketemu kamu di sini. Jadi aku nggak masuk sendirian. Iya, hari ini mata kuliahnya statistika kan? Ada tugas kan?
3: Aduh, aku kelupaan bawanya. Ya, balik lagi deh.
4: Lupa bawa ya? Kamu mah kebiasaan. Aku ikut deh, kalau gitu.
3: Ya, kamu maunya.
2: Naila dan Dira segera pulang ke rumah Naila. Tak lama kemudian, mereka sampai di depan rumah Naila. Namun tiba-tiba, ketika sampai, Naila kaget mendapati Parman sudah tergeletak di ambang pintu rumahnya. Naila pun segera berlari menuju ayahnya.
3: Bapak, bangun, Pak.

0: sedari tadi mematung diam, segera bergegas ke rumah tetangga Naila dan meminta tolong kepada mereka. Tak lama kemudian, beberapa tetangga pun mendatangi rumah Parman, dan salah satu mereka mengecek denyut nadi Parman. Kemudian,
1: Innalillahi wa inna ilaihi raji'un.

Yang tadi, sebuah kisah yang dimainkan oleh keluarga Angkasa RRI Padang dalam judul Bapak, diperankan oleh Azmi Rahman sebagai Parman, Wulandari Amor sebagai Naila, Riri Antika Sari sebagai Dira, Guspri Azwar sebagai Tetangga, narator Amna Ulfah, naskah Wahyudin Azwar, teknik rekaman Kamil Irman, produser Kepala Bidang Siaran RRI Padang dan sutradara Azmi Rahman. Sampai jumpa.

0: Kalau bukan kita, siapa lagi yang akan melestarikan musik angklung?
1: Angklung itu mendapat julukan dari UNESCO sebagai intangible heritage. Jadi bukan hanya benda, tetapi benda yang banyak mengandung makna dan filosofi di dalamnya. Saya Taufik Ujo, pengelola Saung Angklung Ujo, Bandung.
2: Angklung telah mampu mengantarkan seseorang untuk merasakan keharmonian, keselarasan, dan kesatuan antara alam dengan manusia. Saya Agus Haryana, peneliti dari Balai Pelestarian Nilai Budaya Jawa Barat.
3: Saya Ida Hernida, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat, merasa bangga di Kota Bandung terdapat destinasi wisata yang sudah sangat terkenal, yaitu Saung Ujo.
4: Angklung sebagai warisan budaya dunia telah mengangkat citra bangsa Indonesia.

0: Mang Duduk, Mang Duduk, di mana orang itu nggak nyahut-nyahut ya? Barangkali nggak praktek. Tadinya pingin ngobrol mumpung lagi nggak ada pelanggan. Ah, dasar Mang Duduk, disamperin malah nggak ada. Ya, terpaksa balik lagi.
1: Siapa yang berani-berani menggangguku, ha? Tidak sopan.
0: Saya Mang Didi. Mang Dudunya ada?
1: Dudu iya. Tadi kamu itu?
0: Iya. Kamu siapa?
1: Kamu Didi sudah pikun ya? Sudah tidak mengenaliku lagi, ha?
0: Betul, saya tidak mengenali suaranya. Maaf, yang saya ingat ini ruangan prakteknya teman saya, Mang Dudu.
1: Kamu benar-benar telah melupakan teman karibmu. Terlalu.
0: Aduh, siapa sih Mbah ini? Saya benar-benar nggak tahu. Maaf.
1: Jangan sembarangan memanggilku dengan panggilan Mbah.
0: Habis siapa?
1: Panggil aku dengan panggilan biasa.
0: Iya, siapa?
1: Panggil aku Raden Dudu.
0: Siapa? Raden Dudu? Bisa-bisanya kamu mempermainkan saya sampai ketakutan begini. Tega ya Mang Dudu ini.
2: Aduh, maaf sahabatku. Ada apakah gerangan Tuan Sudi mendatangi ruangan praktekku? Mau dipijit?
0: Mang Dudu ini bercanda saja.
2: Sambil duduk Mang Didi, silahkan.
0: Iya Mang Dudu, terima kasih. Loh, kursinya mana nggak ada, Mang Dudu?
2: Masa? Kan biasanya di situ. Emang nggak kelihatan?
0: Kelihatan dari mana? Kan kita ini sama-sama nggak bisa melihat alias tunanetra.
2: Mang Dudu ini. Mang Didi, bagaimana pelanggan hari ini? Rame?
0: Lumayan, Mang Dudu. Sudah ada 4 orang.
2: Wah, banyak.
0: Bagaimana pelanggan Mang Dudu? Sudah dapat berapa orang?
2: Ya, lumayan juga. Hari ini 3 orang. Alhamdulillah. Ada pemasukan untuk hari ini.
0: Iya, alhamdulillah ya Mang Dudu ya. Ngomong-ngomong, Mang Dudu, ada pengalaman apa nih selama mijit di sini?
2: Oh, loh, saya jadi ingat Mang Didi. Ada pengalaman lucu.
0: Di mana, Mang Dudu?
2: Iya, di tempat praktek saya. Tadi itu tadi. Tadi itu ada pelanggan yang mau dipijit. Katanya sakit pinggang.
0: Iya.
2: Ya, saya suruh orang itu membuka bajunya. Setelah saya tunggu, kok lama banget orang ini membuka bajunya? Lalu saya tanya orang itu, "Pak, sudah buka bajunya?"
0: Terus
2: dia nggak menjawab. Lalu saya tanya lagi sambil menepuk pinggangnya, "Pak, sudah buka bajunya belum?"
0: Apa cuman?
2: Lalu dia menjawab sambil kaget, Mang Didi. "Oh, sudah selesai ya, Mang? Terima kasih. Ini bayarannya." Saya bilang, "Bapak belum di..." Belum selesai ngomong, dipotong sama dia sambil berkata, "Mang, saya permisi. Mijitnya bagus."
0: Wah,
2: lalu dia pergi. Nah, saya melongo dan berpikir, jangan-jangan bapak itu tertidur pulas di ranjang pijit waktu setelah buka bajunya. Ada ya orang macam itu.
0: Wah, beruntung dong Mang Dudu. Mijit enggak jadi, tapi tetap dibayar. Hebat, Mang Dudu malah.
2: Iya, Mang Didi. mungkin sudah rezekinya barangkali.
0: Betul, itu sudah rezeki.
2: Kalau Mang Didi punya pengalaman lucu nggak?
0: Ada, Mang Duduk.
2: Apa?
0: Ada, saya juga. Jadi begini, waktu itu saya naik angkutan kota dari rumah mau ke sini.
2: Oh iya.
0: Nah, di tengah perjalanan tiba-tiba supir mengerem mendadak. Otomatis semua penumpang pada kaget, Mang Dudung.
2: Pasti itu, Mang Didi.
0: Saya bertanya pada supir.
2: Gimana?
0: Ada apa, Pak Supir? Kata supir, ini katanya ada yang nyebrang sembarangan.
2: Oh, gitu.
0: Kata saya, iya ya. Padahal kalau nyebrang itu lihat-lihat dulu, kan hari sudah siang. Lihat tuh, sudah ada sinar matahari. Penumpang di angkot kayaknya pada menahan tawa setelah mendengar komentar saya. Tiba-tiba salah satu penumpang ada yang menanyakan jam pada penumpang lain.
2: Gimana?
0: Katanya, jam berapa sekarang, Pak? Kata salah satu penumpang menjawab, jam 6. Saya ikut menimpali, jam 6 pagi. Kata yang ditanya, iya jam 6 pagi. Emangnya kenapa? Bapak tidak percaya? Nah, lihat jam saya. Nih, lihat jam saya. Rupanya dia tidak sadar, Mang Dudu, akan keadaan saya. Saya tidak bisa melihat.
3: Lagi pada asik ngobrol nih. Kedengarannya seru.
0: Iya, mari gabung. Situ Mang Dodo.
3: Iya, saya Dodo. Kalian pikir siapa?
0: Ya, saya kira yang mau dipijit pinggang kayak pelanggan Mang Dodo.
2: Eh, Mang Dodo.
3: Ya.
2: Kok baru noho?
3: Iya, baru selesai. Jadi baru bisa nyantai.
0: Emang sudah dapat berapa pelanggan, Mang Dodo?
3: 5 orang. Ya, lumayan lah. Eh, Mang Dodo.
2: Ya.
3: Mang Didi. Lagi pada ngobrolin apa?
2: Ini biasa. Lagi nyantai, lagi cerita pengalaman lucu yang dialami masing-masing, Mang Dodo.
3: Mang Dodo.
2: Ya.
3: Radio transistor masih ada?
2: Radio?
3: Iya.
2: Oh, ada. Memangnya kenapa, Mang Dodo?
3: Coba dinyalain. Biar ada hiburan.
2: Oh, iya. Tunggu sebentar ya. Ya,
0: benar.
2: Kalau enggak salah disimpan di pinggir. Sebentar ya, saya cari dulu. Oh, nah ini. Saya nyalain dulu ya.
3: Iya, nyalain.
4: Saudara pendengar, saat ini telah terjadi krisis moral di mana-mana. Di antaranya, ada seorang anak menganiaya ibu kandungnya gara-gara dilarang bergaul dengan para preman. Seorang buronan kasus korupsi berhasil ditangkap oleh pihak aparat setelah buron selama 3 tahun. Selanjutnya, satu keluarga kaya tega membiarkan tetangganya yang miskin.
3: Amang-amang, dengar nggak berita barusan? Sangat mengkhawatirkan.
0: Iya ya, sudah makin menurun moralitas masyarakat kita teh.
3: Iya.
2: Padahal mereka secara fisik orang-orang normal. Apa ya yang kurang?
3: Duduk. Mau tahu kekurangan mereka?
2: Apa, Mang Dodo?
0: Apa, Mang Dodo?
3: Yang kurang dari mereka adalah mata.
2: Masa mata? Iya, Mang Didi. Kan mereka itu pada bisa melihat.
0: Betul.
2: Kok dibilang kekurangan mata?
3: Bukan mata lahir,
2: tapi apa, Mang Dodo?
3: Mata batin.
0: Oh, begitu.
2: Betul juga ya. Mereka buta mata batinnya.

0: Dafa sayang, kamu sedang apa nak?
1: Sedang mengerjakan PR, mah.
0: Oh, PR apa itu nak?
1: Matematika, mah.
0: Terus, Dafa bisa nggak mengerjakan PR matematikanya?
1: Bisa dong, mah. Kan anak mama ini selalu juara kelas.
0: Oh iya, iya, iya. Mama sampai lupa ya. Kalau Dafa itu kan anak yang pintar dan selalu membanggakan papa dan mama, ya kan?
1: Iya dong, anak siapa dulu dong?
0: Ya anaknya mama dan papa dong. Ngomong-ngomong, cita-cita Dafa nanti kalau sudah besar mau jadi apa yo?
1: Dafa mau jadi seperti papa mah. Papa
0: oh, ya?
1: Kelihatan keren saat mengenakan seragam pemadam kebakaran. Papa nampak seperti superhero dengan seragamnya mah.
0: Ya. Kalau mama sih terserah kamu saja nak, tapi sebaiknya cita-cita Dafa yang lain saja ya nak ya. Jangan seperti papa, profesi papa itu sangat membahayakan nak. Penuh dengan tantangan saat bertugas. Papamu itu selalu dikelilingi api. Mama sangat khawatir nak. Ya lebih baik kamu jadi dokter saja ya nak ya.
1: Ah, mama, aku ingin seperti papa, ma. Penuh tantangan. Papa seperti superhero, ma. Menolong orang-orang yang terjebak di dalam rumah yang penuh dengan kobaran api. Aku ingin seperti papa, ma.
0: Ya, sudahlah. Terserah kamu saja deh. Yang penting, Dafa itu sekarang harus rajin belajar ya, nak ya. Supaya di kelas 5 ini Dafa menjadi juara kelasnya, ya kan?
1: Iya, Ma. Dafa akan rajin belajar. Dafa akan semangat supaya Dafa menjadi juara kelas.
0: Anak mama ini memang selalu pintar. Semangat ya, nak ya?
1: Iya, Ma.

0: habis bayi. Aku harus menyelamatkannya.
1: Hei, Yoko! Jangan ke situ!
2: Selamatkan saya,
0: Yoko! Aku harus menolong ibu itu dan bayi itu. Herman, ayo!
1: Yoko, kemana? Jangan ke situ! Hati-hati, Yoko!
0: Iya! Aku hati-hati, Herman!

0: benar-benar sangat pemberani. Dia menembus kobaran api demi menyelamatkan ibu dan bayinya. Semoga dia selamat.
1: Api semakin membesar. Pegang erat bayinya. Saya akan menggendong ibu untuk menembus kobaran api itu. Ayo, Bu. Cepat, Bu.

0: suamiku meninggal, tidak. Tadi pagi dia masih sehat-sehat saja. Tidak mungkin.
1: Suami ibu, Pak Yanto, seorang satria sejati, Bu. Dia seorang pahlawan. Pak Yanto memadamkan rumah yang terbakar dan menyelamatkan ibu dan bayinya, Bu. Luka bakar Pak Yanto 95%. Dan Pak Yanto tak bisa diselamatkan. Sedangkan ibu dan bayi, ia bisa selamatkan. Sehat semua. Suami ibu seorang pahlawan. Dia meninggal dalam tugas.
2: Jadi papaku meninggal, Pak Komandan.
1: Iya nak. Papa adalah pria yang sangat hebat, nak.
2: Papa, kenapa papa begitu cepat meninggalkan aku dan mama?
1: Jangan menangis, nak. Jangan menangis. Ini sudah takdir. Papamu mempunyai semuanya, nak. Pantang pulang sebelum padang. Tugas mulia telah papamu jalankan. Dia seorang pahlawan, nak. Pahlawan sejati. Banggalah mempunyai papa seperti Papa Yoko.
0: Sabar, sayang. Sekarang kita hanya bisa mendoakan papamu saja, nak. Agar dia tenang di sisinya. Dan mama akan membesarkanmu tanpa ada Papa Yoko di sisi mama, nak.

0: sungguh gagah dan tampan ya kamu Dava. Apalagi dengan pakaian seragam pemadam kebakaran.
1: Iya dong.
2: Iya Naira, tunanganmu itu sungguh tampan dengan pakaian seragam pemadam kebakarannya. Wajah dan tubuhnya benar-benar mirip papanya.
1: Benarkah aku mirip papa, Ma?
2: Iya. Wah. Kamu itu amat sangat mirip dengan papa kamu, Dava. Sekarang kamu sudah dewasa. Cita-citamu ingin menjadi pemadam kebakaran sudah tercapai. Kamu itu mewarisi budi pekerti seperti papamu, nak. Jadilah satria sejati ya, nak, ya.
1: Iya, Ma. Aku ingin menjadi superhero seperti papa. Menolong orang-orang yang sedang membutuhkan. Dan dalam tugasku semboyannya pantang pulang sebelum padam, Ma.
0: Tapi tidak dengan cinta kita kan, Dava?
1: Enggak dong.
0: Cinta kita harus tetap membara dan jangan padam sampai hari pernikahan kita tiba.
1: Siap, cinta.
2: Iya. Sampai kalian punya anak dan cucu, cinta kalian itu harus terus membara ya. Jangan pernah padam. Seperti cintaku pada Mas Yoko terus membara dan menyala walau dia telah tiada. Mama hanya bisa mendoakan papamu, Dava, hingga hajal mama tiba. Di yaumil akhir nanti mungkin Allah akan menyatukan lagi mama dan papa.
1: Amin.
2: Jalankanlah tugas seperti papamu, Dava.
1: Iya, Ma.
2: Jadilah satria sejati. Berbaktilah kepada bangsa dan negara. Doa mama selalu menyertaimu, nak.
1: Insya Allah, Ma. Dava akan mengikuti nasihat mama. Dava sayang pada mama.
2: Iya, nak. Mama juga sayang sama kamu, sayang.

Cinta yang tak pernah padam, diperankan oleh Retno sebagai Mama, Rijel sebagai Dava kecil, Suyuti sebagai Herman, Erwin sebagai Yoko, Hugo sebagai Komandan, Ade Elvina sebagai Yuli, Sheila sebagai Naira, Darmawan sebagai Dava dewasa. Musik, teknik dan montase Dani Alramdani. Sutradara Estu Irena.

0: Saya pulang.
1: Marta, kok baru pulang? Kok dari mana saja baru pulang jam begini? Mama lihat tuh, kupu teman-teman tuh pulang dari tadi.
2: Ji, mama lupa kah? Hari ini siapa tugas piket kelas, oh?
1: Oh, kok ingat itu yang mama bilang itu. Jangan coba-coba pi hutan terlarang.
2: Kenapa tak boleh, ma?
1: Kalau orang tua bicara itu, kok dengar saja. Di hutan itu banyak penunggu. Makanya, jangan coba-coba pergi sana.
2: Penunggu?
1: Iyo, penunggu hutan. Makanya ada beberapa ketompo orang kampung yang masuk hutan tapi dong tidak pernah kembali.
2: Masa, ma? Ih, menakutkan, nih.
1: Makanya, kasih ingat kopu teman-teman juga. Jangan coba-coba pi hutan terlarang, eh. Sekarang, kopi ganti baju sudah. Baru makan siang sana.
3: Selamat sore, Mama.
1: Sore juga. Cari siapa ya?
3: Wah, Mama selupa saya, kan? Sa Hans.
1: Ya ampun, Hans. Hans anak kepala kampung, toh?
3: Iya, Mama.
1: Astaga, kapan ku datang? Aduh, Mama sutara kenal ku, Habis sulama ku tidak pernah pulang kampung, toh?
3: Iya, Mama. Sulama sejak Hans pi kuliah tidak pernah pulang. Baru tadi pagi Hans datang ini. Ini saya ada boleh-boleh sedikit untuk Mama dan Marta.
1: Astaga, untuk apa lagi kok repot-repot, Hans? Marta pasti senang nih kalau dia lihat.
3: Baru Marta ada kah, Mama?
1: Oh, Marta itu udah pi belajar di depo teman. Sedikit lagi kapan dia su pulang itu? Mari masuk dulu, Mama bikin ku minum.

0: Saya pulang.
1: Nah, itu Martha suruh pulang. Martha, mari sini. Cepat, ada kakak Hans ini.
2: Iya, ada kakak Hans. Kakak Hans, apa kabar? Kapan datang, kah?
3: Oh, kakak kabar baik. Kakak baru sampai tadi pagi. Baru bagaimana? Selesai belajar kelompok?
2: Iya, kakak. Ada tugas jadi.
1: Kamdo bicara-bicara dulu, eh. Mama pi masak dulu. Hans, nanti makan di sini, eh.
3: Iya, mama. Sip. Hans juga surindu mama pun masakan itu.
4: Ku belajar baik-baik, eh, Martha. Jangan terlalu bermain. Ingat, ku sebentar lagi tuh, sumu lulus SMA itu.
2: Iyo, oh, kakak Hans, tenang saja. Saya dengan teman-teman selalu ingat belajar, mo.
4: Baru, ku sudah tahu nanti mau ambil jurusan apa.
2: Aduh, itu Martha masih bingung, eh. Mau ambil jurusan apa, eh? Memangnya kakak Hans dulu kuliah apa?
4: Kakak ini sarjana kehutanan.
2: Kalau boleh tahu, kenapa kakak bisa ambil kehutanan? Pasti ada depo alasan, toh.
4: Simpel saja sebenarnya, karena kakak mau kakak hidup ini sama seperti hutan yang bisa jadi bermanfaat untuk orang banyak. Dan kakak juga berharap ku nanti bisa seperti hutan yang bermanfaat juga untuk banyak orang. Makanya ingat, eh, belajar terus.
2: Iyo, eh, bicara-bicara tentang hutan ini, kakak sudah dengar kah cerita tentang hutan terlarang di ketompu kampung ini?
4: Ah, padahal dulu waktu kakak kecil, kakak dengan kakak teman-teman tempat bermain di hutan itu sudah. Hutan itu semacam ketong pu rumah sendiri. Tapi kakak heran, kenapa orang kampung sekarang takut ya dengan ketong pu hutan itu?
2: Iyo kakak, macam hutan itu sama saja kan dengan hutan lain yang pernah Martha lihat. Ya kecuali dengan papan yang dong pasang dilarang masuk itu toh.
4: Eh, kok terlalu penasaran kah? Ada apa sebenarnya di dalam hutan itu sampai masyarakat dong takut? Bagaimana kalau ketong pu hutan terlarang itu? Kuah cukup teman-teman juga, eh. Kakak yakin tidak ada apa-apa di hutan itu.

0: Tidak ada apa-apa di hutan ini, Mo. Ih, kakak, suara apa itu?
1: Aduh, Martha takut, nih. Lebih baik kita kembali sudah, kakak.
2: Eh, kau tenang. Sepertinya itu suara mesin. Pasti ada manusia di sini. Tara mungkin hantu atau penunggu seperti yang dong cerita.
0: Terus kita harus bagaimana, kakak?
1: Ih, Martha takut, nih. Martha takut dapat marah kalau mama tahu ketong di hutan terlarang ini.
2: Biar kakak Han saja yang nanti jelaskan di warga nanti. Ayo, kita kembali sudah. Nanti kamu dapat cari lagi.

0: Apa akibat kalau anak muda dikasih tahu tapi tak mau dengar? Mama kan sudah bilang ko to Marta, jangan pergi di hutan terlarang. Kenapa ko tak mau dengar? Ko lihat sejak Hans bawa ko dengan ko pu teman-teman pi hutan itu, hujan ini turun terus setiap hari. Kesian warga yang punya kebun gagal panen.
1: Tapi Ma, yang kakak Hans jelaskan di warga kampung itu betul. Marta juga yakin suara-suara yang menakutkan itu bukan karena ada hantu atau penunggu, Ma.
0: Apa yang terjadi di ketompo kampung itu sudah jelas, Marta. Mama itu sebenarnya sayang dengan Hans. Tapi setelah dia pulang, dia bawa pengaruh buruk untuk ketompo kampung ini. Mama tersenang. Mentang-mentang dia sudah jadi sarjana, jadi tak mau dengar orang tua pun ucapan. Astaga. Suara apa itu? Duh, mana listrik padam lagi? Marta! Marta! Coba kasih mama senter dulu.
1: Mama mau pi mana nih hujan besar begini?
0: Kok tak dengar suara tadi, kah? Macam dari hutan terlarang sana. Tunggu, Mama lihat ada

apa sebenarnya sampai warga yang lain juga berkumpul. Marta! Marta! Cepat keluar! Suara tadi itu suara longsor. Cepat, Marta! Kita selamatkan diri ke tempat aman.

0: Mama, Mama, Mama baik-baik saja tuh?
1: Johans, Mama baik-baik saja. Untung tadi malam itu, ketong semua warga kampung cepat selamatkan diri, Hans.
0: Aduh, syukur sudah semua selamat. Longsor tadi malam itu, debu penyebab itu karena penebangan liar di hutan. Makanya bikin hutan gundul. Suara-suara dari hutan itu suara mesin, Mama. Kayaknya ada oknum yang memang sengaja sebarkan rumor menakutkan supaya terada yang masuk di hutan itu.
1: Mama minta maaf ya, Hans. Sutara percaya apa yang kau bilang.
2: Sekarang Mama percaya toh, hutan itu sama saja dengan hutan lainnya. Hanya saja disalahgunakan dan akibatnya terjadi bencana longsor di ketompo kampung ini. Demikian drama radio Hutan Terlarang, persembahan Teater Angkasa RRI Fakfak.

0: Apa sih alasan kamu telat?
1: Nah, tuh baca. Ayo Dila baca.
2: Dari Dinda Marcella, kakak aku biasa tidur jam 2 dini. Hari jadi kalau pagi, loh, saya jadi lambat bangun pagi.
1: Kok gitu? Baca tuh gimana sih?
2: Ya habis tanda bacanya begini nih.
3: Mana sih? Dengerin lengkapnya di Pro 1 RRI dan download aplikasi.
4: Available di Google Play Store and App Store. Pro 1 RRI Bengkalis.

0: kerja atau belajar di rumah, pasti gak ngebosanin.
1: Soalnya ada RRI yang selalu nemenin hari-hari kamu. Banyak hiburan, news update, new hits music, dan masih banyak lagi.

0: Bahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Minangkabau.
1: Adat nan babuhua sinta, indak babuhua mati.
2: Artinya, adat merupakan simpul hidup, bukan simpul mati. Adat budaya Minang bukanlah dogma yang harus diterima dan tak boleh dibantah, melainkan bersifat terbuka dan siap menerima masukan yang baik dari luar.

Tari Sedati adalah nama tarian yang berasal dari Provinsi Aceh. Sedati berasal dari kata syahadat yang berarti saksi, bersaksi, atau pengakuan terhadap tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad utusan Allah. Tarian ini juga termasuk kategori tari perang.

Tahukah Anda, ternyata Indonesia juga memiliki Laut Mati. Laut Mati Indonesia terletak di pantai Tureleto, Provinsi Sumatera Utara. Pantai ini terdapat di ujung Pulau Nias, yang uniknya, walau berhadapan langsung dengan ombak besar Samudra Hindia, tapi airnya sangat tenang. Kadar garam di pantai Tureleto yang cukup tinggi, membuat kita bisa merasakan sensasi mengapung tanpa takut tenggelam, sama seperti di Laut Mati. Hal ini menjadi keunikan tersendiri yang bisa dinikmati di pantai Tureleto.

0: Apa sih alasan kamu telat?
1: Nah, tuh baca. Ayo Dila baca.
2: Dari Dinda Marcella, kakak aku biasa tidur jam 2 dini. Hari jadi kalau pagi, loh, saya jadi lambat bangun pagi.
1: Kok gitu? Baca tuh gimana sih?
2: Ya habis tanda bacanya begini nih.
3: Mana sih? Dengerin lengkapnya di Pro 1 RRI dan download aplikasi.
4: Available di Google Play Store and App Store. Pro 1 RRI Bengkalis.

0: Manusia lahir berbeda-beda dengan keunikan masing-masing yang menjadikannya istimewa. Keberagaman ini membuat kita bisa saling melengkapi dan mengisi celah kekosongan yang orang lain tidak punya. Kita tidak mungkin hidup sendiri tanpa bantuan orang lain, bukan? Namun sayang, belum semua orang mau menerima perbedaan ini. Belakangan, kita sering dengar berbagai kasus kekerasan seksual dan perundungan yang berakar dari intoleransi. Data survei Koalisi Ruang Publik Aman KRPA menyebutkan, 3 dari 5 perempuan dan 1 dari 10 laki-laki pernah mengalami pelecehan di ruang publik termasuk di sekolah. Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAI menemukan, pada 2019, 123 kasus kekerasan seksual di sekolah terjadi pada siswa dan siswi. Riset Nama Baik Kampus di tahun 2019 mencatat, 174 kasus berhubungan dengan institusi perguruan tinggi. Sementara terkait perundungan, studi dari Program for International Student Assessment PISA 2018 menunjukkan 41% pelajar berusia 15 tahun di Indonesia pernah mengalami bullying beberapa kali dalam satu bulan. Sementara Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja tahun 2018 juga mengungkap 2 dari 3 anak berusia 13 hingga 17 tahun pernah mengalami setidaknya satu jenis kekerasan selama hidupnya. Mulai dari kekerasan fisik seperti dipukul atau perusakan barang, kekerasan verbal seperti diancam atau diejek, sampai kekerasan sosial seperti pengucilan dan penyebaran rumor. 3 dari 4 anak-anak dan remaja melaporkan, pelaku kekerasan ini adalah teman sebayanya. Sekarang mari kita bayangkan, apa yang seorang penyintas kekerasan lalui di lingkungan sekolah? Di masa seharusnya seseorang berkembang secara kognitif dan sosial, seorang anak setiap harinya terbangun harus memikirkan strategi agar tidak jadi sasaran. Setiap menjadi sasaran si perundung, timbul kecemasan. Gangguan mental semakin buruk ketika ia melaporkan ke pihak yang seharusnya melindunginya, namun sang otoritas acuh dan berkata, "Ah, kan dia cuma bercanda. Ya, namanya juga teman, biarin aja. Kamu itu jangan lemah. Kamu dong yang berubah biar lebih disukai." Atau, mungkin kamu yang salah sikap atau salah cara berpakaian. Perilaku agresif di kalangan anak muda hanya menambah bencana. Kekerasan yang berlangsung baik sekejap atau dalam kurun waktu tertentu tetap bisa berdampak panjang pada korban. Berbagai penelitian global menunjukkan perilaku agresif antar remaja, termasuk kekerasan dan perundungan, berkaitan dengan meningkatnya risiko gangguan jiwa di sepanjang hidup. Kemampuan sosial lemah dan minat belajar turun hingga terhambat proses pendidikan. Korban perundungan meningkatkan pertahanan diri, membatasi aktivitas dan mengubah rutinitas. Ia merasa terisolasi, kesepian, tertekan, dan takut akan masa depan. Ia juga cenderung menyalahkan diri, bahkan mengkritik diri dengan kejam. Kesenjangan, perbedaan kelas sosial, gender, agama atau kepercayaan, dan usia selalu saja dijadikan pembenaran untuk melakukan kekerasan terhadap orang lain. Apakah itu bentuknya intoleransi, perundungan, atau kekerasan seksual? Saatnya bebaskan diri dari jebakan mental yang salah kaprah ini. Dengan cara, pahami, maklumi, dan terima bahwa setiap orang punya latar belakang berbeda, tanpa merendahkan. Tempatkan diri di posisi orang lain, karena empati akan menghentikan kita mencibir atau melakukan tindak kekerasan. Kenali nilai-nilai dalam diri yang bisa jadi akar bias. Cara pikir kelompok atau norma yang tidak lagi relevan biasanya tumbuh dari lingkaran keluarga atau pertemanan yang suka membandingkan perbedaan, entah suku atau gender dengan nilai patriarki yang kental, sehingga mudah melontarkan kata-kata melecehkan pada kelompok yang berbeda. Gunakan kekuasaan dan hak istimewa yang kita punya bukan untuk menindas, tapi untuk membantu menciptakan kesetaraan dan membantu hidup orang lain yang lebih rentan daripada kita. Tumbuhkan empati. Kita akan tergerak untuk meringankan kesulitan hidup orang lain karena tahu kita pun butuh welas asih ketika menjalani kesulitan hidup kita. Perluas pergaulan dengan mereka yang berbeda. Latih diri untuk bersikap baik, tidak berprasangka dan melabel negatif mereka yang terlihat berbeda. Ajak kenalan, bicara, Kenali latar belakang mereka dan keinginan mereka. Kita memperkaya diri ketika belajar tentang kehidupan dari kacamata atau cara pandang yang berbeda dari biasanya. Jika Anda mengetahui atau menemukan seseorang menerima tindakan intoleransi, kekerasan seksual, atau perundungan, ada beberapa langkah yang Anda bisa lakukan untuk membantu. 1. Pastikan berpihak pada korban kekerasan. Beri dukungan dengan tidak membenarkan sikap pelaku dan menyudutkan atau mempermalukan korban. Dengarkan korban tanpa menghakimi. Tunjukkan mereka tidak sendirian. Tanyakan situasi dan kebutuhannya. Perlu kita ingat, seberapapun semangatnya kita membantu korban, kita tetap perlu memprioritaskan keamanan, kenyamanan, dan keselamatan korban. Jangan sampai semangat untuk membantu malah memberi masalah baru. Salah satu contoh paling nyata dari memberi masalah baru dalam semangat membantu korban adalah fenomena spill the case di media sosial. Meskipun kita berniat baik, namun banyak yang tidak sadar tindakan ini justru rentan membuat korban dilaporkan balik oleh pelaku menggunakan Undang-Undang ITE. Tentu kita tidak ingin membahayakan korban, bukan? Dokumentasikan dan bila korban setuju, laporkan kejadian yang Anda lihat. Tidak sedikit korban yang cenderung diam, tidak melapor saat menjadi korban kekerasan seksual dan perundungan. Untuk menghargai dan menjaga keamanan korban dan Anda, pastikan korban memberi izin bila Anda membantu melaporkan kejadian yang korban alami pada pihak yang memiliki kewenangan untuk menindak, seperti kepala sekolah, pimpinan universitas, manajer HRD, atasan, atau kepolisian. Hargai keputusan korban bila ia memilih untuk tidak melaporkan dan menyimpan semua dokumentasi yang ada. 2. Alihkan perhatian. 92% orang merasa terbantu saat ada orang lain yang mengintervensi kejadian pelecehan seksual. Ketika pelecehan terjadi, hindari bersikap heroik melawan pelaku untuk menyelamatkan korban. Riskan, karena ada potensi ego pelaku terluka, kemudian membalas dendam baik pada korban atau pada Anda. Alihkan perhatian dengan memanggil nama pelaku jika Anda mengenalnya, ajak bicara, atau minta salah satu di antaranya pergi, meninggalkan lokasi karena alasan tertentu. Apakah itu dipanggil orang tua, guru, atau atasan. Apapun strateginya, pastikan situasi dan kondisi saat itu tidak membahayakan diri Anda dan korban lebih lanjut. Bersikap tegas untuk tidak membenarkan perundungan yang sudah menjadi tradisi turun-temurun di lingkungan tertentu. Salah satu alasan mengapa perundungan terjadi terus-menerus, karena kita kerap mendiamkannya. Ini memberi kesan bahwa perundungan diterima. Tindak tegas perundungan dalam bentuk apapun, dan tanamkan nilai-nilai kebajikan. Semisal di sekolah, jalankan pendekatan yang ramah dan konstruktif dalam kegiatan inisiasi murid baru. Atau, buat pertandingan olahraga atau kesenian yang menyatukan angkatan yang berbeda. Sudah nggak zaman memarahi atau memberi sederet tugas dengan tujuan yang sebetulnya hanya merendahkan atau mempermalukan murid baru. Nggak ada manfaatnya, bukan? Berikutnya, hentikan segala jenis kekerasan. Dimulai dari diri sendiri. Ambil momen untuk refleksi. Biasakan diri untuk berpikir sebelum bertindak. Pikirkan konsekuensi jangka panjang dari tindakan kita terhadap orang lain. Perlakukan orang lain selayaknya kita ingin diperlakukan, dengan kebaikan dan welas asih. Mari sungguh-sungguh bergerak bersama mencegah dan menangani kekerasan. Lihat perbedaan bukan lagi sebagai ancaman, tapi sebagai kesempatan untuk membuat perubahan. Mari kita gerak bersama, ciptakan ruang aman bersama. Stop perundungan, karena kita semua sayang teman. Mari saling mengenal, agar kita toleran.
1: Riau Province. Riau is a strategic province that is famous for its distinctive Malay culture. Riau Province is also known as Bumi Lancang Kuning, with a friendly and helpful community. Riau, the homeland of Melayu.

0: bidadari kampung.
1: Hati-hati, Bang.
0: Iya.

0: Permisi bang, mau nanya, ada lihat perempuan pakai baju Melayu cantik lewat sini nggak?
1: Entahlah, tahu bro, mau jambu aduh nih.
0: Oh,

Oh, I thought,

0: Assalamualaikum, Kek.
1: Waalaikumsalam. Engkau nak mengapa?
2: Mau betul ke listrik, Kek?
1: Listrik aku dah menyalur dia tadi ni dah.
2: Ada kabelnya, Kek?
1: Tak ada. Engkau kalau orang PLN aku tak ada pesan doh.
2: Ada, Kek, tu.
1: Tak ada. Kalau orang bank datang ngantu duit, tak apa doh kalau engkau ndak. Engkau pergi dah. Listrik aku menyalur. Kayu.

0: Assalamualaikum, Ma.
1: Waalaikumsalam, Nak.
0: Robi mau menikah, Ma.
1: Robi, kamu jangan macam-macam nikah sama anak kampung.
0: Ini bukan soal di mana dia tinggal, Ma. Tapi ini soal akhlaknya, Ma. Assalamualaikum, Ma.

0: Sudah sebulan lah ya, kira-kira sebulan kamu ini nggak pakai smartphone gitu.
1: Iya.
0: Cerita dong.
1: Ya, yang pasti aku ingat banget sih 16 Desember itu adalah hari pertama aku benar-benar udah nggak pakai smartphone. Karena itu aku udah matiin, aku udah simpen. Dan hari itu aku ngerasa sunyi banget, sunyi, sepi. Kayak, dan waktu itu di hotel di Cirebon kan, jadi kayak pikiranku cuma ada di sepetak kamar itu aja. Kalau sebelumnya, kalau masih pakai smartphone, itu selalu pikiranku, mungkin karena ini ya suka scrolling Instagram, jadi pikiranku nggak bener-bener ada di situ. Jadi kayak aku mikirin, wah si ini dia lagi di sini, terus ini kegiatannya lagi. Jadi pikiranku selalu mengembara kemana-mana gitu. Yang jelas ada beberapa kesulitan ya, kayak misalkan waktu itu aku perlu ke apa Indomaret atau ke, sama ke untuk tarik uang waktu itu kan. Terus abis itu dari hotel ke Indomaret itu kan karena itu tempat baru kayak gitu dan aku nggak tahu. Jadi sebelum aku pergi, aku lihat dulu di Google Maps tempatnya kemana gitu. Jadi aku pakai Google Maps tapi yang ada di tablet kayak gitu kan. Nah setelah itu aku bawalah HP-ku yang kecil itu kan untuk HP dumb phone itu untuk kalau ada apa masalah, yang penting ada yang bisa dipegang. Udah akhirnya pas aku jalan itu aku mencoba untuk nginget tadi yang udah aku pelajari di Google Maps sambil jalan dan ketemu gitu. Jadi sebenarnya hal yang bagus adalah tanpa smartphone kita justru dipaksa untuk smart gitu, karena kita akhirnya kayak maksa banget otak kita untuk menghafal jalan akhirnya. Jadi waktu itu aku kayak, karena selama ini memang ngerasa justru smartphone itu buat aku malas berpikir karena apa-apa udah ada semuanya kan sebenarnya. Tapi ada beberapa juga sih kerepotan-kerepotan ketika nggak punya smartphone, kayak misalkan waktu itu sempat balik ke Jakarta terus harus balik ke Cirebon lagi, itu kita sempat ada tes swab untuk antigen gitu tapi drive thru gitu mbak, dan aku kesana itu waktu itu pakai GoCar gitu. Jadi kayak itu ribet banget, maksudnya kayak aku harus ngeluarin tablet dari tas terus kayak mesen GoCar, terus pas apa-apa kayak harus nunjukinnya itu kayak harus ngeluarin tablet. Tapi nah karena selalu ada effort untuk mengeluarkan tablet itu, sehingga tablet itu aku gunakan hanya untuk hal-hal yang bersifat praktikal aja ya, secara fungsinya aja gitu.
0: Nah tapi di tablet kamu itu kamu nggak ada SIM card?
1: Ada, jadi sebenarnya gini kan, kalau smartphone sama tablet itu sebenarnya hampir sama kan ya. Hampir sama, yang membedakan hanya ukurannya saja sebenarnya. Tapi pun dulu sebenarnya masalah utamaku tuh ada di WA sama Instagram gitu. Alasan kenapa aku sangat aku ngerasa mungkin karena smartphone itu sangat handy gitu, sehingga kemampuan dia untuk mendistraksi orang tuh sangat cepet gitu. Lagi pula kalau untuk email sama baca naskah itu lebih enak pakai tablet karena lebih gede gitu.
0: Tapi kalau aku masih merasa bahwa WhatsApp itu adalah alat produktivitas gitu, karena ketika aku koordinasi kan lewat WhatsApp gitu, lewat chat aplikasi lah. Betul. Nah apa yang membuat WhatsApp itu menjadi distraksi buatmu kan?
1: Iya ini aku merasa kayak zaman sekarang ini tuh orang tuh untuk menghubungi orang tuh sangat gampang sekali gitu loh mbak. Jadi kayak untuk meminta nomor WhatsApp itu semudah itu gitu. Kayak misalkan ada orang ngechat aku di IG kayak gitu kan, terus tiba-tiba boleh dong minta WhatsApp kamu gitu, kayak aku kasih minta WhatsApp. Terus kemudian ketika tiba-tiba dia ngasih pesan gitu, tapi pesan-pesannya tuh sifatnya pesan-pesan yang kayak apa ya, kayak chat-chat yang basa-basi yang nggak, menurutku nggak penting, kayak misalkan kayak lagi apa gini-gini. Jadi kayak aku merasa ada beberapa apa ya jenis-jenis komunikasi seperti itu yang membuatku sangat terganggu. Yang kedua di WhatsApp itu kan banyak sekali WhatsApp group kan. Terus aku sebenarnya aku tuh agak mulai terganggu sama WhatsApp group, dan mungkin itu yang disebut dengan FOMO itu, kayaknya aku mungkin juga sempat mengalami itu karena seolah-olah aku selalu khawatir kalau misalkan aku ada kelewatan chat gitu. Jadi kayak keinginan untuk selalu ngecek HP itu selalu dilakukan berulang-ulang, bahkan sampai kadang itu kayak mindless gitu loh. Kayak aku berpikir gimana ya caranya supaya aku nggak ada di WhatsApp, tapi aku punya alasan yang tepat kenapa aku nggak punya WhatsApp gitu. Kalau misalkan kayak, sorry aku nggak, kamu misal aku nggak ada WhatsApp gitu, tapi kamu ada smartphone, kenapa nggak install WhatsApp? Pasti kan kayak gitu. Tapi kalau misalkan sorry aku nggak punya WhatsApp, aku soal HP aku seperti ini aja gitu kan, udah selesai gitu, orang nggak akan tanya lebih lagi gitu.
0: Lalu dengan profesimu sebagai seorang aktor, bagaimana kemudian orang menghubungimu gitu. Director kan yang biasanya nge-WhatsApp dulu gitu. Nah, kamu ngerasa kehilangan kesempatan atau terus bagaimana kamu menjembatani kebutuhan kamu untuk terus bekerja tanpa teknologi yang dihadirkan oleh smartphone?
1: Ya, itu menarik banget sih. Sebenarnya dulu waktu sebelum aku kepikiran untuk nggak pakai smartphone, itu orang pertama yang aku hubungi itu Nikita, manajer aku. Jadi aku waktu itu bilang sama Nikita, Nik, aku pengen ngobrol nih, aku pengen telepon gitu. Aku cerita ke dia, aku tuh lagi ngerasa apa galau gini, sampai akhirnya aku menceritakan kegelisahanku dan aku pengen nggak pakai smartphone, kira-kira kamu gimana, kira-kira akan menyulitkanmu atau enggak. Dan aku sangat kaget sekali sama jawaban Nikita waktu itu. Dia malah sangat mensupport banget gitu. Dia sangat mensupport 100%. Dia bilang, aku, oh kalau itu yang paling nyaman buat kamu, ya ayo kita coba. Tapi kamu kasih aku waktu 1 minggu untuk mempersiapkan sistem yang baik untuk kita nanti gimana supaya bisa komunikasi dengan lancar kayak gitu kan. Instagram aku sekarang itu cuma ada 9 postingan aja. Jadi kayak dulu kan IG aku tuh ada 300 berapa postingan, itu udah aku archive semua, jadi kayak tinggal 9 postingan yang menurut aku penting untuk portofolio aja. Yes. Sama di profilnya itu aku kasih kontak Nikita dan aku kasih keterangan jangan DM kontak ke Nikita atau kirim aku email gitu. Jadi ada kayak ada keterangan seperti itu. Jadi nah, hal itu menurut aku sangat membuat perubahan cukup besar juga ke aku, karena akhirnya
0: dalam hal apa?
1: Dalam hal kalau dulu kan aku selalu sibuk untuk bentar-bentar posting, aku sarapan ini, bentar, kayak aku selalu aktif di dunia, selalu di dunia sosial media tuh aktif gitu lah, ada hadir gitu. Nah, semenjak aku nggak hadir itu pun 1 minggu 2 minggu nggak ada kok orang yang nanyain gitu. Terus kayak ya udah gitu kan. Tapi ada sih sebenarnya 1-2 orang yang bilang, Mas kok aku aku kok tiba-tiba kepikiran kamu, kok kamu nggak pernah ini lagi gini. So, aku bilang, oh iya aku lagi berjarak sama sosial media, aku bilang kayak gitu. Dan yang buat aku seneng adalah ternyata bener sih, aku tuh banyak nontonin video dari TED Talks gitu mbak, tentang alasan kenapa orang tuh keluar dari sosial media dan kenapa orang tuh nggak pakai smartphone. Ternyata katanya bisa lebih bahagia, tuh aku ngerasain itu sih. Karena dulu aku selalu setiap kali ngecekin Instagram, aku tuh selalu ngerasa kayak hidup aku tuh damn, aku I have my life is shit gitu kan, karena hidup orang tuh semua bagus gitu, kayak karena kan yang diposting di Instagram pasti hal-hal yang bagus-bagus aja kan gitu. Karena orang itu nggak, aku yakin mereka nggak benar-benar jujur 100% dengan apa yang mereka posting, karena itu persoalan pencitraan gitu. Nah, maksudnya jarang sekali buka Instagram dan melakukan endless scrolling itu, aku sehingga nggak tahu, bodo amat deh sih ini lagi ngapain lah, aku nggak tahu kehidupan mereka seperti apa. Dan kalaupun aku ingin tahu, aku bisa telepon mereka dan kita ngobrol. Itu cara, menurut aku itu cara membangun komunikasi yang baik, tidak lewat sosial media.
0: Adakah hal-hal yang kamu kangenin dari menggunakan smartphone?
1: Ada sih, pasti ada. Yang aku kangenin sebenarnya adalah kepraktisannya dia gitu. Smartphone yang paling aku kangenin cuma Google Maps sama Gojeknya doang. Aplikasi dua itu yang aku selalu kangen dari smartphone. Karena untuk menggunakan Google Maps sama Gojek itu lebih enak kalau di smartphone karena kecil gitu. Karena aku sekarang pakai tablet itu, kayak tadi aku habis kirim barang ke JNE terus mau balik lagi ke sini gitu, di depan Indomaret gitu kayak buka tablet terus pesan Gojek itu tuh kayak ribet. Tapi justru dengan keribetan itu sehingga aku akan malas untuk attach dengan barang ini gitu, karena ribet kan. Jadi sehingga aku ingat banget kemarin waktu malam tahun baru itu momen malam tahun baru aku pertama kali yang aku kayak, kalau dulu ya, kalau selalu malam tahun baru itu selalu ada handphone di tangan, karena kalau misalkan ada petasan kayak gitu selalu pengen di videoin atau ambil gambar gitu. Dan ternyata gambar-gambar yang aku ambil sama itu pun kayak nongkrong aja tuh di HP, nggak pernah aku posting juga kayak gitu. Jadi kayak kemarin aku inget banget itu momen tahun baru pertama aku tuh indah banget. Ternyata bener ya bahwa kita nggak butuh kamera untuk apa ya, maksudnya justru kamera yang paling bener itu ya hati dan pikiran kita untuk merasakan momen saat itu, dan itu indah banget gitu ternyata gitu. Itu sih, itu kayak satu hal aku merasa sekarang hal-hal seperti ini sih yang menurut aku itu sangat berharga, itu adalah hadir, being present, itu yang menurut aku hal yang luar biasa sih Mbak. Yang
0: kalau misalnya dari pertemanan, ada yang berubah nggak dari pertemananmu?
1: Banget. Aku merasa setelah aku nggak pakai smartphone, aku seperti kayak nggak punya teman gitu. Karena ternyata aku baru sadar, ternyata orang-orang tuh lebih senang berkawan itu di sosial media daripada berkawan secara real gitu. Maksudku aku berkawan secara real itu ya misalnya kayak kita ini, menurut aku kita berkawan secara real karena kita pertemanan kita tidak dibangun lewat sosial media gitu. Kalau misalkan kita benar-benar teman, biarpun kita nggak pernah ketemu di sosial media pun kita akan masih teman gitu. Tapi kalau misalkan ya kadang ada beberapa orang tuh yang sukanya berteman tuh di sosial media gitu. Bahkan
0: berteman di sosial media tuh maksudnya kayak gimana sih Kak?
1: Maksudnya gini, kayak gini Mbak, misalkan ya dulu aku pernah ngerasain ada 1-2 orang kayak gitu. Kalau dia aktif banget di sosial media, kalau misalkan untuk komen, kalau misalkan postingannya dia di komen apa, dia aktif langsung ngebalesin, tapi di WhatsApp itu jarang ngebales gitu. Jadi padahal WhatsApp itu kan lebih personal, jadi kadang aku nggak habis pikir, oh ternyata karena kalau di sosial media itu kebutuhannya ada pencitraannya. Jadi kalau misalkan kalau aku ini sama ini, itu seolah-olah kan kita berteman gitu, gitu loh Mbak, ngerti nggak sih? Kayak ada image yang sedang ingin dibangun gitu. Jadi kayak oke, berarti ternyata kalau berteman di sosial media itu terkadang ada kepentingan-kepentingan khusus gitu. Nah ternyata karena kalau di WhatsApp kan pertemanan kita nggak dilihat oleh siapapun gitu, maksudnya kita nggak tahu kita jadi itu lebih real menurut aku. Ada salah satu teman aku yang akhirnya notice kalau aku ada yang missing dari aku gitu. Dia tiba-tiba kirim email. Oke, so aku mikir, oke berarti dia baca profil Instagram aku, karena di profil Instagram aku bilang jangan DM tapi kirim email. Akhirnya dia kirim email, tapi kirimnya email tuh kayak ya cuman kayak orang WhatsApp sih. Dia bilang, "Men, piye kabarmu? Nomor WA-mu ganti po," gitu kan. So aku bilang, aku kirimnya panjang banget. "Hey, men, kabar aku baik. Aku tuh sejak 16 Desember kemarin udah nggak pakai smartphone. Aku cerita lah soal hidupku selama ini gini. Aku cerita kayak satu paragraf gitu. So, kamu gimana? Apa kabar? Semoga jawabanmu nggak cuma kabarku baik aja, tapi ada hal lebih yang kamu ceritakan karena kita udah lama banget nggak komunikasi." Sampai sekarang nggak dibales. Jadi kayak aku mikir. Dan mungkin dia lupa atau apa, aku nggak tahu, dia pakai email akun bisnisnya dia, maksudnya kayak dia punya kerjaan furniture gitu, terus dia pakai akun itu. Terus aku mikir, ya kalau orang lupa terhadap sesuatu berarti sesuatu hal itu nggak begitu penting gitu, atau mungkin dia nggak mau, mungkin karena mindsetnya dia adalah kalau menulis email itu kan butuh effort gitu loh, kayak butuh bener-bener kita kayak butuh duduk terus kayak mikir dan nulis gitu, dan itu butuh effort, beda sama WhatsApp dan DM-an Instagram yang. Dan aku yang jujur sebenarnya nggak terlalu suka chattingan dalam bentuk Instagram ataupun WhatsApp itu, karena itu sangat banyak membuang waktu gitu loh Mbak. Karena
0: betul, kan back and forth yang namanya, kan?
1: Iya gitu, jadi kayak nggak sekalian gitu loh, kayak icrit-icrit gitu, dikit-dikit informasinya tuh kayak misalkan, "Ah nanti gini, terus habis itu orangnya kita tunggu lama, kita sambil nunggu akhirnya ya udah aku sambil apa browsing apa lainnya nanti." Jadi itu menurut aku sangat nggak efektif. Itulah kemudian yang aku terapkan sama Nikita itu. Nik, kita mendingan setiap hari kita jadwalin telepon paling nggak 2 menit, 3 menit setiap hari untuk laporan. Hari ini ada kabar apa gitu, ada progres apa gitu. Itu yang aku lakuin sama Nikita waktu itu lewat telepon. Jadi aku setiap malam aku telepon sama dia kayak gitu. Soal kerjaan. Jadi sehingga informasinya nggak satu, enggak apa sih, sekalian aja.
0: Transisimu ke dumb phone ini akan menjadi fase saja atau akan menjadi sesuatu yang permanen dalam hidupmu?
1: Aku sebenarnya enggak pernah merasa kehilangan fungsi dari smartphone itu karena aku selalu punya tablet ini, dan menurut aku itu sama banget gitu, sehingga aku enggak pernah berpikir untuk ingin kembali lagi ke smartphone sebenarnya gitu. Kemungkinan untuk pakai smartphone ada aja sih, maksudnya kayak ada kemungkinan untuk akan pakai smartphone kalau misalkan katakanlah aku udah nggak kerja sama Nikita lagi misalkan.
0: Biasanya kalau misalnya orang mau meninggalkan kebiasaan lama dan membentuk kebiasaan baru, itu pasti ada kegiatan yang menggantikan atau apa, betul, replacement activities gitu. Nah sekarang betul, waktumu betul. Itu yang dulu digunakan untuk berkutat dengan ponsel, itu kamu ganti dengan aktivitas apa?
1: Yang pasti aku tetap harus punya gadget. Jadi sekarang gadget aku tuh ada 3, tablet, terus Kindle, sama MP3 player. Jadi ketiga hal ini tuh yang udah jadi gadget aku sekarang. Sebenarnya kalau dulu ketika aku masih punya smartphone, itu waktu aku banyak sekali aku habiskan di Instagram sebenarnya, Mbak. Jadi Instagram sama WhatsApp, kayak dua aplikasi ini tuh benar-benar menyita waktuku banget waktu itu gitu. Udah berjarak banget sama Instagram dan WhatsApp kayak gitu. Itu justru aku punya banyak waktu untuk mendengarkan audiobook. Aku sekarang aku kemarin aku masuk buku kedua, aku baca, aku sekarang mulai membangun habit lagi untuk baca buku lewat Kindle kayak gitu. Terus aku sebenarnya agak kesel sama HP dumb phone ini tuh karena sinyalnya susah banget. Mungkin karena dia cuma mengcover sinyal 3G kan. Jadi kemarin aku sempat beli deterjen di Burgreen di Kemang Village itu kan. Terus itu baru maksudnya kayak cuma di lantai 3 aja tuh udah enggak ada sinyal gitu. Padahal kalau biasanya kalau pakai smartphone itu selalu ada, maksudnya sinyal 4G itu emang kayak keren sih karena baik di dalam gedung pun kadang tuh kayak jadi. Tapi ya dari sisi itu pun ada nikmatnya juga gitu, maksudnya kayak akhirnya nggak gampang ke distract juga karena orang nggak semudah itu akhirnya kayak menghubungi teman.

Pendengar Lagu Demi Lagu dan rangkaian informasi sudah kami hadirkan untuk Anda, temani suasana malam hari ini. Tanpa terasa kita sudah berada di penghujung sua. Sebelum berakhir, kita akan dengarkan terlebih dahulu pengajian SJ Al-Quran yang dibaca oleh Kori dan Koriah berikut ini.

Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Hai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Dan janganlah kamu mengatakan terhadap orang-orang yang gugur di jalan Allah bahwa mereka itu mati. Bahkan sebenarnya mereka itu hidup, tetapi kamu tidak menyadarinya. Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

atas sudah kebersamaan kami temani Anda sepanjang hari ini. Kami akan kembali menjumpai Anda esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM di 90,6 MHz. Saudara pendengar, selamat malam dan sampai jumpa lagi. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Bengkalis, Programa 1.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh tanah air, bahkan di mana saja suara kami dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Bengkalis Programa 1. Mengudara pada frekuensi FM 90,7 MHz. Menyelenggarakan siaran hari ini, Jumat 25 September 2026. Pendengar dari jalan antara nomor 123 Bengkalis, selamat mengikuti dan tetap merdeka.

وَلُمْ

Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Bacakanlah, hai Muhammad, apa yang telah diwahyukan kepadamu, Al-Quran. Tidak ada yang dapat mengubah kalimat-kalimatnya, dan engkau tidak akan dapat menemukan tempat berlindung selain daripadanya. Bersabarlah bersama-sama dengan orang-orang yang menyeru Tuhannya di pagi dan senja hari, dengan mengharap keridoannya. Janganlah kedua matamu berpaling dari mereka karena mengharap perhiasan dunia. Dan janganlah kamu mengikuti orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingat kami, serta menuruti hawa nafsunya. Dan demikianlah perbuatan yang melampaui batas. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

adalah sosok yang sangat luar biasa dalam kehidupan kita. Kita menjadi saksi perjuangan mereka yang begitu sangat luar biasa dalam kehidupan ini. Cucuran keringat yang keluar, perginya ayah kita dari rumah kita untuk mencari nafkah, pagi, siang, malam, kadang tak pulang. Ternyata semua itu dilakukannya untuk kita. Lalu bagaimana dengan bunda? Tidak pernah dihiraukannya rasa sakit yang mendera, apalagi saat kita dikandungnya. 9 bulan kita berada di dalam perutnya. Saat-saat yang menegangkan saat kita dilahirkan, itu adalah saat yang paling berat yang dirasakan oleh ibunda kita. Yang ada di pikirannya hanya bagaimana kita bisa keluar dengan selamat menatap dunia ini. Maka yang pantas bagi kita adalah apa? Kita mengangkat tangan, kita bermunajat, kita meminta kepada Allah untuk ayah dan bunda kita. Duhai Allah yang Maha Rahman dan Maha Rahim, Engkau pasti mendengar apa yang kami pinta, ya Allah. Engkau pasti tahu apa yang kami harapkan untuk ayah dan bunda kami. Ya Allah, selamatkan mereka, ya Rabb. Jikalau mereka masih hidup, kami hanya memohon, ya Allah, panjangkan umur taat mereka, umur ibadah mereka. Jangan susahkan mereka dalam kehidupan ini, karena mereka sudah susah mengasuh kami, membesarkan kami. Jangan biarkan kami membuat hati mereka luka. Bahkan air mata mengalir dari kedua mata mereka. Ya Allah, ya Rabbana, untuk mereka, ayah bunda kami yang sudah berada di alam kuburnya, kami memohon kepada Engkau, ya Allah, jangan siksa, ya Allah, jangan diazab. Jadikan kuburnya teman-teman surga. Berikan harum-haruman surga di dalam kuburnya. Jadikan setiap amal baiknya adalah sahabat di dalam kuburnya. Kami menjadi saksi, ya Allah, bahwa mereka adalah orang yang luar biasa dalam kehidupan kami. Ya Rabbi, jikalau nanti, ya Allah, Engkau betul-betul selamatkan kami, kami hanya ingin Engkau pertemukan kami dengan kedua orang tua kami lagi. Rindu, ya Rabb, rindu hati menatap wajahnya, mendengar suaranya, rindu dengan kehangatan pelukannya, ya Allah. Ya Rabbi, ya Rabbat, surga itu tidak akan indah tanpa kedua orang tua kami. Surga itu tidak akan hebat tanpa mereka, ya Allah. Mereka yang telah membuat kami seperti ini, mereka yang telah menjadikan kami bermanfaat dalam kehidupan ini. Maka ya Rabbana, jangan biarkan kami terpisah, jangan biarkan kami tidak lagi bisa melihat wajah keduanya, ya Allah. Ya Rabbana,

0: tentunya hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat nanti kita akan bersama dalam program Mutiara Pagi berjaringan Korwil 15 dan 16 yang juga di relay ya pendengar oleh beberapa stasiun RRI Pekanbaru, kemudian ada Tanjung Pinang, Bukit Tinggi, Batam, Ranai, Bengkalis, kemudian Medan, Sibolga, Gunung Sitoli, SP Nia Selatan dan SP Tanjung Balai. Untuk edisi hari ini pendengar, tentunya kita sudah bersama dengan alsat kita yang sudah hadir di studio Pro 1 RRI Padang. Tapi sebelum itu pendengar, dapat kami informasikan juga di ruang dengar Anda bahwa untuk Anda nanti yang ingin bertanya secara interaktif boleh langsung melalui line telepon ya 812878 atau juga dapat melalui WhatsApp di 0811 6666 975, serta juga untuk Anda dapat bergabung melalui aplikasi RRI Digital dan kita juga live di kanal YouTube RRI Pro 1 Padang. Di pagi hari ini pendengar sudah hadir Ustadz kita, saya akan langsung sapa saja Ustadz Haji Siril Firdaus MAG selaku Guru Al-Quran dan Hadis Mantiga Padang. Kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Rani Zue.
0: Iya, kabar baik Ustadz Siril pagi
1: baik.
0: Hari ini?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, oke. Ini tema kita pagi ini terkait dengan meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kunci sukses dunia dan akhirat. Itu tema kita ya Ustadz.
1: Iya Rani, insyaallah.
0: Oke, baik. Sebelum kita dengarkan ya pemaparan yang disampaikan oleh Ustadz Siril, untuk Anda nanti pendengar langsung saja dapat menghubungi kami yang ingin bertanya melalui line telepon, WhatsApp atau juga melalui live chat kami di aplikasi RRI Digital dan juga kanal YouTube RRI Pro 1 Padang. Kita langsung dengarkan saja pemaparan materi yang disampaikan oleh Ustadz Siril terkait dengan tema kita meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kunci sukses dunia dan akhirat. Silakan Ustadz.
1: Baik Rani Zue. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Pendengar radio RRI Padang dan relay RRI berjaringan 15 dan 16. Puji syukur mari sama-sama kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita. Salawat dan salam kita doakan pula semoga disampaikan buat Nabi junjungan kita, yakninya Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kali ini kajian mutiara pagi kita saya sampaikan dengan judul meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kunci sukses dunia dan akhirat. Saya yakin setiap kita pasti ingin sukses. Bahkan sebagai muslim, kita tidak hanya ingin sukses selama di dunia ini saja. Ya, selama di dunia ini kita sukses dan terus berlanjut, kesuksesan itu juga bersama kita sampai di akhirat nanti. Insya Allah, kalau kita tahu ilmunya, kita akan mudah meraih sukses dunia dan akhirat itu. Secara umum Rasulullah bersabda, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arada al akhirah fa'alaihi bil ilmi wa man arada huma fa'alaihi bil ilmi. Siapa yang ingin sukses dunia harus dengan ilmu. Siapa yang ingin sukses akhirat harus dengan ilmu. Apalagi ingin sukses kedua-duanya, dunia dan akhirat, lebih harus dengan ilmu. Di antara ilmu sukses dunia akhirat itu bisa disimpulkan, tinggal kita teladani saja Rasulullah SAW. Sebagaimana diamanatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Ahzab surat ke-33 ayat 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah adalah pada diri Rasulullah itu suri tauladan terbaik bagimu. Liman kana yarjullaha wal yaumal akhir. Yaitu bagi siapa yang terus mengharapkan rahmat Allah dan kehidupan yang lebih baik lagi sampai di hari akhir nanti. Wa dzakarallaha katsira. Dan dia sangat banyak mengingat Allah. Jadi kunci sukses dunia akhirat itu adalah teladani saja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semakin kita teladani Rasulullah, semakin sukses kita dunia dan akhirat. Sebab dari seluruh umat manusia bisa kita pastikan orang tersukses itu adalah Rasulullah kita ini. Saya akan buktikan 4 kesuksesan luar biasa Nabi kita, 2 di dunia dan 2 lagi nanti di akhirat. 2 di dunia, pertama, beliau berhasil memperbaiki umat manusia, masyarakat yang dari sebelumnya begitu rusaknya menjadi begitu baiknya hanya dalam waktu lebih kurang 23 tahun. Terhitung dari semenjak beliau diangkat jadi Rasul umur 40 sampai wafat umur 63. Masyarakat umat manusia yang beliau temui waktu itu disebut dengan Arab Jahiliyah, yang sudah jauh dari agama Tauhid. Umumnya mereka sudah musyrik, menyembah patung berhala, dan begitu juga adab perilaku akhlak mereka jatuh serendah-rendahnya. Mereka suka mabuk-mabuk, berjudi, berzina, berbunuhan dan lain sebagainya. Namun dengan perjuangan Rasulullah, mereka bisa dibangkitkan, diperbaiki nyaris 180 derajat. Kalau sebelumnya mereka tersebut dengan begitu rusaknya, setelah 23 tahun diperbaiki Rasulullah, mereka terkenal dengan begitu mulianya sampai saat ini. Tidak ada Nabi dan Rasul yang lain sehebat itu, dan begitu juga dengan pemimpin manapun. Kehebatan beliau yang kedua di dunia, selain dibanggakan oleh kaum muslimin, juga sebenarnya diakui oleh non-muslim, baik yang ketemu dengan beliau semasa masih hidup maupun yang hanya tahu lewat sejarah. Yang ketemu dengan beliau semasa masih hidup, kita sebutkan contoh, ketika beliau hijrah ke Madinah, beliau selain tetap jadi Nabi dan Rasul, beliau juga diangkat oleh masyarakat jadi pemimpin di Madinah. Baru berapa tahun beliau memimpin, terjadi perubahan yang luar biasa.

0: non-muslim mengakui beliau terhebat. Buktinya ada seorang penulis sejarah bernama Michael Hedgehar yang menempatkan Nabi Muhammad ranking 1. Padahal Michael Hedgehar itu berkebangsaan Amerika dan agamanya Yahudi. Itu kehebatan Nabi kita di dunia. Di akhirat nanti kehebatan Nabi kita dua lagi. Yang pertama, beliau nanti Nabi yang terbanyak umatnya. Yang kedua, beliau yang pertama dipersilakan masuk syurga. Kita tentu bangga dan tidak ragu lagi dengan kehebatan Nabi kita ini. Nah, pertanyaannya, sudahkah kita juga mengiringi sukses Nabi kita? Walaupun tidak untuk menyamai beliau, setidaknya kita tidak terlalu jauh dengan beliau. Maka pada kesempatan ini, saya motivasi kita, mari kita juga meraih sukses dunia dan akhirat dengan menteladani Rasulullah. Standar sukses dunia akhirat kita juga tidak muluk-muluk. Sukses dunia, kalau kita berhasil punya nama baik, sampai akhir hayat nanti dapat husnul khatimah. Kemudian untuk di akhirat nanti, kalau kita bisa terhindar dari masuk neraka dan dapat mulus masuk surga, itu sukses akhirat. Agar bisa dapat sukses dunia akhirat seperti itu, maka saya pilihkan 3 cara menteladani Rasulullah. Yang pertama, jadikan beliau orang yang paling kita cintai. Kita silakan mencintai kakek nenek, orang tua, pasangan, anak cucu, menantu kita, serta saudara dan teman kita. Tapi cintailah lebih dulu Rasulullah orangnya. Dan itu beliau yang menuntun kita. Beliau bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min nafsihi wa walidayhi wa nasi ajma'in. Belum sempurna iman seseorang sebelum aku yang lebih dia cintai dibandingkan dengan dia mencintai dirinya sendiri, orang tuanya, dan manusia semuanya. Yang kedua, jadikan beliau ikutan utama kita. Sebagaimana firman Allah dalam surat Ali Imran, surat ketiga ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakan hai Muhammad, jika kamu mencintai Allah, buktikan dengan ikuti aku, baru Allah akan mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi jadikan Rasulullah sebagai ikutan utama kita dalam kekuatan iman, semangat ibadah, dan kemuliaan akhlak. Yang terakhir, yang ketiga, cara menteladani Rasulullah untuk sukses dunia akhirat adalah ikut proaktif mendukung dakwah. Kenapa mendukung dakwah juga bagian dari sukses dunia akhirat? Oleh karena kalau Rasulullah hanya dulu sekedar kuat iman, semangat ibadah, mulia akhlak, dan beliau tidak menjalankan dakwah, barangkali Islam tidak akan sampai kepada kita. Jadi Islam sampai dari masa ke masa itu dengan dakwah. Maka marilah kita umat Islam saat ini yang ingin sukses di dunia akhirat, lakukan 3 hal ini. Semoga kita diberi kekuatan, semangat yang luar biasa untuk menteladani Rasulullah agar kita sukses dunia dan akhirat. Semoga bermanfaat. Terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan pendengar dan untuk kalian dimanapun berada yang juga menyaksikan kami, yang merilai kami juga dan menyaksikan kami di kanal YouTube RRI Pro 1 Padang, baru saja telah kita dengarkan ya pemaparan materi yang disampaikan oleh Ustadz Siril terkait dengan tema kita meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kunci sukses dunia dan akhirat. Ini sudah ada penelpon Ustadz, kita ya langsung terima dulu.
0: Silakan Rani Zul.
1: Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dan Ustaz Seril Firdaus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Seril Firdaus dari Iki Dispo di 6 Suku Kota Solo. Ustaz Seril Firdaus.
0: Iya, Uncu Dispo, silakan.
1: Silakan Uncu.
2: Ya, kunci sukses menteladani Rasulullah Rasulullah dunia dan akhirat. Gimana itu ya? Kalau kita kita menteladani Rasulullah, kan sukses itu harapan, dan harapan semua sukses dunia akhirat itu harapan semua umat muslim

0: agama Islam gitu, yeah. Muhammad beragama gitu. Nah, apakah kita, kan kalau kata tadi kata Ustaz sukses kita perlu ilmu. Yeah. Apa kita katanya ilmu itu kita belajar dari kita lahir sampai kita mati, apa nanti di akhirat kita pakai ilmu juga, kita belajar juga lagi gitu, supaya kita bisa masuk surga, terhindar dari api neraka gitu. Itu yang kedua pertanyaan saya.
1: Iya.
0: Kalau kita sedang di kamar mandi gitu, misalnya kita BAB atau kita mandi gitu, kita bersin, kan kalau bersin itu kita membaca taibah atau kayak iya. Alhamdulillah gitu, atau gimana gitu ya, kalau iya. kita sedang BAB dan iya. mandi gitu, kita mendengar suara azan dan bersin, gimana apa kita menjawabnya atau kita diam saja gitu, itulah iya. pertanyaan saya. Sudah jelas ini dan Ustaz?
1: Sudah jelas.
2: Iya, sudah Uncu.
1: Iya.
0: Terima kasih banyak. Maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dan Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Uncu Dipo di Solo. Solo ya, Ustaz. Ada dua baik. Pertanyaan tadi yang
1: ada dua pertanyaan Uncu Dipo.
2: Silakan Ustaz
1: ya,
2: Siril.
1: Pertama, ya, Uncu Dipo, ya untuk dunia dan akhirat memang perlu ilmu. Tentu itu dengan belajar diantaranya ya. Cuma pertanyaannya tadi, apakah di akhirat nanti kita masih belajar? Nah, kalau itu sudah ada pula Rasulullah menyatakan itu, ad-dunya darul amal wal akhirah darul jaza. Dunia ini kampung tempat beramal, sedangkan akhirat tinggal pembalasan amal. Jadi di akhirat nanti kita tidak belajar lagi, hanya menerima balasan dari amal yang kita lakukan di dunia ini. Kemudian yang kedua, ketika kita berada di kamar mandi atau di WC, lalu kita ya, ada sesuatu yang membuat mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah, maka tuntunannya adalah silakan itu kita ucapkan, tapi tidak usah disuarakan.
2: Okay. Nah,
1: cukup dengan di dalam hati saja atau dengan suara sir saja. Tidak dilafazkan, terdengar gitu. Nah, karena itu dalam kamar mandi dilarang melafazkan. Ya, demikian.
2: Okay. Kalau dalam hati Ustaz?
1: Dalam hati boleh.
2: Boleh ya.
1: Nah,
2: oke, okay, baik Ustaz Siril. Kita terima penelpon berikutnya Ustaz.
1: Iya, silakan.
2: Okay. Halo, assalamualaikum. Selamat pagi.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya, dengan ibu siapa, di mana?
3: Ini ibu gadis, nama asli Bu Nurmiati di Limomanis, yang kenal sama Rani DRI dulu.
1: Iya,
2: ah, oke, okay. Baik, silakan.
3: Assalamualaikum, Ustaz Rido.
1: Ustaz Siril Firdaus, Bu.
2: Ustaz Siril Firdaus,
3: Ustaz Siril Firdaus. Baru masuk udah 4 kali karena minta nomor sama Mbak Rani.
1: Iya, betul.
3: Ah, terima kasih. Assalamualaikum. Pertanyaan Ibu Nur. Pak.
1: Iya, silakan.
3: Kan kita salat. Salat pertama kan kita baca ayat.
1: Iya.
3: Kalau salat yang kedua tuh enggak dibaca, Pak. Bagaimana?
1: Iya.
3: Yang kedua.
1: Tunggu dulu Bu, sholat pertama kedua itu maksudnya apa?
2: Sholat apa tuh Bu Nur?
3: Kan kita sholat 4 rakaat.
1: Oh gitu.
2: Oh,
1: okay.
3: Yang pertama kan baca ayat.
1: 2 rakaat pertama baca ayat, 2 rakaat kedua enggak baca ayat.
3: Sudah selesai ya tuh. Sudah tuh kita berdiri.
1: Iya, betul.
3: Yang kedua tuh dibaca lagi ayat apa tidak.
1: Oh iya, oke, okay. Ya udah. Oke, lanjut.
3: Yang kedua. Kita kan pergi salat Jumat malam tadi, sejadah namanya ya,
1: sejadah
3: ya,
1: subuh tadi ya.
3: Ya, subuh. Jadi kita misalnya tinggal salat sejadah.
1: Iya.
3: Tinggal salat subuh aja. Apakah kita mengikuti atau enggak lagi?
1: Iya.
3: Okay. Itu pertanyaan saya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan
1: ya,
2: Ustaz.
1: Juga dua dari Bu Nur Lima Manis, pertanyaan beliau. Pertama, ketika kita sholat yang ada tahiyat awalnya, nah maka tuntunannya untuk paket 2 rakaat pertama itu sesudah Al-Fatihah, keduanya pakai ayat. Sedangkan setelah tahiyat awal, apakah kalau maghrib cuma satu lagi kan, kalau isya dua lagi dengan asar, maka kita tidak baca ayat lagi, cukup Al-Fatihah saja. Itu. Kemudian yang kedua, tadi apa pertanyaan kedua?
2: Pertanyaan kedua tadi terkait ini ya, Ustadz ya. Tadi yang sholat ya, udah ya, Ustadz.
1: Iya, sudah. Oh, sajadah.
2: Oh ya, sajadah ya.
1: Sajadah. Ya, sajadah. Jadi kalau kita masuk sholat berjamaah, ya, waktu subuh sajadah. Yeah. Lalu mungkin yang pertanyaan ibu tadi, yang ketika sujud sajadah itu tidak ketemu karena kita masbuk. Nah, mungkin sudah masuk ke rakaat kedua baru masuk. Apa dapat juga pahala sujud sajadah? Insya Allah dapat. Okay. Nah, karena yang dinilai itu bukan kita dapat sujud sajadah itu tidak, tapi apa dapat kita berjamaahnya atau tidak. Nah, dimotivasi diri agar terus bisa berjamaah kecuali kalau kita ada halangan. Yeah. Demikian.
2: Oke, okay, baik Ustadz Siril. Ini masih ada penelpon, Ustadz, kita terima kembali.
1: Silakan.
2: Iya, halo, assalamualaikum, selamat pagi.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dengan Ika ya, di Batigo. Iya. Oke, silakan Ika.
4: Iya, makasih Karani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ika di Batipu, silakan.
4: Iya, makasih Pak Ustaz. Saya cuma nanya, iya, kenapa orang nggak ada yang jarang yang mengikuti akhlak Nabi? Banyak pimpinan, banyak yang menyeleweng.
1: Iya.
4: Apakah dia nggak apa tuh, nggak belajar dulunya, tapi dia belajar. Iya. Tapi kenapa banyak korupsinya, semakin banyak orang-orang agama juga korupsi? Bagaimana menyikapi fenomena kayak begini, Pak Ustaz?
1: Iya, baik Ika.
4: Nah, itu aja Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, okay. Pertanyaan Ika relate dengan kita ya Ustaz. Silakan Ustaz Siril.
1: Terima kasih Ika di Batipu. Jadi melihat fenomena banyaknya umat Muhammad saat ini yang melenceng dari nilai-nilai kebenaran, nah itu tentu bukan Islamnya yang salah, tapi oknum umatnya yang bermasalah. Nah, maka tentu kita himbau kepada umat kita yang bermasalah itu agar kembalilah ke jalan yang benar, ya, kembalilah kepada akidah Islam, kemudian ibadah yang benar, kemudian akhlak mulia. Apa gunanya kita peturutkan berbagai penyakit masyarakat itu, ya, hanya untuk kesenangan sesaat, yang nanti dampak buruknya akan panjang, baik selama masih di dunia ini, apalagi nanti sampai di akhirat masuk neraka. Pasti kita nanti akan sangat menyesal, dan kenapa sampai seperti itu? Maka saya imbau bagi yang terjerumus kepada hal-hal yang tidak baik, apalagi yang maksiat dan sebagainya, termasuk mencuri, korupsi, ya, mabuk-mabuk, narkoba, berzina, na'udzubillah min dzalik. Kalau saat ini masih hidup, taubat nasuhalah. Sebab ajal tidak dapat oleh kita ini. Yeah. Tidak semuanya yang meninggal itu menunggu sampai tua dulu. Ada aja yang masih muda meninggal. Kemarin longsor. Nggak tahu-tahu aja. Dan banyak lagi musibah yang lain, seperti kapal laut tenggelam, berapa orang pula meninggal itu kan. Dan kecelakaan mobil yang lain dan sebagainya. Dan penyakit macam-macam. Bahkan ada yang tidak ada sakit pun dapat mati cepat juga. Maka sadarlah siapapun, janganlah teruskan kita berbuat yang tidak benar. Teladanilah Rasulullah dalam segala hal. Demikian Rani.
2: Oke, baik Ustadz Siril. Ini tadi menanggapi pertanyaan dari Ika di Batipuh ya Ustadz. Sepertinya kita masih bisa menerima satu pertanyaan lagi Ustadz. Ini dari WhatsApp kita bacakan. Ada Pak Erman di Payakumbuh.
1: Iya.
2: Ini pertanyaannya, kenapa ada hadis qudsi padahal sama-sama dari Nabi? Apa itu hadis pilihan? Nah, kenapa bisa begitu? Itu pertanyaannya, iya, Ustaz. Boleh ditanggapi Ustaz, silakan.
1: Ya, baik. Jadi Pak Herman di Payakumbuh, hadis qudsi itu yang pengertiannya adalah redaksinya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi ilhamnya itu dari Allah. Jadi Rasulullah itu merasa ini Allah maunya seperti ini nih, ya kan? Maunya seperti itu ilham itu. Nah, lalu Rasulullah menyusun redaksinya. Maka itu yang disebut dengan hadits qudsi. Dan beda dengan hadis yang lain, memang Rasulullah sendiri yang berkeinginan. Nah, Rasulullah yang mencontohkan menurut pemahaman beliau sendiri. Jadi kalau diskusi itu Rasulullah merasa ini dari Allah rasanya. Lalu beliau redaksikan. Nah, itulah diskusi.
2: Oke. Itu penjelasannya ya, Ustaz.
1: Iya.
2: Oke, baik. Ustaz, ini kita cukupkan ya pertanyaan untuk pagi hari ini, karena kita juga sudah berada di penghujung kebersamaan kita dalam program Mutiara Pagi Berjaringan Korwi 15 dan 16. Tapi sebelum kita akhiri, Ustaz, program Mutiara Pagi kita untuk hari ini mungkin ada pesan-pesan sebagai closing statement untuk kita di pagi hari ini. Silakan, Ustaz.
1: Baik pendengar radio RRI Padang dan Korwil 15-16, ya, pagi ini kita sudah menuntaskan mengkaji topik meneladani Rasulullah SAW, kunci sukses dunia dan akhirat. Kita pasti ingin sukses ya, tentu harus tahu ilmunya. Ilmunya itu diantaranya adalah teladani saja Rasulullah, dijamin akan sukses dunia dan akhirat. Nah, cara meneladaninya sederhana saja. Nah, saya pilihkan tadi tiga. Pertama, jadikan beliau orang yang paling kita cintai dibandingkan dengan kita mencintai yang lain. Kemudian yang kedua, ikuti beliau dalam berbagai hal, mulai dari kekuatan iman, semangat ibadah, dan kemuliaan akhlak. Kemudian yang ketiga, ikut proaktif dengan dakwah. Nah, kalau ini bisa kita maksimalkan ketiganya, insya Allah yakinlah kita akan sukses dunia dan akhirat. Demikian kira-kira, Rani.
2: Oke, baik Ustaz Sirli. Kita sapa juga Ustaz, tadi sudah ada yang bergabung juga di YouTube kita. Ustaz menyapa Ustaz Sirli tadi. Baik. Ada Kak Rahma dan juga Ibu Yeti yang sudah bergabung di YouTube kita.
1: Terima kasih.
2: Oke, baik Ustadz. Ya. Terima kasih Ustadz Cyril sudah menyampaikan materi yang luar biasa juga di pagi hari ini dengan tema kita meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kunci sukses dunia dan akhirat. Ustadz, terima kasih sudah hadir juga di studio Prosatara RRI Padang. Selamat melanjutkan aktivitas kembali Ustadz setelah ini. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baik pendengar dimanapun Anda berada, demikian program Mutiara Pagi Berjaringan Korwi 15 dan 16 bersama dengan Al-Ustadz kita Ustadz Haji Cyril Firdaus MAG selaku Guru Al-Quran dan Hadis Man 3 Padang, dengan tema kita meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kunci sukses dunia dan akhirat. Dan terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami di pagi hari ini, baik melalui telepon, WhatsApp, dan juga yang menyaksikan kami melalui kanal YouTube RRI Pro 1 Padang. Dan terima kasih untuk Anda, selamat beraktivitas, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Demikian pendengar, telah Anda ikuti program Mutiara Pagi.

0: Siti, kelas 4 SD. Dari lahir, aku gak punya kaki. Aku tinggal di desa. Kalau ke sekolah, aku digendong ibu. Kadang juga ngerangkak. Tapi aku tetap semangat sekolah. Kelak, aku ingin jadi guru. Sebenarnya ada yang ngasih kursi roda, tapi gak bisa makai. Soalnya jalannya bebatuan. Andai jalannya bisa dilalui kursi roda, wah, senang banget aku.
1: Penyandang difabel seringkali terabaikan kebutuhannya. Aksesibilitas untuk mereka sangat dibutuhkan supaya dapat hidup selayaknya orang normal.
2: Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, tadi baru saja Anda ikuti Mutiara Pagi berjaringan Korwil Nusantara 15 dan 16 dari RRI Padang. Untuk selanjutnya, tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat, Anda akan segera mengikuti Warta Riau Pagi.

0: kemudian kita bisa mengoptimalisasi pemanfaatan potensi Riau itu sendiri. Karena kami di Kadin sudah menyiapkan sebuah yayasan yang namanya Institusi Kadin, Kadin Institute. Ini kedepannya bagaimana kita bisa match.
1: Sekarang kan kita bangun sekitar ada 7.046 unit BSPS bantuan rumah. Besar bantuan 20 juta, 17.500 untuk bahan, 2.500 untuk upah. Sekarang sudah berjalan ke pencairan, sudah sekitar 2.000-3.000.
2: Pokok-pokok berita utama, pendengar, pemerintah Provinsi Riau mencatat program bantuan stimulan perumahan swadaya atau BSPS di Riau terus menunjukkan progres. Dari total 7.046 unit rumah yang mendapat bantuan, ratusan rumah diantaranya kini telah selesai dibangun dan ditargetkan seluruh pembangunan rampung pada akhir tahun 2026. Pemprov Riau respon masukan fraksi DPRD soal Ranperda APBD Perubahan 2026. Warta Riau Pagi juga disiarkan di studio penyiaran RRI Bengkalis, Bono FM, Suara Indragiri FM, Suara Lima Luhak FM, dan kanal YouTube RRI Pekanbaru. Inilah Warta Riau Pagi selengkapnya edisi hari Jumat 25 September 2026 bersama saya, Dini Oktariani.

0: Informasi pertama, pendengar, pemerintah Provinsi Riau mencatat program bantuan stimulan perumahan swadaya atau BSPS di Riau terus menunjukkan progres. Dari total 7.046 unit rumah yang mendapat bantuan, ratusan rumah diantaranya kini telah selesai dibangun dan ditargetkan seluruh pembangunan rampung pada akhir tahun 2026. Selengkapnya, Femia Stiovani melaporkan.
1: Pemerintah Provinsi Riau bersama pemerintah pusat terus mempercepat pelaksanaan program bantuan stimulan perumahan swadaya atau BSPS. Program ini ditujukan untuk meningkatkan kualitas hunian masyarakat, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang masih menempati rumah tidak layak huni atau RTLH. Pelaksana tugas PLT Gubernur Riau SF Haryanto mengatakan, perkembangan BSPS di Riau menunjukkan peningkatan, baik dari sisi penyaluran bantuan maupun pembangunan fisik di lapangan. PLT Gubernur menuturkan BSPS di Riau mencakup 7.046 unit rumah yang tersebar di seluruh kabupaten kota, dan progres pembangunan setiap rumah saat ini berbeda-beda, mulai dari 30%, 50% hingga telah selesai 100%.
2: Jadi bantuan kita ini akan 7.046 unit. Ini sudah selesai, ada tadi yang sudah 100%, ada yang 30%, 50%, dan yang sudah 100%, ada tadi 272 unit.
1: Sementara Kepala BP3KP Sumatera 3 Iswanto mengatakan, pelaksanaan BSPS di Riau saat ini mencakup 7.046 unit rumah swadaya, di mana bantuan tersebut bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN. Dan sesuai arahan dari pemerintah pusat, penyaluran bantuan saat ini telah mencapai sekitar 3.000 unit rumah, sedangkan dari sisi pembangunan fisik, sebanyak 276 unit rumah telah selesai dikerjakan.
3: Sekarang kita bangun sekitar ada 7.046 unit BSPS bantuan rumah. Besar bantuan 20 juta 17.500 untuk bahan, 2.500 untuk upah. Sekarang sudah berjalan, untuk pencairan sudah sekitar 3.000 lah sampai akhir Desember. Mudah-mudahan insyaallah akan selesai. Sudah 3.000 ya. Sudah terbangun selesai 276 unit, tapi penyaluran uangnya sudah 3.000.
1: Iswanto menambahkan, pemerintah menargetkan penyaluran anggaran selesai pada pertengahan Oktober, sementara seluruh pembangunan fisik ditargetkan rampung pada akhir Desember 2026. Dan setiap penerima BSPS mendapatkan bantuan sebesar 20 juta rupiah, di mana dana tersebut disalurkan langsung melalui rekening bank penerima. Femi Astiovani, RRI, Pekanbaru.
0: Pemprov Riau respon masukan fraksi DPRD soal ranperda APBD perubahan 2026. Alwi Suryatmaja melaporkan.
4: Pemerintah Provinsi Riau bersama DPRD Provinsi Riau terus mengejar penuntasan pembahasan ranperda APBD perubahan tahun anggaran 2026. Dalam rapat paripurna DPRD Riau, Pemprov Riau menyampaikan jawaban resmi atas masukan dan pandangan dari fraksi-fraksi di DPRD Riau. Wakil Ketua 1 DPRD Provinsi Riau Paris Matnihwan menjelaskan bahwa penyampaian jawaban dari Gubernur ini merupakan tahapan wajib setelah fraksi-fraksi DPRD memberikan pandangan umum.
5: Pada tanggal 24 September 2026, kita telah melaksanakan rapat paripurna penyampaian pandangan umum fraksi terhadap tentang peraturan daerah tentang APBD perubahan Provinsi Riau tahun 2026. Sejalan dengan hal tersebut di atas, sesuai dengan mekanisme dan tahapan paripurna selanjutnya adalah penyampaian jawaban gubernur atas pandangan umum fraksi terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD perubahan Provinsi Riau tahun anggaran 2026. Guna memberikan waktu, langsung saja kita ikuti dan dengarkan bersama penyampaian jawaban gubernur atas pandangan umum fraksi terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD perubahan Provinsi Riau tahun 2026 yang akan disampaikan oleh saudara sekretaris daerah Provinsi Riau.
4: Menjawab masukan dari para fraksi, mewakili PLT Gubernur Riau, Sekretaris Daerah Provinsi Riau Syahril Abdi, menegaskan bahwa Pemprov Riau berkomitmen memastikan setiap rupiah dalam anggaran perubahan benar-benar membawa manfaat nyata bagi masyarakat, yang menekankan pentingnya efisiensi dan transparansi dalam penggunaan anggaran daerah agar sasaran pembangunan yang direncanakan dapat tercapai dengan jelas dan terukur.
6: Kami berharap seluruh proses pembahasan selanjutnya dapat berjalan dengan lancar dalam semangat kebersamaan, sinergi, kolaborasi, serta kemitraan antara pemerintah Provinsi Riau dan DPRD Provinsi Riau, sehingga perubahan APBD tahun anggaran 2026 dapat ditetapkan secara tepat waktu dan mampu mendukung pencapaian prioritas pemerintah serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat Riau.
4: Syahril Abdi juga berharap proses pembahasan tahap berikutnya antara Pemprov dan DPRD Riau dapat berjalan cepat dan lancar. Dengan begitu, APD Perubahan 2026 bisa disahkan tepat waktu untuk mendukung program prioritas pembangunan di Riau. Demikian, Alwi Suratmaja melaporkan.
0: Pendengar, kita beralih ke informasi selanjutnya. Kadin Riau siapkan Kadin Institute guna mencetak SDM bersertifikasi dan gandeng universitas demi penuhi kebutuhan dunia industri pada Rapimprov 2026. Selengkapnya, Awli Suryatmaja kembali melaporkan.
4: Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Provinsi Riau menggelar rapat pimpinan provinsi atau Rapimprov 2026. Pertemuan tahun ini menjadi momentum penting dalam memperkuat kolaborasi antara dunia usaha dan pemerintah Provinsi Riau untuk mendongkrak perekonomian daerah. Dalam forum tersebut, Ketua Kadin Riau Masuri menyoroti pentingnya optimalisasi potensi daerah melalui penyediaan sumber daya manusia yang terampil dan bersertifikasi. Untuk menjawab tantangan tersebut, telah disiapkan sebuah wadah khusus bernama Kadin Institute.
7: Lalu kemudian kita bisa mengoptimalisasi pemanfaatan potensi Riau itu sendiri, karena kami di Kadin sudah menyiapkan ke sebuah yayasan yang namanya Institusi Kadin, Kadin Institute. Ini kedepannya bagaimana kita bisa match bareng dengan beberapa universitas, karena kebutuhan dunia usaha, dunia industri cukup banyak. Itu didasari dari banyaknya masuk alat berat ke Provinsi Riau, tapi kita tidak punya tenaga skill atau operator skill yang bersertifikasi.
4: Langkah strategis ini disambut positif oleh pemerintah Provinsi Riau. Mewakili PLT Gubernur Provinsi Riau, Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah atau Disperindakop UKM Provinsi Riau, M. Taufik Usman Hamid, menegaskan bahwa Kadin merupakan mitra strategis pemerintah dalam memajukan sektor UMKM.
8: Terkait dengan Rapim Prof Kadin, Kadin adalah mitra strategisnya pemerintah ya, untuk menjadi kunci menaikkan UMKM dan kapasitas daripada pelaku UMKM. Tadi sudah banyak kami berdiskusi dengan kawan-kawan Kadin, baik peningkatan UMKM perorangan, UMKM perkelompok, dan UMKM yang sifatnya memang bisa memberi dorongan dan dayungan ekonomi yang sangat tinggi di Provinsi Riau.
4: Melalui sinergi antara Kadin Institute dan program pemberdayaan UMKM Pemprov Riau, Rapimprov 2026 ini diharapkan mampu menghasilkan langkah konkret dalam mencetak tenaga kerja lokal yang kompeten sekaligus menciptakan ekosistem UMKM yang lebih berdaya saing di Provinsi Riau. Demikian, Alwi Suratmaja melaporkan.
0: Pendengar, kantor wilayah Kementerian Hukum Riau mengumpulkan sentra KI perguruan tinggi dan OPD untuk memperkuat koordinasi kekayaan intelektual. Berikut disampaikan Haryo Gunawan.
9: Kantor wilayah Kementerian Hukum Riau menggelar rapat koordinasi sentra kekayaan intelektual daerah sekaligus launching aplikasi sistem kekayaan intelektual daerah SIKIDA Kamis 24 September 2026. Kegiatan mengusung tema penyusunan dan implementasi tata kelola sentra kekayaan intelektual daerah dan diikuti sekitar 80 peserta dari sentra KI perguruan tinggi serta sejumlah organisasi perangkat daerah pemerintah kabupaten kota di Provinsi Riau. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau Rudi Hendra Pakpahan mengatakan rapat koordinasi tersebut menjadi forum untuk mempertemukan sentra KI khususnya yang berada di Pekanbaru guna membahas berbagai hal yang perlu diperkuat dalam pengelolaan kekayaan intelektual di Riau.
10: Nah, jadi kegiatan ini adalah menjadi rapat yang mengumpulkan seluruh sentra KI khususnya yang di Pekanbaru untuk melakukan koordinasi awal terkait dengan hal-hal yang penting untuk dilakukan di sentra kekayaan intelektual yang ada di Provinsi Riau ini.
9: Rektor Universitas Hang Tuah Pekanbaru, Lita, mengapresiasi pelaksanaan kegiatan tersebut. Ia menyebut Universitas Hang Tuah Pekanbaru telah memiliki sentra KI yang dapat menjadi wadah untuk mengelola dan mengembangkan hasil kekayaan intelektual dari sivitas akademika.
11: kami memang Hangtoe sudah memiliki sentra KI, dan dengan adanya kegiatan ini tentunya akan memudah kita dalam mengurus kekayaan intelektual, karena banyak sekali hasil-hasil penelitian dosen yang tentunya bisa kita arahkan untuk hilirisasi. Nah, apalagi sekarang ini sekaligus peluncuran aplikasi Sikida. Nah, itu kita sangat apresiasi sekali dengan kegiatan ini.
9: Melalui rapat koordinasi dan peluncuran Sikida tersebut, diharapkan sinergi antara perguruan tinggi, pemerintah daerah, dan sentra KI semakin kuat dalam mendorong pengelolaan serta perlindungan kekayaan intelektual di Provinsi Riau. Reporter Haryo Gunawan, RRI Pekanbaru.
0: Pendengar, hadir di acara Haul Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ke-887 di Desa Insit, Sekretaris Daerah Kepulauan Meranti Sudandri Jauza ajak jemaah Thoriqoh memperkuat ukhuwah Islamiyah serta meningkatkan kepedulian sosial. Kontributor Muhammad Isnaini, RRI Pekanbaru.
12: Ribuan jemaah Thoriqoh Al-Mutabaroh An-Nadliyah Qadiriyah wa Naqsabandiyah menggelar haul Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ke-887 Hijriah di Surau Agung, Desa Insit, Kecamatan Tebing Tinggi Barat, Kepulauan Meranti. Kegiatan yang berlangsung pada Rabu malam itu dihadiri Sekretaris Daerah Kepulauan Meranti, Sudandri Jauza. Ia mengapresiasi pelaksanaan haul tersebut. Menurutnya, kegiatan haul bukan hanya sekedar momentum mengenang sosok ulama besar, namun juga hendaknya mampu meneladani akhlak perjuangan dan ajaran Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Tidak hanya itu, ia juga mengajak seluruh jemaah untuk memperkuat ukhuwah Islamiyah serta meningkatkan kepedulian sosial di tengah masyarakat.
13: Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai pemerintah daerah, saya melihat haul ini bukan hanya sebagai acara keagamaan, tetapi juga sebagai sarana memperkokoh persatuan dan kesatuan. Melalui majlis ini, kita dapat mempererat tali silaturahmi, memperkuat rasa saling peduli, serta menumbuhkan semangat gotong royong dalam membangun daerah kita. Dengan meneladani akhlak mulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, saya yakin masyarakat kita akan semakin kokoh dalam menghadapi berbagai tantangan, baik di bidang sosial, ekonomi, maupun budaya.
12: Pada peringatan haul Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ke-887, Pemkab Kepulauan Meranti juga menyalurkan bantuan sebesar Rp25 juta. Ketua Panitia Pelaksana Ustaz Zainul Arifin mengapresiasi sumbangan dari semua pihak, baik seluruh jamaah maupun para donatur, dengan total sumbangan mencapai Rp150 juta lebih sehingga pelaksanaan haul berjalan dengan lancar.
14: Bahwa acara yang sebesar ini tentunya tidak lepas dari dana. Dari mana sumbernya? Yaitu dari infak sedekah para bapak ibu, terutama jamaah Thoriqoh, dan kemudian para donatur yang telah menyisihkan sebagian hartanya untuk mensukseskan acara haul pada tahun 2026 di Desa Insit ini.
12: Pada kegiatan haul Syekh Abdul Qadir Al-Jailani tahun ini diisi dengan tausiah agama dari Kiai Haji Abu Yazid, pengasuh pondok pesantren Tahfiz Quran Hidayatus Salikin, Pekanbaru Riau. Kontributor Muhammad Isnaini, RRI Pekanbaru.

0: Dari ke informasi olahraga, prestasi atlet bola tangan SKO Riau kembali menembus level nasional. Satu atlet putra, Dibio Alkarazi Putra, dipanggil mengikuti pemusatan latihan nasional di Bogor sebagai bagian dari persiapan tim Indonesia menghadapi International Handball Federation atau IHF Trophy Men 2026 di Thailand. Hairani Januarini melaporkan.
1: Prestasi atlet bola tangan SKO Riau kembali mendapat perhatian di tingkat nasional. Salah satu atlet putra SKO Riau dipanggil mengikuti pemusatan latihan nasional atau Pelatnas di Bogor sebagai persiapan menghadapi ajang IHF Trophy Men 2026 di Thailand. Pelatih bola tangan SKO Riau, Rafli Hengjilito, mengatakan pemanggilan tersebut merupakan hasil dari penampilan atlet saat mengikuti kejurnas junior di Surabaya. Atlet yang mendapat kesempatan mengikuti pelatnas tersebut yakni Dibio Alkarazi Putra, siswa kelas 12-3 SKO Riau. Rafli menjelaskan Dibio Alkarazi Putra pilih setelah masuk dalam pantauan tim pencari bakat atau talent scouting selama pelaksanaan kejurnas junior. Penampilan yang ditunjuk Dibio Alkarazi Putra menjadi salah satu pertimbangan hingga akhirnya mendapat panggilan untuk mengikuti persiapan tim nasional. Menurutnya, Pelatnas Bogor menjadi tahapan penting bagi Dibio Alkarazi Putra untuk mempersiapkan diri menghadapi kompetisi internasional. Dalam ajang IHF Trophy Men 2026 di Thailand, atlet muda tersebut berkesempatan bersaing dan menambah pengalaman di level internasional.
2: Kan ada kejuaraan internasional, IHF Trophy International Handball Federation kan. Nah, dari kejurnas kemarin, alhamdulillah dipantau atlet kita Riau satu orang dipanggil untuk pelatnas ke tepatnya di Thailand, cuman satu bulan ini pelatnasnya di Bogor. Dibio Alkarazi Putra, satu orang. Karena itu kan gabungan dari seluruh provinsi, Kak. Hasil dari telescoting pada saat kejurnas junior kemarin.
1: Kepala SKO Riau Asli mengapresiasi capaian tersebut. Ia menilai perkembangan prestasi cabang olahraga bola tangan di lingkungan SKO Riau terus menunjukkan kemajuan. Asli mengatakan terpanggilnya salah satu atlet terbaik SKO Riau untuk mengikuti pelatnas menjadi bukti bahwa pembinaan atlet di SKO Riau mulai memberikan hasil. Ia berharap kesempatan tersebut dapat dimanfaatkan Dibio Alkarazi Putra untuk meningkatkan kemampuan sekaligus membawa nama Riau di kancah internasional.
3: Ya, terkait dengan prestasi anak di bola tangan ini, boleh dikatakan sangat majulah prestasinya. Kenapa saya undang? Ya, karena sudah terpantau di PB di bola tangan ini, terpanggilnya salah satu putra terbaik Riau kita untuk pencapaian Thailand, kejuaraan di Thailand, bola tangan yang putra. Jadi, dan siswa yang kita ini sudah masuk di pon bola tangan, persiapan ponnya. Jadi kalau saya lihat dari garis besarnya, perkembangan bola tangan di Riau ini sudah sangat-sangat baik sekali.
1: Dengan mengikuti pelatnas di Bogor, Dibio Alkarazi Putra kini memiliki kesempatan untuk mendapatkan pengalaman baru sekaligus bersaing memperebutkan posisi dalam skuad Indonesia yang dipersiapkan tampil pada IHF Trophy Men 2026 di Thailand. Demikian Khairan Januarini melaporkan.

0: Dengan demikian seluruh rangkaian informasi untuk Kuartario pagi. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok berita utama. Pemerintah Provinsi Riau mencatat program bantuan stimulan perumahan swadaya atau BSPS di Riau terus menunjukkan progres. Dari total 7.046 unit rumah yang mendapat bantuan, ratusan rumah diantaranya kini telah selesai dibangun dan ditargetkan seluruh pembangunan rampung pada akhir tahun 2026. Pemprov Riau respon masukan fraksi DPRD soal ranperda APBD perubahan 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Dini Oktariani, sampai jumpa.
1: Demikian Warta Riau Pagi, produksi Radio Republik Indonesia, Pekanbaru.

Ya, saudara pendengar, Anda baru saja menyimak berita daerah pagi bersama RRI Pekanbaru. Saat ini Anda kembali di RRI Bengkalis 90,7 MHz.

0: Setiap pagi, melihat aliran sungai yang jernih dan ikan-ikan dengan lincahnya berenang ke sana kemari. Tapi semuanya jauh dari harapan bahwa aku pergi dari sini.
1: Ya elah, segitunya. Emang kenapa? Gak mau ngekos di sini lagi?
2: Noh, emang kamu betah lihat sungai depan kos kita yang jorok penuh sampah? Mana baunya not smell good banget lagi. Udah airnya hitam, kalau hujan kayak gini kan meluap jadinya. Mana bau lagi. Kan kita gak buang sampah ke sungai. Masa iya kita yang nanggung akibat yang dibuat sama orang lain sih?
3: Kadang kita lupa untuk menjaga lingkungan kita. Jagalah kebersihan, jangan buang sampah sembarangan, apalagi ke sungai, karena bersih-bersih sebagian dari iman. Sebagian lagi adalah tugas kita. Yuk ke iman, kita bersih-bersih.
1: Ayo.
4: 50 rupiah ya Bu.
5: Selamat sore Bu, semuanya jadi 250.500 ya.
4: Total belanjanya 550.750 rupiah, silahkan kembaliannya.
6: Sadar nggak? Mau belanja sedikit atau banyak? Kita terus jadi penyumbang sampah plastik yang susah terurai. Mulai sekarang, yuk bawa kantong belanja sendiri biar mengurangi sampah plastik.

90,7 MHz. Selamat pagi pendengar. Ya, saat ini sudah pukul 6:30 waktu Indonesia Barat ya. Semoga bagi Anda dalam keadaan sehat ya dan siap menjalani berbagai aktivitas. Ya, buat Anda pendengar yang sedang bersiap berangkat kerja, mengantar anak sekolah, membuka usaha ataupun masih menikmati suasana pagi di rumah, tetap semangat. Ya, pendengar, informasi untuk Anda pagi ini, yang mana pelestarian budaya Melayu dinilai perlu dimulai dari hal sederhana yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Ya, salah satunya pendengar mempertahankan penggunaan bahasa Melayu di kalangan generasi muda. Pendengar, Putra Kebudayaan 2 Bengkalis 2026 Ahmadi Mulhadi mengatakan perkembangan zaman tidak seharusnya membuat generasi muda meninggalkan bahasa dan budaya daerahnya sendiri. Menurutnya pendengar, anak muda tetap dapat mengikuti tren dan mengenal budaya berbagai bahasa, namun identitas budaya Melayu harus tetap menjadi bagian penting dalam kehidupan sehari-hari. Ya, pendengar, jadi ia menyampaikan dalam obrolan komunitas di RRI Bengkalis pada beberapa hari yang lalu, menyampaikan jangan pernah malu kita sebagai budaya Melayu. Ya, lebih banyak mengenal bahasa dan budaya kita sendiri daripada bahasa-bahasa asing atau bahasa yang lain. Ya, dimajukan boleh mengikuti tren, namun lebih diutamakan budaya kita sendiri. Pendengar, Ahmadi menilai penggunaan bahasa Melayu di kalangan generasi muda menghadapi tantangan seiring pergaulan yang semakin luas. Ia mencontohkan pengalamannya ketika berada di Pekanbaru, di mana sebagian anak muda yang memiliki latar belakang Melayu justru lebih terbiasa menggunakan bahasa lain dalam komunikasi sehari-hari. Menurutnya pendengar, kondisi tersebut menjadi pengingat bahwa pelestarian budaya tidak selalu harus dilakukan melalui kegiatan besar. Membiasakan kembali penggunaan bahasa Melayu dalam percakapan sehari-hari merupakan salah satu langkah sederhana yang dapat dilakukan generasi muda.

menjadi saksi bahwa saya mencintainya. Tapi saya sadar, ini bukan hanya soal cinta, lebih dari itu. Sejuta mimpi telah membawa kita ke sini, dan saya ingin memastikan bahwa kamu akan menjadi yang terakhir.

Menjaga lingkungan sama dengan menjaga kita dan generasi penerus nanti. Kita memerlukan pohon, kita memerlukan air bersih, kita juga memerlukan makanan yang higienis dan terjamin sumbernya secara alami. Dengan kita menjaga lingkungan saat ini, maka telah mewariskan kehidupan buat generasi penerus nanti. Memberikan udara yang segar, air yang bersih, dan sumber makanan yang sehat. Menyayangi dan menjaga lingkungan adalah menyayangi dan menjaga kehidupan kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Sebagai negara kepulauan, Indonesia merupakan salah satu negara dengan luas hutan mangrove terbesar di dunia. Hutan mangrove memiliki peran penting dan manfaat yang banyak bagi lingkungan sekitar, khususnya bagi penduduk pesisir. Mangrove dapat mencegah intrusi air laut, mencegah erosi dan abrasi pantai, dan sebagai tempat hidup, juga sumber makanan bagi beberapa jenis satwa. Bahkan, mangrove dapat berfungsi sebagai benteng peredam gelombang tsunami. Namun, eksploitasi yang berlebihan dengan melakukan penebangan hutan mangrove dan alih fungsi lahan membuat kondisi hutan mangrove di pesisir Indonesia terancam punah. Melestarikan sabuk hijau mangrove sama dengan menyelamatkan ribuan nyawa.

0: Apa kata guru besar Universitas Patimura Ambon, Profesor Dr. Renard Insinyur Abraham Seumulko, MPhil, tentang pentingnya pelestarian mangrove?
1: Mangrove itu adalah suatu ekosistem utama di perairan pesisir, dan dia merupakan tempat untuk biasanya ikan-ikan juga datang untuk bertelur. Dia juga tempat untuk burung-burung laut bisa bersarang, dan manfaatnya banyak sekali. Daun-daunnya itu bisa buat ekosistem di pesisir. Nah, itu yang paling penting. Dan yang paling penting juga adalah bahwa kalau tanpa mangrove itu, kalau misalnya ada pasang air laut naik atau gelombang, itu pantai itu akan terjadi abrasi karena tidak ada mangrove.

Ya, saudara pendengar, untuk lagu-lagu hiburan di pagi ini kita cukupkan dulu karena berikutnya kita akan simak berita jaringan nasional bersama RRI Pro 3 Jakarta.